0: belum teruji banget di sini ya.
1: Ya tapi memang tadi transisinya dari Portugal lebih banyak menyerang, tetapi ketika mereka diserang, mereka melakukan transisi yang cukup bagus ya. Itu ada Vitinha dan Ruben Neves melakukan tugasnya dengan baik, dan Bung Rudi ada yang cukup menarik yang mereka, melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil
0: ya,
1: sacrifice. Jadi sebelum Kroasia masuk jauh ke daerah pertahanan mereka, pemain Portugal itu mengusili pemain Portugal, mengusili pemain Kroasia sehingga terjadi pelanggaran. Serangan Kroasia terganggu
0: ya. Jadi dipotong di jalan ya.
1: Potong di jalan, betul.
0: Ya. Satu nama yang belum kita bahas ini, Livakovic. Ini gimana nih? Penjaga gawang atau kiper dari Kroasia ini. Buat saya keren nih.
1: Cukup sibuk bawah mistar, tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi juga menginstruksikan teman-temannya, mengomando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain di untuk penyerangan Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks begitu, memberikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di di 3 pertandingan fase grup. Jadi
0: powerful ya.
1: Iya, powerful dan akurat itu dia. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang
0: ya.
1: Tangguh di bawah mistar juga bisa membantu serangan.
0: Jadi itu nanti salah satu yang dianalisis. Tapi
1: bisa jadi.
0: Nah, untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia? Anda melihat bagaimana?
1: Ya, kalau
0: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
1: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawannya, mungkin layout diketur ke kanan, ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya. Di sini harus ada pemenang. Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani 45 menit kedua ini.
0: Tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
1: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan, buang bola ke depan begitu.
0: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
1: Ya sepertinya masih ya.
0: Masih ya.
1: Masih akan di
0: walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
1: Karena memang
0: dipatikan. Ya. Karena faktor bertahan otomatis back yang mengambil alih itu. Tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua, potensi terciptanya gol?
1: Ya kita berharap itu semua ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper-sniper pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
0: Dan sudah teruji dengan sisi mental, dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati. 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis.
1: Pemain-pemain yang punya pengalaman.
0: Pengalaman di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
1: Ya, di ruang ganti pastinya Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic memberi wejangan. Beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan, kita sudah bisa, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya. Dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
0: Baik Bung Nova dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick-off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andrei Kamaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Joao Neves. Joao Neves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia, sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik ke, namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi namun masih diblok tadi. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal. Mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andrei Kamaric, namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 tadi, umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andrei Kamaric. Andrei Kamaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Gol! Sayang sekali pendengar, menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic. Mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal, namun sayang sekali tadi kerjasama Andrei Kamaric dan juga Mateo Kovacic sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan mister gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap. Pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric. Nomor punggung 10, Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola. Berikan mundur saja kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi di depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafaleo, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melewati 1-2 pemain, masih berikan kepada nomor punggung 17. Ada Batu Rina. Ah, sayang sekali pendengar, Peter Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50, Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini, direbut bola, ada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter sudah dilakukan, menyamping ke sebelah kiri. Kali ini berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2, berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar kerjasama dia dengan Rafaleo. Rafaleo kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha memindahkan alur serangan. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan 1-2 kepada Bruno Fernandes, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum bisa menembus ruang, berikan kepada Joao Neves. Kali ini ada Vitinha berlari mendekati sektor penalti dari timnas Kroasia, namun sayang terjadi pelanggaran. Perebutan bola tadi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Kroasia. Tampaknya tadi Peter Sucik ditarik tadi oleh salah satu pemain Portugal. Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Mateo Kovacic. Kali ini Mateo Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan mundur lagi, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi, back pass kepada Mateo Kovacic. Umpan 1-2 tadi Mateo Kovacic saat ini. Mateo Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Joseph Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan. Kali ini ada Ivan Perisic. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Joseph Stanisic dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang dari Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
1: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara tadi kita saksikan bagaimana Portugal berulang kali gagal untuk menembus pertahanan Kroasia.
2: Dan tampaknya juga untuk kali ini di awal babak kedua, sayap-sayap dari Kroasia lebih hidup jika dibandingkan babak pertama ya, Bung Nova ya.
1: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
2: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan, namun harus dihentikan oleh Juan Neves. Dan wasit Espen Eskas menunjukkan, oh, hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi, dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic, umpan sodor saja ke depan, namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo, masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo. Umpan 1-2 dengan Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto, maksudnya, namun ada Josip Sutalo. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Petar Sucik berikan kepada Andre Kamarik. Umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Petar Sucik masih mendekati garis permainan. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi, gol. Namun offset ternyata, memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sekali lagi sayang seribu sayang, serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi, Bung Nova, ya, oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
1: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic ya. Dalam ketika dia kebobolan, Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
2: Ini maksudnya Diogo Costa maksudnya.
1: Oh iya, Diogo Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana, Bung Rossi ya, melihat Diogo Costa yang begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
2: Ya, wasit Espen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran, kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafaleo dari sisi kanan. Rafaleo membentur tiang tadi. Rafaleo membentur mister atas dari gawang Kroasia, sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi, namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Joao Cancelo, berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic. Dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masih di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric umpan 1-2 pada Sutalo. Kali ini umpan 1-2 memancing para pemain dari Portugal. Kali ini umpan ke depan, kali ini ada Baturina berlari kencang. Dia Baturina kepada siapa? Mendekati kotak penalti lawan. Baturina berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Sayang sekali. Tendangan berbahaya dilakukan Petar Sucik tadi. Nomor punggung 17 masuk menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal. Namun berhasil tadi Diogo Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Petar Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan penyerangan, maksud kami pertahanan dari timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal. Tidak mau mengambil resiko, kali ini terjadi perebutan bola tadi. Wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha, dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal sudah dilakukan. Ada Rafaleo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju dipuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanišić tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan 1-2 dengan Pedro Neto. Pedro Neto umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo. Dikontrol Cristiano Ronaldo. Gol, gol, gol, gol, gol. Ronaldo mampu mengontrol. Namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside. Asisten wasit mengangkat bendera. Gagal supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo. Namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offside? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia. Apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offside? Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video assistant reference atau VAR. Apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo? Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama yang didapatkan oleh Ronaldo ini, Bung?
1: Setelah tadi di babak pertama hanya satu shot on goal, kemudian sentuhannya juga tidak banyak, hanya tidak sekitar belasan ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama, dengan memanfaatkan Julian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
2: Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata tipis, offset ya, tipis
1: paruh badan ya. Sudah ini Ronaldo
2: dilakukan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, kali ini hingga memasuki 62 detik ke-35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia, dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafaleo. Ya, Rafaleo sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia. Sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Ya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya, dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, sepakan tadi dari Rafaleo memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes, namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic, dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
3: Ya, memasuki menit ke-64 kali ini pertandingan semakin seru saja, karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran, sementara tadi dijatuhkan Renato Vega. oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun halus dianulir. Drama akankah terjadi, kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak, karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan, karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia. Apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic? Menarik tadi dari Vega. Kita nantikan apakah penalti atau tidak, karena check on review ataupun kita nantikan check on feel para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia? Masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan, karena memang akan ada suara dari wasit Espen Eskas terlebih dahulu.
4: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clearing.
3: Penalty.
4: Penalty.
3: Espen Eskas akan menunjuk titik penalti, dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan mengeksekusi. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol atau tidak, karena kalau tidak menjadi gol juga akan berpengaruh mental terhadap para pemain Portugal yang hingga menit 66 ini masih tertinggal oleh Kroasia. Menaruh bola kali ini Cristiano Ronaldo, sang kapten dari Portugal. Kita nantikan dengan bajunya yang berbeda karena tangan panjang sendiri Cristiano Ronaldo, menatap tajam kepada bola ataupun kakinya, melihat kali ini berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas bagai agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang. Sudah ditutupkan peluang kali tendangan. Ronaldo masih tendangan. Tarik ke kanan. Gol Ganguri. Bagaimana dilakukan selebrasi yang identik dengan Ronaldo, membuat kali skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bonova. Terlihat juga beberapa peluang tapi akhirnya dari penalti nih Bung.
1: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir, tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola. Dan sebelum penalti terjadi, memang Portugal berusaha untuk melakukan, memanfaatkan, memaksimalkan. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal, dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat Ronaldo Vega dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke-976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti. Jadi 22% sukses rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
3: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah, butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut. Sehingga kali ini Kroasia 1 Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah, sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on. Kali ini memasuki menit 62. Kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktukah terlebih dahulu, karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Eskas ini memberikan waktu untuk hydration break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal. Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
1: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
3: Iya, iya, iya. Power play juga.
1: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga empat pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leao yang mengenai Mistar dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda, Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri. Tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu sehingga unggul pada menit 53 dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari titik putih.
3: Ya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, ya, menggantikan tadi Ante Budimir ya. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
1: Ya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir, tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter attack dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri. Dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang, itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
3: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Hari ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan dari pertahanan Portugal kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Kalau kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSP ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita nantikan Perisic, sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang namun bisa digapai oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini. Dari sebelah kanan Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha, maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal, Juan Neves, arahkan lagi kepada Rafael Leao. Ke tengah yang dimaksud tadi adalah Ramos, geser lagi kepada Mendes. Kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas tetapi diambil lagi, diarahkan tadi. Bahkan tiga pemain dari Kroasia menyergap, justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal. Ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias. Kali ini Ruben Dias, ke sebelah kanan lagi Semedo. Masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi, coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição, dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang, build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal, sebelah kanan lolos ke depannya, masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo, sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin Pongrakic. Back pass kali bermain-main di kotak penalti sendiri, disergap oleh pemain dari Portugal. Namun diusir saja jauh tadi oleh Pongrakic, kali ini jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic. Tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo, membuat dia harus terjatuh terlebih dahulu sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega. Kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias giring lewat 3 di setengah ke depan. Yang maksud adalah tadi adalah Ramos, berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia, dimenangkan kali ini oleh Portugal. Arahkan ke sebelah kini kepada Leao kali ini coba merangsek, menusuk kali ini, dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanisic. Masih kali ini Stanisic ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi, Conceição tadi coba merebut Ronaldo, tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dari sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Peter Sucik, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal. Namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk, Ovan Lebi terang ke kanan, menyentuh tiang kiri, tapi masih ada bola umpan ke kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Kovacevic. Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic yang memang menusuk dengan cantik tadi, bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa. Lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa, hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal kali ini. Semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Modric kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Modric ancang-ancang sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi. Sayang, tetapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali ini cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi Conceição menghadapi empat pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini. Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, melakluknya dari kiri kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah dilakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan, umpan lagi backpack kepada Luka Modric. Coba tadinya masuk ke depan, tetapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan memasuki menit 76. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanisic dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola kali ini. Diambil tadi oleh Petar Sucik, jatuh kepada Luka Modric ke tengah kali ini. Luka Modric dotong kepada Mateo Kovacic, umpan lagi ke belakang. Berbahaya kali ini para pemain Kroasia. Sementara itu masih kali ini menguasai bola. Berbeda dengan babak pertama tadi, kali ini cukup meraih ball position, umpan dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini Kroasia, tetapi lagi-lagi masih diamankan oleh para pemain dari Portugal. Ramos kali ini usir bola ke sebelah kiri, jatuh kepada pertahanan yang dimaksudkan tadi oleh Rafael Leao. Sayang tahan dadanya, bola terlalu keluar sehingga diambil kembali oleh anak-anak dari Zlatko Dalic ini. Dari sebelah kanan kali ini masih Modric mengincar ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, menyeberang kali ini tujuan Martin Baturina. Apakah pemain nomor 14 ternyata Ivan Perisic, umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Nuno Mendes kali ini, dikuasai tadi oleh Ramos, berduel bersama Leao. Leao menangkan bola, Ramos kali ini back pass kepada Mendes. Mendes umpan ke depan, yang dituju adalah tadi Conceição. Sayang sekali tidak ada kawan, bola yang memang dialirkan dari belakang langsung, tidak mencari pemain yang bisa mampu mengambil bola. Kroasia kembali kali ini dari belakang, dicuri oleh pemain Kroasia kali ini, Luka Modric ke sebelah kiri kepada Ivan Perisic. Masih Ivan Perisic mengiring bola kali ini cukup kencang, melihat ke tengah, umpan kaki kiri dari 7-1 pemain Kroasia. masih ada Vega tadi. Jika tidak memang bisa lolos kepada Nicola Klasik tadi. Umpan kali ini Lealo ke tengah lagi para pemain Portugal. Apakah pelanggaran atau tidak, didorong oleh Ronaldo tadi. Kembali kepada Lealo. Maksudnya tadi ingin menipu dua pemain dari Kroasia, tetapi tidak bisa untuk Nicola Klasik, sehingga bola dicocor saja keluar. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi tim Portugal ataupun ya dari sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk di babak kedua, Bernardo Silva. Masih Bernardo Silva ke sebelah kanan kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Ramos, terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Diambil lagi oleh pemain Kroasia. Back pass lagi jauh kali ini para pemain Kroasia kepada kiper Dominik Livakovic yang sudah kebobolan di babak kedua ini. Berduel tadi Semedo bersama satu pemain dari tim Portugal ataupun Kroasia. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan. Dari sebelah kiri sudah kali ini ke belakang kembali kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic kuasai bola, melirik ke belakangnya, tarik kali ini kepada Martin Pongkarik. Masih ke tengah lagi para pemain Kroasia dari tengah, coba dialirkan lagi ke sebelah kanan kepada Josip Stanisic. Angkat kali ini ataupun masih terus menggiring ke sebelah kiri lagi Marina Pongrakic. Dorong lagi kali ini bersama Mateo Kovacic. Mateo Kovacic masih menguasai bola. Coba terobosan kali ini. Berbahaya. Satu pemain Kroasia lolos. Gol 17. Petar Sukic masuk. Apakah offset atau tidak? Kita offset terlebih dahulu. Dengan tegas tadi asisten wasit mengangkat bendera tanda Petar Sukic. Offset terlebih dahulu, mirip-mirip Ronaldo ya, setengah badan. Tapi memang ini alarm bagi Portugal, bagaimana digempur terus pertahanan Portugal. Berbahaya hingga 10 menit terakhir ini. Kita nantikan apakah akan drama terjadi atau skor tetap 1-1 bagi kedua kesebelasan hingga menit ke-80 ini.
2: Ya, pendengar, kali ini ada pergantian pemain. Ruben Neves dimasukkan oleh Roberto Martinez, dan tampaknya sang mega bintang kapten kesebelasan dari Portugal, Cristiano Ronaldo, harus ditarik keluar oleh Roberto Martinez. Dan ini merupakan sebuah keputusan besar, memasukkan seorang pemain muda yaitu Ruben Neves. Apakah ini akan merubah keadaan bagi Portugal atau menjadi keuntungan bagi timnas Kroasia? Ya, di menit ke-81 Cristiano Ronaldo ditarik keluar. Tinggal menyisakan 9 menit waktu normal. Kali ini kembali serangan diinisiasi oleh timnas Portugal. Ada Renato Vega, umpan saja kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Renato Vega. Kali ini back pass lagi kepada Ruben Dias, sodorkan saja ke depan. Maksudnya tadi umpan 1-2. Kali ini ada nomor punggung 17 Rafael Leão merangsek dari sebelah kiri melakukan serangan, namun dibayang-bayang oleh para pemain Kroasia. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Semedo. Semedo kali ini berikan kepada Conceição. Conceição saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan maksudnya tadi umpan matang tadi kepada Semedo, namun terobosan tadi terlalu cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu dikontrol oleh Nelson Semedo dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Kroasia. Sudah dilakukan. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic dia berikan kepada sektor kiri permainan dan terjadi duel kali ini. Bola kembali jatuh di kaki Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos tadi maksudnya mengklaim adanya tarikan tadi dari Marin Pondrakic, namun sayang sekali wasit tidak meniup peluit dan menandakan kali ini permainan kembali bergulir. Ada Marin Pondrakic, berikan kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic mundur lagi kepada Josip Sutalo. Masih bermain-main Kroasia di area pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali Igor Matanovic gagal mengontrol bola. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Kali ini ada Bernardo Silva. Bernardo Silva menggiring bola dia. Umpan saja back pass belakang berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan lagi kepada nomor punggung Nuno Mendes umpan saja sodorkan ke belakang, masih kepada Ruben Dias. Kali ini Renato Vega mendapatkan umpan dari Ruben Dias. Renato Vega umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Rafael Leao. Namun terlalu kencang umpan yang dilakukan oleh Renato Vega. Bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Dominik Livakovic. Masih skor imbang 1-1 hingga menit ke-83 detik ke-45. Kali ini ada serangan dilakukan oleh Ivan Perisic, namun bola berhasil jatuh di kaki Nelson Semedo dibayang-bayangi terus oleh Ivan Perisic, masih di sektor kiri penyerangan. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki Bernardo Silva berikan saja kepada net. Maksud kami kepada nomor punggung 25 Nuno Mendes meliuk-liuk dia. Nuno Mendes berikan kepada Juan Neves. Kali ini umpan kepada Rafael Leao umpan tarik langsung dilakukan. Namun sayang sekali pendengar, tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain depan Portugal, khususnya tadi ada Francisco Conceição, dan hanya menghasilkan sepakan gawang ataupun tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Dominik Livakovic, kiper Kroasia pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi waktu tersisa pendengar, masih kedudukan 1-1. Ternyata akan dieksekusi oleh Josip Sutalo, sudah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang tadi. Josip Sutalo umpan lambung ke depan, tinggi datangnya bola, sudah melewati garis tengah permainan, disundul tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini jatuh di kaki Mateo Kovacic berikan kepada Mario Pasalic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini ada Josip Sutalo umpan ke depan tadi, maksudnya kepada Matanovic, namun sayang sekali bola lebih cepat berada di kaki para pemain tim. Serangan kali ini lewat Bernardo Silva umpan saja melebar, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Bernardo Silva melewati garis tengah permainan, dibayang-bayang oleh dua pemain timnas Kroasia. Back pass dulu dia berikan langsung kepada Conceição memasuki kotak penalti. Conceição kali ini umpan tarik dilakukan ke Conceição, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Kroasia. Nampaknya Marin Ponrakic ini menyelamatkan gawangnya dari ancaman para penyerang Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kroasia. Kali ini bersiap-siap ada 5, 6, 7 pemain dari Portugal sudah memasuki lapangan ataupun kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 25 Nuno Mendes, bek kiri asal klub PSG ini sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Umpan tarik tadi, namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mampu menyambut umpan manis tadi dari Nuno Mendes. Sayang sekali, ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya hanya melebar di sisi sebelah kanan. Tidak akurat kali ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang yang dilakukan oleh timnas Kroasia. Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia, berikan kepada Josip Sutalo menggiring bola dia keluar dari kotak 16. Kali ini mundur back pass lagi ke belakang, dibayang-bayangi tadi oleh Gonçalo Ramos. Kali ini ada Marin Ponrakic masih mendribel ringan, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Petr Sucik masih melihat rekan-rekannya. Petr Sucik meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Back pass lagi, umpan tarik ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Kali ini bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, timnas Kroasia. Umpan lagi kepada Mario Pasalic melebar ke sektor kanan, berikan kepada Josip Sutalo saat ini dekat garis tengah permainan. Berikan umpan saja kepada sang kapten Luka Modric, umpan terobosan ke depan, jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Nikola Vlasic. Kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Kali ini ada nomor punggung 17, ada Petr Sucik memasuki kotak penalti lawan, umpan terobosan, dan sayang sekali sundulan tadi dilakukan oleh Mario Pasalic. Sayang sekali pendengar, mantan pemain klub Chelsea dan AC Milan ini menyundul bola tadi, Umpan matang dari Peter Sucik. Sayang sekali, seribu sayang, hanya berada ataupun berada di sebelah kiri tiang gawang dari Diego Costa. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Renato Vega menginisiasi serangan dari bawah, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Juan Neves. Juan Neves kepada siapa bola diberikan, umpan saja melebar ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias telah melewati garis tengah permainan, masih melihat rekan-rekannya, mundur pepas ke belakang, dibantu oleh Renato Vega. Renato Vega saat ini berikan lagi, melebar ke sisi kanan, ada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Semedo. Semedo maksudnya sodorkan saja kepada Francisco Conceição, putra dari Sergio Conceição. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 10 Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan langsung ke depan, namun sayang sekali tidak akurat, jatuh di kaki para pemain Kroasia. Kali ini Dominik Livakovic berikan kepada Marin Pongrakic. Marin Pongrakic masih mengontrol bola, umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kali ini jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva yang menggantikan peran dari Vitinha. Kali ini Bernardo Silva sudah mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, melebar dia kembalikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini umpan lagi ke depan, berikan kepada Rafa Leo, masih umpan tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias membantu serangan, mengurung pertahanan timnas Kroasia saat ini para pemain Portugal. Kali ini Rafa Leo menyisir dari sebelah kiri. Rafa Leo dibayang-bayangi satu

0: Dan 10 menit tambahan waktu, pendengar, 10 menit tambahan waktu diberikan wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap. Oh, Neves sudah dilakukan umpan berbahaya tadi. Ah, namun sayang sekali disundul tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali hanya berada di atas sebelah kiri mister gawang dari Portugal, maksud kami dari Kroasia. Kali ini pergantian akan dilakukan oleh Slavko Dalic, nomor punggung 4 masuk, yaitu Josko Guardiol. Ya, back dari Manchester City, Manchester City ini Guardiol masuk menggantikan salah satu pemain tadi dari timnas Kroasia. Ya, saat ini 10 menit tambahan waktu sudah memasuki menit 1 menit 34 detik. Tadi sebuah umpan lambung ke depan namun tidak akurat dari pemain Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nelson Semedo. Nelson Semedo sudah dilakukan, lempar dia ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega berikan kepada Jose Mid. Maksud kami berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini berikan lagi. Nuno Mendes melewati, masuki garis penalti, kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil direbut tadi. Terjadi perebutan bola. Kali ini Josef Stanisic masih ngutak-atik bola dia. Namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Conceição. Conceição berikan kepada Nelson Semedo. Nelson Semedo melebar ke sebelah kiri kali ini. Maksudnya tadi menembus pertahanan Kroasia namun masih susah. Kali ini ada Rafael Leão menyerang sektor sebelah kiri. Rafael Leão dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi dan masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Kali ini lewat sisi sebelah tengah permainan, berikan kepada Rafael Leão. Nah, Rafael Leão masih mencari rekan-rekannya, mundur lagi ke belakang. Ada Renato Vega. Renato Vega dibantu oleh Ruben Dias. Umpan tadi Renato Vega 1-2 dengan Ruben Dias. Kali ini pindah lagi serangan dari sektor kiri. Ada Rafael Leão. Rafael Leão umpan tadi ke depan, disundul tadi. Gol. Gonçalo Ramos menjadi pembeda pada pertandingan hari ini. Sebuah umpan batang dari Rafael Leão yang menusuk dari sebelah kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Kroasia. Umpan manis yang sangat manis disambut dengan sundulan kepala dari Gonçalo Ramos, menaklukkan kiper Dominik Livakovic bersarang di sebelah kanan yang gawang ataupun jala gawang dari Kroasia. Unggul kali ini Portugal 2-1. Tersisa 5 menit masa injury time kali ini. Apakah skor ini akan berubah atau masih menjadi kemenangan bagi Portugal? Bagaimana Bung Nova Anda melihat gol ini, Bung?
1: Ya, ini kerjasama pemain Milan ya. Gonçalo Ramos baru direkrut AC Milan dan Leão sudah menjadi pemain AC Milan sebelumnya. Yeah. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh Portugal dari tadi. Mereka sudah melakukan crossing, sudah melakukan berbagai upaya tetapi tidak menemui sasaran. Baru kali ini open play dari Portugal bisa memecah kebuntuan, bisa membobol gawang Dominik Livakovic yang sebenarnya tampil cukup baik. Ketiadaan Ronaldo dibayar dengan baik oleh Gonçalo Ramos ya, yang kali ini menjadi ujung tombak. Tetapi ya tanpa mengecilkan arti Ronaldo yang tadi mencetak gol pertama, kali ini situasi kembali berbalik. Kroasia harus mencari gol di 5 menit sisa atau mungkin 6 menit sisa di injury time babak kedua kali ini.
0: Dan mungkin ini bisa menjadi fase akhir ataupun iya, ini pertandingan terakhir ya bagi sang kapten Luka Modric ini.
1: Seandainya kalah ini bisa jadi akan perpisahan ya bagi Luka Modric di level internasional membela timnas Kroasia.
0: Iya, kali ini timnas Kroasia akan melakukan kick off setelah kebobolan tadi oleh gol yang dicetak oleh Gonçalo Ramos lewat sundulan kepala. Kali ini Andrej Kamaric masuk menggantikan nomor punggung 8 Mateo Kovacic yang sebenarnya bermain sangat baik. Namun Andrej Kamaric dimasukkan untuk memberikan serangan ataupun sengatan lebih tajam di sektor penyerangan dari timnas Kroasia. Kali ini Andrej Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic kali ini ada Yosef.

0: Stali. Stanisic. Nah, kali ini Petr Sucik umpan tarik tadi, namun berhasil dibuang saja oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal. Kali ini jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada Josip Stanisic, umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Dominik Livakovic. Dominik Livakovic meminta rekan-rekannya untuk maju. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic berikan saja kepada Mario Pasalic, mundur lagi ke belakang kepada Marin Pondrakic. Kali ini ada Petr Sucik. Petr Sucik kali nomor punggung 17 melewati garis tengah permainan, melebar dia umpannya, berikan kepada Mario Pasalic. Berikan kali ini pada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan lambung ke depan, disundul tadi, namun berhasil diblok tadi oleh Renato Vega, menghasilkan apa mampu menetralisir serangan dari timnas Kroasia. Bola kali ini ada di kaki para pemain Kroasia, terjadi kop duel kali ini. Bola lagi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Ada Conceição. Conceição meliuk-liuk dia, dibayangi oleh 1-2 pemain, mundur back pass ke belakang, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan 1-2, berikan kepada Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos kali ini serangan berpindah di sisi kanan, ada Nelson Semedo. Nelson Semedo kali ini mundur dulu terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi kepada Diogo Costa. Diogo Costa umpan lambung ke depan, sudah dilakukan melewati garis tengah permainan, terjadi kop duel. Namun sayang sekali ada insiden pelanggaran tadi. Ivan Perisic nampaknya mendapatkan kartu kuning setelah ada insiden benturan dengan salah satu pemain bertahan dari timnas Portugal, yaitu Ruben Dias, maksud kami Ruben Dias tadi. Oh, terjadi dorongan tadi yang dilakukan oleh Ivan Perisic, sehingga wasit Espen Eskas asal Norwegia mencabut kartu kuning dari kantongnya, diberikan kepada nomor punggung 14 Ivan Perisic. Sudah 7 menit 48 detik masa perpanjangan waktu, tinggal tersisa kurang dari 3 menit. Apakah skor akan berubah ataupun akan menjadi momentum indah bagi timnas Portugal yang mampu melaju ke babak 16 besar? Kali ini ada Marin Pondrakic. Ya, Marin Pondrakic mendekati garis tengah permainan dia, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic mampu menyundul. Kali ini ada Josko Grodiol, umpan 1-2 kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan tarik, namun berhasil diblok tadi oleh Gonçalo Ramos yang turun membantu pertahanan dari timnas Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dan menjadi momentum ataupun kesempatan emas, peluang bagi Kroasia untuk menyamakan kedudukan dari sektor kanan permainan ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Portugal. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Ah, namun sayang sekali pendengar, tadi terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Igor Matanovic, nomor punggung 20, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Portugal. Kali ini sudah meletakkan bola Diogo Costa, yang kiper dari Portugal mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki warna kuning. Sudah mundur 1-2-3 langkah ke depan. Kali ini sudah dilakukan umpan lambung, tendangan keras tadi melewati garis tengah permainan, namun sayang tidak ada yang mampu mengontrol bola, hanya meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Kroasia. Kali ini Josip Stalo berikan lagi back pass ke belakang kepada sang kiper, yaitu Dominik Livakovic. Dominik Livakovic berikan kepada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, disundul saja tadi. Kali ini jatuh di kaki Mario Pasalic. Mario Pasalic berikan kepada sang kapten Luka Modric. Masih berkutak-kutik dia, Luka Modric. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada nomor punggung 9 Andre Kamarić. Andre Kamarić saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur kepada Josko Grodiol. Josko Grodiol kepada siapa bola diberikan, back pass lagi. Kali ini ada Josip Stalo. Josip Stalo berikan kepada Josip Stanisic. Saat ini umpan dari sektor kanan penyerangan ada Luka Modric. Luka Modric tadi, ah, namun sayang sekali umpan tarik dari Luka Modric, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang. Pas kami tendangan gawang bagi timnas Portugal. Sudah lewat 30 detik dari 10 menit masa injury time. Apakah wasit Espen Eskas akan segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan? Skor 2-1 untuk Portugal kali ini. Bola meninggalkan lapangan permainan tadi, tendangan kuat dari Diego Costa hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan pemain Kroasia, melakukan umpan lambung ke depan, disundul tadi oleh Matanovic, namun terjadi duel bola, tidak terjadi insiden pelanggaran. Kali ini Nelson Semedo menyerang dari sisi kanan penyerangan. Nelson Semedo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Jovko Grasdiol. Kali ini berikan kepada Sergio Conceição. Conceição melewati garis permainan. Sayang sekali pelanggaran. Tendangan dilakukan tadi, namun Francisco Conceição hanya melebar dari sisi kanan. Kiper dari Livakovic. Kali ini Kroasia melakukan serangan. Serangan Spartan dilakukan Kroasia. Ada sosok Jovko Grasdiol, berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic menyisir, berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun sekali tendangan yang dilakukan Ivan Perisic berhasil diamankan tadi oleh Diego Costa. Terselamatkan lagi gawang Portugal dari ancaman Kroasia yang tertinggal satu gol kali ini. Portugal 2, Kroasia 1. Ya, sudah dilakukan tadi, terjadi cop duel. Kembali terjadi hitting. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Petr Sukic membantu pertahanan. Petr Sukic ini umpan berikan kepada Mario Pasalic, menyisir dari sebelah kanan. Mario Pasalic mundur lagi back pass lebih dahulu kepada Josip Stanisic. Kali ini ada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic melebar kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Ivan Perisic umpan tarik saja dilakukan sundulan. Namun kali ini pendengar, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Jovko Grasdiol mampu menyamakan kedudukan di menit-menit krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh dramatis pendengar, dramatis, dramatis, dramatis. Kroasia masih bertarung, masih bernafas untuk tidak menyerah terhadap timnas Portugal. Dan kali ini pemain yang baru masuk, Jovko Grasdiol, mampu melakukan aksi gemilang, menyambut dari umpan Ivan Perisic. Dan kali ini gol dicetak oleh Jovko Grasdiol. Namun apakah terjadi offset? Kita lihat saja. Tadi ada beberapa pemain Portugal yang menyatakan protes terhadap insiden ataupun momentum gol yang dicetak oleh Grasdiol, pemain nomor 4 ini. Ya, masih kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Espen Eskas apakah akan disahkan gol dari Grasdiol ini. Dan pertandingan akan dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu atau extra time. Ya, kembali akan dilakukan VAR check oleh wasit asal Norwegia ini, Espen Eskas. Dan masih tadi ya, ada VAR review. Ya, ternyata bola tadi sempat menyentuh pemain Portugal. Dan kali ini kita tunggu apakah keputusan dari sang wasit. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat dari momentum ataupun apa namanya peluang gol yang diciptakan tadi oleh Jovko Grasdiol ini?
1: Ya, ini memang situasi yang sulit ya. Wasit Espen Eskas akan memutuskan sesaat lagi apa yang akan diambil, atau offset atau tidak.
2: Croatia player number 20 touch the ball and head it.
0: Ya. Offset ternyata pendengar. Offset ternyata pendengar. Ya, sungguh dramatis tadi. Tidak jadi menyamakan kedudukan tampaknya timnas Kroasia. Meskipun kali ini pemain, para pemain Kroasia, Bung Nova, yang melakukan protes terhadap keputusan dari wasit. Bagaimana Anda melihat ini, Bung?
1: Ya, luar biasa. Terlepas dari anulir gol ini, Kroasia menampilkan permainan yang tidak kenal menyerah. Yeah. Dan kita masih akan menunggu pertandingan akan berlanjut ya. Karena belum meniup peluit panjang wasit Espen Eskas. Ya, tadi namanya Mario Pasalic ya, yang ya, berada di posisi offset setelah bola mengenai Igor Matanovic ya.
3: Iya.
1: Setelah bola mengenai Igor Matanovic, kemudian Mario Pasalic ada di posisi offset dan Mario Pasalic melepaskan umpan ke depan gawang yang kemudian tadi disambar Josko Gvardiol.
0: Josko Gvardiol. Ya, pendengar, saat ini memasuki 16 menit tambahan waktu dan wasit yes asal Norwegia Espen Eskas akhirnya memutuskan bahwa pertandingan atau gol dari Josko Gvardiol tadi dianulir. Portugal masih unggul 2-1 atas Kroasia.
4: Iya, dramatis. Memang di menit-menit setan biasanya memang ada gol terjadi. Dan hingga memasuki menit ke-10 plus 16 bahkan, yang sudah di luar waktu. Sementara tadi memang ada pelemparan dari supporter-supporter Kroasia yang berada di belakang gawang dari Portugal, Diogo Costa, karena memang tim tidak menerima apakah gol tersebut tertangkap offside, karena memang tipis sekali itu. Kalau di mili center itu seperti kena rambutnya saja itu. Tapi memang keputusan sudah dilakukan oleh wasit Espen Eskas asal Norwegia, membuat memang drama yang sangat-sangat menegangkan yang terjadi pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit 17 kali ini kita nantikan permainan akan dimulai kembali. Apakah akan ada gol tercipta lagi? Kita nantikan. Sementara itu, apakah yang terjadi? Memang masih kebingungan. Apakah memang karena supporter-supporter yang di belakang gawang dari Portugal ini masih melakukan aksi tidak terpuji, yang kita melihat memang bagaimana aksi yang dilakukan tadi pemain nomor 15 yang sayang memang tertangkap offside terlebih dahulu. Namun sekali lagi, akankah berbuah gol atau tidak, karena memang sentuhannya sentuhan dari tipis sekali dari Igor Matanovic, terkena backnya ini Ruben ataupun Renato Vega. Kalau memang tidak terkena Igor Matanovic, itu bisa clear goal, karena memang hanya terkena Renato Vega, pemain dari Portugal. Tapi wasit berkata lain. Sudah dilakukan kali ini pertandingan kembali kali ini. Menit 18 tambahan waktu. Kali ini terburu-buru para pemain Kroasia. Coba lagi ke depan. Berbahaya kali ini. Coba lagi diusir tadi oleh Bruno Silva ataupun Bernardo Silva, yang kali ini menjabat kapten kesebelasan usai Ronaldo keluar kali ini. Dari sebelah kanan Semedo. Semedo arahkan kepada Ramos. Ramos kali ini masih Semedo. Arahkan lagi kepada Conceição. Tahan sejenak kali ini Conceição. Coba lagi ke depan. Balikan lagi ke belakang. Ternyata para pemain dari Portugal tidak mau terburu-buru. Dan dengan begitu juga wasit Espen Eskas meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dan skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Portugal, terlepas gol yang memang harus dianulir tadi di detik-detik akhir pertandingan. Saya Sambil Hamzah bersama Rosihan pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas jalannya laga, kita serahkan ke Bung Rudi dan juga Bung Nova.
5: Oke, terima kasih Sempi Hilmasya dan juga Rosihan Anwar. Ya, Bung Nova, ini enaknya langsung membahas yang menit-menit akhir tadi ini ya. Iya ini. Ya, dari penglihatan sih memang tampaknya itu seolah-olah offset karena umpan dari pemain tengah yang posisi Palasik ada di depan, tapi ternyata begitu didekatkan menyentuh punggung pemain belakang dari Portugal.
1: Renato Vega.
5: Itu bagaimana sih sebenarnya dalam regulasi yang ada kalau seperti itu? Walaupun wasit sudah memutuskan ya.
1: Memang gitu. Ada pergerakan aktif ya dari Mario Pasalic tadi ketika bola diumpan dari tengah. Tetapi memang yang meneruskan bola cross itu bukan pemain Kroasia ya,
5: melainkan Renato Vega.
1: Tadi saya pikir juga yang mengenai bola adalah Igor Matanovic. Ternyata setelah
5: Renato Vega,
1: angle lain terkena Renato Vega. Itulah ya. Saya juga bingung karena ya wasit
5: atau mungkin waktu umpan sebelum momen atau sebelum mengenai punggung Renato, posisi Pasalic sudah ada di posisi offside.
1: Tapi tadi kalau saya lihat dari tayangan ulangnya memang belum ya.
5: Belum ya.
1: Pasalic maju ketika setelah ada
5: sentuhan dari punggung Renato Vega. Oke ya, tapi itulah pertandingan, keputusan ada di wasit dan wasit pun juga sudah melihat dari sisi video assistant referee ya, atau VAR tadi. Tapi secara keseluruhan, apa yang membuat Portugal merubah dan comeback setelah tertinggal?
1: Ini benar-benar pertandingan yang penuh taktik counter taktik ya. Zlatko Dalic memasukkan Igor Matanovic pada babak kedua. Dia membutuhkan pemain yang benar-benar bisa membangun serangan dalam situasi serangan balik, dalam situasi counter attack. Yeah. Dan itu tercipta berbuah hasil. Ivan Perisic mencetak gol, ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut. Kemudian Kroasia unggul 1-0. Setelah Kroasia unggul 1-0, pelatih Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain.
5: Yeah.
1: Yang diganti juga tidak main-main, ada Bruno Fernandes juga.
5: Ronaldo.
1: Sebelum itu Ronaldo masih main.
5: Main, Vitinha juga diganti.
1: Kemudian Ronaldo bisa mencetak gol penalti. Dan tadi penyelesaian akhir dari Gonçalo Ramos, salah satu pemain pengganti juga yang masuk di tengah-tengah babak kedua, membawa Portugal unggul 2-1 dan menang 2-1 setelah wasit meniup peluit akhir.
5: Sebenarnya kan konsisten ya permainan Kroasia tadi sebelum disamakan kedudukan. Tetapi justru setelah kedudukan sama 1-1, terlihat pemainan Kroasia kok begitu menurun ya, sehingga terbuka kesempatan untuk terciptanya gol kedua tadi. Ya,
1: mungkin saya melihatnya adalah itu risiko dari permainan menyerang Kroasia. Kali ini pertahanan agak terbuka, tapi sebenarnya ketika tadi setelah gol Ronaldo, Petar Sucic sempat mencetak gol yang dianulir. Jadi sebenarnya ada 2 gol yang dianulir dari Kroasia pada hari ini. Dan yang jelas babak kedua menghadirkan pertandingan yang berbeda, pertandingan yang lebih seru, pertandingan lebih mendebarkan. Karena memang di babak pertama tadi ketika Portugal menguasai bola, mereka bertemu dengan lini pertahanan yang sangat kukuh, yang sangat solid. Tapi sementara pada babak kedua, serangan Kroasia yang mulai berani menyerang Kroasianya, ini bertemu dengan pertahanan yang agak ringkih. Jadi banyak peluang dan akhirnya tadi ada gol dari Ivan Perisic.
5: Iya, bahkan shoot on goal pun tadi lebih banyak Kroasia di situ ya.
1: Iya.
5: Nah, setelah permain artinya begini, artinya bahwa dalam sebuah sepak bola modern itu hal-hal seperti ini akan berpotensi terjadi gitu ya. Kalau bahasa SNP itu menit-menit setan gitu. Kayak di Super League kita aja. Selalu di injury time ada gol gitu.
1: Apalagi tadi memang injury time plus 10 ya.
5: Plus 10.
1: Hingga menit ke-12 ketika kejadian itu terjadi, menit ke-12 ya. Artinya sudah ada 2 menit tambahan. Artinya itu memang di satu sisi menimbulkan syakwa sangka.
5: Kemudian kalau bahasa teman-teman saya tadi saat itu, wah panik nih. Udah psikologisnya udah kena di situ itu. Semuanya ini.
1: Kesalahan Portugal ketika melepaskan bola ya kepada pemain Kroasia, karena Kroasia mau tidak mau memang memiliki pemain-pemain yang bisa menguasai bola, bisa mendistribusikan bola. Dan mereka cukup baik ya dalam melakukan variasi serang. Ada umpan terobosan, ada umpan sayap, dan umpan kolaborasi yang cukup cepat, permainan individu yang cepat. Jadi ya memang permainan yang menarik sebenarnya Kroasia ketika mereka berani menyerang.
5: Oke. Usai sudah pertandingan Portugal Kroasia. Artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan jadi lawannya nanti di 16 besar.
1: Portugal.
5: Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda, dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan, kemudian Portugal pun juga demikian nih. Bagaimana?
1: Sama-sama favorit dan sama-sama

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
1: Woi, ampun woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz pendengar. Kami akan menghadirkan informasi edisi Jumat 3 Juli 2026. Bupati Manggarai Timur hadiri peringatan HUT Bayangkara ke-80.
10: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara tingkat Polres Manggarai Timur di lapangan apel Polres Manggarai Timur pada Rabu 1 Juli 2026. Kehadirannya

pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Polri, TNI, dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman serta kondusif. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi fondasi penting untuk mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur. Pendengar, Bupati Agus Andreas menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terhadap upaya Polri dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Menurutnya, keamanan yang terpelihara akan memberikan ruang bagi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga menilai kerjasama yang terjalin selama ini antara Polri, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan telah memberikan kontribusi positif. Pendengar, sinergi tersebut diharapkan terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan publik maupun pembangunan daerah. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung semangat mempererat kebersamaan dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Pendengar, nilai tersebut menjadi landasan bagi seluruh pihak untuk terus membangun kerjasama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Melalui momentum tersebut, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap koordinasi antar instansi semakin solid dalam mendukung program pembangunan daerah. Dukungan masyarakat juga dinilai penting untuk menjaga keamanan serta memperkuat ketahanan sosial di wilayah Manggarai Timur. Pendengar, upacara berlangsung hikmat dengan diikuti personel Polri, TNI, aparatur pemerintah daerah, serta berbagai unsur masyarakat. Peringatan itu menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan yang semakin baik, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Manggarai Timur. Mendengar informasi ini, kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin tetap terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, serta kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo, dan jangan lupa di-subscribe. Akan kami hadirkan deretan informasi untuk menemani aktivitas pagi Anda edisi Jumat 3 Juli 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur? Dilansir dari Very Well Health, alasan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur utamanya mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu, bahaya tidur setelah makan yang perlu diwaspadai yakni bisa memicu asam lambung naik dan resiko susah tidur di malam hari. Beberapa ahli gizi menyarankan jarak setelah makan boleh tidur paling aman sekitar 3 jam atau sekitar 2-4 jam. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi relatif ringan seperti cemilan buah dan sayur, jarak antara waktu makan dan tidur boleh minimal sekitar 1-2 jam. Semakin berat jenis makanan yang dikonsumsi, misalkan steak atau makanan cepat saji, proses mencerna makanan butuh waktu lebih lama. Jeda waktu sekitar beberapa jam antara tidur dan makan ini merujuk pada lamanya proses pencernaan makanan dari mulai masuk ke mulut sampai singgah ke usus.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu. Pahlawan.

0: ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
1: Tapi itu sudah bagus, Agung, itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Yeah. Kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan.
2: RI Digital.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Entak uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
7: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Labuan Bajo siang ini.
8: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
9: Selamat siang Pak Agung. Selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
8: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
9: Sehat.
8: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya.
9: Iya, betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
8: sering
9: banyak
8: di sini.
9: Kali. Cuman iya, ketemu Pak Agungnya.
8: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo gitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
9: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
8: Ya.
9: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
8: Ya,
9: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
8: Manggarai Timur. Ya.
9: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
8: Kemudian
9: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
8: Makanan.
9: Ya.
8: Oke.
9: Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
8: Betul.
9: Jamu,
8: ya. Betul.
9: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misalnya daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat, ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya, karena ada beberapa poin di sini.
10: Kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila sekali lagi harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa cara kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan. Kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan
11: pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kesan visual. Lekukan dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen, meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Kami masih menemani ya di Florata siang ini, program Indonesia Sehat. Dan kita ketahui bersama bagaimana mengenal ya pentingnya gizi untuk anak. Dan pendengar, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Salah satunya adalah pengetahuan. Ternyata pengetahuan yang kurang tentang manfaat makanan bergizi itu dapat mempengaruhi pola konsumsi makan. Selain itu juga adanya prasangka buruk terhadap beberapa jenis bahan makanan bergizi dapat mempengaruhi gizi seseorang. Dan ada juga nih faktor yang lain, yaitu kebiasaan, adanya kebiasaan yang merugikan atau pantangan terhadap makanan tertentu dapat mempengaruhi status gizi. Selain itu juga kesukaan ya. Dan ternyata pendengar, mungkin Anda juga salah satu faktor ini, kesukaan yang memang berlebihan terhadap suatu jenis makanan dapat mengakibatkan kurangnya variasi makanan sehingga tubuh tidak mendapatkan saat-saat yang dibutuhkan secara cukup. Selain itu juga karena usia. Nah, pada usia 0 sampai 10 tahun, kebutuhan metabolisme bertambah dengan cepat akibat dari faktor tumbuh dan kembang yang cepat pada usia ini. Nah, selain itu juga pola hidangan sehari ya pendengar, dianjurkan makanan yang seimbang, itu adanya zat tenaga, karbohidrat dan lemak, terus ada zat pembangun dari yang didapatkan dari protein dan juga mineral, dan zat pengatur itu mineral, vitamin dan juga air. Selain itu adanya kriteria makanan dalam sehari, makan siang dan malam ya. Perlu diperhatikan bahwa kandungan gizinya lengkap sesuai kebutuhan anggota keluarga. Umumnya pendengar bahwa terdiri dari bahan makanan super zat tenaga dan juga protein mineral dan vitamin juga ya. Dan ada juga nih makanan selingan. Nah, makanan selingan berguna secara bagi tubuh ya untuk menambah zat gizi. Dan tentunya ini juga untuk mengimbangi, maka tugas orang tua adalah menyediakan makanan ringan yang bergizi baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua juga perlu diberikan pendidikan gizi ya ternyata. Dan itu beberapa hal yang kita ketahui. Selain itu juga bagaimana faktor untuk mempengaruhi keadaan gizi pada anak. Nah, anak sudah dapat memilih makanan, terus kehilangan selera makan karena kelelahan aktivitas, terus kebiasaan jajan dan juga pengetahuan gizi yang kurang. Nah, selain itu juga pola makan anak yang kurang baik menjadi salah satu faktor yang mendukung angka status gizi lebih pada anak ya. Pemberian makan, pola hidangan dan juga komposisi makanan yang diberikan pada anak sebaiknya mengandung unsur-unsur gizi ya, pendengar, yang dibutuhkan pada anak, yaitu karbohidrat, protein, mineral dan juga vitamin. Nah, selain itu juga pola pemberian makan yang baik akan mendukung tercapainya status gizi yang baik ya pada anak. Dan pendengar, tentunya ini juga perlu kita ketahui bersama bahwa kebiasaan makan yang baik adalah 3 kali sehari. Apabila sehari hanya makan sekali saja, maka konsumsi pangan terutama pada anak ini dan juga kebutuhan zat gizi lainnya tidak akan terpenuhi bagaimanapun cara menghidangkannya ya. Sedangkan menu yang lengkap ini adalah ada makanan pokok, sayuran, lauk hewani, lauk nabati maupun buah-buahan. Nah, itu beberapa hal yang kita ketahui seperti apa mengenal gizi ya pada anak. Dan ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya pendengar, baik yang di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan, yang sedang santai-santai juga. Di kesempatan siang hari ini saya ingin hadirkan dulu yang satu buah nomor lagu dari Rosa, Bukan-Bukan untuk Anda ya di siang hari ini. Semoga terhibur dan kita juga masih menemani Anda di siang hari ini.

yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam.

0: semua, aku namanya Astrini. Thank you very much sudah nonton video dari kita lagi sama. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Jadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Baik, pendengar dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di siang hari ini. Itu tadi berbagai informasi untuk Anda, bagaimana menjaga atau mengapa pentingnya gizi untuk anak ya. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa faktor kebutuhan nutrisi, yaitu karena pengetahuan, prasangka buruk, dan kebiasaan juga ya, bisa menjadi pantangan terhadap makanan tertentu dapat mempengaruhi status gizi. Selain itu juga adanya karena faktor kesukaan salah satu jenis makanan ternyata dapat mengurangi variasi makanan, sehingga tubuh juga tidak mendapatkan saat-saat yang dibutuhkan secara cukup. Dan pendengar, semoga informasi ini semoga dapat bermanfaat ya untuk Anda, dan juga semoga lagu-lagu juga dapat menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Pukul 10 lewat 5 menit lagi ya, kami akan hadir nanti juga untuk Anda di siang hari ini program musik informasi, dan kami akan hadirkan ya terkait dengan pemutaran suara Nusantara untuk Anda pendengar di siang hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media pembukaannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya buang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh

utusan para RRI Urbi yang kali ini akan mengangkat tradisi PDTU sebagai warisan budaya masyarakat Luo

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI berada baik melalui streaming rri.co.id dan melalui kanal YouTube kami RRI ND. Dapat kembali menyapa Anda dalam program Suara Nusantara pada siang hari ini yang disiarkan secara langsung dari kantor desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Salam hangat juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala LPP RRI ND dan juga Bapak Kepala Tata Usaha LPP RRI ND yang telah hadir bersama kita di kesempatan siang hari ini. Dan salam hangat juga kami sampaikan Ine Ame Ajikae Tukabla Leisawe Desa Manulondo, tokoh adat, tokoh masyarakat, para petani serta seluruh pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti dialog dengan tema 3TU dan ketahanan pangan, menguatkan pertanian melalui kearifan lokal. Dan penggaris tema ini tentunya mengajak kita untuk memahami bagaimana warisan budaya leluhur dapat menjadi kekuatan dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian di tengah berbagai tantangan zaman. Dan untuk itu, untuk membahas tema ini telah hadir juga bersama kita di siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Jamaluddin Said, SP, selaku Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dona. Selamat siang Bapak. Baik, terima kasih. Dan juga ada Bapak Porterius Faustinus Kelly sebagai Mosala Kiria Bewa Kecamatan Dona. Selamat datang Bapak di kesempatan siang hari ini.
1: Selamat siang.
0: Baik, terima kasih dan kita beri aplaus dulu kepada kedua narasumber kita yang sudah berkesempatan hadir di siang hari ini. Tentunya dalam program Suara Nusantara. Tentunya pendengar, di kesempatan siang hari ini juga ya, kita mengenal lebih dekat hubungan kearifan lokal dan pertanian berkelanjutan. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI ND, di siang hari ini untuk lebih jauh kita langsung saja ketahui seperti apa 3TU dan juga ketahanan pangan untuk menjaga atau menguatkan pertanian melalui kearifan lokal. Dan saya juga sampaikan kepada Bapak Jamaluddin Said, terima kasih telah hadir bersama kita di siang hari ini. Bapak sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dona. Baik, Pak Jamaluddin, sebelum kita ketahui lebih lanjut apa itu 3TU dan bagaimana kearifan lokal ini seperti 3TU dapat mendukung konsep pertanian berkelanjutan yang memang saat ini masih terus dikembangkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dona atau disebut dengan BPPN Dona ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan wawancara hari ini. Kaitan dengan local wisdom atau kearifan lokal, DTU, yang seyogyanya itu sudah dijalankan secara turun ke temurun sampai dengan generasi saat ini. Ini merupakan suatu ritual adat yang sifatnya itu sebagai responsibility, di mana kegiatan ini memang seharusnya dilakukan ketika para petani anak kalofai walu bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat melakukan satu tindakan antisipatif, di mana ketika musim tanam tiba atau pra persiapan sebelum tanam bersama dengan musalaki seluruh anak kalofai walu, seluruh stakeholder secara bau-membau melakukan suatu ritual adat yang disebut dan 3TU. Dan 3TU ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat sakral dan sangat kudus, dan ini adalah budaya warisan yang leluhur dan menjadi bagian terpenting dalam proses pembangun pertanian, khususnya pertanian yang berkelanjutan yang sampai dengan saat ini menjadi program dari Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu swasembada pangan, ketahanan pangan dan ketersediaan pangan menuju Indonesia emas.
0: Baik, luar biasa sekali. Dan tentunya juga Bapak Jamaluddin, perlu kita ketahui bersama bahwa masih adakah praktik praktik-praktik tradisional dalam masyarakat yang memang relevan juga untuk menjaga kesuburan tanah maupun produktivitas lahan juga.
1: Sampai dengan saat ini kegiatan-kegiatan yang ada relevansinya dengan
2: ketersediaan kesuburan tanah, baik itu peningkatan produksi tanah, tanaman dan aerasi tanah. Jadi ada tiga komponen penting. Yang pertama itu ketahanan pangan itu, berbicara ketahanan pangan berarti ada ketersediaan di dalam tanah. Yang berharap pun harus dimanfaatkan oleh tanaman. Dan ketersediaan untuk berharap dimanfaatkan oleh tanaman tentu berdampak positif terhadap ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Untuk kegiatan yang ada yang sampai saat ini masih ada relevan dan sudah tetap dijalankan, yang pertama itu ada satu kegiatan besar yang dilakukan oleh masyarakat dalam ini petani, yang masuk dalam kelompok tani atau kelompok tani, yaitu pertama kegiatan kebeng polo atau terasteri lokal. Ini merupakan suatu kegiatan di mana untuk mengantisipasi menekan tingkat lajunya erosi permukaan tanah. Karena permukaan tanah itu, topsoil itu, unsur hara itu banyak. Kalau misalnya ini tidak dilakukan, maka nanti terjadi pada saat awal musim hujan. Karena Indonesia ini ada dua ET, yaitu Okmar dan Aser. Okmar itu Oktober Maret, itu biasa dilakukan proses persiapan sampai dengan penanaman. Pada saat penanaman nanti, itu sebelum dilakukan penanaman, petani diharapkan sama kelompok tani secara swadaya untuk melakukan terasteri. Ada kegiatan kedua yang disebut dengan penanaman multiple cropping, penanaman dengan berbagai macam jenis tanaman sebagai vegetatif penyangga untuk mempertahankan tingkat kesuburan tanah, baik dari sisi konservasi tanah dan ekosistem yang ada, termasuk merupakan bagian daripada ritual daripada pireteu.
0: Baik, dan memang dengan praktik-praktik tradisional ini terus dilakukan Bapak di untuk menjaga kesuburan tanah dan juga produktivitas lahan. Dan kita ketahui juga nih Bapak Jamaluddin, terkait dengan apakah memang dengan pelestarian tradisi lokal ini dapat berkontribusi begitu terhadap ketahanan pangan. Mengapa demikian gitu Bapak?
2: Memang local wisdom atau kearifan lokal ini saya pastikan sangat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertanian yang berkelanjutan. Kenapa? Saya ingin mendeskripsikan bahwa pireteu itu merupakan secara harfiah, pire artinya larangan atau pantangan. Teu itu adalah satu binatang yang pengerat, yang sangat mobile, dan masa reproduktif itu sangat padat. Dengan local wisdom atau kearifan lokal ini memungkinkan untuk terjadinya pertumbuhan yang sangat signifikan

0: pemerintahan bersambung kerjasama dengan adat melakukan satu ritual yang disebut dengan PDTU, dan ini merupakan kebijakan lokal, kearifan lokal yang mendukung pertumbuhan yang berkaitan dengan pertanian yang berkelanjutan.
1: Baik, ya. Pendengar Prasatur RW ini dimanapun berada, ya memang tentunya dalam program Suara Nusantara ya, yang kita siarkan secara langsung dari kantor desa Manulondo di siang hari ini, perlu kita tahu bahwa memang pelestarian tradisi lokal ini dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah. Dan selain itu juga tentunya ada nilai-nilai yang terkandung dalam PDTU ini, tentu dapat menjadi bagian dari pembangunan sektor di masa depan, gitu Bapak.
0: Nilai-nilai luhur dari ritual PDTU ini sebenarnya sangat simpel dan terlalu sederhana, iya. Karena saya pastikan sesungguhnya, semestinya, sebenarnya para leluhur dulu itu sudah melakukan estimasi, pendugaan bahwa nanti ketika terjadi penanaman pasti nanti akan terhambat dengan serangan OPT, organisme pengganggu tanaman, salah satunya adalah tikus. Jadi local wisdom ini merupakan bagian terpenting sebelum sains, knowledge, teknologi, bahkan inovasi masuk di dunia sekarang ini yang begitu canggih, yang begitu ramai, bahkan menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan. Tapi orang tua dulu itu sudah memikirkan, loh ini loh caranya yang terbaik untuk menekan populasi dan penyebaran khususnya spesies tikus sebagai bagian terpenting dalam proses pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan metode yang dipakai orang dulu adalah PHT, pengendalian hama terpadu. Karena PDTU ini tidak menggunakan racun kimia, dia tidak mematikan bahkan musnahkan tikus, tapi dia menggunakan kearifan lokal untuk mempertahankan produksi dan produktivitas, sehingga pada akhirnya nanti petani ataupun kelompok tani ataupun masyarakat ataupun anak lokal kami bisa memanen produksinya dengan bagus baik, dan dari sisi keamanan dia bisa terjaga karena bekas dari gigitan tikus. Karena tikus ini menyerang ada dua bidang, yang pertama tikus bisa menyerang kebun atau ladang, tikus bisa menyerang di lumbung, bahkan tikus itu bisa menyerang di rumah. Dengan itu lokal wisdom khususnya ini sudah dirancang dan desain sedemikian rupa sebelum teknologi yang begini canggih ini masuk. Jadi saya memberikan apresiasi kepada para leluhur saya, tua-tua ada dulu, sosok guru yang telah memberikan ilmu yang terbaik buat kami generasi penerus bangsa, dan sampai saat ini saya pastikan untuk di desa Manulondo ini setiap tahun tetap dijalankan, yaitu pada saat bulan Oktober, yaitu awal musim hujan.
1: Baik, ya. Pendengar,
2: di kesempatan siang hari ini juga ya, kita perlu ketahui bersama terkait dengan makna PDTU ini.
1: Untuk itu kita langsung saja kepada Bapak Porterus Faustinus Kelly sebagai Mosala Kiria Bewa, sebagai untuk itu kita ketahui bersama ya, apa makna PDTU dalam kehidupan masyarakat adat Ria Bewa begitu. Iya.
3: Itu di mana masyarakat menghentikan semua aktivitas sehari-hari. Contohnya itu yang diuntung orang itu, itu berhenti bertemu.
1: Iya.
3: Itu larangnya. Kemudian dilarang untuk punya pengalaman membuat sampah. Yang orang tua ini bapak-bapak yang bertemu, itu boleh kita ketemu, tapi tidak boleh penambangan pohon. Tidak boleh mengambil hasil dan mengambil masuk ke
1: hutan. Iya.
3: Jika pantangan itu dilanggar, maka ada sanksinya.
1: Itu boleh ketahui sanksinya itu berupa apa, Pak?
3: Sanksinya itu, kalau bahasa adat itu bilang poi.
1: Poi, oke.
3: Poi itu merupakan salah satu efek jera. Poi itu merupakan salah satu efek jera, supaya lain kali kalau memang tradisi atau ritual ini dilakukan kembali, supaya jangan diulang. Poi itu merupakan salah satu efek jera bagi masyarakat yang melanggar. Jadi poi itu berupa satu contohnya itu moke boti atau moke kumba,
1: iya.
3: Wawi eko, itu harus dipenuhi.
1: Iya.
3: Jadi yang sudah diberikan itu dari si pelanggar kepada ini adat, dan itu diwajibkan dari para tetua adat, diwajibkan untuk kasih makan paiwalo anak kali. Selesai itu saja.
1: Baik, iya. Selain itu juga nih Pak Porterus, kita ketahui ya dengan nilai-nilai budaya yang memang paling penting terkandung dalam pelaksanaan PRTU ini nih Bapak.
3: Nilai yang paling penting itu di dalam ritual PRTU itu salah satunya nilai religius, di mana masyarakat itu menjadi wujud nyata untuk mengucapkan syukur kepada sang pencipta dan para leluhur yang diyakini itu diberi kesejahteraan kepada masyarakat. Itu salah satu nilai religius.
1: Nilai religius dan juga ini salah satu kebersamaan begitu Bapak.
3: Iya.
1: Baik. Iya. Pendengar Perasa TRRWMB dimanapun berada yang tentunya di siang hari ini kita selain dengan hadir narasumber kita juga punya pengisi acara ya, kita akan hadirkan percakapan dari

juara satu RR ini kita beres dulu kepada kedua pengisi acara kita dari Kampung Bahasa Inggris Desa Mandela. Kalau kita lihat sejenak, kayaknya dua ini dari luar negeri juga ya. Oke, okay, baik. Tentunya di percakapan ini kita bisa memahami bahwa Pireteu merupakan tradisi lokal yang memang mengajarkan pentingnya menghargai budaya, menjaga alam, dan mendukung pertanian dengan kearifan lokal dan kerjasama. Masyarakat tentunya dapat memperkuat ketahanan pangan serta menciptakan masa depan ke yang lebih baik. Dan sebelum kita masuk ke sesi 2, kita akan hadirkan dulu Kilau Pancasila di kesempatan siang hari ini.

0: ngapain di kebun?
1: Ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa menjaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung-lumbung loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Suara Nusantara.

0: Bekasi.
1: Suara Nusantara.
2: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRW di mana berada. Kami masih bersama Anda di program Suara Nusantara yang disiarkan dari kantor desa Manulondo untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Untuk yang kita, kita masih semangat di siang hari ini. Baik, terima kasih. Dan kita masih bersama dengan Bapak Jamaluddin Said SP sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Endona. Dan juga Bosa Laki Riabawa ada Bapak Petrus Faustinus Kelly. Bapak selamat siang. Baik, kita ketahui lebih jauh begitu Bapak terkait dengan bagaimana perspektif pertanian dan juga Bapak melihat makna PRTU ini yang memang dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini Bapak.
3: Baik, terima kasih. Dalam perspektif ilmu pertanian yang sifatnya modern, dan tradisi PRTU ini bukan sekedar ritual mistis atau tradisi kuno, melainkan sebuah suatu sistem yang sistem manajemennya pengelolaan pertanian yang berbasis teknologi, komunitas yang rasional dan sangat adaptif. Makna yang mendalam tradisi PRTU ini sebenarnya itu seyogyanya itu adalah makna praktisnya, yaitu di mana Mosalaki menetapkan PRTU ini sebagai ritual adat untuk mendukung program pembangunan pertanian yang berkaitan dengan ulayat adat sebagai sesepuh atau pemangku kepentingan adat yang secara konvensional diatur dalam undang-undang konvensional hukum adat setempat. Yang kedua saya sampaikan bahwa nilai-nilai yang dipakai dalam PRTU ini sebenarnya itu yang pertama konsep pengendalian hama terpadu. Jadi konsep pengendalian hama terpadu itu tidak menggunakan racun secara kimiawi untuk membasmi atau mengusir atau memusnahkan tikus. Tapi dengan local wisdom PTU ini menjadi bagian terpenting untuk menerapkan teknologi yang disebut pengendalian hama terpadu sebagai bagian upaya untuk mempertahankan ekosistem alam secara alami atau nature, sehingga kehidupan ekosistem yang ada tidak merasa terganggu. Nah, di sisi lain, tentu sebagai seorang pemangku kepentingan harus mensiasati PRTU ini sebagai ritual adat yang memang wajib dilaksanakan. Ada makna yang tersembunyi di balik PRTU ini. Saya ingin menyampaikan di tempat yang terhormat ini bahwa PRTU ini merupakan satu bentuk kerjasama yang harus dipatuhi atau harus diikuti oleh seluruh stakeholder komponen masyarakat yang secara bersama-sama secara berjamaah melakukan kegiatan kerjasama bergotong royong untuk mencegah meminimalisir tingkat penyerangan khususnya populasi serangan hama tikus.
2: Iya, dan tentunya ini juga hal yang luar biasa ya Bapak ya, dari kearifan lokal ini yang sudah dilakukan di masyarakat Lio begitu. Iya, baik. Dan sejauh ini Bapak Jamaluddin, tradisi PRTU ini tentunya memiliki peran penting dalam membangun bersamaan dan juga gotong royong untuk para petani. Bagaimana Bapak melihat ini?
3: Baik, peran PRTU ini dalam membangun kebersamaan dan gotong royong ini, karena PRTU ini merupakan suatu titah atau ucapan secara verbal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, dan ini bagian terpenting dalam sebuah titah kehidupan bermasyarakat sebelum aturan-aturan baik itu perdes, peraturan daerah lain turun. Nah, PRTU ini merupakan suatu bagian kebersamaan. Kenapa? Karena apa yang dititahkan itu, apa yang diperintahkan, apa yang dilarangkan itu menjadi satu bagian penting yang harus ditaati oleh seluruh komponen masyarakat, baik itu petani, kelompok tani, guru, pegawai yang ada di satu himpunan masyarakat tertentu. Dengan demikian, sifat gotong royongan pada saat menyelesaikan kasus secara alami merupakan bagian terpenting yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Karena petani punya visi besar, yaitu dari, oleh, dan untuk petani. Petani merupakan bagian terpenting. Saya pastikan petani itu adalah merupakan penegak yang agung negara Indonesia. Bayangkan kalau tiang ini roboh, pasti negara ini akan hancur. Saya pastikan local wisdom merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan, khususnya pertanian yang berkelanjutnya. Lebih spesifiknya di Desa Manulondo, kampung saya tercinta ini, yaitu Kampung Mahkota.
2: Luar biasa sekali. Kita berikan aplaus dulu kepada Bapak Jamaluddin di siang hari ini. Baik, dan tentunya ini juga memiliki peran penting bagi generasi muda, begitu Bapak, di siang hari ini. Nah, bagaimana peran generasi muda untuk memahami dan melestarikan nilai-nilai Pire TO ini yang tentunya harus terus dikembangkan, Bapak?
3: Baik, generasi muda adalah generasi milenial. Dalam suatu perspektif pembangunan pertanian, generasi milenial adalah generasi yang siap untuk menerima tantangan, menyelesaikan pekerjaan, dan punya mimpi besar untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, ideal bagi kehidupan keberlanjutan. Saya pastikan generasi milenial, pastikan bahwa hari ini apabila kalian memanfaatkan dunia digital atau digitalisasi pertanian, kami suatu program namanya Kelompok Capit Digital, di mana setiap petani atau kelompok tani merupakan bagian terpenting dalam penyebaran informasi khususnya teknologi, sains, ataupun new links yang berkaitan dengan proses pembangunan pertanian. Jadi diharapkan dengan adanya digitalisasi, para generasi muda bahu-membahu secara kooperatif bekerja sama untuk mensiarkan, menyebarkan, oh ini loh PDTU, ini adalah warisan leluhur yang merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan pertanian, dan sudah terbukti sampai dengan hari ini di tahun 2026 ini, di bulan Juni ini, setelah dilakukan PDTU, ternyata ada penekanan, ada limasir, jadi tingkat penyebaran hama dan penyakit khususnya yaitu tikus, dan itu merupakan bagian terpenting. Kenapa? Karena kalau para generasi muda ini tidak diberi kesempatan yang sama dalam satu himpunan masyarakat, saya pastikan ini akan merasa anak muda merasa, generasi milenial merasa bahwa oh saya ada di belakang, oh gue enggak dipercayain. Kalau diberikan kesempatan yang sama, kedudukan yang sama, berdiri di atas yang sama dengan seluruh stakeholder lainnya, saya pastikan generasi muda punya kompetensi, punya kemampuan untuk punya cita-cita besar dalam hal proses pembangunan pertanian khususnya dunia yang tercinta ini.
2: Baik, luar biasa sekali, dan tentunya itu tadi yang disampaikan dari Bapak Jamaluddin, apa yang harus kita lakukan ya bagi generasi muda. Tentunya di siang hari ini juga pendengar Prosatu RRI dimanapun berada, kita harus ketahui bersama bagaimana hubungan kearifan lokal ini antara pelaksanaan PIRETU dengan aktivitas pertanian masyarakat adat. Dan ini juga kita tanyakan ya terkait dengan ini bersama dengan bos laki kita, Bapak Porterius, bagaimana hubungan antara pelaksanaan PIRETU dengan aktivitas pertanian masyarakat adat nih Bapak?
0: Hubungannya itu, suksesnya seorang petani itu tidak terlepas dari ritual adat tersebut.
2: Oke.
0: Okay. Ya. Contohnya itu, sebelum membuka lahan, kita melakukan penanaman, dan yang terakhir itu kita panen, itu harus diawali dengan ritual adat tersebut. Maka itu harus didampingi oleh para tetua adat yang ada.
2: Yang ada, ya. Baik. Nah, apakah tradisi PIRETU ini dalam aturan atau nilai yang memang mengajarkan masyarakat untuk selalu menjaga alam dan lingkungan di Bapak?
0: Untuk berbicara tentang aturan, kalau undang-undang hukum adat itu tidak tertulis.
2: Okay.
0: Tapi dari sini saya mengajak semua kaum muda dan masyarakat yang ada, kita sama-sama menjaga ini kawasan hutan adat yang ada. Dan kita jangan mencemari lingkungan, kita menjaga kesucian lingkungan yang ada ini. Terima kasih.
2: Oke, luar biasa. Dan menurut pandangan Anda juga, Bapak Porterius, kita ketahui bagaimana keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan begitu penting ya bagi keberhasilan pertanian, gitu Bapak.
0: Keseimbangannya
2: antara manusia, alam, dan juga Tuhan dalam menjaga keberhasilan pertanian.
0: Itu menurut pandangan adat, kesuksesan seorang petani itu, kesuksesan seorang petani tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri atau fisik sendiri, fisiknya sendiri. Ya. Adapun itu secara hukum alam, di mana kita menjaga alam kita, kita menghormati Tuhan kita, maka dari situ saya yakin sekali, kita akan diberikan kesejahteraan dan diberikan juga kedamaian.
2: Iya. Ya. Dan hal itu juga sering dilakukan dengan Bapak untuk.
0: Ya, itu sering dilakukan di sana. Okay. Spiritu itu seperti sudah disampaikan oleh Pak Jamal, itu terjadinya itu di bulan-bulan 10.
2: pada saat bulan panen, bulan tanam.
0: Iya.
2: Musim tanam. Baik. Dan selain itu juga, bagaimana kearifan lokal ini tentunya diwariskan leluhur membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan dalam sektor pertanian saat ini nih, Bapak Porterius.
0: Untuk menghadapi tantangan sektor pertanian itu adat berperan penting. Adat sebagai bentengnya untuk pertanian. Jika kita tidak mendukung pertanian yang ada, saya yakin pertanian itu tidak mungkin berkembang. Ya, dengan adanya era globalisasi, itu saya yakin tanpa adat itu mungkin ada hasil panennya, tapi itu tidak memuaskan bagi masyarakat. Kalau tidak didukung dengan adat.
2: Iya.
0: Ya, itu saja.
2: Baik, luar biasa sekali pada Kepala Satuan RWMD bahwa PDP ini tentunya sangat mendukung sekali dalam menjaga keseimbangan baik antara manusia, alam dan juga Tuhan ya. Dan di kesempatan ini kita perlu ketahui bahwa untuk menjaga alam dan lingkungan tentunya harus melalui adat dan juga adat istiadat begitu. Ya, di kesempatan siang hari ini juga kita akan berikan waktu untuk audiens kita bila ada pertanyaan yang mau diajukan kepada kedua narasumber kita boleh sekali disampaikan. Nanti disampaikan juga nama dan ditujukan kepada Bapak Jamaluddin atau kepada Bapak Porterius.

0: selamat siang untuk kita semua.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Sedikit perkenalkan, nama saya Lawa Kasianus, sebagai tokoh masyarakat juga sebagai tenaga pendidik. Hari ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Jamaluddin Said SIP yang merupakan hasil didikan saya.
1: Luar biasa sekali, ternyata ada pendidik ya yang sudah hadir bersama kita di siang hari ini.
0: Sebagai masyarakat, saya mengajukan pertanyaan bagi anak saya ini. Bagaimana kami sebagai masyarakat dapat memadukan pengetahuan pertanian modern dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan identitas budaya yang ada? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Bapak Jamaluddin, silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya. Saya tahu kalau saya tidak tahu, saya harus mencari tahu dari orang-orang sudah tahu. Maka pun saya bagian daripada tahu dan wajib hukumnya untuk menyampaikan itu kepada yang belum tahu. Dan ini merupakan suatu nilai ibadah ritual yang sifatnya pribadi yang menjadi bagian dari dalam hidup saya. Sekali lagi terima kasih Pak Guru telah memberikan dan mendukung saya sebagai seorang yang bisa menjadi bagian terpenting dalam proses bangun pertanian. Kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Kaitan dengan local wisdom ini, korelasinya dengan proses pembangunan pertanian dengan tidak meninggalkan jejak buruk terhadap ritual ataupun apa yang sudah dibawakan, sudah ditetapkan oleh para leluhur. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pesan yang sangat dalam dari PDTU ini yaitu kita ini bukan menyembah masa lalu, tapi kita harus bisa mengamalkan dan mengamankan masa depan dengan ketersediaan pangan yang berkecukupan dari sisi ketersediaan, dari sisi swasembada, dari sisi ketahanan pangan. Bicara pangan, mana-mana satu republik ini bahkan dunia ini bisa menjadi gejolak dan ini menjadi ancaman besar buat dunia ini. Di sisi lain, pesan yang mendalam ini saya ingin menyampaikan beberapa, bahwa ketika sesuatu yang sifatnya modernisasi atau yang bersifatnya modern, jangan sekali-kali kita meninggalkan dan melepaskan baju tradisi kita. Jangan sekali-kali melepaskan baju tradisi kita, karena para leluhur sudah bisa memberikan yang terbaik buat anak kalau fail bifail baluna untuk bisa mempertahankan eksistensinya sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengelola, sebagai petani, sebagai bagian terpenting dalam suatu komponen masyarakat dan secara signifikan akan memberikan dampak yang nyata terhadap kebutuhan, memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, khususnya ketersediaan pangan di rumah tangga. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, benteng terakhir daripada kedaulatan pangan adalah dari, oleh, dan untuk petani. Marilah kita bersama-sama secara bahu-membahu memikirkan bagaimana kedepannya ini, bahwa ketersediaan pangan tetap terpenuhi, tetap tercukupi, khususnya di desa Manulondo ini, sehingga tidak koar-koar, tidak ribut hanya karena masalah yang disebut dengan kekurangan pangan. Kita tahu bahwa pemerintah secara simultan memberikan yang terbaik untuk membantu para masyarakat, khususnya di Kecamatan Nona, Kabupaten Ede ini, di desa Manulondo ini, yaitu dengan bantuan beras rawan pangan. Ini adalah bagian terpenting daripada modernisasi, di mana jangan sekali-kali tinggalkan kesan, yaitu melepaskan baju apa yang sudah diberikan oleh para leluhur kita. Mungkin itu saja.
1: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Jamaluddin untuk kesempatan dia di siang ini dan juga Bapak Lawa Kasianus. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan mungkin masih ada yang ingin bertanya di siang hari ini, ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu yang banyak ngomel terkait dengan ini.
3: Ya, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.
1: Selamat siang.
3: Ya, terima kasih dulu karena telah mengundang saya dalam acara yang sangat berwibawa ini. Saya Min Sineni. Saya mungkin mewakili para perempuan yang ada di sini dan bahkan perempuan yang ada di luar sana.
1: Iya, memang.
3: Ya, pertanyaan ini untuk kedua bapak saya yang di depan. Bagaimana peran perempuan dalam pelaksanaan PRTU dan juga dalam upaya menjaga ketahanan pangan keluarga maupun masyarakat? Terima kasih kembali.
1: Terima kasih Ibu Meli untuk kesempatan dan juga pertanyaan, langsung saja Bapak.
2: Baik. Perempuan adalah satu komponen terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Saya pastikan bahwa ketika kita berbicara gender, maka perempuan adalah ujung tombak kecerdasan, kearifan, baik dari sisi pemanfaatan rumah tangga sampai dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis ekonomi produktif. Kenapa? Karena perempuan, yaitu bagaimana dia bisa memanage kegiatan yang disebut dengan PRTU ini, merupakan bagian terpenting dalam proses kebijakan lokal warisan leluhur. Dan saya pastikan bahwa selama terjadi PRTU, jadi para ibu-ibu, adik-adik perempuan secara bersama-sama mengikuti kegiatan PRTU mulai dari jam yang sudah ditetapkan, yaitu biasanya itu sekitar 4 ba'da asar, tepat jam 5, itu anak-anak dan ibu-ibu semua bersama-sama untuk berpikir memberikan terbaik. Apa yang terbaiknya? Memberikan kenyamanan terhadap bapak, terhadap suami tercintanya, terhadap anak-anaknya, bahkan tetangga dan kiri kanannya. Kenapa? Perempuan adalah merupakan bagian terpenting, karena di dalam rahimnya adalah benih-benih cinta yang punya nasab keilmuannya sampai dengan pada akhir zaman. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Itu perempuannya. Oke, kita langsung kepada Bapak Porterius.
4: Kita berbicara tentang perempuan ini pentingnya. Kalau kita berbicara tentang pentingnya perempuan dalam ritual adat, itu kita harus saling mendukung. Saling mendukung antara masyarakat dengan tutu adat, khususnya untuk perempuan. Itu mereka menyiapkan untuk ini PRTU itu mereka menyiapkan semacam itu harus ada beras, nasi yang sudah beras yang sudah dimasak. Itu bukan untuk semua perempuan-perempuan yang ada. Itu tergantung ini pada dengan rumah adat kita masing-masing. Itu istilahnya dengan kita harus keluar, macam saya dengan saya punya istri, itu istri saya harus antar ini perwakilan untuk saya. Setelah itu mungkin ada dari keluarga itu ada yang lain. Itu peran pentingnya ini seorang perempuan. Terima kasih.
1: Baik, ini juga salah satu cara sederhana begitu Pak Porterius ya. Baik, terima kasih. Dan di kesempatan siang hari ini juga pendengar RRUND masih punya waktu ya untuk satu audiens lagi bisa bertanya di kesempatan siang hari ini.
5: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Lero, biasa dipanggil Elis. Dan untuk pertama-tamanya, saya mengucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini, sekaligus mengangkat potensi desa untuk khususnya Desa Manulondo, Kecamatan Dona ini. Di kesempatan siang ini, saya ingin bertanya untuk kedua Bapak narasumber ini di depan, menurut para narasumber, mungkin tantangan terbesar apa yang dihadapi untuk melestarikan tradisi PRTU ini? Untuk kesempatan ini, terima kasih.
1: Baik, kepada Bapak Jamrudin.
2: Baik. Karena ini kaitan dengan local wisdom atau kearifan lokal dengan tantangan di masa yang akan datang kaitan dengan PRTU. Jadi ada dunia digitalisasi. Karena para milenial atau generasi zaman now atau generasi Z atau generasi apapun sekarang ini, dia terlena dengan keadaan, dengan kecanggihan sebuah teknologi, bahkan dalam bentuk TikTok, WhatsApp, Instagram dan segala macam. Seyogianya ini kalau kita jadikan mereka merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan pertanian, saya yakin dan saya percaya semua masalah bisa diatasi dengan cara bagaimana kita memanfaatkan kearifan lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, usia generasi yang ada ini, agar mereka ambil bagian dalam pengambilan sebuah keputusan yang memberikan kontribusi dampak positif terhadap proses pembangunan pertanian. Yakin saya bahwa generasi milenial, generasi yang punya pandangan ke depan, tapi yang dilatar belakangi dengan digitalisasi, dengan era globalisasi yang sekarang ini, mereka terlena. Kita mengajak sebagai bagian terpenting dalam komponen masyarakat, kita mengajak mereka agar bersama-sama berpikir ke arah lebih baik dengan cara menyiarkan menyampaikan, oh ini loh PDTU, local wisdom yang mempunyai dampak positif terhadap ketersediaan pangan dari sisi kebutuhan, pemenuhan kebutuhan pangan akan rumah tangga. Terima kasih.
1: Baik, luar biasa sekali. Dan pertanyaan juga ditujukan kepada Bapak Porterius. Silakan Bapak.
4: Ya baik, kita berbicara tentang ritual adat PDTU dalam pertanian. PDTU itu merupakan salah satu pilar penting. Pilar penting untuk masyarakat dalam sektor pertanian. Khususnya itu, apalagi yang di zaman sekarang dengan adanya ini teknologi yang canggih, dan sampai para kaum muda atau masyarakat yang ada tergerus dengan atau terlena atau terlalu terlarut dengan teknologi yang ada. Dari sini kami harapkan untuk para ini masyarakat dan kaum muda, khususnya kaum muda, karena mereka itulah menjadi tongkat estafet untuk budaya dan ritual yang akan kemudian ke depannya. Terima kasih.
1: Baik, luar biasa sekali di kesempatan siang hari ini. Itu yang pertanyaan dari Ibu Elis terkait dengan bagaimana pandangannya bagi generasi Z. Dan di kesempatan terakhir beberapa, kami juga sampaikan beberapa pertanyaan penutup dan sekalian juga closing statement kita di siang hari ini. Untuk Bapak Porterius, apa pesan Bapak kepada masyarakat, khususnya generasi Z dan juga tokoh adat, tentang pentingnya menjaga tradisi PDTU ini?

0: Bapak terkait dengan masa depan pertanian di ND yang memang tetap berakar pada budaya dan juga tradisi leluhur.
1: Baik, saya menyampaikan bahwa potret harapan, potret cita-cita, potret kedaulatan pangan, potret swasembada pangan, potret ketersediaan pangan merupakan harapan semua anak bangsa, tidak melihat suku, bangsa, agama, dan ras. Ini merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Harapan saya yang pertama, saya sebagai petugas penyuluh pertanian, sebagai koordinator penyuluh pertanian di PP Donald, mengharapkan satu, lahirnya generasi milenial, petani milenial yang berjiwa meningkatkan sumber daya dengan mempertahankan warisan leluhur untuk bisa memberikan yang terbaik buat daerah. Yang kedua, kedaulatan pangan yang berbasis benih dan pangan lokal. Karena apalah artinya kalau kita ada kegiatan pembangunan pertanian, ada PDTU, tapi kita tidak melestarikan pangan lokal. Jadi pangan lokal merupakan bagian terpenting daripada lebih baik. Daripada kita mengeluarkan biaya atau kos yang begitu besar, tapi kita manfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk memaksimalkan kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga, saya ingin mengajak kepada seluruh, kepada komponen masyarakat, bahwa sinergis sempurna antara hukum adat dan kebijakan pemerintah itu harus berpedoman pada kebutuhan, keinginan daripada masyarakat

0: sebagai bagian generasi yang menjalankan cita-cita para leluhur dan menjaga pertanian yang tangguh, kuat, modern.
1: Luar biasa sekali, kita berikan aplaus pada kedua narasumber kita di siang hari ini. Ya, pendengar, tentunya di kesempatan siang hari ini perbincangan kita dapat simpulkan bahwa pirepu bukan sekedar tradisi budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan rasa syukur, kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Dan nilai-nilai ini tetap relevan dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Atas nama RRND, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, ada Bapak Jamaluddin Said Siraku, Koordinator Pemilihan Pertanian Kecamatan Ende, Kecamatan Gana, dan juga Bapak Porteros Faustinus Kelly sebagai Moselaki Riabewa, atas waktu dan juga pemikiran yang telah dibagikan kepada kita semua di program Suara Nusantara siang hari ini. Terima kasih juga kepada para audiens yang telah hadir bersama kita di kantor desa Manulende serta seluruh pendengar proses RRIMD dimanapun berada, baik melalui streaming rri.co.id maupun di kanal YouTube RRIMD. Dari kantor desa Manulende dan juga saya Angela Bu, pamit diri dari siaran langsung Suara Nusantara. Salam budaya, salam lestari, dan sampai jumpa pada program berikutnya.
2: Suara Nusantara RRI ND.
3: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan program Suara Nusantara RRI ND. Semoga apa yang saya dan bermanfaat untuk Anda, saya, dan kita semua. Sampai jumpa.
2: Suara Nusantara.
1: Kepada kita semua.

Pendengar RRI dimanapun berada, Anda ikuti tadi terkait dengan program Siaran Nusantara ya. PRTU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal untuk Anda. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan doa Angelus untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria, bagi seluruh umat agama Katolik.

0: menerima kabar dari malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Ya penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa.

0: kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di siang ini. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti sholat Jumat dari Masjid An-Nur ND untuk seluruh umat muslim dimanapun berada di siang hari ini. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda.

الحمد لله الملا الذي جعلنا من ديننا ما في عبرة لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وهب وأشهد أن محمد عبده ورسوله ناتيك بحق فضل خطاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أخيار صلاة وسلم دائما وتسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بآية التقوى فقد فاز من اتقى وخطب التقى حاضرين حمام الله جامع جمع رحمكم الله sebagai insan yang beriman tiada henti-henti kita menyebut syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seridanya, inayahnya, serta taufiknya kita diingat oleh siapa-siapa yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala dan hadir memenuhi undang Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan soal kita kerjakan, doa yang kita minta ijabah Allah Ta'ala. Salam kita sampaikan kepada junjung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong pengikut beliau yang setia yang selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Insya Allah yang mulai melihat nanti kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari jemaah rahimakumullah, selaku khatib tidak bosan-bosan dengan dirinya sendiri dan para jemaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab benar yang takwa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larang-larang Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita selamat dunia akhirah, dunia hasanah wa akhirah hasanah, dunia baik, akhirah baik. Hari jamaah rahimakumullah, ada bijul khutbahnya yang akan kami sampaikan pada siang hari ini adalah mengisi sisa umur kita ini dengan amal kebajikan agar kita selamat di akhirat nanti. Hari jamaah rahimakumullah, jika kita memperhatikan hidup ini dapat disibukkan seperti peribahasa yang berbunyi asinu yajadudan wa umru yang khusus. Perhitungan tahun semakin bertambah sedangkan umur kita semakin berkurang. Dari hari ke hari kita semakin mendekati datangnya ajal saat roh akan berpisah dengan tubuh kasar kita untuk kembali menghadap Al-Khaliq itu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah diperhatikan diri kita masing-masing. Apa yang telah dilakukan? Apa yang telah diperbuat? Apalagi kita kerjakan sebagai persiapan menghadapi datangnya hari yang tidak diragu-ragukan lagi, itu hari kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa taqu yauma turja'una fi Allah. Takutlah kamu menghadapi suatu hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar jika ada orang yang mengatakan mati itu soal biasa, sebab ia memang merupakan suatu pintu gerbang yang harus dilalui, yang harus dirasakan oleh setiap makhluk hidup. Karena setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Kullu nafsi zaiqatul maut. Tetapi yang perlu menjadi perhatian kita semua, bila mati
senjata merengguk, berarti putuslah kesempatan untuk melakukan amal kebajikan, amal soleh di dunia ini, dan juga ditutuplah pintu tobat. Untuk itu mari kita mengisi seumur ini dengan amal kebajikan. Karena hidup ini merupakan satu-satu modal untuk mencari keselamatan dan mencapai kebahagiaan sesudah mati. Jika modal hidup ini tidak mampu diolah dengan baik, dengan memperhatikan dan mempersiapkan bekal untuk esok, betapa menyesal kita nanti di saat harus mempertanggungjawabkan segala kehidupan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita akan ditanya tentang segala nikmat yang pernah dirasakan, dari mana harta diperoleh dan ke mana dipergunakan, untuk kepada apa umur dihabiskan, dan kegiatan apa saja waktu kita hidup di dunia ini. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatazakaru fi man tazakaru wajakumul nazir. Apakah tidak kamu panjangkan umur kamu? Apakah tidak kami panjangkan umur kamu? Dan waktu datang kepadamu, berikan teguran dan perhatian. Quran Surah Al-Fatih ayat 37. Kepada Rasulullah SAW, La tazulu qadama abadi hatta yus'ala an arba'i an umri fima afanahu wan jasadihi fima abrahu wan ilmihi fima amila bihi wa man amilihi min ainak tasawat wa fima anfaq. Yang artinya, kedua kaki hamba manusia di hari kiamat nanti tidak akan bergeser dari tempatnya sebelum ditanya tentang empat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, umurnya kemana dia habiskan? Jasa tubuh kemana dia gunakan? Ilmunya kemana ia amalkan? Dan hartanya dari mana dia peroleh dan kemana ia belanjakan? Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Nabi SAW memberikan perhatian kepada mereka yang telah berusia 60 tahun tapi belum juga menyadari arti kehidupan ini. Dia belum menampakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih saja bersikap menantang dan berbuat kedurhakaan. Apakah lagi tidak bertaubat jika ajal tiba? Maka tipislah harapan untuk mendapatkan santunan dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berikut, ajarallahu ila amri akhara ajalahu hatta balagha siti dan hasanat. Tiada Allah Subhanahu wa taala menerima uzur atau alasan terhadap seseorang yang sudah diberi umur 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Hari ini jauh-jauh himakumullah, seandainya kita sudah terlanjur menyia-nyiakan waktu dalam hidup yang sangat berharga ini, alangkah baiknya jika diisi sisa hidup ini kita raih segala kesempatan yang ada untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah patut dan wajar jika kita masih juga durhakanya, berhura-hura menyia-nyiakan umur, sedangkan waktu mengolah modal dalam hidup ini semakin lama semakin sempit dan kian mendesak? Apakah layak bila kita masih bersikap acuh tak acuh dalam menanggapi masalah yang amat serius ini? Kemana garangan iman kita jika tidak dicamkan dengan penuh perhatian? Simaklah ungkapan seorang penyair, senandung lirik memberikan ingat kepada kita semuanya.
Ya man bisundia husu wagala kuada arahu ulul amal awalam yazali fi ghaflihalati hatta dana minhu ajal al mautu yati bawa tata wa kabarhu sundusu kul al isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Wahai manusia yang sibuk dengan dunia, yang terpedaya harapan hampa, masih jugakah kalian tetap lalai menjelang mendekati ajal? Kematian datang dengan sigap. Kubur merupakan kurungan perbuatan. Bersabarlah karena kehebatannya. Tiada kematian tanpa ajal. Kita hidup hari ini melanjutkan hari kemarin, menyongsong hari esok. Kita dengar dan kita lihat aneka berita yang menggugah gairah hidup yang mengasyikkan. Namun pada akhirnya kita akan meninggalkan semua itu menuju alam kubur yang merupakan suatu pengalaman pertama dari apa yang akan dialami sesudah meninggal dunia. Ibnu Majah meriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan bila melewati kekuburan beliau menangis tersadu-sadu dengan air mata yang berlindang sampai-sampai membasahi seluruh jenggotnya. Pada ada yang bertanya kepada beliau, kenapa jika Tuhan melihat neraka kok tidak menangis? Tetapi Tuhan menangis karena hanya melihat kuburan. Beliau menjawab dengan sebuah hadis Rasulullah, inna kabrata awalu manzili min manazilil akhirah fa in jada fa in najati minhu fa ma badahu asrahu minhu wa illam yan zu minhu fa ma badahu syura minhu. Sesungguhnya kubur itu ada tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Jika seseorang selamat darinya dalam kubur, maka keadaan yang dan urusan berikutnya akan mudah dan lebih gampang. Jika seseorang selamat di tempat yang pertama itu, maka keadaan berikutnya lebih buruk dan mengerikan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Untuk itu, marilah sebelum ajal tiba, selagi saat belum terlambat, selagi tubuh belum membujur lurus dan selama nyawa belum berpisah dari badannya. Kalaulah pernah terlanjur berbuat kedurhakaan, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan jauhkanlah diri dari kedurhakaan dan kemaksiatan. Perbanyaklah amal kebaikan sebagai bakal menuju akhirat. Ingatlah kaum muslimin akan Rasulullah SAW yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Yatba'u maiti thalathatan alu wa malu wa malu wa yaranjiun na wa yabqa hidu yaraji'u alahu wa malahu yabqa amaluhu. Mayat akan ikuti oleh tiga golongan. Golong pertama keluarganya, golong kedua hartanya, dan golong tiga amal perbuatannya. Selanjutnya akan kembali dua golongan, yaitu golongan keluarga dan golongan hartanya, yang tinggal dan setia mengikuti dengan kita ada amal ibadahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin ya rahimakumullah, dengan hadis di atas jelas bagi kita, amal itulah satu-satunya yang paling setia. Oleh sebab itu amat patut jika amal kebajikan itu kita utamakan jika kebajikan diri kita. Jangan sampai dipengaruhi apapun sampai kita meninggal dunia, apakah itu akibat harta atau keluarga.
Amal kebajikan adalah menunaikan hak Allah dan hak-hak hambanya. Inilah takwa. Maka marilah kita menjadikan takwa ini sebagai batira keselamatan dalam mengarungi samudera hidup yang penuh arus dan gelombang berbahaya. Inilah yang pernah dipesan Bulu Hakim kepada putra putrinya seraya. Ya Buya, ini dunia iharu amilku walika fiha unasu kathiran fakun safi nataka fihi takara takuballah. Wahai anakku, sesungguhnya dunia ini laksana laut yang dalam. Telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Oleh karena itu, jadikanlah keselamatan di dalamnya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita segera menginsafi arti hidup ini yang sifatnya sementara, segeralah meneliti apa yang mesti dilakukan dengan sisa hidup yang masih ada. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Sa'idin bin Aus, al kaisu man dana nafsahu wa mila lima bada mautah. Orang yang cerdik, orang yang pinar, orang yang bagus adalah mereka yang selalu memperhitungkan dirinya dengan beramal untuk keselamatan sesudah ia meninggal dunia. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah. Hari ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat dan selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami sekalian termasuk golongan selalu memperhitungkan di kami. Karunialah kami dengan rahmat Engkau dan kesadaran dalam menghayati persoalan ini serta kemampuan untuk menempuh jalan yang lurus yang Engkau ridai. Amin. Aku qul qul astaghfiru innahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم.

سويا أبي مساعدة

إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.

Yang itu saya juga informasi yang

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Cinta Pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, lambung. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.

0: virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam? Kalau kamu makan seenaknya.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di siang hari ini. Kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya narasi yang mengaitkan Epstein Files dengan pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Dan rencana ini berjalan melalui pemadaman listrik di Indonesia agar alat pendingin udara tidak berfungsi sehingga bakteri untuk pengembangan vaksin dapat tumbuh subur dalam suhu ruangan yang hangat. Faktanya pendengar, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, klaim pemadaman listrik bertujuan mengembangkan bakteri vaksin dan hasilnya tidak ditemukan informasi terkait dengan klaim tersebut. Nah, sebagai informasi dari artikel tempo.com berjudul Epstein Files, catatan Nurjana Elit Global, Epstein Files merupakan kumpulan dokumen resmi penyelidikan penegak hukum Amerika Serikat terhadap aktivitas kriminal Jeffrey Epstein. Miliarder terpidana kasus kejahatan seksual anak dan perdagangan manusia ini tewas di penjara New York pada 10 Agustus 2019 lalu. Selain itu juga mengutip dari CNBC Indonesia.com terkait dengan pemadaman listrik di wilayah Pulau Sumatera pada Mei 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menyatakan pemadaman dipicu oleh faktor alam, yakni sambaran petir pada jaringan interkoneksi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Peneliti bidang virologi dan vaksinologi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Dr. Arif Nur Muhammad Ansori, menegaskan tidak ada satupun jenis vaksin COVID-19 yang mengandung bakteri. Baik pendengar, untuk Anda, informasi ini kami rangkum dari laman resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita kini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadi

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi giban orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Buruk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500

kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko

0: Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus, RIND mengajak pendengar untuk mengenal sosok pahlawan ND, Babo Marilonga. Marilonga adalah salah satu pejuang kemerdekaan dari suku ND Leo yang sangat disegani di masanya. Terlahir dengan nama Parilonga pada tahun 1845 dari ayah Longaroa, merupakan seorang panglima besar dan juga penjaga perbatasan tanah Persekutuan Watunggere, dan seorang ibu bernama Kemba Kore di Watunggere, Leo Timur, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Seperti apa Marilonga semasa hidupnya? Dan bagaimana kisah perjuangan yang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Kita akan berbincang bersama Mosa Lakipuu dari Kampung Adat Watunggere, Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Dukukili, Kabupaten ND, Bapak Christoforus Omare. Bapak, Marilonga ini terlahir dengan nama Parilonga, tapi akhirnya berubah nama menjadi Marilonga. Mungkin secara singkat Bapak bisa jelaskan seperti apa?
1: Dia terlahir bukan dengan nama Parilonga, tetapi Lebalonga. Leba dengan bahasa Indonesia jenis sayur paria. Jadi proses dalam perjalanan beliau itu jatuh sakit, hidupnya tidak terlalu sehat betul, suka menangis, sehingga beliau diganti nama dengan Marilonga. Mari adalah sejenis pohon yang kayunya keras, kulitnya juga pahit sekali, sehingga beliau itu ibaratnya keras kayunya, pahitnya, yaitu Mari. Mari.
0: Jadi memang pemberian nama ini juga memberikan arti dan juga menggambarkan sosok dari Marilonga ya, Bapak Kristo?
1: Iya, betul. Betul sekali itu. Memberikan gambaran bahwa beliau punya kehebatan seperti itu.
0: Nah, ini pada usia berapa Marilonga ini berganti nama, Bapak?
1: Kira-kira usianya sekitar sejak lahir sampai dengan usia 3 tahunan. Sudah diganti namanya. Nama semulanya Lebalonga diganti dengan Marilonga. Karena memang dasarnya beliau tumbuh tidak sehat. Alasan orang tuanya seperti itu.
0: Baik, setelah berganti nama, akhirnya Marilonga ini tumbuh sehat, bahkan sangat kuat. Sehingga akhirnya nanti pada saat dewasa juga begitu gagah berani dan berilmu tinggi. Nah, Bapak Kristo, berdasarkan catatan sejarah atau cerita dari turun-temurun, seperti apa sosok Babo Marilonga saat kecil?
1: Sejak kecil itu sudah memang kelihatan. Beliau di masanya dengan teman-teman sebayanya, biasanya kehidupan mereka berperang. Perang dalam arti bukan berperang benaran, tetapi hanya perang-perangan. Perilaku beliau itu sejak kecil sudah kelihatan.
0: Marilonga ini Bapak katanya memiliki seorang ibu, Kemba Kore, yang juga berilmu tinggi, memiliki ilmu bela diri. Apakah benar seperti itu?
1: Saya rasa mungkin itu agak berlebihan ya. Kalau mau bela diri di saat zaman-zaman itu, ya saya rasa tidak ada itu. Hanya mungkin ilham, tapi kalau bela diri secara fisik yang punya latihan-latihan, saya rasa tidak ada di zaman itu.
0: Nah, kalau begitu Marilonga ini bisa memiliki keahlian memanah, jago berperang, jago parang juga. Ini belajar sendiri atau ada guru yang mengajarnya atau bagaimana nih Bapak?
1: Dengan sendirinya, beliau tumbuh sudah dengan kemampuan pribadinya. Dia tidak pernah belajar di mana-mana. Kalau bilang guru ya, saya rasa tidak ada. Namun dia itu punya kelebihan itu, ilham.
0: Marilonga ini ketika tumbuh besar, kemudian akhirnya menjadi pejuang, selalu menjadi pemenang dalam setiap pertempuran yang dilewatinya ataupun dijalaninya. Apakah ada taktik khusus atau strategi khusus? Karena setahu catatan sejarah dan disampaikan oleh Bapak Kristo juga bahwa Marilonga ini otodidak, belajar sendiri.
1: Memang beliau itu miliki dengan keilmuan yang memang sudah diilhami oleh semacam ilham yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Marilonga tumbuh dengan cara-cara itu. Kalau berguru tidak ada.
0: Taktik berperangnya ini bagaimana Bapak?
1: Seperti saya jelaskan dari awal bahwa taktik berperangnya gerilya. Terus beliau itu punya jiwa kepemimpinan. Dia bisa mengumpulkan banyak orang sehingga bangunlah benteng untuk diadakan perang terbuka dengan Belanda. Kalau dengan ini suku-suku lain berperangnya terbuka, namun secara mayoritas itu gerilya.
0: Pendengar, sebagaimana ditulis Servaz Mario dalam Perang Marilonga pada tahun 1893 sampai dengan 1907, masa-masa awal Belanda masuk dengan politik adu domba memecah suku sepertinya ajang latihan perang bagi Marilonga. Kemampuan dan juga ketangkasan memainkan pedang dan tombak terus teruji dan juga diasah lewat perang antar suku. Menurut catatan sejarah, dalam perang antar suku yang diadu domba oleh penjajah, Marilonga memenangkan semua peperangan. Kisah perang pertama adalah ketika ia membantu warga Maumere yang hendak berperang melawan suku Mego sekitar tahun 1895. Berkat bantuannya, orang Mego yang tergolong kuat saat itu akhirnya dikalahkan. Nah, Bapak Kristo, selain melawan penjajah Belanda, juga jauh sebelum itu Marilonga berperang membantu melawan suku-suku. Nah, ini suku-suku atau desa-desa mana yang pernah ditaklukkan oleh Marilonga?
1: Kalau yang luar daerah Kabupaten Ende, yaitu di Maumere melawan suku Mego itu. Tapi kalau yang di sekitar sini, daerah Lio Utara, pernah membela dari suku yang kampung sebelah itu, Wolobalu. Perang antar suku melawan Seko Sodo Marisodo yang sehingga sampai hari ini tanah di Maurole itu bagian yang kita dapati dari hasil perang itu tanah di daerah dataran Maurole.
0: Mendengar, selain itu Marilonga juga pernah berperang melawan orang Liselande pada tahun 1897 sampai dengan 1899. Pernah melawan orang Londilada, perang melawan orang Datukeli, dan juga perang melawan pasukan di Kolawi. Semua pertempuran-pertempuran tersebut dimenangkan oleh Marilonga. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Marilonga tentu saja membuat Belanda kalang kabut dan tidak senang, dan mereka pun mengatur strategi untuk menjatuhkan Marilonga. Marilonga dicari ke setiap perkampungan di pantai utara Maumere, mulai dari Magepanda, Kota Baru, Ndondo, hingga ke Detuara, Ratenggoji. Warga yang dicurigai merahasiakan keberadaan Marilonga disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh secara keji. Dan tentu saja ini menyebabkan Marilonga marah besar. Nah, Bapak Kristo, apakah benar pada saat itu terjadi penyiksaan kepada warga yang tidak memberitahukan keberadaan Marilonga kepada Belanda?
1: Ya, benar itu terjadi, sehingga beliau punya niat, karena warga sudah disiksa seperti itu, beliau mengumpulkan warga masyarakat yang radius tidak jauh dari kampung Watenggere ini untuk berkumpul di Watenggere mendirikan sebuah benteng, sehingga benteng itu merupakan benteng pertahanan Marilonga, dan benteng itu sampai hari ini juga ada bukti sejarah seperti itu.
0: Dan selain itu juga dengar Bapak Kristo, Marilonga ini katanya pernah menyerahkan diri kepada Belanda, tapi kemudian berhasil kabur. Ini akhirnya membuat Belanda marah besar. Bapak Kristo bisa menceritakan kisah heroik dari seorang Marilonga ini seperti apa ketika menyerahkan diri kemudian kabur?
1: Itu sebuah taktik yang dibuat oleh Marilonga dengan maksud supaya warga masyarakat yang kubu dari kita Marilonga ini tidak diberikan penyiksaan yang begitu berat, sehingga beliau menyerahkan diri. Tetapi di dalam penguasaan Belanda, beliau bisa meloloskan diri dengan cara apa? Beliau ini bisa punya kekuatan yang begitu hebat. Di jam-jam tertentu beliau ada di sini, tetapi jam-jam tertentu beliau bisa hilang dari situ. Dan itu yang memang sampai hari ini beliau ini punya kehebatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Beliau bisa hilang dari tahanan Belanda.
0: Dan pendengar, dimanapun Anda berada, episode Perang Marilonga melawan Belanda sejatinya dimulai pada tahun 1890 ketika ia membantu Banda Nuri, hingga periode 1893 sampai 1897. Memasuki episode Perang Kolonial II pada tahun 1898 hingga 1902, pasukan penjajah terjebak strategi Marilonga sehingga mereka kalah. Belanda mengajak damai dan menawarkan Marilonga menjadi raja. Kali itu, Marilonga lah yang terjebak. Karena setelah berdamai, Marilonga tidak diangkat menjadi raja di Watonggere sesuai dengan kesepakatan dengan Belanda sebelumnya. Nah, ini membuat Marilonga marah besar nih, Bapak Kristo ya, karena Belanda ingkar janji. Nah, apa yang dilakukan Marilonga pada saat itu?
1: Belanda mengatakan Marilonga akan diangkat menjadi raja dan beliau setuju dalam kesepakatan itu. Namun setelah tunggu sekian lama, beliau juga tidak pernah diangkat-angkat menjadi raja. Secara pribadi marah. Beliau dengan bentengnya yang ada mengadakan perjanjian lagi bahwa kita perang terbuka. Sehingga mulai dari Wolgai, Belanda jalan masuk dari Ende menuju Wolgai, Wolgai baru menuju Watonggere. Benteng itu perjanjiannya harus 7 hari. Namun dalam proses perjalanan Belanda dengan mereka pengkhianat dalam hal ini menyampaikan ke Belanda kalau 7 hari tentu Belanda kalah. Sehingga belum sampai 7 hari, baru hari ketiga Belanda sudah dengan pengkhianat menunjuk jalan untuk masuk ke Watonggere.
0: Oke, ini terjadi di tahun 1907 Bapak ya, ketika perang terbuka dimulai antara Marilonga dan juga Belanda. Setelah sebelumnya selalu melaksanakan perang secara gerilya ya, dengan semangat juga spirit Marilonga yang bisa kita ambil dan bisa memotivasi kita. Pemerintah di daerah Kabupaten Ende sudah mencanangkan secara resmi bahwa setiap tanggal 10 November ketika memperingati Hari Pahlawan dilaksanakan upacara bendera di lapangan yang berada di Desa Watonggere Marilonga. Apa makna yang bisa diambil dari hal ini, Pak?
1: Peringatan 10 November yang sudah dilakukan oleh Pemda Ende diadakan apel bendera di Watonggere, kami dari keluarga besar atas nama pribadi dan keluarga dan masyarakat Desa Watonggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Ende Marcel dan Wakil Bupati Ende Jafar Ahmad. Para pribadi dan keluarga serta masyarakat Desa Watonggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Pemda Ende. Sekali lagi kami dari keluarga dan masyarakat mengharapkan Pemda Ende terus berjuang untuk menyampaikan ke pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, pemerintahan pusat, supaya babo kami Marilonga bisa terakomodir dalam jajaran pahlawan nasional. Itu harapan kami dari masyarakat Watonggere Marilonga.
0: Baik, pahlawan Marilonga pendengar, ini juga diharapkan bisa menjadi pahlawan nasional sehingga segala jasanya, segala perjuangannya ini akan selalu dikenang dan tentu saja akan hidup dalam hati setiap orang yang mengenal Marilonga dan juga bagi masyarakat Kabupaten Ende secara umumnya. Nah, yang terakhir, Bapak Kristoforos, apa yang ingin disampaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kita tahu Babo Marilonga ini berjuang mati-matian, tidak kenal takut, tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, maju di bagian paling depan untuk mengusir penjajah.
1: Terima kasih untuk warga masyarakat Kabupaten Ende atas simpatisan yang telah diberikan kepada Babo Marilonga. Kami dan keluarga besar ini dari masyarakat Desa Watonggere Marilonga mengharapkan doa dan dukungan kita semua. Marilonga bukan milik orang Watonggere dan juga bukan milik orang Kecamatan Datukeli. Tetapi Marilonga adalah milik kita bersama, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Republik Indonesia. Marilah kita tunjukkan dengan kemampuan pribadi kita masing-masing untuk jiwa juang dari Babo Marilonga kita perjuangkan sesuai dengan profesi kita masing-masing kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende, lebih-lebih kepada pemuda dan pemudi. Mari kita junjung tinggi perjuangan Babo Marilonga akan datang.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami bersama Mosa Laki Puu Kampung Adat Watonggere dari Desa Watonggere Marilonga, Kecamatan Datukeli, Kabupaten Ende. Semoga semangat Marilonga perjuangan ini terus menginspirasi kita dalam kehidupan selanjutnya sesuai dengan tugas dan tupoksi yang bisa kita lakukan sehari-hari.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang.

Selamat siang, saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 3 Juli 2026. Dengan sari berita, pemerintah Kabupaten Lembata gelar Festival Lamaholo tahun 2026. SMKN 7ND kembangkan budidaya tomat, dukung One School One Product. Pendengar berita selengkapnya bersama saya, Angela But. Pendengar, kita awali informasi pertama. Dikunjungi wisatawan mancanegara dalam rangkaian Festival Lamaholo tahun 2026, Kepala Desa Lucy Lame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, sampaikan apresiasi sekaligus harapan kepada pemerintah Kabupaten Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan Makumeli.

0: Puluhan rombongan wisatawan mancanegara ke Desa Lusilame, Kecamatan Atedei, dalam rangkaian Festival Lama Holot 2026 pada Kamis 2 Juli 2026 disambut antusias pemerintah desa dan masyarakat setempat. Momen tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi wisata budaya sekaligus menyampaikan harapan terhadap peningkatan infrastruktur desa wisata. Kepala Desa Lusilame Petrus Tue Karangora menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan desanya dalam rangkaian kunjungan Festival Lama Holot. Menurutnya, kehadiran wisatawan memberikan dampak positif bagi promosi Kampung Lama Atawolo, pameran tenun ikat kelompok Ninogo, serta atraksi tarian adat dan permainan tradisional yang ditampilkan kelompok sadar wisata Andayalu Atawolo. Meski demikian, Petrus berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar yang masih dihadapi masyarakat desa. Menurutnya, akses jalan menuju desa wisata perlu ditingkatkan agar mobilitas wisatawan dan masyarakat jadi lebih lancar.
1: Kami bersyukur bisa mendapat kunjungan untuk melihat apa namanya kerajinan tenun ikat di sini. Mudah-mudahan harapan kami bahwa kerajinan tenun ikat bisa datangkan penghasilan. Lalu harapan kami ke depan akses jalan pariwisata, desa budaya, tapi ada masih ada hal yang kurang, yaitu bahwa kebutuhan akan air bersih.
0: Selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti keterbatasan akses air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan utama warga. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan konsumsi maupun mandi, cuci dan kakus atau MCK. Ia optimis pengembangan infrastruktur akan meningkatkan daya saing Desa Lusilame sebagai desa wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap fasilitas dasar dinilai menjadi faktor penting agar manfaat Festival Lama Holot dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh warga setempat. RRI Ende Nikolaus.

0: SMKN 7ND mulai mengembangkan budidaya tomat sebagai bagian dari dukungan terhadap program One School One Product yang dicanangkan pemerintah Provinsi NTT. Program ini dikembangkan melalui pembelajaran prakarya dan pertanian di lingkungan sekolah. Laporan disampaikan Rahma Suci.
1: SKN 7ND mulai mengembangkan budidaya tomat sebagai bagian dari dukungan terhadap program One School One Product yang dicanangkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program tersebut dikembangkan melalui mata pelajaran prakarya dan pertanian guna mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan produktif berbasis pertanian. Kepala SMKN 7ND Thomas Bekota mengatakan pihak sekolah saat ini sedang menyiapkan sekitar 1.000 polybag tomat untuk mendukung program tersebut. Menurutnya, budidaya tomat tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi siswa, tapi juga diarahkan untuk membangun keterampilan dan jiwa kewirausahaan generasi muda di bidang pertanian. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi kreatif di lingkungan sekolah.
2: Dan kita sendiri, dengan programnya One School One Product, jadi sekolah kami sudah bergiat, punya kriya dari muatan dari teman di mata pelajaran prakarya, sini pertanian lagi membentuk pertanian tomat dengan menanam bibit 1.000 lebih tomat. Nah, seperti itu mudah-mudahan ke depan berhasil dan boleh Bapak Gubernur dengan Bupati ini bisa hadir untuk panen raya.
1: Thomas berharap hasil budidaya tomat nantinya akan memberikan manfaat bagi sekolah maupun masyarakat sekitar. Ia optimis program tersebut mampu berkembang menjadi salah satu produk unggulan sekolah sekaligus menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Sebelumnya, program One School One Product sendiri diharapkan dapat mendorong sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan yang produktif. Dari Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Penerapan sistem barcode pada pembelian Pertalite bersubsidi di SPBU Gatsu 03N diharapkan membuat penyaluran bahan bakar semakin tetap tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Su Imam.
3: Manajer SPBU Gatsu 03ND, Wilton, memastikan seluruh pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite bersubsidi kini menggunakan sistem barcode. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan seluruh transaksi dapat terpantau dengan baik. Menurutnya, setiap kendaraan yang mengisi Pertalite wajib terdaftar dalam sistem sehingga proses pembelian dapat diverifikasi melalui barcode. Dengan mekanisme tersebut, identitas kendaraan dan volume pembelian dapat tercatat secara otomatis dalam sistem yang tersedia. Dijelaskan, penerapan barcode bertujuan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar sesuai ketentuan pemerintah. Sistem tersebut juga membantu mencegah penyalahgunaan pembelian berulang menggunakan kendaraan yang sama dalam waktu singkat.
4: Sekarang kan Pertalite yang subsidi kan semua pakai barcode. Nah, barcode itu tuh ada batas-batas maksimalnya per hari. Jadi kontrolnya sih ada di situ. Jadi pengisian BBM yang pakai barcode mobil, motor itu tuh semuanya terkontrol dengan barcode itu.
3: Wilton mengimbau masyarakat segera mendaftarkan kendaraannya apabila belum memiliki barcode untuk pembelian Pertalite bersubsidi. Langkah tersebut akan mempermudah proses pengisian sekaligus menghindari kendala ketika melakukan transaksi di SPBU.
5: Sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar, kita beralih ke Kabupaten Manggarai Barat. Kapolres Manggarai Barat AKP Christian Kadang dorong sinergi jaga keamanan daerah. Laporan disampaikan Epi Wahab.
6: Kapolres Manggarai Barat AKP Christian Kadang mengajak seluruh anggota Polri untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Ajakan tersebut disampaikan saat membacakan amanat pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Labuan Bajo pada Rabu 1 Juli 2026. Menurutnya, keamanan yang kondusif hanya dapat terwujud melalui kerjasama dan dedikasi seluruh personil Polri bersama para pemangku kepentingan. Ia menegaskan semangat pengabdian harus terus dijaga sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7: Sehingga tercipta keamanan dan ketertiban di bumi global merata tercinta ini. Hadirin dan para peserta upacara yang terhormat, mengakhiri amanat ini, saya mengucapkan kepada seluruh anggota Polri di Provinsi NTT. Teruslah berjuang dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Saya percaya dengan kerja keras dan kerjasama yang baik, kita akan mampu mencapai cita-cita yang luas.

0: ND mulai.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Persediaan beras di gudang Bulog cabang ND dipastikan aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Rofinus Bula.
2: Dan itu disampaikan Perum Bulog Kantor Cabang ND berdasarkan stok yang saat ini tersedia di gudang maupun pasokan yang masih dalam perjalanan. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Perum Bulog Kantor Cabang ND, Francis.

0: Ini saat ini mencapai 606.433 kg. Sementara itu, beras premium yang tersedia tercatat sebanyak 13.200 kg. Ia menjelaskan jumlah tersebut belum termasuk tambahan pasokan yang saat ini masih dalam perjalanan menuju ND. Dengan demikian, cadangan beras yang dimiliki Bulog Cabang ND dipastikan masih akan bertambah dalam waktu dekat.
1: Stok beras yang tersedia di dalam gudang Bulog kantor cabang ND sampai saat ini masih dalam posisi aman. Selain stok yang ada dalam gudang, kita juga masih ada persediaan yang dalam perjalanan. Jadi untuk beberapa bulan ke depan ini, masyarakat ND tidak perlu khawatir karena beras dari Perum Bulog selalu tersedia.
0: Riko menegaskan masyarakat Kabupaten ND tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras untuk beberapa bulan ke depan. Bulog terus memastikan pasokan pangan tetap terjaga agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pernyataan itu sekaligus menepis kekhawatiran akan potensi kekurangan stok beras di wilayah tersebut. Selain beras, Bulog Cabang ini juga menyiapkan stok kebutuhan pokok lain untuk mendukung stabilitas pasokan pangan. Komoditas tersebut meliputi minyak goreng merek Minyak Kita dan gula pasir yang tersedia di gudang. Riko merinci stok minyak kita kemasan 1 liter yang tersedia saat ini sebanyak 48.455 liter, sedangkan kemasan 2 liter mencapai 27.504 liter. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
2: Polres Manggarai menggelar upacara peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Natas Labar, Motang Rua. Laporan selengkapnya disampaikan Mario.
3: Upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tingkat Polres Manggarai berlangsung khidmat di Natas Labar, Motang Rua pada Rabu 1 Juli 2026. Pantauan RRI area sekitar lokasi disterilkan dengan pengamanan ketat dari aparat keamanan demi kelancaran upacara. Mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, apel ini dihadiri unsur Forkopimda dan juga jajaran personel Polres Manggarai. Dalam upacara tersebut, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa bertindak langsung sebagai inspektur upacara, sementara komando pemimpin upacara dipercayakan kepada Robertus Jackson. Saat membacakan amanat tertulis dari Presiden Republik Indonesia, Kapolres Manggarai menyampaikan rasa bangga, apresiasi tinggi, serta terima kasih yang mendalam kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun bertugas. Apresiasi ini diberikan atas kerja keras, pengabdian, dan pengorbanan tanpa lelah dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional.
4: Saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara-saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian dan pengorbanan yang saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional.

0: rasa tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
1: Presiden juga menekankan agar Polri bersikap prediktif dan adaptif dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks seperti perang cyber, ketidakpastian ekonomi, dan kejahatan transnasional. Di sisi lain, Presiden juga turut mengapresiasi kontribusi nyata Polri dalam mendukung berbagai program strategis nasional, mulai dari sektor ketahanan pangan, penyediaan hunian bagi anggota dan masyarakat, hingga ketegasan dalam berantas judi online, narkoba, serta penyelundupan. Di akhir amanatnya, Presiden menegaskan bahwa disahkannya Undang-Undang Polri yang baru menjadi momentum penting bagi institusi Polri untuk terus berbenah dan menjawab tingginya harapan masyarakat. Presiden berharap Polri tetap berdiri tegak sebagai penegak hukum yang adil, sekaligus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang humanis serta terpercaya. Usai upacara, kepada RRI Bupati Manggarai Heri Nabik menyampaikan apresiasi atas kerjasama Polri dengan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Manggarai.
2: Kita doakan supaya pertama ya kita ucapkan terima kasih untuk kerjasama menangani berbagai isu keamanan dan ketertiban. Kita mengalami bagaimana kerjasama yang baik itu bisa menyelesaikan beberapa atau banyak hal ya. Pertama, yang kedua tentu kita berharap ke depan ini solid sebagaimana yang lalu ya, kerjasama dengan berbagai elemen Polri berserta seluruh elemen masyarakat.
1: Ia berharap soliditas antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat ke depan semakin diperkuat guna menghadapi berbagai tantangan. Kerjasama lintas sektor sangat dibutuhkan, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa agar dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, termasuk dalam mengantisipasi berbagai isu lain yang berkembang di masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
3: Pendengar RRI, sekian warta berita edisi siang hari ini Jumat 3 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celabut mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Bapak Republik Indonesia
2: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Tuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRIND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Rodangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut.

0: berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu cek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: Halo, selamat sore.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Oma Deva di Jakarta.
0: Oma Deva, tumen-tumenan ini Oma Deva lewat WA.
1: Iya.
0: Mau minta lagu apa, Oma?
1: Lagu dari Maggie Jet.
0: Maggie Jet, apa itu judulnya tuh?
1: Judulnya Ingat Waktu Susah.
0: Ingat waktu susah, kenapa ini? Besok sore.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau dulu kan susah.
0: Iya benar. Salam-salamnya silakan, Oma.
1: Ya, pertama-tama untuk Bung Rian ya.
0: Iya benar.

0: semua, nanti akan kami putarkan ya.
1: Kembali.
0: Siap. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Bung Rian.
0: Selamat sore, Oma.
1: Tadi Oma Deva, ini
0: iya.
1: Oma.
0: Dua Oma nih, dulu. Iya. Produk besar ini dibuka oleh dua Oma.
1: Iya, betul sekali.
0: Mau minta lagu apa, Oma?
1: Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan, oke deh. Salam-salamnya silakan, Oma.

0: kalau ingat Tuhan selalu lagunya pasti ada.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama Oma, selamat sore. Hari ini kayaknya semangat pendengar lagi menggebu-gebu. Saya belum menyampaikan beberapa kata, tiba-tiba telepon sudah masuk. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Bung Marcel yang baik di Wewaria. Apa kabar?
2: Kabarnya sehat selalu, puji Tuhan. Bisa gabung lagi di Pro 1 RRI ND Radio Kesayangan.
0: Mantap. Mau minta lagu apa sore hari ini?
2: Kalau ini sore mau minta lagunya berjudul Terajana.
0: Terajana, mantap sekali. Salam-salamnya.
2: Salamnya pertama kali untuk Bang Rian bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI ND, di pemancas juga, semoga sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terus untuk ada Yeri di Detu Elu, Papi di Bulwaru, Oma Ciril di Buanawa, Yuli di Dolok, Omaksi di Dona, Oris di KM4, Putra bersama Ramblan. Terus untuk Mama Ute di Bukit Tangor, Nursia di Mambawa, Yanti di Woloya, Ayu di Mbai, Bung Sirfas. Terus untuk Bapak Manda, Opa Delorde, Bunda Ima di Maumere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Nita, Bang Jabo di Talibura, Bang Osen, Bang Aldo, Puja di Bentuni Papua, Natun di Sulawesi Tengah, Tete Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Bang Galu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Andi di Lampung, Marina di Atambuas, Sida di Kupang, Emi di Rote, terus untuk Agus di Papua. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI ED dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke ND dengan hormat. Semoga Bang Rian sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore.
0: Amin. Selamat sore juga Bung Marcel. Nanti akan kita putarkan lagu dari Roma Irama dengan judul Terajana. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore. Selamat
0: sore. Ini dengan siapa saya bicara?
3: Mama Ciko di Somali.
0: Mama Ciko, Mama Ciko apa kabar?
3: Puji Tuhan, kabar baik. Kalau
0: puji Tuhan, hari kabar baik.
3: Dari pagi sampai sore.
0: Benar sekali. Nah, cuaca cerah seperti ini mau minta lagu apa, Mama Ciko?
3: Lagu Makan Pisang Bola-Bola.
0: Makan pisang? Makan pisang bola-bola, lagunya siapa itu?
3: Iya.
0: Makan pisang bola-bola?
3: Iya, pisang bola-bola.
0: Oh, kayaknya saya baru dengar. Lagu lama kah ini kah? Oh, Jupilatul.
3: Lompat bagi salam.
0: Oke, silakan.
3: Ini sama Mas Rian.
0: Iya, benar.
3: Ya, yang pertama Mas Rian sama yang dari kita di Bukosannya Samsur. Selamat bertugas. Semoga tetap semangat sampai pengunjung acara. Dan kalau pulang sebentar, hati-hati di jalan.
0: Siap.
3: Terus yang berikut, salam dibagi rasa semua teman-teman penggemar Tordanus. Terima kasih.
0: Amin, terima kasih juga. Di belakang Mama Ciko dengan pisang bola-bolanya ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 082144511957. Halo, selamat sore.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: kita
4: adalah kita Mas Rian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mursia.
4: Iya Bang Mas Rian.
0: Iya Bang atau Mas nih?
4: Iya Mas Rian, betul. Aduh, dari tadi kita masuk Mas Rian, sibuk sekali umurnya.
0: Memang harus kita berlomba-lomba nih untuk masuk ke jaringan telepon.
4: Iya Mas Rian.
0: Meminta lagu apa Nursia?

0: 0857-1188-786. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita, Bang Rian, selamat sore.
0: Dengan siapa ini?
1: Iya, dengan Ramlah dari Beton Tengah.
0: Ramlah, setelah sekian lama aku baru mendengar suaramu sore ini, Ramlah. Ramlah sehat?
1: Demikian, ini baru mendengar suaranya Bang Rian. Iya, sehat, mudah-mudahan Bang Rian pun demikian ya.
0: Saya dengar Ramlah baru pulang haji nih, benar tidak nih?
1: Haji-hajian ini.
0: Gua apa, Ramlah?
1: Iya, lagu dari Bang Haji Roma Irama.
0: Oke, judulnya?

0: Prodangdut adalah kita. Punya ada kalian?
1: Ada.
0: Oke, selamat sore kalian.
1: Bye. Selamat sore juga Bung Da. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, dangdut adalah kita.
1: Surabaya bergoyang.
2: Surabaya bergoyang dengan dangdut.
1: Mas Galo, apa kabar?
2: Kabarnya baik dengan Bang Rian kah ini?
1: Iya, benar sekali.
2: Mantap Bang Rian.
1: Mantap. Mau minta lagu Mas Galo?
2: Anu, yang pertama dan yang terakhir, ya. Mansur.
1: Tangga saya juga nama Mansur nih. Mansur yang mana nih?
2: Yang pertama dan yang terakhir.
1: Mansur S.
2: Ya, Mansur S.
1: Oke deh, siap. Salam-salamnya silakan.
2: Ya, salamnya buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Mungkin lagi monitorin orang ini.
1: Iya, tadi sudah.
2: Terus
1: masuk. Udah masuk tadi, Mas.
2: Ya. Oh, ya udah. Kalau terus ada Bambla. Ada Mama Diva, ada Balodes, Bang Marcel, ada Sikri. Ya, lagunya spesial buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Buat Bang Rian, tetap semangat selalu. Mudah-mudahan hidupnya bahagia dan penuh keberkahan.
1: Amin. Sama-sama, Mas Galo. Nanti akan kita putarkan lagu dengan judul yang pertama dan terakhir. Semoga ini bukan telepon terakhir dari Mas Galo ya, karena setiap sore maupun malam Mas Galo selalu menghibur pendengar RRIND juga. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
1: Dengan siapa saya bicara?
3: Dengan Sipri dari bawah ya.
1: Bung Sipri, mau minta lagu apa Bung Sipri?
3: Aku minta lagu Ingat Waktu Susah, bisa?
1: Boleh, Ingat Waktu Susah. Sama tadi dengan Oma Deva.
3: Oh, mereka minta lagu Ingat Waktu Susah.
1: Iya.
3: Itu saya minta lagu ini Bang. Aku minta lagu Ani Marcel Rento, Tobi Masnya, Bahasa Tiku.
1: Mohon maaf, lagu apa?
3: Ani Marcel Rento, Tobi Masnya, Bahasa Hatiku.
1: Bahasa Hatiku?
3: Iya, iya, iya.
1: Oke, dari Anis Marcela ya?
3: Iya, iya, Anis Marcela.
1: Oke deh, salam-salamnya silakan.
3: Salam-salam untuk Rusia di Bambala, Putra Mus, untuk Widya, Nona Fian, Nona Uli, Nona Ida, semua di Nomere. Untuk Ibel Batu, Umat Cerul, Ade Jerry, Bapak Manda, untuk Serpas, Ayu, yang di Waluya, untuk semua-semuanya deh.
1: Oke deh.
3: Selamat sore, selamat aktivitas. Terima kasih Bang Ria, selamat sore.
1: Sama-sama, selamat sore juga. Di belakang Bung Sipri ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Selamat sore.
4: Selamat sore.
1: Dengan siapa ini?
4: Bapak Ingrid.
1: Bapak Ingrid, mau minta lagu apa Bapak Ingrid?
4: Ikutan Pak Rian.
1: Oke, berarti terserah saya jadi operator nih.
4: Oke.
1: Oke, siap. Salam-salamnya silakan Bapak Ingrid.
4: Salam pertama untuk Marian, oleh kaca utama selamat sore, selamat tugas dan seluruh kru RIND. Selamat sore, terima kasih Marian.
1: Siap, sama-sama Bapak Ingrid. Nanti buat Bapak Ingrid kita carikan dulu lagu yang kayaknya agak melayu-melayu sedikit, boleh lah ya Bapak Ingrid. Iyad Bustami nanti Laksmana Raja di Laut. Oke, Bapak Ingrid. Halo, selamat sore.
5: Sore.
1: Dengan siapa saya bicara?
5: Dengan Om Tefes di Gantanan.
1: Tefes? Halo? Om Tefes?
5: Yo.
1: Wih, pemain Argentina ini. Bagaimana Argentina? Sebentar, bisa menang kah?
5: Insyaallah, mudah-mudahan bisa menang.
1: Mantap.

0: Mau minta lagu apa nih?
1: Lagu Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya. Nah, oke, okay. Dari Persik ya. Siap. Salam-salamnya silakan Om.
1: Salam-salamnya buat Mama yang lagi dari Tuni. Dengan anak-anak.
0: Oke.
1: Nah, terus buat anak piano yang lagi sibuk ngerjain alat-alat musiknya.
0: Oke okay deh.
1: Oke, sudah.
0: Oke. Siap?
1: Siap.
0: Oke, okay. Salam buat Mama juga ya.
1: Iya, iya.
0: Baik. Ini teman-temanan ini sebelum Argentina main saya dapat telepon dari Om Tevez nih. Kayaknya keberkahan tersendiri karena Om Tevez pulang kampung, kebetulan kampungnya di ND. Selama ini untuk Anda pendengar yang mungkin belum tahu Tevez kampungnya di mana, Tevez yang selama ini kita tahu bermain dengan Lionel Messi ternyata kampungnya di ND dan saat ini sedang menyakitkan namanya cari kutu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Tuan Bung Firul. Kita Bung Rian.
0: Dengan siapa ini?
2: Dari Nona.
0: Halo?
2: Halo, dari Nona.
0: Dari Nona, kebetulan ada banyak ini.
2: Banyak. Tentunya pemilik pengantar dari Nona, dari Maxi.
0: Mantap sekali. Saya ingin dengar namanya. Saya sudah tahu orangnya, tapi pengen...
2: Aku sudah tahu, tapi...
0: itu sih. Kamu
2: jangan sok berjaya.
0: Mau minta lagu apa, Bung Maxi?
2: Lagu dari Antan APT, judulnya Aku Bukan Dia.
0: Aku Bukan Dia. Kenapa? Ada yang tuduh Bung Maxi kah?
2: Sama-sama tuduh antara Bung Maxi dengan Bung Rian.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya silakan.
2: Salam-salam untuk Bung Rian, petani balik kaca. Kali untuk Mama Ceri, ya untuk Mama Desa tadi, terima kasih atas semuanya. Terus di Ibu Nusa di Mombala.
0: Iya. Yeah.
2: Juli Bidora, Mama Ceri di Buana, Indonesia, Mama Oce, Mama Yanti, Api Dua Baru, terus Laila di Momere. Itu saja. Om Rian.
0: Oke, terima kasih Bung Maxi. Selamat sore Bung Maxi. Baik, Ngar, sudah sekian banyak lagu yang diminta ini. Izinkan dulu kami untuk memutarkan beberapa lagu yang sudah Anda minta karena nanti takutnya saya dibilang kebanyakan ngomong. Baik, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah diminta dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya Mas, bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah maaf Mbak, dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus, gak lagi pacaran. Gunakan

ternyata mampu mengenali wayah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Busut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tak kamu, cabai terpedas di Indonesia. Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Pintengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Tasya? Tasya? Sudah siang nih, kasih mati itu lampu kamar sudah Stop juga itu musik tuh. Ini bapak nonton TV, kak ini main laptop. Boros kali nih.
1: Apa mama nih? Biar saja lepas tuh. Suruh mereka yang kasih mati kak, kenapa harus saya?
0: Kita nih harus hemat pakai listrik anak. Capek makan barang elektronik yang tidak perlu tuh. Hemat juga aku pakai lampu. Cabut pas kalau sudah tidak pakai lagi. Biar kita juga bisa hemat bayar toh. Masa pandemi begini ini semua jadi susah.
2: Gunakan listrik seperlunya. Ayo.

0: jam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu tuh, oh, kalau mah keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Satu jam lebih nih kok. Kok kira enak, kok tunggu lama? Hargai waktu yang berharga, Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
2: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek kita, Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus hanta sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Nah, narasi ini mencatut pernyataan Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Dharma Pongrekun yang disebut-sebut sebagai ahli biokimia dan pengamat geopolitik. Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa virus atau hanta virus sengaja dimunculkan di urusan bisnis adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Komjen Pol Dr. Dharma Pongrekun tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1976 di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan dari tikus ladang. Menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama Perang Korea antara tahun 1951 hingga tahun 1953. Berbeda dengan COVID-19, hanta virus menular melalui debu yang terhirup dari kotoran urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Penularan antar manusia sangat jarang terjadi, dan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus hanta virus di Indonesia tergolong langka dan mayoritas merupakan jenis Seoul virus. Sejak tahun 2024 hingga Mei 2026, tercatat 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, di mana terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta. Demikian fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi laman resmi kumdigi.go.id. Dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu nantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Ferry di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup E. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H akan

0: Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola 26 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Isya. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digital. Ekonomi digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti ekonomi digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kembali bersama kami, saya Reni dan juga rekan saya Valen Kranustalo Bule dalam program Ekonomi Digital, ruang dialog yang menghadirkan informasi aktual, edukatif, dan relevan dengan perkembangan transformasi layanan publik berbasis teknologi. Dan pendengar, transformasi digital ini tidak hanya terjadi di sektor perbankan, perdagangan atau UMKM, tetapi juga dalam sistem perpajakan nasional. Melalui modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, hadir sebuah sistem bernama Cortex sebagai bagian dari integrasi layanan pajak berbasis digital. Hadir bersama kita di ujung telepon ada Bu Ani, selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama ND, dan juga ada Pak Inu, selaku Penyuluh Pajak dari KPP Pratama ND. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ani.
1: Waalaikumsalam Mas Rian.
0: Baik, assalamualaikum juga untuk Pak Ibnu.
2: Waalaikumsalam Mas Rian.
0: Baik, nah, mungkin saya mulai dulu ke Bu Ani ya, izin.
1: Gimana Mas Rian, siap?
0: Ya, Bu Ani, seperti yang kita tahu bahwa transformasi digital sekarang menjadi agenda besar pemerintah. Nah, dalam konteks perpajakan sendiri, bagaimana Ibu menjelaskan posisi Cortex dalam modernisasi sistem pajak nasional, Ibu? Silakan.
1: Mas Rian, karena kita bicara hari ini ekonomi digital, jadi semuanya itu kita bermindset bahwa sudah saatnya kita menuju digitalisasi. Yeah. Nah, salah satunya adalah bagaimana sistem Direktorat Jenderal Pajak juga mulai 1 Januari 2025 sudah menggunakan aplikasi Cortex. Mm-hmm. Aplikasi Cortex ini tentunya merupakan bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya bertujuan untuk membangun sistem administrasi yang lebih modern, tentunya lebih terintegrasi dan berbasis data. Dengan terintegrasi ini Mas Rian, maka semua data-data itu akan masuk secara otomatis.
0: Okay.
1: Dan wajib pajak tidak perlu repot untuk mengakses sistem-sistem yang terpisah-pisah. Jadi kalau dulu contohnya kita sebagai PKP mengakses e-faktur menggunakan e-desktop dan juga e-faktur web, dengan adanya Cortex cukup satu menggunakan aplikasi saja. Dengan demikian tentunya ini sangat-sangat memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan Direktorat Jenderal Pajak, Mas Rian.
0: Oke. Baik Ibu, dalam praktik pelayanan di KPP Pratama ND sendiri, sejauh mana sistem Cortex ini sudah diimplementasikan dalam layanan sehari-hari Ibu?
1: Ya, di seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia Mas Rian itu sama, kita semuanya sudah menggunakan Cortex. Di kantor pelayanan pajak ini sendiri, Cortex juga sudah digunakan untuk melayani wajib pajak. Contohnya apa? Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran NPWP, kemudian mengajukan PKP, kemudian pelayanan KSPP, hingga layanan pelaporan SPT. Dan ini semuanya sama, artinya tidak hanya berlaku di kantor pajak ND, tapi berlaku juga di seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia Mas Rian. Karena memang aplikasi ini per 1 Januari 2025 semua menggunakan aplikasi Cortex.
0: Nah, untuk PND sendiri Bu Ani, sejauh mana implementasinya dan apakah masyarakat memang sudah bisa beradaptasi sampai sekarang Ibu?
1: Iya. Karena ini aplikasi baru, tentunya kita mempunyai PR untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak, memberikan pemahaman bagaimana aplikasi digunakan. Karena aplikasi ini pada prinsipnya adalah pengembang istilahnya aplikasi yang terintegrasi dari aplikasi kita sebelumnya, jadi sebenarnya Cortex ini mudah Mas Yang. Kami pun juga pernah menanyakan kepada wajib pajak bagaimana pendaftaran melalui Cortex. Banyak wajib pajak menyatakan puas terhadap pendaftaran NPWP di Cortex karena cukup mudah Mas Rian. Karena data-data itu sudah tervalidasi dengan Dukcapil. Bila wajib pajak menginput data belum sama dengan data yang di Dukcapil, maka pendaftaran itu belum bisa lanjut. Ini contoh kecilnya. Sama dengan pendaftaran wajib pajak badan, ini juga sudah terintegrasi dengan data AU. Kemudian ketika pendaftaran yang lainnya, misalnya pendaftaran untuk validasi PATB juga sudah terintegrasi juga dengan sistem pembayaran dan semuanya cepat real time Mas Rian.
0: Oke, nah Ibu, ya, kalau dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya, perubahan apa yang paling nyata yang dirasakan dalam hal efisiensi, mungkin kecepatan layanan maupun transparansi sendiri?
1: Iya, saya mungkin mencontohkan dalam hal ini adalah pendaftaran NPWP, Mas Dian. Siap. Pertama, tadi sudah saya sampaikan nih Bapak Ibu semua pendengar Pro 1 RIND, pendaftaran NPWP adalah kita mendaftarkan NPWP dengan data yang terintegrasi dan Dukcapil, karena NPWP itu kita menggunakan nomor NPWP 16 digit. Bila orang pribadi adalah nomornya sama dengan NIK. Jadi NIK-nya Bapak Ibu semua itu menjadi NPWP ketika sudah diaktifasi. Dan bila mana badan, badan itu juga sudah terdeteksi otomatis berdasarkan terintegrasi dengan mahu, maka saat daftar NPWP nomornya akan keluar juga 16 digit. Jadi kalau misalnya datanya itu tidak sama dengan data yang kita inputkan, tentunya pendaftaran tidak bisa lanjut. Jadi ini datanya artinya lebih transparan dan lebih efisien, lebih cepat. Yang kedua, berkat ini bisa diakses juga oleh wajib pajak ketika wajib pajak sudah mempunyai login untuk masuk ke Proptax. Dan wajib pajak juga bisa loh Mas Rian melihat data-data wajib pajak seluruhnya di aplikasi Proptax. Misalnya nih, wajib pajak pengen tahu kira-kira saya itu sudah lapor SPT belum ya? Nah itu bisa tuh dilihat dari menu Proptax. Atau wajib pajak mau lihat kira-kira saya itu kemarin itu rasanya kok sepertinya terlambat ya lapor SPT. Jangan-jangan nih sudah ada nih tagihan dendanya dari kantor pajak begitu. Nah itu bisa juga lihat data pegawainya. Dan saya, mungkin pajak-pajak juga saya mau bikin KSPP. KSPP itu konfirmasi status wajib pajak Mas Rian. Sehingga wajib pajak bisa tahu sudah lapor SPT belum 2 tahun sebelumnya. Kemudian juga bisa mengakses permohonan SKF. Jadi semua permohonan yang pastinya wajib pajak kehendaki itu semuanya sudah tersedia di Proptax. Cukup satu login, semua menu sudah ada. Jadi wajib pajak tidak perlu repot-repot berpikir kalau lapor SPT menggunakan aplikasi ini, kalau mengajukan permohonan ini pakainya ini, kalau faktur menggunakan faktur, tidak Mas Rian, semuanya dalam satu aplikasi yaitu Proptax. Sehingga tentunya dengan sistem sebelumnya, tentunya dengan Proptax ini semua layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan dan lebih mudah untuk diakses dimanapun, kapanpun, tanpa batas Mas Rian.
0: Oke, baik Ibu Ani, saya izin ke Pak Ibnu dulu. Nah, Pak Ibnu, halo.
1: Iya.
3: Iya, halo.
0: Baik, Pak Ibnu, sebagai seorang penyuluh melihat kondisi di Kabupaten ND sendiri, apakah bisa dibilang masyarakat ND sudah mulai beradaptasi dengan layanan perpajakan digital atau masih dominan layanan manual, Pak?
3: Ya, memang secara umum ya, masyarakat di Kabupaten ND ini sudah mulai beradaptasi ya, dengan layanan digital ya, terutama untuk pendaftaran NPWP, kemudian pelaporan pajak, mau-mau memang harus menyesuaikan ya, pastikan, karena memang semuanya harus sudah secara digital, secara online dilakukan. Namun demikian memang masih ada sebagian wajib pajak di Kabupaten ND ini dan sekitarnya yang masih membutuhkan bantuan ya dalam memanfaatkan aplikasi Proptax ini. Jadi bagi mereka yang belum terbiasa dengan digital ini ya, kita tetap menyediakan layanan tatap muka.
0: Oke.
3: Untuk memandu wajib pajak dalam memanfaatkan layanan Proptax ini.
0: Oke. Nah, Pak Ibnu, mungkin dari pengalaman di lapangan juga, kelompok mana yang sebenarnya paling membutuhkan pendampingan dalam penggunaan layanan pajak sendiri, Pak?
3: Ya, terutama untuk wajib pajak yang sudah berusia ya, berusia lanjut. Kemudian wajib pajak pelaku UMKM. Kemudian juga untuk wajib pajak baru terutama ya. Wajib pajak baru ini masih memerlukan pendampingan dalam menggunakan dan memanfaatkan layanan Portek ini.
0: Nah, menurut Pak Ibnu sendiri, apakah literasi digital masih menjadi tantangan utama dalam implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi di daerah khususnya di ND ini, Pak?
3: Iya, betul, memang literasi digital memang masih menjadi tantangan ya bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan online ini. Karena oleh karena itu kami di KPP Pratama ND terus melakukan sosialisasi, edukasi serta pendampingan agar wajib pajak dapat memahami dan terbiasa melakukan layanan perpajakan. Kemudian kami ya juga ada namanya program kelas pajak ya, yang selalu kita setiap bulan akan kita usahakan adakan untuk mensosialisasikan baik peraturan baru maupun tata cara penggunaan aplikasi Portek.
0: Nah, dalam sistem baik Bapak, dalam sistem digital saat ini masih ke Pak Ibnu ya. Apa fungsi utama dalam sistem digital saat ini Pak? Apa fungsi utama aktivasi akun pajak bagi wajib pajak sendiri Pak? Karena masyarakat ya bisa dibilang masih banyak masyarakat belum sadar dengan wajib pajak ini Pak.
3: Iya. Ya, tentu dengan aktivasi akun ini adalah kunci ya, kunci utama untuk bisa menggunakan layanan perpajakan secara online dalam aplikasi Portek. Ya, seperti pendaftaran itu, kemudian untuk pelaporan SPT, pembayaran pajak, kemudian apabila memerlukan perubahan data, misalnya ada perubahan alamat, kemudian ada perubahan dalam tanggungan, misalnya tanggungan, misalnya ada penambahan tanggungan seperti anak, itu maka dengan aktivasi akun maka dapat menggunakan atau memanfaatkan layanan Portek sehingga dapat mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri dan lebih efisien tentunya ya, apabila dapat dilakukan dengan mandiri oleh wajib pajak sendiri.
0: Oke, baik Pak Ibnu, apakah seluruh wajib pajak ini perlu memastikan akun digitalnya aktif dan bagaimana cara sederhana untuk mengecek statusnya Pak?
3: Ya tentunya paling paling sederhana kita mencoba ini ya, mencoba login di akun Porteknya masing-masing, apakah dapat login atau tidak gitu.
0: Nah, baik Bapak. Nah, bagi ASN, pegawai swasta maupun pelaku UMKM sendiri, langkah aktivasi apa yang paling aman dan mudah agar tidak salah prosedur, Pak?
3: Ya, paling aman adalah dengan melakukan aktivasi melalui portal resmi Direktorat Jenderal Pajak tentunya ya.
0: Iya, iya.
3: Dengan menggunakan NPWP atau NIK yang sudah terdaftar. Jadi, kita harus memastikan bahwa yang diakses adalah portal resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian apabila masih ragu, wajib pajak dapat menghubungi nomor resmi kantor KPP atau dapat berkunjung langsung di KPP dekat ya. Tidak harus KPP terdaftar, KPP mana saja yang dekat dapat memberikan layanan kepada seluruh wajib pajak.
0: Oke, nah baik, izin saya ke Bu Ani dulu Pak Ibnu.
1: Ya. Nah, oke Mas ya.
0: Halo, nah Bu Ani, kendala apa yang paling ya sering terjadi dalam proses aktivasi atau akses layanan digital perpajakan Bu?
1: Oh iya, aktivasi. Nah ini kita gini Mas Ian, Bapak Ibu dengar Pro 1 RRND, aktivasi. Nah ini sebenarnya kata-kata yang sudah terngiang-ngiang di kita nih sejak akhir tahun kemarin ya Mas Rian. Bagaimana gelombang aktivasi ini memuncak di akhir tahun. Nah aktivasi ini digunakan supaya wajib pajak bisa launching Portek. Tentunya aktivasi ini kalau kita melihat tutorialnya yang sudah ada di www.pajak.go.id sebenarnya mudah, tetapi memang beberapa wajib pajak mengalami kendala aktivasi. Hmm. Kenapa kendalanya? Contohnya, wajib pajak itu belum update nih Mas Rian, namanya alamat email. Belum update juga nomor handphone, nomor HP. Karena mungkin wajib pajak tuh udah lama gitu, nggak pernah update itu datanya. Jadi pada saat dulu dari NPP menggunakan email A. Dalam perjalanannya wajib pajak ternyata email A-nya itu sudah lupa passwordnya apa, tidak tersimpan di hand juga, akhirnya ganti email yang baru. Pada saat aktivasi, pasti wajib pajak menggunakan email yang dipakai selama ini, yaitu email yang baru. Sehingga pada saat aktivasi, emailnya nggak connect dengan data di DJP. Karena emailnya berubah. Nomor HP juga bisa aja berubah. Pada saat daftar, nomor HP-nya dulu nomor 1. Nah, kemudian ternyata nomor 1-nya HP-nya mungkin sudah tidak digunakan, ganti nomor 2. Pada saat aktivasi digunakan nomor 2, tentunya nggak akan bisa. Jadi kendala saat aktivasi karena adanya perubahan alamat email dan nomor HP. Kemudian bisa juga karena wajib pajak sebenarnya sudah aktivasi, tetapi wajib pajak lupa nih dulu passwordnya apa ya. Nah itu akhirnya wajib pajak mungkin bapak ibu dari mana nih, pasang dulu passwordnya A deh. Kenapa saya input aja di nggak bisa? Nah ini karena lupa password. Kemudian selain itu juga aktivasi itu juga sekali lagi adalah sebenarnya ada sinkronisasi data juga Mas Rian. Terkadang data dari dukcapil belum sama sehingga pada saat kita mau merubah data email dan nomor HP belum connect juga, sehingga diperlukan juga namanya validasi data dukcapil. Jadi ketika wajib pajak akan aktivasi, kami selalu menyampaikan kepada wajib pajak data apa sih yang perlu disiapkan. Jadi Bapak Ibu Pro 1 RRIND pendengar yang setia, untuk aktivasi akun silahkan menyiapkan KTP karena nomor NPP itu nanti akan menjadi NIK. Kemudian kartu keluarga, kemudian alamat email yang aktif dan ada di HP karena ada link dan juga OTP yang akan kita kirim ke email. Kemudian nomor HP juga kita akan kirim OTP ke SMS HP. Jadi 4 hal ini yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu semua yang belum aktivasi Cortex. Terus mungkin pertanyaan berikutnya ya Mas Rian, gimana nih Bu Ani kalau kita mau aktivasi? Aktivasi itu sekali lagi yang disampaikan Pak Ibnu juga, Bapak Ibu bisa mengakses portal resmi dari Cortex kami. Ada di cortexdjp.pajak.go.id, atau mudahnya Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRIND bisa mengetikkan kata Cortex di browser manapun. Nanti itu akan muncul untuk bisa aktivasi, login, dan kita bisa menggunakan dua menu. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengakses DJP online, Bapak Ibu bisa menggunakan menu aktivasi akun wajib pajak. Sementara yang sudah pernah, oh ya Bu Ani, saya sudah pernah nih lapor SPT tahun sebelumnya, maka Bapak Ibu tinggal klik saja lupa kata sandi. Di situ tinggal menginputkan nomor KTP sama alamat email yang tentunya sudah connect dengan sistem di kami. Kalau misalnya belum, bisa melakukan perubahan melalui aktivasi akun wajib pajak sendiri. Itu jadi ada kendala tapi tetap ada solusi Mas Rian. Jadi Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI tidak usah khawatir, selalu ada solusi untuk kendala yang terjadi. Dan aktivasi ini sudah dipastikan lancar, tidak ada kendala lagi Mas Rian. Sehingga Bapak Ibu bisa mengakses layanan digital perpajakan dengan cepat, dengan efisien, dan dengan lancar Mas Rian. Begitu Mas Rian.
0: Baik Ibu, ada satu pertanyaan dari pendengar kita ini. Beliau ingin bertanya terkait dengan bedanya password sama parafrase. Karena setiap kali dia mau login, dia klik lupa password, udah bisa masuk pakai password baru, tapi lupa parafrasenya sehingga dia tidak bisa login lagi nih Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu.
1: Iya Mas Rian. Memang, jadi ketika kita aktivasi akun, itu akan diminta namanya membuat kata sandi. Kata sandi ini adalah sandi yang digunakan untuk kita login. Jadi seperti kita membuka aplikasi semua pada umumnya ya, selain aplikasi Cortex kita juga pasti di handphone kita juga ada banyak aplikasi. Kita login pertama kali. Nah, Cortex itu menggunakan ID pengguna, jantung NIK. Jadi NIK itu nomor ATP gunakan. Kemudian kita membuat kata sandi. Kata sandi itu juga ada ketentuannya, Mas Rian. Itu karakternya minimal 8 digit. Ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, juga ada angka dan simbolnya. Kemudian pada saat kita sudah bisa login di Cortex, itu kita membuat, misalnya membuat permohonan ke kantor pajak lewat Cortex, melaporkan SPT lewat Cortex, itu kan perlu tanda tangan nih. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan ketika membuat permohonan, pasti kalau dulu kita mengetik nih, di mengetik pakai kertas, kemudian tanda tangan basah kan gitu. Nah, tanda tangan basah inilah yang digantikan dengan namanya passpress. Nah, passpress ini, passpress ini adalah sandi yang digunakan untuk kita mengakses namanya kode otorisasi di DJP. Jadi pada saat kita membuat passpress itu, kita milih kode otorisasi DJP. Kemudian kita input juga passpress. Sama nih Bapak Ibu semua, passpress yang digunakan untuk akses di Cortex dalam rangka pelaporan SPT dan juga dalam rangka membuat permohonan, itu passpressnya juga minimal ada 8 karakter, Bapak Ibu. Mendengar persatu RRIND dimanapun berada, apa sih minimal 8 karakter itu? Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan ada simbol, Mas Rian. Jadi ketika ditanya, Bu Ani, kata sandi dan passpress boleh nggak sama? Boleh, nggak apa-apa. Tetapi memang harus punya dua-duanya. Punya kata sandi dan juga punya passpress. Passpress itu sertifikat elektronik, kode otorisasi yang digunakan sebagai tanda tangan digital. Berarti sesuai di Mas Rian dengan tema seri ini ya, digital. Makanya tanda tangannya digital gitu, Mas Rian.
0: Baik Ibu, ada pertanyaan lanjutan juga ini. Kalau lupa kata sandi, kalau lupa kata sandi, ada yang lupa kata sandi. Nah, kalau lupa passpress, di mana kita mencari kata lupa passpress di akun Cortex? Dan apabila tidak ada tombolnya, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatur ulang atau menggantinya? Silakan Ibu.
1: Oke, Mas Rian. Ya, di halaman Cortex paling depan, ketika Bapak Ibu lupa kata sandi, memang ada klik lupa kata sandi. Nah, terus bagaimana dengan passpress? Ketika nanti Bapak Ibu sudah login Cortex, maka silakan akses menu portal saya. Nah, dari menu portal saya itu ada menu lagi permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nanti tinggal diklik saja. Jangan lupa Bapak Ibu nanti memilih kode otorisasi DJP. Kemudian di situ tinggal membuat lagi passpress-nya dengan ketentuannya tadi. 8 karakter yang ada ketentuannya tadi, Mas Rian. Seperti itu saja, mudah.
0: Oke, baik. Iya. Nah, baik Ibu. Ini mungkin kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar kita ini. Jika mengalami kendala sistem, apakah lebih baik menunggu perbaikan online atau langsung datang saja ke kantor pajak untuk pendampingan, Ibu?
1: Iya. Oke, Cortex itu sudah ini tahun kedua ya, Mas Rian. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Pajak tentunya berupaya untuk terus meningkatkan bagaimana Cortex ini bisa diakses oleh wajib pajak dengan mudah tanpa kendala. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semua ada kendala, silakan Bapak Ibu datang ke kantor pajak. Kantor pajak ini itu ada di Jalan Etari, pasti semuanya sudah apal ya, Mas Rian ya. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kalau hari biasa. Kalau bulan Ramadan kita sampai jam 3 sore. Selain itu, Mas Rian, kita juga ada kantor pajak Bajawa. Kantor pajak Bajawa juga sama. Kita untuk bulan Ramadan sampai jam 3 sore, kalau hari biasa sampai jam 4 sore. Teman-teman semua di sana, termasuk Pak Ibnu penyuluh pajak, juga siap sedia membantu Bapak Ibu semuanya untuk mengatasi kendala yang terjadi di konteksnya Bapak Ibu semua. Selain itu, Mas Rian, juga pernah saya sampaikan juga di pertemuan 2 sebelumnya, bahwa ada live chat juga di kami nomornya. Nanti akan kami sampaikan juga di akhir acara ya, Mas Rian ya. Nanti juga akan disampaikan juga dari Mas Rian. Itu live chat kami, itu silakan Bapak Ibu juga bisa WA ke nomor tersebut. Selain itu juga Bapak Ibu bisa loh mengakses dari websitenya DJP sendiri, dari www.pajak.go.id. Di situ banyak banget ilmu tentang Cortex, Mas Rian.
0: Oke.
1: Iya. Jadi mudah kalau misalnya ada kendala, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa bagaimana-bagaimana, langsung hubungin kami di kantor pajak ND maupun kantor pajak Bajawa dan juga di live chat kami, Mas.
0: Oke, baik Ibu.
1: Iya.
0: Pajak ND dan pajak Bajawa, dan tentunya pendengar dari ini ada dari Nagekeo juga, ada dari Baumere, ada dari Lartuka dan juga Lembata, Ibu. Nah, kira-kira iya, katakanlah bahwa pendengar-pendengar kami yang bukan berdomisili di ND maupun Bajawa ingin berkonsultasi, nah, harus lewat manakah, Ibu?
1: Kalau misalnya domisilinya bukan di ini, bukan di Bajawa, berarti kan jauh banget ya, Mas Rian.
0: Iya, benar.
1: Saya aja kalau ke Bajawa butuh waktu 3 jam ke sana. Ini pun kalau saya ke Kota Baru, ke Morole, itu sudah mendekati Maumere, kan begitu ya? Iya,
0: benar-benar.
1: Iya, gak masalah Mas Rian, dimanapun itu berada, kalau misalnya mau konsultasi, bisa datang ke kantor pajak terdekat.
0: Oke.
1: Misalnya Bapak Ibu yang berada di Kabupaten Sika, itu kan bisa juga ke, memang wilayah kerjanya juga di sana, di kantor pajak Maumere, Mas Rian, itu lebih dekat. Tapi barangkali ada Bapak Ibu yang rumahnya di Sika, kemudian lagi jalan-jalan nih ke ND, menikmati Simpang 5 ND ya, yang indah ya kalau malam ya, Mas Rian, ada air mancur juga di sana, ya kan?
0: Iya, siap.
1: Atau lagi mengunjungi tempat-tempat wisata di ND. Terus, oh iya, kalian mampir kantor pajak. Ya boleh-boleh juga mampir ke kantor pajak ND. Jadi, dimanapun Bapak Ibu tidak perlu melihat, aduh, saya KTP-nya di mana ya? Saya pengen nih dapat konsultasi pajak. Itu di kantor pajak manapun sama aja.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, baik Ibu, setelah kita memahami sistem dan aktif pasti layanan digital perpajakan ini, tentu kita harus membahas satu hal yang penting, yakni pelaporan SPT tahunan yang bisa dibilang kini semakin terintegrasi secara digital. Dan tadi juga Ibu sempat mengatakan bahwa Ibu balas tiap jam apa karena sedang mengurus teman-teman yang sedang lapor SPT tahunan kayak ini, Bu.
1: Iya.
0: Nah, Ibu, ini kita ke Pak Ibnu dulu sebentar. Pak Ibnu, halo.
1: Oke. Siap, Pak.
0: Baik, Pak Ibnu. Menurut Pak Ibnu sendiri dan menurut ilmu yang sudah Pak Ibnu dan teman-teman dapatkan, apa itu SPT tahunan dan mengapa kewajiban ini tetap penting meskipun sistem sudah berbasis digital, Pak?
3: Iya, SPT tahunan itu adalah laporan tahunan yang disampaikan wajib pajak kepada negara mengenai yang isinya adalah penghasilan, kemudian pajak yang telah dibayar, kemudian ada harta, ada hutang, dan lain-lainnya ya. Jadi dengan adanya transformasi digital ini, kewajiban perpajakan kita akan kita dapat laporkan dengan lebih mudah karena semua telah terotomatisasi, terintegrasi. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan input secara manual. Kemudian kita juga dapat melakukan secara mandiri, melakukan penelitian terhadap kewajiban-kewajiban kita yang mungkin yang belum kita laksanakan. Begitu, Mas Rian.
0: Baik, Pak Ibnu, mungkin bisa dilanjutkan siapa saja yang wajib melaporkan SPT tahunan ini, termasuk ASN, pegawai swasta, dan pelaku UMKM sendiri, Pak Ibnu?
3: Ya, pada prinsipnya setiap orang yang sudah memiliki NPWP, kemudian memperoleh penghasilan, wajib melaporkan SPT tahunan, termasuk apakah itu ASN, pegawai swasta, maupun pelaku UMKM.
0: Oke.
3: Juga untuk wajib pajak badan, ya, wajib pajak badan itu juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT.
0: Oke. Baik, Pak Ibnu, untuk tahun pelaporan saat ini, kapan batas waktu pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan?
3: Baik, untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan adalah 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi ya. Namun dalam bahasa undang-undang itu adalah 3 bulan setelah tahun pajak, bagian tahun pajak itu berakhir. Jadi tergantung periode pembukuan wajib pajak ya.
0: Okay,
3: apakah Januari atau Desember. Kalau dicontohkan, apabila periode pembukuan wajib-wajib adalah Januari Desember, maka paling lambat adalah 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi, kemudian 30 April untuk wajib pajak badan. Begitu Mas Rian.
0: Baik Bapak, nah agar tidak salah dalam melakukan pelaporan SPT tahunan secara online sendiri, bisa mungkin dijelaskan langkah yang benar dan mudah untuk diikuti Bapak?
4: Tapi ditahan dulu jawabannya Pak Ibu, karena kita akan jeda sejenak dan kita beri sebuah lagu dulu sebagai pengantar dialog kita di sore hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ekonomi Digital sore hari ini, dan melanjutkan pertanyaan kita tadi terkait dengan bagaimana alur pelaporan SPT tahunan secara online yang benar dan mudah diikuti, atau bahasa netizen zaman sekarang bisa dijelaskan dengan bahasa bayi. Nah, untuk itu kami akan bertanya kepada Pak Ibnu. Halo Pak Ibnu.
1: Halo Mas Rian.
0: Baik Pak Ibnu, melanjutkan pertanyaan kita tadi ya terkait dengan alur pelaporan SPT tahunan secara online yang benar dan mudah diikuti. Silakan Pak.
1: Baik, tentunya untuk pelaporan SPT tahunan ini kita harus login lebih dulu ya ke akun Medak di cortex.djp.go.id. Setelah login, maka di situ ada menu surat pemberitahuan.
0: Oke.
1: Kemudian kita klik surat pemberitahuan, kemudian membuat konsep SPT. Kemudian setelah konsep terbentuk, kita buka SPT. Kemudian yang halaman yang pertama kali tampil adalah formulir induk. Di dalam formulir induk itu kita diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan itu memang sepertinya banyak ya, tapi kalau kita ikuti kita akan mudah menjawabnya. Dan dari jawaban pertanyaan itu, yaitu iya dan tidak itu, nanti akan menentukan lampiran apa saja yang harus kita isi selanjutnya. Jadi di dalam, selain di dalam induk itu kita menjawab pertanyaan, nanti di dalam lampiran kita akan mengisi daftar harta, daftar hutang, kemudian penghasilan, kemudian potongan pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja ya, apabila kita bekerja sebagai pegawai. Kemudian setelah selesai pengisian lampiran, kita kembali ke induk SPT, kemudian kita menuju menu yang paling bawah, itu adalah menu bayar dan lapor. Setelah menu bayar lapor kita klik, akan muncul kolom untuk paspres ya, tadi yang kita bahas. Paspres itu kita masukkan tanda tangan digital itu. Maka setelah kita berhasil menginput paspres, maka SPT akan terkirim. Itu Mas Rian.
0: Baik Bapak, ada pertanyaan dari, mungkin beliau adalah salah satu wajib pajak yang baru kayaknya nih Pak. Dokumen apa saja yang sebaiknya disiapkan sebelum mengisi SPT agar prosesnya lancar dan kami tidak perlu bolak-balik Pak?
1: Ya, untuk yang sekedar sebagai menjadi karyawan atau pegawai, yang pertama tentu bukti potong dari kerja atau perusahaan tempat bekerja atau dinas di mana kita bekerja, yaitu bukti potong PA2 untuk ASN dan Polri, kemudian BPA1 untuk wajib karyawan swasta. Kemudian setelah itu daftar harta kita siapkan, daftar hutang kalau ada, kemudian data penghasilan lainnya apabila kita menerima penghasilan dari sumber lain. Begitu Mas Rian.
0: Baik, mungkin satu lagi Pak dari pendengar kami ini, beliau menanyakan, saya sering mendengar kata nihil dalam setiap pelaporan SPT tahunan. Apa yang dimaksud dalam nihil dalam setiap pelaporan SPT tahunan ini Bapak?
1: Baik, untuk SPT tahunan contohnya untuk karyawan ya, karyawan itu dalam setiap bulan sudah dipotong oleh pemberi kerja. Yang disebut sebagai PPH pasal 21 ya. Jadi setiap pemberi kerja itu memberikan penghasilan atau membayarkan gaji ya, membayarkan gaji itu selalu memotong PPh pasal 21.
0: Okay.
1: Apabila tentunya apabila sudah melebihi batas ya batas yaitu penghasilan tidak kena pajak. Kemudian setelah dalam satu penghasilan itu dalam satu tahun maka akan dilakukan pemotongan setahun, perhitungan setahun, yaitu diterbitkan bukti potong A2 atau A1 tadi. Nah, setelah itu maka pada waktu dilaporkan dalam SPT tahunan, semua kewajiban atas penghasilan dari karyawan tadi sudah dipotong oleh pemberi kerja. Maka dalam perhitungan SPT tahunan pun akan menghasilkan PPh pasal 21 dengan nilai yang sama dengan yang telah dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja perusahaan tadi. Maka karena antara PPh terutang dalam SPT tahunan dengan bukti potong itu sudah sama, maka SPT tahunan seharusnya adalah nihil. Jadi tidak ada kewajiban lagi atas PPh atas penghasilan kita dalam setahun itu karena sudah ditunaikan atau dipotong oleh seluruhnya oleh pemberi kerja. Begitu Mas Rian.
0: Baik Pak Ignu, mungkin satu lagi, jika ada masyarakat yang belum melaporkan SPT selama beberapa tahun, apakah masih bisa diperbaiki di tahun berjalan dan bagaimana pendekatan pembinaan dari pihak pajak sendiri?
1: Ya, prinsipnya wajib pajak dapat melakukan pelaporan, tetap boleh ya melakukan pelaporan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita memang selalu menghimbau untuk itu ya, untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu pelaporan. Dan kantor pajak akan lebih menekankan pada himbauan, pembinaan dan edukasi agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, sehingga menghindari adanya sanksi ya, sanksi administrasi baik terlambat lapor maupun terlambat pembayaran PPh yang terutang. Gitu Mas Rian.
0: Oke, baik. Izin Pak Ibnu, mungkin saya bisa ke Bu Ani dulu.
2: Ya Mas Rian.
0: Nah Bu Ani, tidak sedikit masyarakat ini takut salah dalam mengisi SPT karena khawatir berdampak hukum. Nah seberapa jauh toleransi kesalahan dalam pelaporan SPT orang pribadi, Bu?
2: Iya Mas Rian, ini pertanyaannya memang pasti juga banyak yang ditanyakan sama wajib pajak ya Mas Rian. Nanti kalau saya salah ngisi bagaimana nih Bu Ani? Ntar bagaimana? Kalau nanti pertanyaannya ibaratnya karena takut salah ngisi, nanti waktu berputar, waktu berjalan, nanti gak ngisi-ngisi malah telat. Bener gak Bapak Ibu semuanya? Seperti yang disampaikan Pak Ibnu nih, kalau terlambat melaporkan SPT itu nanti sesuai dengan ketentuan di pasal 7 Undang-Undang KUP nanti ada sanksi berupa denda. Kalau SPT orang pribadi mungkin Bapak Ibu bisa saya sebutkan dendanya itu 100.000 untuk SPT yang terlambat dilaporkan. Sementara kalau badan itu sanksinya adalah 1 juta karena terlambat dilaporkan. Baik wajib pajak yang terlambat lapor dan juga wajib pajak yang tidak lapor tetap sama, ada sanksi administrasi berupa denda. Terus bagaimana toleransi? Tadi kan pertanyaan Mas Rian ya. Apabila wajib pajak merasa SPT yang saya sampaikan kemarin sepertinya masih salah nih Bu Ani, wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT. Jadi SPT yang sudah dilaporkan itu bisa dilakukan pembetulan kapanpun. Nah untuk jangka waktu pembetulannya itu apabila LB itu sesuai dengan ketentuan adalah 3 tahun sebelum masa daluarsanya Mas Rian. Jadi apabila kembali ke tadi, ketika SPT-nya itu terjadi kesalahan pengisian, wajib pajak tidak perlu khawatir, silahkan wajib pajak diberikan hak untuk melakukan pembetulan SPT. Itu Mas Rian, jadi tidak perlu khawatir terhadap kesalahan pengisian. Ya tentunya kami dari kantor pajak mengedukasi cara-cara melaporkan SPT yang jelas, benar, dan lengkap, kan begitu Mas Rian ya. Kan nggak mungkin nih ada 1000 wajib pajak lapor SPT, ada 1000 juga wajib pajak tersebut melakukan pembetulan, kan gitu ya Mas Rian ya. Tentunya kita berharap pelaporan SPT yang dilakukan wajib pajak sudah jelas, sudah benar, dan sudah lengkap. Karena sebelum melaporkan SPT, wajib pajak tentunya kami harapkan untuk meneliti kembali item-item isian di Cortex supaya SPT-nya sudah benar saat dikirimkan ke aplikasi Cortex-nya, Mas Rian.
0: Oke, baik Ibu. Karena kebersamaan kita ini dibatasi waktu ya Ibu. Mungkin terakhir ya, yang bisa disampaikan kepada pendengar kita di sore hari ini, apa pesan Ibu kepada pendengar kita tentunya terkait dengan rasa khawatir mereka terhadap kegiatan atau mungkin kejadian salah lapor, dan bagaimana harusnya mereka memandang pelaporan SPT tahunan ini sendiri Ibu? Silakan, mungkin bisa disampaikan dengan pesan-pesan yang lainnya Ibu.
2: Oke, baik Mas Rian. Terima kasih Mas Rian dan juga Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI UNB dimanapun Bapak Ibu berada. Saat ini sudah bulan Maret 2026. Bagi orang pribadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi, bahwa batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi adalah paling lambat 31 Maret 2026. Ya, sampaikan Bapak Ibu semuanya, pelaporan SPT orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret 2026. Dan SPT tersebut harus dilaporkan dengan benar, dengan lengkap, dan juga dengan jelas. Jelas, benar, dan lengkap itu adalah yang harus sampai oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian pelaporannya menggunakan apa? Seperti yang disampaikan tadi, silakan menyiapkan bukti potong yang Bapak Ibu terima apabila Bapak Ibu sebagai pegawai, baik pegawai ASN, TNI, Polri maupun pegawai swasta. Kemudian apabila SPT-nya terjadi kesalahan dan sudah terlanjur dikirimkan, silakan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, silakan melakukan pembetulan SPT sesuai dengan data yang sebenarnya. Itu untuk SPT orang pribadi, Mas Rian. Jadi Bapak Ibu mempunyai PT, mempunyai kelompok, mempunyai yayasan, mempunyai badan hukum lainnya, koperasi misalnya, harus dan wajib melaporkan SPT tahunan PPh orang, PPh badan. SPT tahunan PPh badan yang jatuh tempo kapan nih? Pada tanggal 30 April 2026. Memang April masih lama, tapi untuk wajib pajak badan, Bapak Ibu harus menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan ada laporan pribadi, ada laporan raja. Harus segera disiapkan supaya nanti tidak mepet-mepet saat laporan SPT-nya. Itu untuk SPT badan. Jadi untuk SPT, yuk Bapak Ibu semuanya, segera kita ke kantor pajak ND, segera kita ke kantor pajak Bajawa, segera kita lapor SPT. Dan lapor SPT Bapak Ibu juga sebenarnya tidak perlu repot datang ke kantor pajak, bisa dilakukan online melalui aplikasi Cortex. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Bu Ani ini online-nya dari mana? Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu bisa mengakses dari browser, ketikkan Cortex-nya, di situ semuanya akan tersedia dengan mudah dan dengan nyaman untuk digunakan. Itu Mas Rian.
0: Baik Ibu. Mungkin pesan-pesan yang lain, jika masih ada yang ingin disampaikan, silakan Ibu. Kita masih tersisa 7 menit.
2: Baik, terima kasih. Pesannya Bapak Ibu semuanya, kami dari kantor pajak Pratama ND dan juga kantor pajak Bajawa sangat mengharapkan Bapak Ibu semuanya segera lapor SPT tahunan PPh orang pribadi. Dan kami sampaikan juga nih Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, kantor pajak ND dan kantor pajak Bajawa setiap hari Sabtu dan Minggu kami buka. Tepatnya kapan nih? Untuk besok tanggal 7 Maret Sabtu 7 Maret kita buka pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kemudian pada Minggu 8 Maret kita buka pukul 10 pagi sampai dengan pukul 14. Jadi pukul 10 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Silakan Bapak Ibu, bagi yang repot di hari kerja, segera datang ke kami, segera lapor ke kantor pajak agar SPT Bapak Ibu semuanya sudah terlaporkan, sehingga tidak pada saat nanti lebaran nih Mas Rian ya, sudah tenang. Pada saat liburan panjang sudah tenang, kan begitu ya. Lapor SPT lebih awal, lebih nyaman. Itu lapor SPT. Jadi penting banget nih Bapak Ibu lapor SPT, karena kewajiban Bapak Ibu sebagai wajib pajak, saya juga, Pak Ibnu juga, kami juga sama-sama wajib pajak, kita juga ada kewajiban lapor pajak. Saya dan Pak Ibnu sudah laporan kemarin pada bulan Februari. Yuk Bapak Ibu semuanya segera lapor sebelum batas waktu berakhir, yaitu 31 Maret 2026. Dan tentunya Mas Rian, yang paling penting adalah Bu Ani, itu 31 Maret masih lama. Tenang aja Bu Ani, masih ada nih tanggal 31 Maret. Wah, kalau semuanya nanti lapor di tanggal 31 Maret, Bapak Ibu bayangkan antriannya akan sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa nunggu berjam-jam loh nanti. Walaupun bisa lapor secara online, tetap jangan sampai mepet di hari terakhir. Okay. Online pun mungkin juga kan kendala internet, misalnya Bapak Ibu mungkin ada di daerah yang mungkin sedikit koneksi internetnya trouble, jadi jangan di akhir waktu juga.
0: Siap.
2: Kemudian lapor ke kantor pajak juga jangan di akhir waktu juga, supaya Bapak Ibu juga tidak menunggu lama nanti, karena memang sangat akan membludak antriannya seperti akhir tahun kemarin ya Pak Ibu ya. Jadi memang sungguh luar biasa juga untuk pengaturan waktunya. Jadi kami mohon sekali lagi Bapak Ibu semua wajib pajak KPP Pratama ND dan KP 2KP Bajawa, yuk segera lapor SPT tahunan Bapak Ibu semuanya.
0: Baik Ibu, terima kasih Bu Ani dan juga Pak Ibnu sudah mau mengedukasi pendengar-pendengar kami di sore hari ini. Ibu, semoga setelah edukasi ini makin banyak lagi para wajib pajak yang menggedor-gedor kantor pajak dari siang sampai malam nih.
2: Iya. Siap.
0: Baik, nanti jika ada satu hal atau mungkin beberapa hal lagi yang mungkin ingin kami edukasi kepada pendengar, kami bisa kontak lagi Ibu sama Pak Ibnu ya.
2: Oh iya Mas Rian. Bolehlah Mas Rian, silakan Mas Rian.
0: Siap.
2: Dan untuk nomornya Mas Rian, tadi kan saya mau menyampaikan nih nomor live chatnya di nomor berapa.
0: Ya, silakan Ibu.
2: Kan gitu Mas Rian. Boleh. Boleh. Bapak Ibu pendengar Pusat RRI ND, boleh dicatat nomor live chat kami. Jadi Bapak Ibu yang rumahnya jauh banget dari kantor pajak ND maupun Bajawa, silakan live chat kami, petugas kami sudah menunggu Bapak Ibu untuk membalas chatnya. Di nomor live chat kami, nomor layanan KPP Pratama ND Mas Rian ada di nomor 0821
0: siap
2: 9382 1717.
0: Oke, 0821 9382 1717.
2: Iya, betul Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih
2: sekali lagi Ibu. Iya. Kantor pajak ini juga tentunya punya medsos, ada IG juga, ada Facebook juga. Silakan diakses kami di IG kami di Pajak Indi. Itu informasi kami buka satu minggu, informasi bagaimana Bapak Ibu bisa lapor SPT tahunan secara online, informasi segala hak dan kewajiban perpajakan semuanya tersaji lengkap dan jelas di IG Pajak ND Mas Rian.
0: Siap.
2: Bapak Ibu silakan akses ya, kami sangat-sangat senang Bapak Ibu mengakses IG kami karena informasi. Bahkan untuk di kantor Pajak ND Mas Rian, kami juga membuka namanya pos pelayanan. Jadi ini untuk di ini juga sudah berlangsung bertahun-tahun memang Mas Rian. Jadi selain kantor pajak ND yang ada di Jalan El Taring dan juga kantor pajak Bajawa yang ada di Bajawa, kita juga membuka pos pelayanan pajak di kompleks di kantor bupati di Mbai Nagiko, pos pelayanan Nagiko yang sekarang ada di gedung kreatif Dinas Perpustakaan Kabupaten Nagikeo, Mas Rian, di sana. Kami buka untuk minggu depan, Bapak Ibu yang berada di Nagikeo, kami buka pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret. Kami buka di sana untuk memberikan pelayanan pelaporan SPT tahunan.
0: Oke.
2: Jadi SPT tahunan kita sudah buka semuanya.

0: berbagi waktunya bersama kami di Florata sore hari ini, Bu.
1: Iya, terima kasih Mas Rian.
0: Siap. Terima kasih juga Pak Ibnu. Selamat sore, selamat kembali bertugas.
2: Selamat sore
1: Mas Rian. Selamat sore juga untuk pendengar Pro 1 RRI. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit. Siap. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, demikian perbincangan kita dengan para perwakilan ya dari KPP Pratama, ada Bu Ani dan juga ada Pak Ibnu. Kita memahami bahwa digitalisasi perpajakan bukan sekedar perubahan sistem, tetapi bagian dari upaya membangun tata kelola yang lebih transparan, efisien dan juga akuntabel. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ani dan juga Pak Ibnu selaku perwakilan dari KPP Pratama atas edukasi yang telah diberikan melalui siaran RRI sore hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Berjaringan Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua.

Dari Jalan LTR Tambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita NTT Sore edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Epi Mau.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Polres Lor salurkan bantuan sosial sebagai wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Inilah warta NTT selengkapnya, kita ikuti bersama.
1: Inilah warta NTT sore berjaringan Skor Wilsantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
0: Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Laporan selengkapnya, Andi Iskandar.
2: Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Sebanyak lebih dari 1 juta batang rokok ilegal, minuman beralkohol tanpa izin, serta puluhan bal pakaian bekas dimusnahkan Bea Cukai Kupang Kamis 2 Juli 2026. Barang hasil 267 kali penindakan selama Agustus 2005 hingga April 2026 itu memiliki lebih dari 1,5 miliar rupiah dan hasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala Bea Cukai Kupang menegaskan tugas Bea Cukai tidak hanya mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak peredaran barang ilegal.
3: Berbagai penindakan ini, kita telah bersama-sama berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara besar

0: Lapor Stefani Libu melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Radio Republik Indonesia Tambua, Kupang dan ND. Dan informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses lengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. UPTD Puskesmas Umanen gencar mendorong pelaksanaan program CKG sebagai upaya deteksi dini dari berbagai penyakit masyarakat.

positif di layanan kesehatan dasar, khususnya di tingkat puskesmas. Kepala UPTD Puskesmas Umanen, Dr. Yenita Sa, menyampaikan pelaksanaan program CG merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap

0: risiko ancaman kesehatan yang lebih serius dapat dicegah sejak dini. Dr. Yeni Tasah menambahkan, CKG tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi lebih menekankan pada deteksi dini berbagai risiko penyakit melalui pemeriksaan kesehatan yang rutin, mudah diakses, dan tanpa biaya. Masyarakat didorong untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sejak dini.
1: CKG atau yang disebut cek kesehatan gratis, itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Itu jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan, dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
0: Lanjut Dr. Yeni Tasah, dalam pelaksanaan program CKG, tenaga kesehatan secara melakukan screening kesehatan, edukasi, serta tindak lanjut bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki faktor risiko penyakit. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius di kemudian hari. Untuk sasarannya, ia menjelaskan program CKG menyasar untuk seluruh golongan umur, dari bayi baru lahir, balita, anak-anak usia 7, anak usia sekolah 7-17 tahun, dan kelompok usia dewasa 18-59 tahun, dan lansia. Mengenai realisasi program CKG, ia menjelaskan telah dilaksanakan dari bulan Maret dan hingga saat ini. Sementara di Puskesmas Umaneun cakupannya telah mencapai 21% dari target keseluruhan 46% warga yang harus CKG.
1: Screening mandiri itu artinya sebenarnya masyarakat itu sudah harus mengisi secara online tadi. Yang ada pertanyaan-pertanyaan screening mandiri, seperti misalnya kebiasaan merokok, kemudian apakah mempunyai keturunan atau orang tua yang menderita penyakit tertentu, yang bisa dijawab oleh masyarakat sebelum melakukan pemeriksaan. Kemudian setelah itu baru dilakukan pemeriksaan lain-lain. Nah, itu ada pemeriksaan lebih mendalam dengan kuesioner ya. Ya, itu ada kesehatan jiwanya, kemudian ada lagi pemeriksaan apakah seseorang itu terindikasi TBC, seperti itu. Dan juga dilanjutkan bila sesuai indikasi akan dilanjutkan dengan pemeriksaan darah. Untuk pemeriksaan darah yang memang tersedia dan harus dilakukan oleh seluruh, wajiblah oleh seluruh masyarakat, terutama untuk golongan usia produktif dan lansia, itu adalah gula darah. Itu untuk laboratoriumnya. Ya. Kemudian untuk hal-hal lain juga ada, seandainya batuk. Batuk itu terindikasi ya menjurus kepada TBC, berarti harus ada pemeriksaan dahaknya. Dan semua itu bisa dilakukan di Puskesmas.
0: Dengan adanya program CKG, Dr. Yeni Tasah berharap beban layanan kesehatan kuratif dapat berkurang karena masyarakat telah lebih dulu melakukan pencegahan, karena program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berorientasi pada promotif dan preventif. Agar program ini berjalan dengan baik, aman dan lancar, ia berharap dukungan penuh dari semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Dengan itu, program CKG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang lebih luas. Melalui sinergi yang kuat, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Peringati 1 Muharram 1448 Hijriah, Kejaksaan Tinggi NTT kerjasama Dompet Duafa NTT gelar kegiatan bakti sosial sunatan massal.
3: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan bakti sosial berupa kitanan massal dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah, serta sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Kitanan massal tersebut diikuti sekitar 50 orang anak yang berlangsung Kamis 2 Juli 2026 di halaman Musola Al-Arab Kompleks Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Ade Wibowo mengatakan kegiatan kitanan massal ini adalah salah satu bentuk kepedulian kepada sesama serta mengajak untuk menjalankan perintah agama.
4: Kami dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Dompet Duafa, ibu-ibu Ikatan Adiaksa dan Maharani Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Takmir Musola Al-Arab bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu bakti sosial sunatan massal dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami ingin bisa dilaksanakan bukan hanya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat bisa melaksanakan kegiatan yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
3: Sementara itu, pimpinan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur Sri Yati mengatakan kolaborasi antara Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan

0: tugas mentahelik yang harus dilakukan oleh kepada semua stakeholder yang kita sama-sama bisa memberikan manfaat untuk hari ini, khususnya aktivitas sosial. Ini ada kegiatan masa, kemudian ada juga pemberian bingkisan pada kita dari kesehatan ini maupun dari para donatur juga dari IAD yang juga membersamai kita hari ini.
1: Suryati pun berharap dengan kegiatan kitanan masal ini dapat dinikmati oleh masyarakat serta terus membangun kolaborasi bersama semua pihak dan stakeholder di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun masyarakat.
2: Dari laporan reporter Fetche Zakarias, kita beralih ke informasi lainnya. Dikunjungi wisatawan mancanegara dalam rangkaian Festival Lamaholo tahun 2026, Kepala Desa Lucy Lame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, sampaikan apresiasi. Laporan Nikolaus Makumeli. Allah.

0: Ribuan rombongan wisatawan mancanegara ke Desa Lusilame Kecamatan Atedei dalam rangkaian Festival Lamaholot 2026 pada Kamis 2 Juli 2026 disambut antusias pemerintah desa dan masyarakat setempat. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi wisata budaya sekaligus menyampaikan harapan terhadap peningkatan infrastruktur desa wisata. Kepala Desa Lusilame Petrus Tue Karangora menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan desanya dalam rangkaian kunjungan Festival Lamaholot. Menurutnya, kehadiran wisatawan memberikan dampak positif bagi promosi Kampung Lama Atawolo, pameran tenun ikat kelompok Pinogo, serta atraksi tarian adat dan permainan tradisional yang ditampilkan kelompok sadar wisata Anialu Atawolo. Meski demikian, Petrus berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar yang masih dihadapi masyarakat desa. Menurutnya, akses jalan menuju desa wisata perlu ditingkatkan agar mobilitas wisatawan dan masyarakat menjadi lebih lancar. Selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti keterbatasan akses air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan utama warga. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan konsumsi maupun mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Ia optimis pengembangan infrastruktur akan meningkatkan daya saing Desa Lusilame sebagai desa wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap fasilitas dasar dinilai menjadi faktor penting agar manfaat Festival Lamaholot dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh warga setempat. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Konti Kabupaten Ende berhasil meraih juara dua umum kategori usia dini dalam pra-remaja pada Open Turnamen Pencak Silat Antar Perguruan Se-Provinsi NTT tahun 2026.
2: Prestasi tersebut diraih setelah kontingen ND mengumpulkan 15 medali emas, 11 perak, dan 6 perunggu pada kategori usia dini dan pra-remaja. Sementara kategori remaja dan dewasa, atlet ND menambah perolehan 5 medali emas, 8 perak, dan 4 perunggu. Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kabupaten ND Emmanuel Taji mengatakan turnamen diikuti sekitar 300 atlet dari 22 perguruan pencak silat yang berasal dari 12 kabupaten di NTT. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi ajang kompetisi sekaligus wadah mengukur kemampuan para pesilat daerah. Emmanuel menjelaskan Open Turnamen Pencak Silat digelar sebagai bagian dari upaya menjaring atlet-atlet berprestasi yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Karena itu, setiap daerah berupaya menampilkan pesilat terbaik dalam kejuaraan tersebut. Sementara kontingen Kabupaten Ende mengirimkan 37 atlet yang berasal dari dua perguruan pencak silat. Rinciannya, sebanyak 32 atlet berasal dari perguruan PO dan 5 atlet dari IKS.
3: 5 medali emas, 2 medali perak, 2 medali perunggu. Kemudian pra-remaja, 5 medali emas juga, 1 medali perak, dan kemudian remajanya 2 medali emas, 2 medali perak, 3 medali perunggu. Kemudian dewasa, 3 medali emas, 6 medali perak, satu medali perunggu. Jadi totalnya semua 32 medali. Nah, jadi untuk kategori juara umumnya di usia dini dan pra remaja juara umum.
2: Menurut Emmanuel, hasil yang diraih para pesilat ND menunjukkan potensi besar atlet pencak silat di daerah. Ia menilai pencapaian tersebut menjadi modal penting untuk pembinaan yang lebih terarah pada masa datang. Meski berhasil membawa pulang prestasi membanggakan, Emmanuel berharap perhatian pemerintah daerah terhadap cabang olahraga perorangan semakin ditingkatkan. Ia berharap pemerintah Kabupaten ND melalui KONI dapat memberikan pembinaan yang lebih optimal kepada cabang olahraga individu. Dukungan tersebut dinilai penting agar prestasi atlet ND dapat terus meningkat dan mampu bersaing pada ajang yang lebih tinggi termasuk PON 2028. RRI ND Rufinus Bola melaporkan.
1: Dengar sebelum mengakhiri Warta NTT Sore edisi hari ini Jumat 3 Juni 2026, kami kembali sampaikan topik berita. Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Polres Alor salurkan bantuan sosial sebagai wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Sekian Warta NTT Sore, mewakili seluruh tim produksi dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Saya Pibau, terima kasih. Selamat beraktivitas.

0: Pendengar Pro 1 RRID dimanapun Anda berada, seperti biasa sore hari ini kami akan memberikan update informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Fazaki Prakirawan BMKG Stasiun Franseda. Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Kak Fazaki.
2: Selamat sore.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI ND di mana saja berada. Saya Fazaki akan memberikan pembaruan informasi cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Tika, Kabupaten ND, dan Kabupaten Dikeo. Ketiga wilayah tersebut kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan rata-rata kecepatan angin 5 hingga 15 km per jam. Sementara itu untuk kondisi gelombang laut di sekitar Pulau Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori aman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke studio RRI ND.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Fazaki. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
2: Selamat sore.

0: bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

Toronto, Kanada. Pertandingan berlangsung pada Jumat 3 Juli 2026 pagi dengan tempo tinggi sejak awal laga. Kroasia membuka keunggulan lebih dahulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53 dan Portugal merespons dengan meningkatkan intensitas serangan melalui kombinasi lini tengah dan lini depan. Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan pada menit ke-68 setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Gol tersebut menjadi momentum kebangkitan Portugal dalam menjaga ritme permainan. Nah, Portugal menerima kartu kuning pada menit ke-17 melalui Ruben Dias akibat pelanggaran di area pertahanan, dan Kroasia juga mencatat kartu kuning pada menit ke-59 yang diterima Luka Modric. Pergantian pemain dilakukan Kroasia pada menit ke-46 dengan memasukkan Matanovic dan Pasalic untuk meningkatkan variasi serang. Perubahan tersebut juga diikuti penyesuaian taktik di lini tengah dan sayap. Portugal juga melakukan sejumlah pergantian pada menit ke-62 dengan memasukkan pemain baru di beberapa sektor lapangan maksud kami. Dan pergantian tersebut bertujuan menjaga intensitas permainan hingga akhir pertandingan. Gol tangan Portugal sempat dianulir pada menit ke-63 dan 90-4 setelah wasit meninjau situasi pelanggaran sebelumnya, dan hingga laga berakhir Portugal mempertahankan keunggulan dan memastikan kemenangan di Toronto. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda sore ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga semoga aktivitas yang Anda jalani sejak tadi pagi berjalan dengan lancar hingga saat ini. Baik pendengar, seperti biasa, saya Ilin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari program musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan. Hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar maka dari itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: 라디오.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini. Dan pendengar, semoga sore ini menjadi waktu yang pas untuk Anda bersantai setelah seharian beraktivitas ya. Luangkanlah sedikit waktu untuk diri sendiri karena tubuh dan juga pikiran juga membutuhkan jeda untuk kembali segar. Dan mungkin Anda ingin menikmati suasana sore ini di sebuah kafe ya, sambil menyeruput secangkir kopi atau cukup bersantai di rumah saja ditemani teh hangat dan juga cemilan favorit Anda. Apapun pilihan Anda, semoga sore ini menghadirkan ketenangan dan juga kebahagiaan. Dan pendengar, biarkan sore ini menjadi momen untuk melepas penat, mengisi kembali energi dan juga mensyukuri setiap langkah yang telah dilalui hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang bersantai dimanapun Anda berada ya, agar waktu Anda tidak terlalu membosankan, Anda bisa sambil memonitoring kami ataupun monitoring siaran kami secara langsung melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru dan juga informasi menarik yang telah kami siapkan khusus untuk menemani Anda sore ini. Mulai dari informasi ringan, kabar terkini, hingga hal-hal inspiratif yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Maka dari itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
4: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yuli Namul yang terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait layanan jemput bola imigrasi Labuan Bajo permudah warga ngada urus paspor. Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo menghadirkan layanan jempolan Bajo maksud kami dan easy stay permit di Mall Pelayanan Publik Bejawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Program ini bertujuan mempermudah masyarakat mengakses layanan keimigrasian tanpa harus datang ke kantor imigrasi di Labuan Bajo. Kepala Seksi Lalu Lintas dan juga dan izin tinggal keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo, Yuda Karisma Pradigma, mengatakan kehadiran layanan tersebut merupakan bentuk komitmen imigrasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, inklusif, dan efisien bagi masyarakat. Pada hari pertama pelayanan, petugas memproses satu permohonan paspor elektronik baru untuk keperluan wisata, satu permohonan perpanjang izin tinggal, serta melayani 3 warga yang berkonsultasi mengenai layanan keimigrasian. Sementara pada hari kedua, petugas memberikan pelayanan kepada 2 warga yang berkonsultasi mengenai prosedur pembuatan paspor dan 2 warga lainnya terkait perpanjangan izin tinggal. Selama pelayanan berlangsung, petugas juga memberikan edukasi mengenai persyaratan dokumen kepada masyarakat yang datang ke loket pelayanan. Selain itu, ia menambahkan program jemput bola akan terus dilaksanakan secara berkala selama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah daratan Flores yang memiliki jarak cukup jauh dari kantor imigrasi Labuan Bajo. Menurutnya, kehadiran layanan di MPP Bejawa menjadi bukti bahwa kendala geografis tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dokumen keimigrasian yang cepat, mudah, dan juga profesional. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya. Kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda. Muah.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan program informasi ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya informasi yang akan kami hadirkan terkait festival, maksud kami Setia Karya Aruteng, gelar Bisfest 3, libatkan 50 pelaku UMKM. Mendengar, festival Bisfest 3 yang digelar di Kampus Setia Karya Aruteng resmi dibuka pada Kamis 2 Juli 2026 di halaman Kampus Setia Karya Aruteng. Festival ini berlangsung hingga 4 Juli 2026 dan diikuti sekitar 50 pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai. Pembukaan festival berlangsung meriah dan dihadiri langsung oleh Bupati Manggarai Heri Nabit, Wakil Ketua DPRD Manggarai Thomas Tahir, Pimpinan Perangkat Daerah Civitas Akademika Setia Karya Aruteng, pelaku UMKM, mahasiswa, serta tokoh masyarakat. Kedatangan Bupati bersama rombongan disambut dengan pengalungan, maksud kami, selendang dan tarian tiba Mekah sebagai bentuk penghormatan adat Manggarai. Festival ini mengusung tema sehat fisiknya, kreatif karyanya, mandiri ekonominya, generasi entrepreneur dari Setia Karya Aruteng untuk Manggarai. Tema tersebut menjadi refleksi, maksud kami, semangat Setia Karya dalam mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, kreatif, inovatif, dan mandiri secara ekonomi. Ketua Setia Karya Aruteng Kirinius Cece Owatang dalam laporannya menyampaikan bahwa Bisfest 3 dirancang sebagai ruang kolaboratif yang menggabungkan bazar UMKM, pertunjukan seni budaya, dan penampilan band lokal hingga berbagai kegiatan yang melibatkan sekolah dan juga kelompok masyarakat. Sementara Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Tunas Karya yang menaungi Setia Karya Aruteng, Mariati Helsako F. Mutis, mengatakan festival ini menjadi wadah untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan semangat kewirausahaan generasi muda, sekaligus mempromosikan potensi kuliner lokal sebagai penggerak ekonomi kreatif di Kabupaten Manggarai. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: itu di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang, tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, okay. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Ini adalah suara seorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait kisah Amel dan Liani, penjual minuman matcha di Festival Setie Karya Ruteng. Berdengar halaman kampus Setie Karya Ruteng Manggarai pada Kamis sore 2 Juli 2026 mulai dipenuhi suara musik, gelak tawa dan lalu lalang langkah kaki pengunjung yang mondar-mandir menikmati Bisfest 3 atau Festival Kewirausahaan yang bakal berlangsung mulai tanggal 2 hingga 4 Juli 2026. Di antara jajaran stan makanan dan produk kreatif yang ditampilkan, sebuah gerai kecil justru tampil bak primadona. Magnetnya sederhana, tetapi daya pikatnya yang kuat. Dua pasang tangan cekatan milik dua gadis muda yang tak pernah putus melempar senyum ramah kepada antrian pembeli. Tangan keduanya begitu lihai meramu, mengaduk bubuk teh hijau asal Kyoto, Jepang itu hingga larut sempurna. Lalu menaburnya dengan lapisan matcha pekat menciptakan gradasi cantik pada gelas-gelas plastik sebelum berpindah ke tangan pembeli. Aromanya khas pun seketika merobak, menghadirkan sensasi hangat di tengah kepungan dinginnya hembusan angin pocolikang. Percakapan kecil itu terus terdengar tanpa jeda. Keduanya adalah Amel dan Liani, gadis muda asal Cancar, Manggarai yang kini tengah merintis usaha minuman matcha. Keduanya adalah kreator di balik bisnis matcha yang diklaim sebagai pelopor minuman matcha murni pertama di wilayah Manggarai. Amel bercerita, usahanya ini lahir bukan sekedar untuk mengejar omset dari tren minuman kekinian yang timbul tenggelam. Ada segumpal kegelisahan yang diam-diam tumbuh di benaknya setelah menyaksikan geliat segelas matcha di perantauan. Pengalaman pernah mengenyam pendidikan, merasakan sensasi kota di luar Manggarai, serta menyaksikan budaya nongkrong yang hidup di kalangan anak muda, membuat keduanya percaya bahwa Manggarai pun layak dicoba usaha ini. Justru keduanya melihat ada celah yang belum terisi di tanah kelahirannya.

Ian yang awalnya tidak berniat membeli minuman menjadi penasaran dan akhirnya mampir ke stan matcha mereka. Amel dan Liani mengaku rencana ekspansi untuk memperluas usaha yang mereka bangun sebenarnya sudah mulai dirancang. Wilayah dalam kota Ruteng pun mulai digadang-gadang menjadi lokasi berikutnya untuk mengembangkan usaha tersebut. Namun, keduanya memilih untuk tidak terburu-buru. Format jualan yang masih mengandalkan booth bongkar pasang serta bentangan jarak Cancar Ruteng yang cukup menyita waktu dan juga energi menjadi alasan mengapa mimpi itu belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Dan saat ini mereka memilih bersabar, sembari terus bergeria mencari sepetak lokasi yang benar-benar jodoh bagi usaha mereka. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan di portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: lancip, kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop merokok.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,5.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia enggak pernah mau Uni TV, sampainya enggak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait polisi amankan pelaku asusila anak, praktisi hukum desak segera ditahan. Dengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai Timur bergerak cepat mengamankan JNE, terduga pelaku tindakan asusila terhadap anak di bawah umur yang menimpa seorang anak perempuan berusia 9 tahun berinisial FYD di Kecamatan Kota Komba. Kasat Reskrim Polres Manggarai Timur, Ibtu Ahmad Zaki Sodri, menyebut pihak kepolisian telah mengambil tindakan tegas dengan mengamankan terhadap terduga pelaku. Informasi yang dihimpun RRI, peristiwa itu memilukan terjadi di kawasan perkebunan Wairinas, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, wilayah hukum Polsek Waelengga. Kejadian bermula pada Senin siang 29 Juni 2026 saat anak perempuan tersebut bersama ayah dan adiknya pergi ke sawah untuk menjaga tanaman padi dari serangan burung pipit. Sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, ketika sang ayah berada di pondok, terduga pelaku yang juga sepupunya sendiri mendatangi anak tersebut yang tengah berada di sawah berjarak sekitar 500 meter. Dan mendengar terduga pelaku kemudian membujuk FYD menuju ke kebun mereka yang bertetangga, lalu melancarkan aksi bejatnya di semak-semak. Kasus ini terungkap saat sang ayah datang membawa makan siang dan mendapati putrinya menangis histeris di jalan. Setelah mendengar pengakuan sang anak, SN langsung mendatangi JN. Meski sempat berkelit, ia akhirnya meminta maaf dan mengakui seluruh perbuatannya di hadapan orang tua anak tersebut. FYD kini telah menjalani pemeriksaan visum di RSUD Lehong dengan didampingi petugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Manggarai Timur, psikolog bersama aktivis Komisi Keadilan, Perdamaian dan Kebutuhan Ciptaan atau Justice, Peace dan Integrity of Creation. Kasus yang menimpa anak di bawah umur ini memantik reaksi keras dari publik. Praktisi hukum Vincentius Cala mengecam keras tindakan keji pelaku dan mendesak agar Polres Manggarai Timur segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan status hukum yang bersangkutan. Hingga saat ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Manggarai Timur dilaporkan telah memeriksa FYD maupun terduga pelaku. Pihak kepolisian juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian yang dikenakan anak perempuan tersebut saat kejadian, serta hasil visum et repertum dari pihak rumah sakit. Guna melengkapi berkas perkara, tim penyidik menjadwalkan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara pada Kamis 2 Juli 2026 di area persawahan Warinas, Desa Gunung, guna merekonstruksi awal mula terjadinya peristiwa pidana tersebut. Baik, mendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Jadi arisannya gimana bulan
1: nanti? Ya udah cepet kali dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti masa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Berikutnya, maksud kami selanjutnya akan kami hadirkan informasi terkait Densus 88, ungkap modus penyebaran radikalisme lewat game Free Fire dan juga Roblox. Pro 1. Mendengar personel Satgas Wil NTT Densus 88 Polri, Marianus P. Delvin, menyoroti fenomena maraknya kondisi anak-anak sekarang yang rentan dan mudah terpapar virus radikalisme yang disebar melalui game Free Fire dan Roblox. Hal tersebut disampaikan oleh Marianus saat menjadi salah satu pemateri dalam Forum Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pencegahan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan ekstremisme yang digelar pemerintah Kabupaten Manggarai di kantor Camat Cibal pada Selasa 30 Juni 2026. Forum ini menghadirkan Satgas Wil NTT Densus 88 Anti-Teror Polri, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Manggarai, Pemerintah Kecamatan Cibal, serta seluruh kepala desa sekecamatan Cibal. Menurut Marianus, telepon genggam yang setiap hari digunakan oleh anak-anak kini tidak lagi sekedar menjadi sarana hiburan dan komunikasi. Di balik penggunaan media sosial dan game online, terselip ancaman baru penyebaran paham radikal yang sulit dikenali. Kelompok radikal mulai memanfaatkan ruang digital untuk mendekati anak-anak, membangun kepercayaan, lalu menanamkan paham kekerasan secara perlahan. Marianus menjelaskan pola perekrutan kelompok radikal yang kini telah berubah drastis. Jika dahulu anak-anak lebih banyak terpapar melalui lingkungan keluarga, sekarang media sosial maksud kami menjadi jalur utama penyebaran paham tersebut. Ia menjelaskan proses perekrutan dilakukan secara bertahap sehingga kerap tidak disadari oleh orang tua. Menurutnya, pelaku biasanya memulai komunikasi melalui permainan daring yang populer di kalangan anak-anak seperti Free Fire dan Roblox. Setelah hubungan terjalin dan korban merasa nyaman, komunikasi kemudian dipindahkan ke grup-grup tertutup di WhatsApp ataupun Telegram. Melalui forum itu, pemerintah Kabupaten Manggarai berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, dan juga masyarakat untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kompas 1 Pradua, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: d'or. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.

suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Thorsten.
1: Yang sangat spesial.

0: Komunikasi dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BPTAP. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
1: Dari mulai mereka awalnya dia bisa bermimpi hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
0: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Wanda.
3: Sisprian Subiaksono, bagian sebesar 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamunangan, bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah, fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa PKM Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
3: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu
4: Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
5: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta. Juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 41 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Iskandar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
6: Ini akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG dan BPBD dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga dan instansi yang terkait dalam itu yang kita semakin terangkan dari agar informasi yang kita butuhkan itu lebih
7: dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan koordinator bidang informasi iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
8: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau semakin kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
7: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
9: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
7: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
10: Yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
11: Selain

0: sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Agar bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
2: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Krisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
2: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Mendi Taksiman RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
4: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan.
3: Insyaallah pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus muda untuk Indonesia.
1: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai

0: Sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan bertahap mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suwarto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, menurut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
1: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti kira khusus tinggal 30% kan enak gitu. Betul. Oh iya betul, harus kita keras betul nih. Makanya kita lagi maju teman-teman untuk ngegas.
0: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Inta Kolis sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini. Dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
2: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
0: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk erat perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Ulisterso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 7 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media.

0: Beralih informasi dari luar negeri, Sekjen PBB Antonio Guterres komunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang dalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena kemarin diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi terdiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melengkung semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baik. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2020. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira.

Demikianlah berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada ya, kembali Anda ikuti program acara Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Islam dengan topik literasi dalam Islam, kunci kuatnya umat. Dan akan dibawakan oleh Faturrahman Ola Esos, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, setiap tanggal 7 Juli nanti bangsa kita memperingati Hari Pustakawan. Peringatan ini jangan hanya kita pahami sebagai penghargaan seremonial kepada para pustakawan semata, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka adalah penjaga jalan ilmu. Pustakawan adalah penjaga ingatan peradaban, karena mereka merawat buku, menjaga pengetahuan, dan membuka jalan agar manusia tidak tenggelam dalam kebodohan. Hari Pustakawan juga seharusnya menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali merenungkan posisi kita tentang posisi ilmu yang kita cari, posisi bacaan yang tidak kunjung bertambah, dan literasi-literasi dalam kehidupan umat Islam. Karena umat yang kuat tidak lahir dari kemalasan membaca. Umat yang bermartabat tidak tumbuh dari kebodohan. Bangsa yang besar tidak dibangun oleh orang-orang yang malas berpikir, dan umat Islam, para pendengar sekalian, tidak mungkin bangkit kalau kita jauh dari ilmu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah, mari sama-sama kita renungkan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah perintah tentang solat, bukan perintah tentang zakat, maupun bukan juga perintah tentang jihad. Wahyu yang pertama itu singkat, tetapi mengguncang sejarah peradaban manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana ayat yang telah disebutkan, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
dalam Quran Surah Al-Alaq ayat pertama itulah bermaksud bacalah. Itulah kata pertama yang mengguncang dunia. Bacalah. Itulah pintu pertama menuju kebangkitan umat. Dan bacalah. Itulah pesan langit kepada manusia agar tidak hidup dalam gelapnya kebodohan. Maka sungguh aneh kalau umat yang wahyu pertamanya adalah bacalah, tetapi faktanya malah malas untuk membaca. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam Quran Surah Al-Alaq ayat kedua dan seterusnya. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 4 sampai 5 tersebut, yang artinya yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan kata pena dalam kalimat bil qalam. Allah juga menyebut kata ilmu dalam ayat tersebut. Allah juga menyebut kata proses dalam belajar. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini merupakan pesan yang besar. Islam sejak awal datang membawa cahaya ilmu. Islam datang untuk membebaskan manusia dari gelapnya kebodohan. Islam datang agar manusia membangun literasi, yakni literasi dalam membaca, berpikir, menulis, memahami, serta mengambil pelajaran dari setiap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, literasi dalam Islam bukan sekedar kemampuan membaca huruf, tetapi kemampuan dalam memahami ilmu, kemampuan dalam menimbang kebenaran, dan kemampuan dalam menggunakannya untuk memperbaiki iman, memperbaiki akhlak, dan memperbaiki kehidupan umat. Dalam konteks inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nuranimu, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat tersebut sangat dekat dengan makna literasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita mengikuti sesuatu tanpa ilmunya. Artinya, seorang muslim tidak boleh asal percaya, tidak boleh asal bicara, tidak boleh asal menyebarkan, tidak boleh juga umat asal berkomentar, serta asal dalam mengambil kesimpulan tanpa dasar pengetahuan yang benar. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat keadaan bangsa kita pada hari ini, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2025, angka tentang melek huruf penduduk Indonesia di usia 15 tahun ke atas telah mencapai 97,10%, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Yang artinya hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mampu membaca dan sudah mampu menulis kalimat sederhana.
ini adalah nikmat besar, dan ini adalah capaian yang patut kita syukuri. Tetapi para pendengar semuanya, ketahuilah bahwa kemampuan membaca saja belum cukup. Bisa membaca belum tentu gemar membaca. Bisa membaca belum tentu memahami isi bacaan. Dan bisa membaca belum tentu mampu membedakan mana informasi yang benar. Rasi. Huruf berarti mampu membaca tulisan. Tetapi literasi berarti mampu memahami, mampu menimbang, mampu memilih, serta mampu menggunakan ilmu untuk kebaikan. Maka pada hari ini, tantangan umat dan tantangan utama kita bukan lagi hanya tentang buta huruf, tetapi juga buta nalar. Salah satu penyebabnya adalah gejala short attention span, yaitu lemahnya daya konsentrasi. Banyak orang bisa membaca, tetapi tidak tahan membaca panjang. Banyak orang cepat melihat judul, cepat menyimpulkan, tetapi lambat memahami isi. Kuat menatap layar berjam-jam, melakukan doom scrolling, atau yang sering kita kenal dengan men-scroll layar terus-menerus. Tetapi berat membaca satu halaman ilmu. Banyak orang menerima informasi setiap menit, tetapi tidak semuanya mampu membedakan ilmu, opini, hasutan, maupun kebohongan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah Islam mencatat dan menunjukkan bahwa literasi bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah kekuatan. Dalam riwayat sejarah disebutkan bahwa setelah peristiwa Perang Badar, sebagian tawanan Quraisy yang memiliki kemampuan membaca dan menulis diberi kesempatan menebus diri dengan mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum muslimin. Dalam Musnad Ahmad disebutkan, "Kana nasun minal asra yawma badrin lam yakun lahum fida." فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِدَاءَهُمْ أَيُعَلِّمُ أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَ. Yang artinya, ada sebagian tawanan pada perang Badar yang tidak memiliki tebusan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tebusan mereka dengan cara mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum Ansor. Apa pelajarannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan umat tidak cukup hanya di medan perang. Kemenangan umat harus dilanjutkan di ruang belajar. Pedang bisa memenangkan pertempuran, tetapi ilmu dapat membangun sebuah peradaban. Kekuatan fisik bisa menahan musuh, tetapi kekuatan ilmu membuat umat berdiri tegak sepanjang zaman. Semangat inilah yang kemudian mengalir dalam sejarah panjang peradaban Islam. Di masa Abbasiyah misalnya, lahirlah Baitul Hikmah di Baghdad, sebuah pusat ilmu perpustakaan, sebuah pusat penerjemah sekaligus tempat diskusi dan penelitian. Di sana, kitab-kitab dikumpulkan, ilmu-ilmu diterjemahkan, para ulama dan ilmuwan bekerja, dan peradaban Islam menunjukkan kepada dunia bahwa umat yang dekat dengan ilmu akan menjadi umat yang kuat. Masya Allah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, maka marilah kita jadikan literasi sebagai jalan untuk menguatkan umat. Umat yang kuat bukan hanya umat yang banyak jumlahnya,
tetapi umat yang hidup ilmunya, jernih pikirannya, kuat akhlaknya, dan tidak mudah dipecah belah oleh fitnah. Rumah kita harus kembali mengenalkan buku. Masjid kita harus kembali dekat dengan ilmu. Sekolah dan kampus-kampus kita harus menumbuhkan budaya-budaya membaca. Orang tua jangan hanya memberi anak gawai, tetapi lupa memberi teladan membaca. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita kembali membuka lembaran sejarah, kita akan menemukan sebuah fakta luar biasa. Mengapa umat Islam masa lalu mampu memimpin peradaban dunia? Mengapa Baghdad, mengapa Cordoba, dan mengapa Kairo pernah menjadi pusat gravitasi ilmu pengetahuan global? Maka jawabannya adalah karena umat Islam saat itu memiliki tradisi literasi yang sangat kuat. Literasi dalam Islam bukanlah produk budaya Barat. Literasi adalah urat nadi ajaran Islam itu sendiri. Mari kita hening dan ingatkan kembali momen krusial paling bersejarah di Gua Hira yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Iqra. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah perintah untuk salat, bukan juga perintah tentang puasa, dan bukan pula perintah tentang jihad dalam perang. Wahyu tersebut mengingatkan kita tentang pentingnya membaca. Membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai risalah Islam tersebut dengan kata Iqra. Ini adalah maklumat samawi, pesan dari langit bahwa fondasi utama umat adalah ilmu dan gerbang utama ilmu adalah literasi. Membaca di sini tidak hanya sekedar mampu membaca, tetapi juga membaca tanda-tanda zaman, membaca tanda alam semesta, dan melakukan tadabbur. Namun, para pendengar, kita harus jujur dan berlapang dada melihat realita. Karena hari ini minat baca kita, terkhususnya di NTT, dan terkhususnya kalangan umat Islam di NTT, tergolong rendah. Kita lebih betah menatap layar daripada membaca buku yang mencerahkan. Akibat rendahnya literasi, umat kita mudah terpecah belah oleh hoax, lemah secara ekonomi, dan tertinggal dalam bidang sains dan teknologi. Oleh karena itu, jika kita ingin umat ini kembali kuat dan disegani, kita harus menghidupkan kembali roh literasi tersebut melalui tiga strategi utama. Yang pertama, mulailah dari rumah atau keluarga kita sendiri. Keluarga adalah madrasah pertama. Hidupkan tradisi membaca di rumah. Sisihkan waktu 15 menit sehari tanpa pekerjaan untuk membaca bersama anak-anak. Kenalkan mereka pada kisah para ilmuwan muslim dunia agar mereka memiliki cita-cita yang besar. Yang kedua, melalui revitalisasi peran masjid. Masjid jangan hanya menjadi tempat ritual salat lalu dikunci setelah selesai. Masjid harus ramah ilmu. Mari kita bangun pojok-pojok baca atau perpustakaan mini di masjid kita sendiri. Hidupkan kajian yang tidak hanya mendengarkan ceramah, tapi juga membedah kitab dan buku-buku yang bermanfaat. Lalu strategi yang ketiga adalah cerdas dalam literasi digital. Di era media sosial saat ini, mari kita terapkan prinsip tabayyun, yakni menyaring informasi sebelum membagikan. Gunakan teknologi digital untuk membaca, misalnya membaca e-book Islami dan menyebarkan konten-konten kebaikan yang edukatif. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kebangkitan umat
tidak akan datang dari kemalasan berpikir. Kuatnya umat di masa sekarang dan di masa depan juga ditentukan oleh seberapa tebal buku yang kita baca hari ini dan seberapa tajam pena yang kita goreskan untuk peradaban. Maka mari kita jadikan membaca sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hidupnya literasi di tengah umat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat yang kuat dalam iman, jernih dalam berpikir, mulia dalam akhlak, dan kokoh dalam menghadapi tantangan zaman. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa minkum innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik.

0: dan selanjutnya kami akan hadirkan drama radio untuk Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang masih terus bersama Anda di Labuan Bajo malam ini mendengar edisi hari ini tanggal 3 Juli 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mengikuti mimbar agama Islam bersama Pro 1 RRI ND. Selanjutnya akan kami hadirkan program acara drama radio pendek Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan mengangkat tema terkait Selumbar di Mata Sahabat yang diproduksi oleh RRI Serui. Selamat mendengarkan.
4: Hadapi Juan dan jelaskan bahwa kamu bukan Mirna warga plus 62 yang terbelakang.
5: Jangan mimpi ya. Beasiswa yang kamu dapat tidak bisa rubah hidupmu seperti anak sultan dalam sekejap. Ingat itu, Mirna.

0: Mirna! Mir! Mirna!
1: Juan, ada apa ya?
2: Mimpi apa ya? Pagi-pagi ketemu warga Plus 62 naik Mercy.
1: Tadi itu saya diajak Rima.
0: Jangan mimpi ya. Beasiswa yang kamu dapat tidak bisa rubah hidupmu seperti anak sultan dalam sekejap. Ingat itu, Mirna.
1: Ya Allah, saya salah apa ya?

0: Mirna, sedang apa dia di sana? Mirna, Mir,
1: Rima, ada apa?
0: Lah, ada apa? Ini sudah siang, Non. Ayo pulang, ayo.
1: Eh, Rima, Rima. Maaf ya, saya mau ke perpus dulu. Setelah itu baru pulang.
0: Lah, kamu lupa kalau kita sudah janjian mau makan siang di restoran teman aku. Urusan perpus nanti aja, ya. Non aku tubuhku, sekarang kita makan siang, titik, oke?
1: Sebenarnya saya...
0: Aduh, lapar tahu. Ayo jalan sekarang, Mirna. Ayo.

0: Selamat datang warga Plus 62. Enak benar ya. Makan di restoran mahal, sudah kayak sultan saja.
1: Juan, sudah cukup. Kamu bisa tidak menghina saya sekali saja? Saya capek.
0: Duh, marah, menangis. Asal kamu tahu ya, saya akan terus ganggu kamu, Mirna. Sampai kamu keluar dari kampus ini untuk selamanya.
1: Maksud kamu apa, Juan? Apa salah saya? Apa karena saya orang miskin, jadi saya tidak layak ada di kampus ini?
0: Tepat sekali. Orang seperti kamu, Mirna, tidak pantas ada di kampus ini. Tempatmu ada di luar sana. Keluar sekarang, Mirna. Ayo keluar.
1: Juan, tolong jangan suruh saya keluar. Saya harus selesaikan tugas dari Ibu Meti. Tolong, Juan. Ibu Meti bisa marah nanti.
0: Ah, itu bukan urusan saya, Mirna. Sekarang juga kamu keluar dari ruangan ini, cepat.

0: Hai Juan, kamu di perpus juga?
1: Iya Rima, kamu kan tahu 2 minggu lagi UAS. Saya harus fokus belajar dari sekarang, Rim. Terus kamu tidak belajar juga?
0: Sebenarnya saya sedang cari Mirna. Barusan dia di sini kan? Tapi kok tidak ada?
1: Oh, jadi kamu ke sini mau cari warga plus 62 itu? Iya. Sebaiknya kamu jangan manjain si kutu buku itu, Rima. Gayanya seperti anak sultan.
0: Juan, kamu tidak apa-apa?
1: Lah, maksudnya saya sakit jiwa. Iya, Rim. Sebaiknya kamu jauh-jauh dari anak kampung itu. Dia hanya manfaatin kamu dan semua fasilitasmu. Ingat itu, Rima.
0: Juan, ada apa? Sepertinya kamu benci sama Mirna?
1: Kamu tahu kan, peluang aku untuk dapat beasiswa itu sudah dirampas sama Mirna, anak kampung itu.
0: Iya, tapi apa masalahnya? Mirna punya prestasi yang bagus kan? Wajarlah Mirna mendapat beasiswa itu.
1: Rima, Rima, ternyata kamu sudah ketularan virus warga plus 62 ya? Susah loading. Minggir, minggir, minggir.
0: Juan, Juan tunggu. Apa maksudnya? Duh, Mirna di mana sih? Sudah sore juga.

0: Hujan deras lagi. Mirna di mana sih?
1: Ya Allah, apa salah saya? Kenapa Juan begitu benci sama saya? Apa salah kalau saya mendapat beasiswa dari kampus?
0: Kenapa jalanan jadi macet? Ternyata ada perempuan yang pingsan di jalan. Tapi sepertinya itu... Hah? Mirna? Ya Allah.

0: Selamat pagi, Rima. Eh, pagi ini ada yang beda sama wajah kamu. Cantik.
1: Apa kamu bilang? Dasar manusia tidak punya hati. Bisanya cuma berprasangka buruk sama orang. Gara-gara kamu, Mirna sekarang sakit.
0: Apa maksudmu, Rima? Penting ya, kalau Mirna itu sampai sakit. Asal tahu saja ya, Rima. Kehadiran Mirna di kampus ini sudah sangat mengganggu, tahu?
1: Emang ya, tidak ada artinya bicara sama manusia berhati batu kayak kamu, Juan.

0: Mirna, kamu yakin mau pulang kampung?
1: Iya, Rim. Mungkin saya tidak harus sekolah tinggi-tinggi dan harus mengubur semua mimpi-mimpi saya untuk jadi seorang sarjana.
0: Pikir lagi, Mir. Kamu sudah semester akhir. Mungkin kamu bisa mengubur semua mimpi-mimpi kamu. Tapi bagaimana dengan Eyang, paman, dan bibi di kampung?
1: Saya bingung, Rima. Juan begitu sama saya. Entah saya salah apa. Juan sangat benci kalau saya berteman dengan kamu. Katanya saya warga plus 62, kampungan, miskin. Saya sedih sekali, Rima.
0: Saya mengerti maksud kamu. Tapi kalau kamu berhenti kuliah, sama halnya kamu menyerah. Tidak, sebagai sepupumu, saya tidak akan biarkan kamu putus kuliah dan tinggalkan kampus lantaran si Juan itu.
1: Tapi Rima, ini beresiko. Juan pasti akan cari akal untuk menjebakmu dan terjadi masalah di kampus.
0: Kalau begitu, hadapi Juan dan jelaskan bahwa kamu bukan Mirna warga plus 62 yang terbelakang. Juan harus tahu siapa kamu sebenarnya. Juan, sebaiknya jangan kamu ganggu kehidupan Mirna.
1: Dasar kau, Juan. Ternyata mulutmu lebih pedas dari wajahmu yang lugu.
0: Sebagai teman, saya hanya mau menyarankan. Sebaiknya kamu berhenti mengancam Mirna dengan semua usahamu. Karena kamu tidak tahu siapa Mirna sebenarnya.
2: Emang malaikat pencabut nyawa ya?
0: Kamu tahu, kopi yang kamu minum saat ini berasal dari perkebunan kopi milik Mirna. Dan beberapa fasilitas kampus yang mewah disumbangkan oleh ayahnya Mirna, anak desa yang kamu buat sampai sakit karena pingsan di jalanan.
2: Apa, Rima? Apa maksud semua ini? Siapa Mirna sebenarnya?
0: Kamu pikir mobil mewah yang ditumpangi Mirna itu milik saya? Hello? Itu milik Mirna. Sayangnya, Mirna belum terbiasa menyetir sendiri. Makanya saya bantuin dia. Terus satu lagi, Mirna dan saya itu saudara sepupu.
2: Apa? Tidak mungkin. Ini tidak benar. Tidak benar.
0: Terserah kamu. Tapi kamu ingat, umurmu di kampus ini tidak akan lama lagi. Out dari sini.
2: Tidak. Tolong, Rima. Jangan keluarkan saya dari sini. Saya mohon.
0: Oke. Sekarang juga minta maaf sama Mirna. Atau...
2: Mirna, maafkan saya. Saya sudah lancang dengan perkataan saya selama ini. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Juan, kenapa berlutut? Ayo bangun. Saya sudah lupakan semua, Juan. Setiap orang pasti lakukan kesalahan. Tapi, yang penting kita mau menyadari dan berubah menjadi lebih baik. Saya yakin kamu bisa merubah semua sikap usilmu itu.
0: Betul itu, Juan. Jangan hina orang sebelum tahu siapa dan bagaimana kehidupan orang tersebut.
2: Jadi, saya dimaafkan dan tidak dilaporkan ke polisi, kan?
1: Iya, Juan. Terima kasih ya, mau berteman dengan saya.
0: Sekarang jadi bestie dong.
3: Demikian drama radio berjudul Selumbar di Mata Sahabat, diperankan oleh Teater Angkasa RRI Serui. Rima diperankan oleh Ristama, Juan diperankan oleh Simon, dan Mirna diperankan oleh Rida. Sampai jumpa.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: biru itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namel yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan drama radio pendek yang mengangkat tema Selumbar di Mata Sahabat yang diproduksi oleh RRI Serui. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program Komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini nanti pendengar kami akan membahas salah satu komunitas hebat yang ada di Indonesia, yaitu Kelas Inspirasi Indonesia. Selamat menantikan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih kami hadirkan program acara Komunitas Bicara ke Ruang dengar Anda ya. Dan di program Komunitas Bicara ini pendengar, kami akan menghadirkan tema terkait kelas inspirasi Indonesia. Dan pendengar, di sekitar kita ada banyak orang yang bekerja setiap hari. Ada guru, petani, nelayan, dokter, penyiar radio, polisi, jurnalis, pengusaha, hingga pekerja kreatif. Namun, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika mereka meluangkan satu hari untuk datang ke sekolah dan berbagi pengalaman kepada anak-anak? Inilah yang dilakukan oleh komunitas kelas inspiratif, Inspirasi Indonesia maksud kami, sebuah komunitas yang percaya bahwa satu cerita sederhana dapat mengubah cara pandangan seorang anak terhadap masa depannya. Oke pendengar, langsung saja kita bahas ya di segmen pertama, yaitu apa itu kelas inspirasi. Pendengar, kelas inspirasi merupakan gerakan sosial yang menghadirkan para profesional sebagai relawan di sekolah-sekolah dasar. Mereka tidak datang membawa buku pelajaran ataupun memberikan ujian. Mereka datang membawa pengalaman hidup. Seorang dokter menceritakan bagaimana perjuangannya menjadi dokter. Seorang penyiar radio berbagi bagaimana rasanya berbicara kepada ribuan pendengar setiap hari. Dan seorang petani menjelaskan bahwa pertanian adalah profesi yang mulia dan sangat penting bagi kehidupan. Nah, melalui cerita sederhana itulah, anak-anak mulai mengenal begitu banyak cita-cita. Yang keberikutnya, mengapa inspirasi itu penting? Oke, pendengar, setiap anak pasti memiliki mimpi. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan bertemu dengan orang-orang yang telah berhasil mewujudkan mimpinya. Terkadang, seorang anak hanya mengenal profesi yang ada di sekitarnya. Padahal dunia sangat luas. Ketika mereka bertemu langsung dengan seorang pilot, jurnalis, arsitek, penyiar, fotografer, ataupun ilmuwan, mereka mulai menyadari bahwa banyak pilihan masa depan yang bisa diraih. Inspirasi seperti inilah yang menjadi bekal penting bagi anak-anak di masa depan. Seringkali kita berpikir bahwa membantu orang lain harus dengan materi. Padahal mendengar, sesungguhnya berbagi waktu, ilmu, dan juga pengalaman merupakan bentuk dari kepedulian. Relawan kelas inspirasi meluangkan waktu mereka untuk hadir di sekolah. Tidak dibayar, tidak mencari popularitas, maksud kami mereka hanya ingin menanamkan semangat kepada anak-anak bahwa siapapun bisa meraih cita-cita jika mau belajar dan juga bekerja keras.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala masyarakat, dari segala masyarakat, dari segala masyarakat, dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih. rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

101. Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih dengan program acara Komunitas Bicara ya. Dan di program ini tadi kita membahas terkait salah satu komunitas yang betul-betul bisa menginspirasi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ya, yaitu Komunitas Kelas Inspirasi Indonesia. Dan pendengar, Indonesia membutuhkan semakin banyak orang yang peduli terhadap pendidikan. Dan tidak semuanya harus menjadi guru. Kita bisa membantu sesuai kemampuan kita masing-masing. Dan seorang pelaku UMKM bisa berbagi pengalaman berwirausaha. Seorang petani bisa mengajarkan pentingnya menjaga pangan. Dan seorang penyiar radio bisa berbagi bagaimana membangun rasa percaya diri saat berbicara. Setiap profesi memiliki cerita yang berharga. Dan pendengar, bagaimana jika gerakan ini ada di daerah kita ya, khususnya di Manggarai. Bayangkan jika semakin banyak relawan di Manggarai datang ke sekolah-sekolah, tokoh budaya menceritakan adat budaya Manggarai, nelayan berbagi pengalaman tentang kehidupan di laut, petani kopi menjelaskan proses menghasilkan kopi berkualitas, dan juga pemandu wisata berbagi kisah tentang Labuan Bajo kepada anak-anak. Bukankah itu akan menjadi pengalaman belajar yang sangat luar biasa? Anak-anak akan mengenal kekayaan daerahnya, sekaligus memiliki kebanggaan terhadap profesi masyarakat di sekitarnya. Dan mungkin kita belum bisa menjadi relawan yang kelas inspirasi, namun kita tetap bisa menjadi inspirasi. Mulailah dari keluarga. Berikan semangat kepada anak-anak, hargai setiap usaha mereka, ajarkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, dan tunjukkan bahwa belajar adalah proses sepanjang hayat. Dan mendengar, seringkali kita tidak menyadari bahwa ucapan sederhana dapat mengubah hidup seseorang. Kalimat seperti "kamu pasti bisa", "saya percaya kamu mampu", dan "jangan takut bermimpi" bisa menjadi penyemangat yang terus akan diingat oleh seorang anak hingga dewasa. Inspirasi memang tidak selalu lahir dari orang terkenal. Inspirasi bisa datang dari siapa saja yang tulus berbagi pengalaman hidupnya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, melalui pembahasan malam ini, kita belajar bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah yang kecil. Komunitas Kelas Inspirasi Indonesia mengajarkan bahwa pengalaman merupakan investasi untuk masa depan bangsa. Dan semoga semakin banyak masyarakat yang tergerak ya, untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak di sekitarnya. Karena setiap anak-anak berhak memiliki mimpi, dan setiap mimpi membutuhkan seorang yang percaya bahwa mimpi itu bisa diwujudkan. Baik pendengar, itulah pembahasan kita terkait salah satu komunitas di Indonesia, yaitu Kelas Inspirasi di Indonesia. Dan semoga apa yang sudah kita bahas di program acara Komunitas Bicara malam ini bisa

0: Sobat
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
0: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih.

0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus menemani Anda dalam program acara Ruang Rindu malam ini. Dan pendengar, malam ini kami telah menyiapkan deretan lagu-lagu pop Indonesia dari era tahun 2010-an hingga tahun 2020-an yang mungkin menjadi soundtrack kehidupan banyak orang. Dan lagu-lagu yang mungkin akan membawa Anda kembali pada kenangan indah, perjalanan hidup, persahabatan, atau seseorang yang pernah singgah di hati Anda. Dan benar katanya, malam memang punya cara sendiri untuk menghadirkan rindu. Maka biarkan rindu setiap lagu malam ini menjadi teman yang menghangatkan suasana tanpa perlu larut dalam kesedihan. Dan benar, kalau rindu itu bisa memilih tempat singgah, semoga malam ini ia singgah di hati yang tepat ya, bukan di hati yang cuma memberi harapan. Jadi untuk Anda yang malam ini lagi bersantai di rumah, masih dalam perjalanan, atau sedang menikmati malam ditemani secangkir kopi atau teh hangat, tetap bersama kami di program acara Ruang Rindu ya. Untuk Anda juga yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam untuk orang-orang tercinta, orang-orang favorit Anda ya, baik itu keluarga ataupun pacar, sahabat, intinya jangan mantan ya, karena kalau Anda rindu mantan, wah ini berat ini. Oke pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini, silakan kirimkan lagu requestan Anda, maksud kami, di line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Jadi untuk mengawali perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini pendengar, kami akan menghadirkan salah satu lagu yang mungkin sangat familiar ya, yaitu lagu dari Dewa yang berjudul Aku Milikmu.

Masih di 91,7 FM pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu yang berjudul Aku Milikmu dari Dewa 19. Lagu ini menceritakan tentang kesetiaan cinta yang sangat kuat. Dan lagu ini menyampaikan janji suci dan keinginan untuk menjaga hubungan agar tetap utuh bersama pasangan. Ya, meskipun harus menjaga, maksud kami harus menghadapi berbagai rintangan, godaan atau pengaruh dari orang-orang di sekitar.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, mendengar masih dalam program acara Ruang Rindu ya. Dan saat ini kita sedang mendengarkan lagu dari Gesa ya, yang berjudul Pergi Saja, yang artinya kekecewaan mendalam seorang terhadap pasangan yang telah berkhianat, berbohong dan mengingkari janji setia. Dan lagu ini berdengar menjadi pernyataan sikap yang tegas untuk menyuruh sang kekasih pergi dari hidupnya demi menyembuhkan rasa sakit hati tersebut.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,3.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang masih menemani Anda dalam program acara Ruang Rindu malam ini. Dan pendengar, ada yang bilang malam bukan tentang gelap, gelapnya langit, tetapi tentang siapa yang tiba-tiba terlintas di pikiran. Ya memang kalau, maksud kami kalau memang sedang merindu tidak apa-apa ya, asal jangan sampai lupa istirahat. Dan pendengar, malam ini kami masih akan menghadirkan deretan lagu-lagu pop Indonesia dari era tahun 2010-an hingga tahun 2020-an yang akan siap membawa Anda bernostalgia dan menghangatkan suasana Anda malam ini. Bagi Anda yang masih terjaga malam ini mendengar, silakan request lagu favorit Anda ya. Karena malam ini kami sudah menyiapkan deretan lagu dari tahun 2010-an hingga tahun 2020-an pop Indonesia khusus untuk Anda. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238 231987.

bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
11: Masih di 91,7 FM, pendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo ya. Masih dalam program acara Ruang Rindu ya, yang selalu kami hadirkan untuk Anda ya, untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, semoga malam ini menjadi waktu yang pas untuk Anda beristirahat dan melepas penat setelah seharian beraktivitas. Nikmati suasana malam yang tenang sambil ditemani deretan lagu-lagu pop Indonesia pilihan yang kami hadirkan khusus untuk Anda di Labuan Bajo malam ini, pendengar. Dan biarkan setiap lagu mengalun menemani malam Anda, menghadirkan kenangan indah atau sekedar menjadi teman sebelum Anda memejamkan mata. Jadi, pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini, silakan request lagu favorit Anda ya, khusus untuk menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and

0: yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah meluangkan waktunya untuk bersama kami menikmati deretan-deretan lagu pop Indonesia yang penuh kenangan dan juga cerita. Semoga setiap lagu yang sudah kami hadirkan malam ini dapat menghibur dan juga menghangatkan hati dan menjadi teman yang indah sebelum Anda beristirahat.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan, kue lembut.

Dari pisang dan tepung beras, dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi.
1: Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia. Kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu? Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan.
1: Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti simaung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekadar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang masih mengudara untuk Anda hingga saat ini. Dan pendengar, sekarang kami masih hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkait tips menjaga kesehatan mata agar penglihatan tetap optimal. Mendengar, kesehatan mata menjadi hal yang penting yang perlu dijaga di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di depan layar komputer maupun telepon genggam. Pola hidup sehat dan kebiasaan sederhana dapat membantu menjaga fungsi penglihatan tetap optimal serta mencegah gangguan mata sejak dini. Salah satu cara menjaga kesehatan mata adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi seperti nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, omega 3, serta lutein diketahui baik untuk kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, brokoli, ikan salmon, telur, dan juga buah-buahan dapat membantu menjaga retina dan mengurangi resiko gangguan penglihatan. Selain menjaga asupan nutrisi, penggunaan kacamata pelindung maksud kami juga penting dilakukan, terutama saat beraktivitas di bawah sinar matahari atau bekerja di lingkungan berdebu dan juga berisiko tinggi. Kacamata pelindung dapat membantu melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet, debu, maupun benda asing yang dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan mata. Olahraga secara rutin juga berperan dalam menjaga kesehatan mata. Aktivitas fisik membantu melancarkan peredaran darah, sehingga suplai oksigen dan juga nutrisi ke mata tetap terjaga. Selain itu, pendengar, olahraga dapat membantu menurunkan risiko penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi yang dapat berdampak pada kesehatan penglihatan. Di era digital saat ini, masyarakat juga dianjurkan untuk membatasi penggunaan gawai secara berlebihan. Menatap layar terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah, kering, dan juga tegang. Untuk mengurangi risiko tersebut, dapat diterapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit melihat layar, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter. Pemeriksaan mata secara rutin ke dokter juga menjadi langkah yang sangat penting untuk mendeteksi gangguan penglihatan lebih awal. Pemeriksaan berkala dapat membantu mengetahui kondisi mata, termasuk risiko rabun, katarak, glaukoma, maupun gangguan retina. Dokter mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan gejala seperti mata merah berkepanjangan, nyeri, pandangan kabur, atau sakit kepala yang sering muncul saat melihat. Penanganan sejak dini dapat membantu menjaga gangguan mata yang lebih serius. Dengan menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan rutin, pendengar, kesehatan mata dapat terjaga sehingga aktivitas hari-hari dapat berjalan dengan lebih nyaman dan juga produktif.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng, camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon, camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di 91,7 FM pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang masih menemani Anda hingga saat ini dengan menghadirkan berbagai program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait mitos atau fakta sirih pinang disebut bikin gigi kuat. Dengar, kebiasaan mengunyah sirih pinang masih banyak dijumpai di masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini kerap dikaitkan dengan anggapan bahwa sirih pinang dapat membuat gigi lebih kuat dan juga sehat. Selain itu, pinang juga mengandung zat karsinogen yang dapat meningkatkan resiko kanker mulut. Risiko ini muncul terutama jika kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Sementara itu, kapur yang digunakan dalam campuran sirih pinang bersifat basa dan dapat menyebabkan iritasi kronis pada jaringan mulut. Iritasi ini terjadi secara perlahan dan sering tidak disadari oleh penggunaannya. Tembakau yang kadang ditambahkan dalam kebiasaan tersebut juga memperburuk kondisi kesehatan mulut. Kandungan nikotin dan tar di dalamnya dapat merusak jaringan gusi sehingga gigi menjadi mudah goyang. Dan pendengar, meski demikian, Dr. Mercy mengajak masyarakat untuk tetap menghormati tradisi yang ada. Ia menyarankan agar kebiasaan tersebut dilakukan dengan lebih bijak, yaitu dengan mengurangi frekuensi dan juga tetap menjaga kebersihan gigi serta mulut secara rutin. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat. Dan dari sinilah, budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, satah swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Untuk Baru sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, penyiar Anda Yulin Amul dan operator studio Melki dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang melantik anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan guna menguatkan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Muti mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, karena itu negara memerlukan standar nasional pendidikan yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, sekaligus mampu berkembang mengikuti perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, jika standar pendidikan tidak dapat dipandang sebagai suatu yang statis, standar harus terus disempurnakan agar mampu menjawab dinamika global tanpa kehilangan pijakan pada arah pembangunan nasional dan amanat konstitusi. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian mempercepat program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi mengantisipasi dampak El Nino 2026 demi mempertahankan produksi pangan nasional tetap optimal dan berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan program pompanisasi sebagai langkah mitigasi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam, menjaga produksi pangan nasional, serta mempertahankan target swasembada pangan.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Moldova, Alexandru Montenu, mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat yang menyebabkan jatuhnya pemerintahannya di tengah meningkatnya gejolak politik akibat skandal dengan melibatkan perusahaan navigasi udara milik negara Moldatsa. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, Montenu mengatakan ia tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya. Pengunduran diri Montenu itu secara otomatis menyebabkan kabinet pemerintahannya juga bubar sesuai dengan kerangka konstitusional Moldova. Keputusan itu diambil beberapa hari setelah kontroversi yang melibatkan Moldatsa memicu krisis politik. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain timnas Indonesia Raihan Hanan mengungkapkan bahwa pelatih tim Garuda John Hartman menaruh target-target tim mulai dari ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF, FIFA Matchday hingga Piala Asia 2027 di ruang makan tim. Keberadaan roadmap ini menjadi cara Hartman untuk menjaga motivasi timnya sekaligus pengingat seluruh pemain agar tetap fokus mengejar target yang telah ditetapkan. Target terdekat adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli mendatang. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia menargetkan juara untuk pertama kalinya setelah dalam 15 edisi berhasil menembus partai final 6 kali, namun selalu berakhir kekalahan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Jaringan Berita Nasional.

Agar KPK akan mendalami pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan amplop yang disebut diberikan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT oleh KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pernyataan Raja Juli menjadi informasi tambahan yang akan dikaji penyidik untuk memperkuat perkara. Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh rumah sakit memperkuat perlindungan tenaga kesehatan, terutama di instalasi gawat darurat. Instruksi tersebut menyusul kasus Dr. Icha di NTT yang diduga mengalami intimidasi saat menjalankan tugas pelayanan. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mewajibkan manajemen rumah sakit memastikan prosedur operasional berjalan optimal. Sistem keamanan melindungi tenaga kesehatan secara maksimal. Pendengar, warga di sekitar kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan berbagai penyakit. Keluhan imbas asap dari terbakarnya TPA Jatiwaringin yang hingga kini apinya belum berhasil dipadamkan. Masyarakat yang terdampak awal menderita keluhan ispa, batuk, flu, dan meriang, demam. Ini harus ditemukan agar cepat diobati, jangan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: menjadi cita-cita Bung Karno, diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
2: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

bersama Bintang oleh Drive ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: ngobrol sama teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu masalahmu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, tuh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lupa.

RR INER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RR INER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RR INER, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan. Dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat, martabat, dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersebut.

0: tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
1: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
2: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
3: Apa itu tadi, Pak? Yang dikisir, Pak?
4: Iya, ditanya baru identitas saja. Ya. Pertama, ya.
2: Nah, tapi ini pendidikan sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas.
1: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah. Dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel. Dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna. Karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini. Dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya, kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup lihat sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 30 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol dalam, salah satunya sehingga menjadi kekuatan satunya tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawan-lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mega bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Ya, mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
2: Iya.
1: Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim ini berpengalaman, pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi dari bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara Piala kali ini.
1: Betul.
2: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi,
1: pasti
2: mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Argentina ya.
2: Tapi kita catat bahwa bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisihan itu sudah menjadi catatan bagi bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan menemui kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
2: Ambil ini Mbak.
1: Vira.
2: Argentina ini dia apa namanya, dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain itu tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
2: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak.
1: Betul.
2: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia tuh Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans.
2: Yeah.
1: Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
2: Iya. Yeah. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
2: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, baik.
2: Karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
2: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul. Maka
2: yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
2: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
1: Okay.
2: Tetapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara yang akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
2: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, saya tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiktakannya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini, dan tidak jarang dan bahkan kita sudah banyak orang sudah mendidik semua dia akan masuk final. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim. kekompakan tim dalam berapa ya training tim ini, sehingga dalam pertahanan mereka bukan man to man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking,
1: tidak bertumbuh pada satu orang ya,
2: mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka karena mereka tidak melakukan man to man marking tapi zona marking. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola yang bola muntah atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, itulah disitulah kelebihan Tanjung Verdes ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans. Ya.
2: Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
2: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya,
2: kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah, maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
2: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
2: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, jadi prediksinya bagaimana?
2: 2-0
1: untuk Argentina?
2: Iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
0: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner-up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herroman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama. Saat mereka menumbangkan Turki 2-0 yeah. Lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir, dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir, ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih, Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru, dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka. Namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul. Saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong, tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu, ya satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk 1-0 untuk Mesir. Cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah, ini bunyi apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum Mun Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Gimana kabar? Jaya.
0: Oh, Jaya, Pak Fadil. Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andalan yang ditanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City?
5: Iya, yang itu.
0: Oke, skornya?
5: Iya, skornya 2-1 atau 1-0 buat Mesir.
0: Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, ya, Pak Fadil, okay. Terima kasih ya, prediksinya.
5: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Sapil, Mas, ya. Mas Alfani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Sapil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika di Piala Dunia ya kalah banyak. Nah, kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah. Karena ya kan ada Muhammad Salah.
0: Gitu. Oke, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga Jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Ya. Pak Wibi nih.
7: Alasnya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
7: Iya. Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Asia Afrika saya suka, tapi karena di Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Telvani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa dilihat terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing, seperti misalkan yang malunya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim dari tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih, Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik, karena toh Mesir di dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada 2 edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol, tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, terutama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya. Menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Iya. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau Mesir menang gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
8: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Caswa, silakan dukung Bung, mana nih?
8: Iya, ya Bung, bola itu ya bolanya satu rebutan ya.
0: Iya.
8: Kalau bolanya banyak mah mending.
0: Bolanya main satu sendiri nanti. Gimana prediksinya Pak Caswa?
8: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
8: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabil dengan Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, okay, kalau gitu
8: Macasa. Aku prediksinya 2-0 tapi ngegul masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua. Oke. Okay.
8: Iya.
0: Baik, Macasa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
9: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga jaya.
0: Ya ya Pak Rahman, silakan prediksi dan skornya nih.
9: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
9: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
9: Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya yang.
9: Iya, okay. Jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan.
0: Iya.
9: Nah, bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik, Pak Rahman.
9: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan. Salam kenal dari Pak Rahman.
1: Iya, selamat pagi Pak Rahman.
0: Iya, saya selalu ya, Pak Rahman.
9: Salam olahraga, selalu
0: ya,
9: sehat.
0: Ya, ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini ya, ya, di mana ini Pak Irfan?
10: Kebetulan ini di kota Bang, di kota Makassar.
0: Oh Makassar.
10: Iya di kota Daeng. Iya.
0: Iya, silakan prediksinya Pak Irfan.
10: Saya ini pertama ini babak pertama ini saya prediksinya ada satu bola, nanti babak kedua 2-1 Bang.
0: Untuk?
10: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dengan Australia nih, wakil Asia nih.
10: Oke, Bang, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung, silakan.
1: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, melihat sambil melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Dan itu ada juga Fatih dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
12: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan lapangan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih, dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau, dan kaos kaki putih. Ya baik, saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Australia. Di lini pertahanan mereka saat ini, saudara pendengar, terjadi lemparan ke dalam untuk sebelasan Australia. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan, saudara pendengar. Sementara Stadion Dallas saat ini

Kawan Akia alirkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Rami Rabia. Masih Rami Rabia menguasai bola ke depan kepada Imam Asyur. Ke sisi sebelah kiri kali ini Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Umpan back pass lagi kepada Yasser Ibrahim. Kali ini dialirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Muhammad Hani. Tarik sebentar, masih bermain-main di pertahanannya sendiri. Kali ini alirkan bola ke sebelah ke kanan, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain memancing para pemain Mesir agar Australia mau membuka barisan pertahanan mereka. Saat ini bola dikuasai oleh kiper dari Mesir, Mustafa Shober. Dorong ke depan ke sisi sebelah kanan. Ke depan tadi ada Imam Asyur. Terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi. Tidak mengenal kompromi tadi, Hari Soltar tadi langsung membuang bola. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh para pemain Mesir dari tengah. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kiri, mendekati kotak penalti dari Australia. Masih dialirkan bola, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan. Muhammad Hani kirimkan umpan crossing, di sana ada Muhammad Salah. Terjadi perebutan, disapu bola ke depan. Ada Nestori Irakunda tadi. Masih Nestori Irakunda beradu sprint lari tadi, namun bola lagi-lagi lebih dekat kepada penjaga gawang Mustafa Shober. Tendang bola saja jauh ke depan, namun bola tidak menemui sasaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kembali bagi Australia kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan? Ada Aziz Behits tadi, sudah memegang bola dia. Aziz masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan? Masih tahan sejenak, masih Aziz Behits bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Umpannya ke tengah kepada Alden O'Neill tadi, belakang kepada Alessandro Cercati, ke depan kepada pemain dengan nomor 22, tendang langsung. Oh, hampir saja Lucas Harrington tadi, nampaknya pemain dengan nomor punggung 25 tadi yang langsung melakukan tendangan. Namun sayang, tendangannya tadi hanya menyentuh tipis di star gawang dari Mesir. Kembali kali ini masih terjadi perebutan bola antara pemain Mesir dengan Australia. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia ataupun bagi Mesir dari sisi sebelah kiri. Sudah dilakukan. Belakang bola diberikan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 2, ada Yasser Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Imam Asyur di sana. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasser Ibrahim. Umpan pendek kepada rekannya, ada Rami Rabia. Masih mencari rekannya Rami Rabia. Pelan dia membawa bola, pindahkan lagi kepada Yasser. Pindahkan Yasser ke sisi sebelah kanan kepada Imam Asyur. Kembalikan kepada Yasser. Pindahkan lagi ke tengah kepada Rami Rabia. Lari dia ke depan, mendekati garis lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan lambung ke depan, namun tidak akurat. Bola disapu saja ke depan oleh para back dari Australia. Tarik mundur bola ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Bukan umpan kepada Lucas Harrington. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Australia melakukan serangan balik, pemain dengan nomor punggung 5 masih Australia. Sayang sekali umpan dari Jordan Bos tadi. Beruntung tadi tidak ada rekannya yang menyambut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah upaya dari Australia sempat membahayakan tadi, namun nampaknya disapu tadi oleh Rami Rabia dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Australia. Kali ini dari sisi sebelah kanan, masih kita nantikan. Sementara ada 2 hingga 5 pemain dari Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir, bersiap-siap menyambut tendangan

0: Sudah dilakukan oleh Aldin O'Neill, pendek saja kepada rekannya, balikan kepada Aldin O'Neill. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun masih membentur para pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia, tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Tendang bola jauh ke depan di sana, siapakah yang dituju? Terjadi duel-duel bola udara, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Amankan saja bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Mustafa Sober. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez. Pindahkan ke tengah kepada Hamdi Fatih tadi. Sebelah kanan kali ini kepada Muhammad Hani. Pada Imam Asur di depan, kembalikan kepada Hani. Umpan ke tengah kepada Hamdi Fatih. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Tengah kali ini kepada Hamdi Fatih. Sebelah kanan kepada Imam Asur tadi. Masih tidak jelas siapakah yang akan diumpan. Masih otak-atik sendirian dia, Muhammad Hani tadi. Depan kepada Zico atau Mustafa Zico. Sebelah kanan kali ini Emma Masur menguasai bola, berikan kepada rekannya. Tendangan crossing tadi masih ditahan bola. Kali ini Muhammad Salah, berikan kepada Emma Masur. Pendek dia, masih Muhammad Salah. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu tadi umpan dari Muhammad Salah. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Masih Muhammad Salah menguasai bola di lapangan tengah. Pindahkan kepada Hamdi Fatih. Alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi Fatih. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, ada Muhammad Hani. Masih Hani. Pindahkan lagi kepada Fatih. Masih mencari rekannya, maksudnya tadi kirim umpan terobosan. Namun bola berhasil dicuri kali ini. Jackson Irvin menguasai bola. Oh, mas, terjatuh tadi Jackson Irvin. Sebuah pelanggaran Jackson Irvin tadi. Upaya Jackson Irvin untuk melakukan serangan balik dihentikan tadi oleh Marwan Atia tadi. Jackson Irvin, pemain dengan kumis tebal dan rambut gondrong yang diikat di belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini dipindahkan ke sebelah kanan, ada Jordan Bos. Masih Jordan Bos, otak-atik bola dia. Pindahkan ke belakang kepada Alessandro Circiati, kepada Haris Sotar. Kembalikan kepada Alessandro Circiati. Umpan ke depan tadi maksudnya membentur, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Disapu saja tadi bola oleh Karim Hafez, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam, tidak jauh dari depan kotak penalti dari Mesir. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Masih bermain-main pemain dengan nomor punggung 20, Christian Folpato tadi. Namun sayang sekali saudara pendengar, kuasaan bola yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini oleh Mesir. Sudah dilakukan, kali ini bola berada di kiper Mustafa Sober. Oh, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 8. Ada Connor Metcalf. Hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh kiper Mesir, namun beruntung dia masih akurat tadi penguasaan bola. Nampaknya terjadi pelanggaran, tendangan bebas dilakukan oleh Mesir. Yasir Ibrahim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari tengah coba alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafez. Karim Hafez kepada rekannya, ada Hamdi Fatih tadi. Masih mencoba ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafez lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus. Kembalikan kepada Omar Marmus. Masih terjadi perebutan. Oh, terjatuh. Sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Zico tadi terjatuh. Beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti. Dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti, tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Mashour. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah dan Emma Mashour, siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan back heel. Tendangan langsung Emma Mashour masih membentur. Sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Kirkan pemain closing. Semasuk bulan. Gol. Emma Mashour memanfaatkan umpan crossing tadi dari luar kotak penalti. Berhasil membuat gol dengan sundulan yang pelan namun mengarah ke dalam kotak penalti ataupun mengarah ke dalam gawang dari Australia. Merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-13 di babak yang pertama. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Australia ini kaget dengan serangan cepat yang berawal dari tendangan bebas tadi, Bu.
1: Ya, skema tendangan bebas yang cukup cerdik kita lihat dari Mo Salah tadi, yang saya rasa itu menjadi faktor pembeda di mana rapatnya pertahanan Australia langsung seolah-olah membongkar pertahanan. Para pemain langsung pecah, seolah-olah pecah, dan kita patut mengapresiasi Asor yang memang sejauh bergulirnya Piala Dunia dia sangat piawai mencari ruang kosong, datang dari di lini kedua, dan terbukti ini menjadi gol keduanya setelah sebelumnya menciptakan satu-satunya gol ketika berhadapan dengan Belgia di grup G.
0: Ya, cukup cerdik tadi nampaknya tendangan bebas dengan back heel yang dilakukan oleh Salah, diberikan kepada Omar Marnus, kemudian yang berujung pada umpan crossing tadi dari pemain dengan nomor punggung 15 tadi dari Mesir, ada Karim Hafez tadi, dan berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Emma Mashour. Dan sudah pendengar, sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Untuk sementara ini Mesir unggul 1-0 atas Australia.
2: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dari sebelah kanan akan long throw ataupun lemparan ke dalam yang akan jauh dilakukan pemain nomor 3 yakni Cirkaci. Umpan ke dalam kotak penalti, masih melambung kali bola, dikuasai penuh oleh para pemain dari Australia. Tendangan kaki kiri masih tadi lemah, bahkan tidak mengarah ke gawang yang dijaga tadi oleh Mustafa Sobeir. Hasilkan saja tendangan gawang tadi, tendangan Aidan O'Neill yang memang lolos di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tendangan kirinya tidak menemui gawang. Skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Mesir, dan Mesir berada di sebelah kanan kami sedangkan Australia berada di sebelah kiri kami dengan jersey yang kontra memang, di mana Mesir menggunakan jersey berwarna merah celana putih sedangkan Australia berjersey berwarna kuning celana hijau. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini dari Mesir akan dilakukan tadi oleh Karim Hafez. Coba kali ini dekat, masih bermain-main kali ini di tengah, dicuri kali ini oleh para pemain dari Australia, sebarkan lagi ke sebelah kanan tetapi dipotong tadi oleh kepala dari para pemain dari Mesir. Jatuh kali ini di lapangan tengah, masih berduel, bola berada di atas kali ini. Jackson Irwin tadi coba ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, kali ini diduelkan saja tadi Volpato, tetapi masih dikuasai oleh Volpato, dihadang satu pemain dari Mesir. Bukan sebuah pelanggaran, kali ini dicuri oleh kembali pemain dari Mesir ini Asor, tetapi lagi-lagi bagaimana pergerakannya dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari tim Australia, tapi kali ini dicuri lagi oleh Mesir. Dari tengah lagi kali ini para pemain dari Mesir, Marvin Atia umpan ke kiri, yang dituju adalah satu pemain dari Mesir, masih kotak penalti, pemain nomor 22, tendangan ke kanan, masih tersentuh tadi oleh Harry Sotar. Bahaya tadi, bagaimana serangan yang tiba-tiba Omar Mamus tadi menyerobot terus dari sebelah kiri, tapi tendangannya masih terkena badan dari Haris Sotar. Selamat lagi gawang dari Australia, meskipun sudah tertinggal 1-0 dari kanan kali ini Australia. Christian Volpato umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Nesterin Iran Kunda, tetapi lepas kembali, jatuh kepada kaki dari 15 Karim Hafiz, pemain dari Mesir. Umpan lagi kali ini dari tengah, Abdi Fatty tadi arahkan ke sebelah kanan kepada Mohamed Hani, kali ini tahan sejenak, geser lagi ke tengah, terus para pemain dari Mesir masih bermain-main dari belakang. Marwan Atia kali ini alirkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 15 Karim Hafiz. Orang lagi ke belakang, masih para pemain Rami Rabia kali ini lebih santai lagi karena sudah unggul 1-0 hingga menit ke-17 ini, sehingga tidak terlalu terburu-buru kali ini pemain dari Mesir. Dari belakang kembali Marwan Atia, coba kali ini mencari kawan, geser lagi ke sebelah kiri, yang diturun tadi adalah Karim Hafiz. Back pass lagi jaduh ke Rami Rabia. Sebelah kanan kini Yasir Ibrahim, dorong lagi ke belakang kepada kiper Mustafa Sobeir dengan jersinya berwarna biru muda. Dorong lagi ke sebelah kanan Yasir Ibrahim, masih kali ini di kotak penalti sendiri dari Mesir. Coba mencari kawan, arahkan kini jauh ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Dorong lagi ke sebelah kiri Karim Hafiz, bermain 1-2 tadi bersama Omar Mamus. Dorong lagi ke belakang kepada Atia, Atia kali ini kepada Hamid Fatih. Domba ke sebelah kanan kepada Hani. Satu pemain dari Mesir, umpan ke depan yang dituju adalah tadi pemain dari tim Mesir. Sayang sekali tadi Muhammad Zaki Abdel Rauf tidak mampu menggapai bola lebih dekat kepada kiper dari Australia Patrick Beach. Kali ini dari belakang Hari Sotar, geser lagi ke sebelah kanan Alessandro Circati. Umpan lagi ke belakang kali ini kepada Patrick Beach, alirkan ke sebelah kanan kepada Lucas Harrington. Masih kan ini Lucas Harrington, giring dengan kaki kirinya, coba lagi ke tengah kepada Aiden O'Neill. Dorong kepada Jackson Irvin yang memang pemain paling stylish di Australia ini. Meminta tadi Lucas Harrington kepada pemainnya agar lebih mendekati bola. Dorong lagi kepada Irwin kali ini. Irvin kali ini dorong ke depan, yang maksud adalah Iran Kunda. Masih kali ini para pemain dari Australia mencoba tadi melewati dua pemain dari Mesir, tetapi dibalikan lagi ke belakang kali ini kepada Jordan Bos. Dorong lagi, bermain 1-2 tadi Irvin. Irvin kali ini ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari Australia dari sebelah kanan, nomor 5 tadi Jordan Bos. Terbentur para pemain dari Mesir atau terbentur para pemain Australia sendiri, sehingga tendangan gawang saja memasuki menit 19 ini. Last touch-nya kita nantikan apakah akan direvisi, karena memang tadi terkena dari pemain Mesir ya. Hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kiri kali ini. Corong ke depan kali ini kepada pemain dari tim Mesir. Kapten kesebelasan Muhammad Salah tadi. Dari kiri kali ini Karim Hafiz, coba lagi build up serangan para pemain dari Mesir. Andy Fatih dorong ke sebelah kanan, masih kali ini Hemam Asyur tahan bola sejenak. Asyur pencetak gol di babak pertama tadi, giring bola sejenak menunggu para pemain dari tim Australia untuk keluar kali ini. Dorong ke sebelah kiri kepada Rami Rabia yang cukup jauh meninggalkan posnya. Masih Rami Rabia, alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Atia tadi, didekati satu pemain dari Australia, hampir saja tadi dicuri. Justru kali ini Yasser Ibrahim Mesir, alihkan ke sebelah kanan kepada Asyur. Asyur masih menahan bola tadi, tidak mau terburu-buru, hingga di back pass lagi kali ini Rami Rabia, back dari Mesir kali ini ancang-ancang mencari kawan ke tengah kepada Handi Fatih. Back pass lagi kepada Yasser Ibrahim, masih terus para pemain dari Mesir. Dari sebelah kanan kali ini Emam Asyur balikan lagi kali ini memasuki menit ke-20, masih terus menilai bola para pemain dari Mesir ini. Disergap kali ini oleh satu pemain dari Australia, coba keluar kali ini dari tengah kali ini, masih para pemain Mesir. Umpan ke depan yang dimaksud satu pemain Mesir adalah lari berbahaya, telaga kaki kiri Muhammad Zaki, tetapi sudah terperangkap offside juga. Memang larinya terlalu cepat dibanding 4 back sejajar yang dilakukan oleh para pemain Australia, sehingga peluang di mulut gawang pun tidak memang menemui gawang. Melebar ke sebelah kanan gawang dari kiper Australia, sehingga aman lagi gawang dari Australia. Kali ini Australia dari sebelah kanan, alihkan kepada Lucas Harrington, tahan sejenak, ke tengah lagi kepada Harry Sotter, bermain-main di kotak sendiri, dorong ke depan, yang dimaksud tadi adalah Christian Volpato. Umpan lagi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Mesir tadi terjatuh dari sebelah kiri, kali ini Aziz Beach ataupun Aziz Behic kali ini, masih kali ini dorong ke tengah lagi Jackson Irvin. Masih kali ini Australia kepada Haris Sotter, kapten kesebelasan. Dorong lagi ke depan, kali ini Volpato. Umpan tadi termasuknya ke sebelah kiri, kali ini berbahaya Ajis. Ajis umpan ke dalam kotak penalti, tetapi masih terhadang para pemain dari Mesir tadi. Sayang sekali umpan yang dilakukan pemain yang dengan kepala pelontosnya ini, Ajis Behic, hanya hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang tim Mesir. Akan diambil oleh siapa gerangan, kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Akan diambil oleh Christian Volpato dengan kaki kirinya, sudah menaruh bola kali ini di sudut sebelah kanan. Ancang-ancang, empat pemain saling berpelukan, berikan himbauan, sudah dilakukan Volpato, melengkung kali ini dalam kotak penalti. Ada satu pemain tadi dari Australia, Lucas Harrington, tapi sayang memang sundulan yang dilakukan pemain yang cukup jangkung ini hingga tidak bisa menemui sasaran tadi dengan kepalanya. Dan memasuki menit ke-22, wasit asal Uruguay Gustavo Tejera menyatakan ataupun menuipkan fluid tanda hydration break. Bung Tovani, memasuki menit 22, Mesir unggul. Apakah ini memang Australia juga belum berkembang permainannya hingga menit ke-22 ini?
3: Yes, Husenpi, sejatinya sebelum terjadinya gol yang diciptakan oleh Mesir, Australia sudah terlihat lebih nyaman bermain karena mereka menyadari di mana adanya celah di barisan pertahanan Mesir. Tercatat ada sempat dua peluang yang dilepaskan oleh Australia melalui Volpato dan juga Jordan Bosz, walaupun hasilnya masih melenceng. Namun ketika mulai asik nyaman bermain, Mesir mendapatkan momentum melalui bola mati yang bisa dimaksimalkan. Ada sedikit tipuan di sana yang dilakukan Mo Salah, langsung membongkar pertahanan. Dan kita tahu Asur juga sangat piawai memanfaatkan ruang hingga akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saya rasa Henderson Big, seperti pertandingan yang sudah terjadi, bisa dimaksimalkan oleh pelatih untuk memberikan instruksi khusus. Dan di sisa babak pertama kemungkinan Australia akan bermain lebih agresif karena kita tahu dalam kondisi tertinggal dan sempat menyadari adanya ruang di pertahanan Mesir, membuat mereka kemungkinan bisa lebih bermain agresif.
2: Ya, kalau melihat memang hanya Volpato saja yang terlihat aktif ya, dari beberapa tadi pergerakan Matt Calvé dan juga Iran Kuda agak sedikit kurang nih, Bung Tovani.
3: Ya, dari kubu Australia memang terlihat Volpato sangat menonjol karena kita tahu pergerakannya, meskipun di atas kertas dia ditempatkan sebagai penyerang kanan, beberapa kali Volpato masuk ke barisan tengah bekerja sama dengan Irvin dengan sangat baik sehingga tampil cukup menonjol. Sebaliknya dengan Iran Kunda dan Matt Calvé itu cukup terisolasi dengan rapatnya pertahanan yang digalang oleh Rabia dan Ibrahim. Keduanya bisa menjaga barisan serang Australia setidaknya hingga 22 menit jalannya pertandingan, masih belum ada gol yang tercipta dari Australia.
2: Kalau untuk Mohamed Salah sendiri bagaimana? Apakah memang sudah melihat magis-magisnya dari Mohamed Salah sendiri?
3: Ya, Mohamed Salah sebagai bintang utama dari Mesir sejatinya di awal pertandingan cukup terisolasi, pergerakannya tidak banyak mendapatkan ruang di dalam kotak penalti yang akhirnya saya mencatat hingga menit ke-7 akhirnya dia harus turun lebih jauh ke bawah menjemput bola. Namun perannya tetap sangat besar. Kita tahu magis yang diberikannya, sentuhan awal tendangan bebas adalah dari dirinya, walaupun terkesan hanya memberikan back heel. Namun sentuhan kecil tersebut bisa menipu barisan pertahanan Australia yang tadinya sudah berfokus, jadi seolah-olah kebingungan bola akan dialirkan kemana selanjutnya dari tendangan bebas tersebut yang berujung petaka menjadinya gol yang diciptakan oleh Asur.
2: Ya, memasuki menit ke-25, para pemain juga sudah bersiap memasuki lapangan, tendangan gawang saja, masih menit 25. Saya belum menyebut menit-menit setan ya, kalau nanti bisa jadi gol lagi, bahaya nanti untuk kedua kesebelasan. Kali ini sudah dilakukan tendangan gawang dari belakang, kali ini para pemain dari Mesir coba alirkan kepada Yasser Ibrahim di sebelah kanan, tahan sejenak. Kali ini Yasser Ibrahim Back pass lagi, Mustafa Sober kiper bermain-main di kotak penalti sendiri berbahaya, tapi kali ini mampu lolos dari sergapan para pemain dari Australia. Dikepung tiga pemain, dialirkan ke depan, masih bisa dihadang tadi oleh Harry Sutter. Di back pass lagi kali ini ke belakang, mampu dikuasai tadi. Maksudnya para pemain Mesir ingin menyasar tadi pergerakan Muhammad Zaki, tetapi tidak menemui, sehingga hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat. Tarik ke belakang kali kepada kiper dari Australia, Patrick Beach, yang mengenakan jersey berwarna ungu. Alirkan kami kepada Aziz Behik, tetapi sayang sekali tadi umpan yang dilakukan Aziz Behik hanya terkena pemain dari Mesir, yakni Imam Ashur, sehingga lemparan ke dalam kembali oleh Aziz. Angkat kedua tangan kali ini, coba mencari kawan, agak sedikit kebingungan karena pergerakan pemain-pemainnya dikunci oleh pemain Mesir ke depan tadi, dan itu juga adalah Iran Kuda. Kali ini lolos satu pemain dari sebelah kiri, Metcalf, umpan lagi maksudnya, tetapi tidak lolos tadi Metcalf, hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim Mesir dari sebelah kanan, akan dilakukan oleh Hani. Memeluk bola Hani, mencari pergerakan para pemain Mesir berwarna merah ini, bajunya kita nantikan ke depan kepada Imam Ashur. Dorong lagi kali ini, masih disergap tadi oleh pemain-pemain dari Australia. Dapatkan lagi lemparan ke dalam dari tim Mesir dari sebelah kanan ataupun sebelah timur tribun stadion. Kita nantikan lemparan ke dalam hingga memasuki menit ke-27 ini. Skor masih 1-0 bagi Mesir. Angkat kedua tangan kali ini Hani, lagi-lagi mencari pergerakan para pemain dari Mesir. Diumpan saja tadi ini jauh ke sebelah kiri, Karim Hafiz. Kosong kali ini, berlari agak cepat melewati garis tengah kali ini Hafiz. Umpan lagi ke sebelah kiri, bekerja sama tadi bersama Atia. Atia masih menahan bola, melihat lagi, meminta pergerakan ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan diopernya kali ini kepada Fatih. Fatih bekerja sama lagi kembali bersama Atia. Atia agak sedikit kebingungan, ke sebelah kanan kepada Yasir Ibrahim. Dorong kepada Hani. Hani memegang bola kali ini, bermain 1-2, masih Hani ke depan, dimasuk adalah Jaki. Dorong lagi kali ini ke sebelah kanannya, masih para pemain dari Mesir, disergap oleh satu pemain dari Australia. Agak sedikit kebingungan kali ini dari sebelah kanan Eman Ashur. Back pass lagi ke sebelah kanan, masih santai-santai saja pemain dari Mesir ini, menunggu keluar pergerakan dari tim Australia. Tarik ke belakang jauh kepada Mustafa Sober. Umpan lagi kaki kanan jauh melambung kali ini, melewati garis tengah, yang dituju adalah Ashur. Ashur tadi maksudnya duel dengan Aziz, tetapi memang bola terlalu deras sehingga lebih dekat kali ini untuk tim dari Australia. Hanya lemparan ke dalam saja oleh Aziz. Aziz diperingatkan wasit agar berhenti lempar, jangan terlalu ke depan kali ini Aziz. Dekat saja kali ini kepada Aidan O'Neill. Ke depan lagi yang masuk tadi satu pemain, yaitu Iran Kunda. Iran Kunda tadi maksudnya hampir melewati satu pemain dari Mesir. Sayang memang pergerakannya tidak mampu, sehingga lemparan kembali untuk tim Mesir dari sebelah kanan kali ini akan dilakukan. Sudah kali ini yang dituju adalah ke tengah para pemain dari Mesir. Back pass saja kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan ke sebelah kiri kali ini jauh, yang dituju oleh Jaki. Tarlos kali ini ataupun tadi Omar Mamos. Sayang sekali umpannya terlalu deras, tidak mampu diambil tadi oleh Omar Mamos. Dan tendangan gawang kembali untuk tim dari Australia. Patrick Beach kali ini menaruh bola, memerintahkan para pemain Australia agar maju terlebih dahulu. Kiper bernomor punggung 18 ini, pemain ataupun klub Melbourne City dengan usia masih muda, 23 tahun. Umpan dengan kaki kiri tadi Beach ke sebelah kiri. Penyerangan ataupun pertahanan dari tim Mesir hanya lemparan ke dalam kali ini untuk tim Mesir kembali, karena duel tadi kalah para pemain dari Australia dari sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini yang dituju lagi para pemain dari Australia kembali. Mampu ataupun Mesir kali ini dari sebelah kanan, Omar ataupun Eman Ashur. Eman Ashur dorong lagi ke depan, tidak jadi kali ini, masih mendribbling bola, melewati satu pemain dari Australia, geser kepada Hani di sebelah kanan. Back pass lagi kepada Hamdi Fatih kali ini, bagi kepada Yasir Ibrahim ke sebelah kiri. Rabia berkulit ataupun melintasi kali ini ke belakang, berbahaya tadi, hampir terjadi kesalahan dari Rami Rabia, tetapi kali ini diculik oleh para pemain Australia. Coba kepada Iran Gunda, tetapi satu pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain dari Mesir terhadap Iran Kunda. membuat Iran Kuda yang tinggal berbalik alah tadi disleding oleh Yasser Ibrahim, membuat wasit asal Uruguay Gustavo Tejera memberikan pelanggaran kali ini bagi tim Australia. Justru yang mengerang kesakitan adalah Hani, Muhammad Hani. Apakah gerangan yang terjadi, apakah salah posisi, karena memang kesakitan sekali Muhammad Hani. Kita nantikan berbahayakah untuk Hani memegang lututnya yang memang menjadi rawan. Jika memang cedera akan dipanggil tim medis dari Mesir. Dan kita nantikan sejauh ini kalau melihat Bung Taufan nih, bagaimana penampilan dari Muhammad Hani sendiri di sektor sebelah kanan.
3: Ya, Muhammad Hani sebenarnya sambil cukup aktif, dia beberapa kali ikut naik membantu serangan, menjadi salah satu pemain senior di skuad Mesir, memang membuat dia menjadi nama yang cukup bermain baik. Dia bisa memimpin rekan-rekannya, namun kali ini terlihat ada masalah karena jika dilihat dari komposisi pemain yang ada mungkin cukup riskan karena cadangan back sayap kanannya adalah pemain muda Tarek Ala. Jadi saya rasa pelatih mungkin masih akan melihat bagaimana kondisi dari Muhammad Hani, apakah masih bisa melanjutkan sisa pertandingan ini, Bung Senpi.
2: Iya, bahkan tadi tim medis menggoyang-goyangkan lutut dari Muhammad Hani, apa mengetes apakah memang cedera ACL yang dilakukan, tapi nampaknya sudah berdiri kembali Hani. Akan mendapat perawatan terlebih dahulu, keluar dulu dari lapangan. Kali ini Mesir bermain dengan 10 orang terlebih dahulu karena Hani masih di luar. Sedangkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Australia kali ini dari sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, berbahaya. Tendangan kaki kiri tadi, masih berada bola di atas. Tendangan lagi kaki kiri, sayang sekali. Tadi yang dilakukan oleh para pemain Australia, masih terjadi sekelimit di dalam kotak penalti setelah tadi juga bagaimana Jackson Irvin berduel dengan pemain dari Mesir membuat pelanggaran justru setelah tadi pemain nomor 14 Hamdi Fatih juga terjatuh akibat duel yang dilakukan bersama Jackson Irvin. Hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan oleh kiper dari tim Australia ataupun Mesir. Kali ini pendek saja sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Back pass lagi kepada kiper Mustafa Sobir. Umpan ke depan kali ini melewati garis tengah. Dorong lagi kepada Muhammad Salah tadi maksudnya Jaki. Tetapi lebih dekat lagi-lagi kepada Patrick Beach. Umpan saja ataupun lempar kali ini ke sebelah kiri kepada Ajis. Ajis menggiring bola melewati satu pemain dari Australia. Justru dibalikan lagi kepada Lucas Harrington. Dari belakang kali ini Hari Sotar. Hari Sotar ke sebelah kanan kepada Alessandro Circati. Kali ini Circati masih menahan sejenak bola. Melihat pergerakan dari kawan-kawannya kali ini. Justru ke tengah kepada O'Neill. O'Neill dorong lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Harrington. Back pass lagi kali ini kepada Sotar. Kapten kesebelasan dari Australia. Ke tengah kali ini O'Neill. Mampukah merangsak kali ini? Justru ke sebelah kiri. Dituju adalah Ajis. Ajis Behi kali ini. Dihadang satu pemain. Ini Hani dari Mesir. Umpan kaki kiri. Melambung kali ini. Melewati tadi satu gawang. Tetapi masih dikuasai kali ini. Dari sebelah kanan oleh Jordan Bos. Jordan Bos kembalikan ke belakang. Masih kali ini para pemain dari Australia. Volta tadi. Volpato. Sayang sekali kali ini dicuri justru oleh pemain Australia kembali. Kali ini Volpato dihadang tadi pergerakannya dengan baik oleh pemain nomor 11 ini Muhammad Zaki. Hanya lemparan kembali bagi tim dari Australia. Akan dilakukan long throw kembali oleh pemain nomor 3 Alessandro Circati. Ancang-ancangnya seperti Arhan dan juga Robby Darwish. Kita nantikan mundur beberapa langkah. Akan dilakukan long throw ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini terjadi sklemit. Bola masih di atas. Berduel para pemain. Kali ini jatuh kepada Iran Barkuda. Umpan lagi ke sebelah kiri. Tendangan kaki kiri tadi oleh Lucas Harrington atau Ajis. Ajis Behik sayang sekali dan masih lemah. Karena memang tendangan kaki kirinya menyusur tanah. Tetapi kesigapan yang dilakukan oleh Mustafa Sober tidak membuatnya harus bekerja keras untuk menyelamatkan gawang. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-1 bagi Mesir.
0: Ya baik, saudara pendengar, kali ini Mesir kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Pindahkan kali ini ke tengah. Rami kali ini kuasai bola. Tendang bola jauh ke depan. Jatuh di kaki Omar Marmus. Tarik ke belakang kepada Marwan Atia. Terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu menguasai bola Marwan. Umpan ke belakang kepada Rami Rabia, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Imam Asur, namun berhasil dicuri tadi. Oh, terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi. Dan sempat membentur pemain Mesir rupanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Kali ini Jack Irvin menguasai bola dari lapangan tengah. Pemain dengan nomor punggung 3 kirimkan umpan ke depan kepada Ilan Kuda. Masih Ilan Kuda. Sayang sekali, hampir saja Estori Irang Kunda tadi, striker dari Australia tadi, hampir saja mampu menyambut umpan lambung tadi dari Alessandro Circiati, namun masih beruntung Mesir karena kiper Mustafa Sober tadi cukup sigap untuk mengamankan bola. Dan sudah mendengar, kali ini Imam Asur membawa bola dia dari sisi sebelah kanan, kali ini sudah berada di tengah, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya, namun berhasil disapu saja bola tadi. Kali ini bola jatuh di kaki pemain dengan nomor 20, Christian Folpato. Sayang sekali dilanggar tadi Folpato nampaknya oleh Karim Hafez tadi. Pelanggaran terjatuh Christian Folpato, pemain yang kini membela Sassuolo, satu klub dengan Jai Izes di Serie A. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini. Alessandro Circiati menguasai bola ke depan kepada Connor Metcalf. Masih Metcalf kali ini di sisi sebelah kanan Jordan Bos. Maksudnya tadi kirimkan umpan tarik tadi, namun disapu saja bola. Dan kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Kali ini dari sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap nampaknya ada Lucas Harrington tadi. Oh, Folpato sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja. Disapu tadi juga dengan kepala oleh pemain Mesir. Jatuh kembali di kaki pemain Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Aziz Behits tadi. Umpan langsung back pass ke belakang kepada kiper Patrick Behits. Kembalikan kepada Behits. Masih mencari rekannya Behits. Masih mundur ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Jordan Bos. Tengah kepada Jack Irvin, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Pendek kepada Hari Sotar, pindahkan ke sebelah kanan kepada Circiati. Masih Circiati, tendang jauh ke depan, masih tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sober. Langsung umpan pendek diberikan kepada Rami Rabia, dibalikan kepada Mustafa Sober. Pendek saja kepada Marwan Atia. Masih Atia, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Hani di sana. Hani dia berlari cepat, dia melewati garis tengah lapangan pertandingan. Hani hentikan sejenak bola, umpan ke belakang kepada Salah. Salah berikan lagi kepada Hamdi Fatih tadi. Tarik mundur lagi ke belakang, kali ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri. Karim Hafez tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Pindahkan tengah kepada Yasir Ibrahim. Umpan dorong lagi bola ke depan kepada Marwan Atia. Umpan crossing lambung tadi maksudnya kepada Hani tadi, namun dicuri tadi oleh Jordan Bos. Oh, nampaknya berbenturan tadi Jordan Bos dengan Imam Asur tadi. Terjatuh Imam Asur, masih memegang wajahnya tadi Imam Asur. Oh, nampaknya terkena tangan tadi wajah dari Imam Asur, terkena tangan dari Jordan Bos, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Australia. Jadikan tendangan bebas bagi Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas, sudah bola sudah berada di hadapan Mohamed Salah, ada Imam Asur. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Australia. Memberi istirahat kepada rekan-rekannya Mohamed Salah dan Imam Asur. Siapakah yang akan melakukan? Sudah ada 5 pemain Mesir yang mendekati kotak penalti dari Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah. Sudah dilakukan Mohamed Salah, pendek saja ke tengah kepada Hamdi Fatih. Kirimkan umpan melambung, disundul saja. Bola kembali, terjadi perebutan bola tadi. Dibuang saja, disapu bola oleh Jordan Bos tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates kepada Lucas Harrington, berikan bola. Tadi umpan kepada Aziz Bates, namun disapu saja bola. Lemparan ke dalam untuk Australia. Aziz masih mencari rekannya, Aziz Bates. Lempar ke depan, terjadi duel-duel bola udara. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam lagi-lagi akan dilakukan oleh Aziz. Lempar ke depan kepada Jack Irvin, kembalikan kepada Bates. Belakang tarik ke belakang kepada Lucas Harrington. Tendang bola ke tengah. Umpan terobosan tadi kepada Hiran Kunda, namun dicuri. Terjadi duel-duel di sisi sebelah kiri. Terjatuh. Terjatuh tadi, sempat bertabrakan Nestori Hiran Kunda tadi. Bertabrakan nampaknya dengan Yasir Ibrahim. Masih mengerang kesakitan nampaknya Yasir Ibrahim setelah tadi kakinya tadi sempat terkena kaki dari Hiran Kunda yang tidak bisa menjaga keseimbangannya sehingga terjatuh. Dan oh, sudah bangkit kembali Yasir Ibrahim. Kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Siap-siap Mohamed Hani. Sudah memasuki menit 42 menjelang menit 43. Dan untuk sementara Mesir masih unggul 1-0 atas Australia melalui gol yang dicetak oleh Imam Ashour pada menit ke-13. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi dan dituju tadi Mustafa Zico. Lagi-lagi terjadi duel-duel keras tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Wasit meminta kepada pemain Mesir untuk segera bangkit. Kali ini bola berada di kaki para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan tadi Alessandro Circiati mengirimkan umpan kepada Jordan Bos, namun dibuang saja oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Hari Sotar kini kuasai bola. Pendek berikan kepada Lucas Harrington, kembalikan kepada Sotar. Pendek kepada Alessandro Circiati. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Sotar. Ke depan kepada Jack Irvin ataupun O'Neill tadi. Tidak jelas siapakah yang dituju, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mesir, Mustafa Sober. Pendek berikan kepada Rami Rabia. Umpan lambung ke depan, berhasil dicuri tadi. Perebutan bola, Mohamed Salah alirkan sebelah kanan kepada Mohamed Hani. Masih Mohamed Hani, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke tengah kepada Rami Rabia. Ke sebelah kanan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Dicuri tadi oleh pemain Mesir, namun lagi-lagi berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir. Tadi maksudnya mengirimkan umpan kepada Salah, namun tidak akurat. Kali ini Australia juga tidak berhasil mengirimkan umpan yang akurat tadi. Nampaknya O'Neill tadi bermaksud mengirimkan umpan terobosan kepada Nestori Hiran Kunda, namun bola justru hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Dan sudah memasuki menit tambahan waktu, 5 menit yang diberikan pada pertandingan babak pertama ini. Terjadi kali ini duel-duel bola udara di tengah lapangan pertandingan. Bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Imam Ashour, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Karim. Ke depan kepada Omar Marmus. Masih Marmus menguasai bola. depan, dorong bola kepada Karim, kembalikan kepada Marmus, alirkan ke tengah kepada Atia, kirimkan umpan terobosan tadi, crossing tadi disundul oleh Muhammad Salah, namun masih lemah tadi sundulannya karena mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh kiper Patrick Bass dari Australia. Langsung melakukan upaya build up dari lini pertahanan mereka, Jordan Bos kepada Adam O'Neill, masih Alden O'Neill, kirimkan ke depan kepada Polpato, masih Polpato mendekati kotak penalti dari mesin, terhasil gol. Polpato tadi sempat mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir dengan kaki kirinya melengkung tadi, namun masih belum menemui sasaran karena masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Nampak cukup kesal tadi pelatih dari Mesir Hossam Hassan tadi melihat upaya serangan dari Australia tadi yang hampir membuahkan hasil. Namun lagi-lagi kali ini Australia mencoba membangun serangan dari belakang. Sotar kepada Alessandro, kembalikan kepada Sotar, Sotar ke depan kepada Jordan, masih Jordan, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Pindahkan bola ke belakang kepada Alessandro, berikan ke tengah kepada Volpato, alirkan kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington, balikan kepada Volpato, masih Australia mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Alessandro kirimkan umpan crossing, lambung bola datangnya namun belum menemui sasaran, kembali jatuh di kaki para pemain Australia dari sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, di sana terjadi duel bola udara. Oh, masih belum mampu memecah kebuntuan tadi para pemain Australia karena tadi upaya serangan mampu diputus tadi oleh kiper Mustafa Sober. Meniupkan peluit wasit Gustavo Teixeira, masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Oh, sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lucas tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates, alirkan bola kepada Alessandro, masih Alessandro Circiati, cari rekannya, umpan ke depan kepada Bosch, masih Bosch, Jordan Bosch tadi, disapu saja, bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini Jordan Bosch dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir, disapu saja bola tadi, menjauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi nampaknya. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia, dibuang saja bola ke depan kepada Hari Sotar. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Jordan Bosch masih menguasai bola, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bosch, kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato, masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir, Polpato. Oh, terjadi perebutan kali ini, duel-duel bola udara, bola jatuh di kaki pemain Mesir Omar Marmus tadi, kirimkan gerban kepada Muhammad Salah, namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan, kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill pendek kepada Aziz Behic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Oh, nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi, Jordan Bosch, mengerang kesakitan dan bola fair play tadi dibuang saja bola oleh pemain Australia untuk memberikan waktu kepada tim medis, memberikan perawatan kepada Jordan Bosch yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bosch masih belum ada tim medis yang masuk. Oh, nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena Bertepatan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga, pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama, akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Laporan pandangan matanya tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya. Dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit. Kedua tim nampaknya mencoba untuk saling serang, namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani?
4: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup nyaman untuk menyerang. Yeah. Mereka melihat beberapa ruang yang tercipta di barisan pertahanan Mesir, namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya, bermain lebih agresif. Namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan, walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki. Mereka mulai rapat dalam bertahan, walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia, walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
3: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya? Namun secara umum memang lebih efektif, artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hassan ini ya, sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir, Bung?
4: Ya, saya menyoroti adanya variasi dalam mengeksekusi bola mati. Kita tahu Mesir, proses terjadinya gol, satu-satunya gol yang diciptakan Mesir di babak pertama berawal dari bola mati, tendangan bebas dari kiri serangan yang diawali oleh Salah, kemudian hanya memberikan gerakan backheel sedikit, memecah adanya barisan pertahanan yang rapat, langsung pecah. Dan saya lihat selain tendangan bola mati tersebut, ada satu momen pula bola mati yang kali ini di sisi kanan serangan diberikan variasi juga oleh Mesir, yang begitu pula merepotkan Australia. Namun untuk akhirnya pemain sudah lebih dulu terjebak offside, akhirnya tidak bisa berbuah gol. Saya rasa bola mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
3: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Taufani?
4: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola, terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti. Namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan, seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik barisan pertahanan Australia. Sementara Omar Marmoush, walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap kali melebar, karena kita tahu Cirsati dan Sotar sangat solid menjaga pertahanan Australia, sehingga Marmoush pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar. Namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif, walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
3: Ya, selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan, dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bung?
4: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu wakil Afrika sebelumnya bahkan Senegal sempat memimpin 2-0 lalu bisa disamakan begitu. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu, saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmus yang punya kecepatan dan agresivitas seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
5: Iya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya yang berhasil di comeback oleh lawannya, terutama Senegal nih cukup sadis ya kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi di Anda katakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang perform di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
4: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rampuh, ada beberapa kali kesalahan ya. Bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul karena setelah unggul 1-0 barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu barisan gelandang Fati dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
5: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya karena bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka Bung, agar bisa comeback nih?
4: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar melihat ruang karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan padahal mereka bisa lebih dulu melihat ruang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum menjadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka Iran Kunda yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Henderson break di babak kedua belum juga terjadi gol balasan, kan tidak mungkin pergantian pemain akan dilakukan oleh pelatih menjadi opsi yang cukup layak juga saya rasa.
5: Prediksi Anda untuk hasil nanti di babak kedua, mungkin hasil akhirnya dengan melihat performa di babak pertama dan juga evaluasi yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pelatih, Anda melihat Australia bisa comeback atau hasil pertandingan tetap dikuasai Mesir, Bung?
4: Untuk prediksinya jika menurut saya kembali kepada Mesir, jika mereka bermain cenderung menunggu seperti setelah unggul di babak pertama, bukan tidak mungkin Australia bisa menyamakan kedudukan. Lain cerita jika Mesir mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
5: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua. Kita akan ikuti lagi laporan pandangan matanya dari rekan-rekan saya. Namun kita rehat sejenak, Bung Tovani, karena kita akan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk para pengemudi ojek online. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah.

0: menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
1: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
0: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai. Dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung diganti dan langsung. Oh hampir saja saudara pendengar, tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di

0: sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Coast yang sempat mengalami cedera ditarik keluar, dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trewin. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan salah seorang pemain Australia, yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh, sayang sekali. Lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan, dan sementara masih tergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17, mengalami cedera. Dan setelah dilanggar tadi sempat berbenturan nampaknya di udara Irankunda tadi dengan Yasser Ibrahim, dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya, yakni pemain Aldin O'Neill nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan, bersiap-siap Christian Polpato, ada juga Aldin O'Neill. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Aldin O'Neill kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Haris Sotar, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola, menjauhi kotak penalti dari Australia. Terjadi duel-duel bola udara. Ada Jack Elvin, masih kirimkan umpan lambung. Ada Haris Sotar di sana. Oh, sayang sekali. Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi, bermaksud tadi mengamankan bola, namun berbenturan salah seorang pemain Mesir. Masih kita nantikan, masih letak tepat di depan mulut gawang dari Mesir. Siapakah ada? Sepertinya Yasser Ibrahim yang mengalami cedera, mendapatkan perawatan medis. Oh, nampaknya Muhammad Hani memegang kepalanya. Muhammad Hani sudah mampu bangkit kembali. Hani setelah tadi sempat berbenturan dengan Connor Metcalf, sudah memasuki menit 48 menuju menit 49 di babak yang kedua ini. Serangan-serangan langsung dilakukan oleh Australia. Baliknya Mesir juga langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Namun beruntung masih aman gawang Mesir. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Mesir. Jaga gawang Mustafa Sober. Siap-siap Mustafa Sober lakukan tendangan gawang. Pendek saja kepada Rami Rabia, alirkan bola ke sebelah ke kiri. Oh, dihentikan lagi sejenak pertandingan. Nampaknya wasit meminta tendangan gawang untuk diulang. Tarik lagi bola ke belakang tadi. Kali ini masih dipegang bola oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Sementara di pinggir lapangan, Hani bersiap-siap kembali memasuki lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa. Lambung tinggi datangnya bola, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, disapu oleh pemain Australia. Namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Mesir. Kirimkan umpan tadi dari belakang Yasser Ibrahim tadi, namun tidak akurat dan lebih dekat kepada penjaga gawang Australia. Patrick Bates langsung dorong bola ke depan kepada Haris Sotar. Kali ini menguasai bola, masih Haris Sotar, pemain jangkung dengan tinggi 180 cm yang kini memperkuat Leicester City. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lucas Harrington ke depan kepada Ajis Behic tadi. Masih Ajis Behic menguasai bola, kirimkan umpan tarik namun tidak akurat tadi, dibuang saja oleh Yasir Ibrahim tadi lagi-lagi jatuh di kaki para pemain dari Australia. Kali ini menyisir sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke tengah kepada Harry Sotar. Ke sebelah kanan kepada Jack Irvin. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Harry Sotar. Masih Harry Sotar, kapten dari Australia. Membawa bola dia, hentikan sejenak. Tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri. Lucas Harrington pindahkan lagi ke tengah kepada Sotar. Sotar kepada Alessandro Circati tadi. Ke depan kepada Kai Trewin tadi. Pada Polpato, terjatuh Iran Kunda. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Polpato masih menguasai bola. Memasuki kotak penalti dari mesin. Berbahaya, kirimkan umpan crossing. Hampir saja disambut tadi. Umpan crossing dari sisi sebelah kanan. Ada Aziz Bait. Namun belum menemui sasaran. Disapu saja bola oleh Emam Asyur. Dipatahkan lagi-lagi serangan. Yang coba dibangun oleh pemain Australia. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Oh, nampaknya lemparan ke dalam justru kali ini diberikan kepada Mesir. Dari sisi sebelah kanan pertahanan mereka ada Mohamed Hani bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Mohamed Hani maju satu langkah ke depan. Sudah dilakukan Emam Asyur tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Australia. Ada Aziz Behis, maksudnya kirimkan umpan ke belakang, namun membentur Muhammad Salah. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Aziz kepada Lucas Harrington. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Masih Patrick Bates, alirkan ke sebelah kanan kali ini kepada Circati. Tarik mundur ke belakang kepada Sotar. Masih berputar-putar dia. Direbut tadi oleh Omar Marmus. Kirimkan umpan ke tengah kepada Atia. Atia kepada Yasir kali ini. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan bola ke sebelah kanan. Kali ini sudah ada Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Atia tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Australia melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Aziz Bais kirimkan umpan crossing tadi, namun disapu saja bola oleh Rami Rabia tadi. Umpan crossing yang dilakukan oleh Aziz Bais meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Alden O'Neill pindahkan bola ke sebelah kiri. Aziz kali ini menguasai bola. Aziz Bais kepada Jack. Jack terjatuh tadi. Alden O'Neill yang menyambut umpan dari Jack Irvin tadi jatuh setelah dilanggar tadi oleh Mustafa Zico. Tendangan bebas kali ini bagi Mesir tidak jauh dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Nampaknya Alden O'Neill tendangan bebas. Sementara ada 6 hingga 7 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Tendangan bebas pada menit ke-54 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan. Mundur 3 langkah ke belakang O'Neill. Konsentrasi O'Neill sudah dilakukan, melambung, disundul saja. Gol! Nampaknya Harry Sotar, pemain bertahan dari Australia yang memang memiliki keunggulan dengan tinggi badannya, mampu memanfaatkan tendangan bebas dari O'Neill tadi dengan sundulannya, mampu menggetarkan gawang Mesir pada menit ke-55 di babak yang kedua ini. Skor menjadi imbang, satu sama untuk kedua kesebelasan. Bung Topan, Anda melihat seperti apa gol Harry Sotar ini?
1: Ya, seolah-olah menjadi, namanya seperti ada indikasi terkena pemain Mesir.
0: Masih kita nantikan. Oh iya. Nampaknya gol bunuh diri ini, bukan Harry Sotar yang gol.
1: Oh iya. Yasir Ibrahim. Mencoba membuang bola, seolah-olah seperti mengulang gol Mesir berawal dari tendangan bebas dari kiri serangan yang bisa dimanfaatkan. Sayang sekali Yasir Ibrahim, bukan harinya.
0: Oh, nampaknya Muhammad Hani yang melakukan pelanggaran. atau Yasir Ibrahim?
1: Oh, Muhammad Hani malah yang tadi sempat mendapatkan perawatan, niat hati membuang bola, malah mendorong bola masuk ke gawangnya. Ini sekali lagi menunjukkan adanya kerapuhan di barisan pertahanan. Selain itu, saya juga menyoroti permainan Mesir yang harus meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sejauh ini, Bu.
0: Ya, semakin seru, saudara pendengar, karena skor saat ini satu sama setelah Mesir berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri tadi dari Muhammad Hani. Semakin seru saja, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini. Saat ini kick off ataupun tendangan sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh para pemain Mesir. Emam Asur menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan kepada Rami Rabia, alirkan ke sisi sebelah kanan, kembali bola ke tengah kepada Hamdi Fatih. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Bola kembali dikuasai oleh Hani dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Pindahkan bola kepada Fatih. Fatih pindahkan lagi kepada Atia di tengah. Alirkan ke sebelah kiri kepada Karim Hafiz. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan kepada Hamdi. Alirkan lagi kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani menguasai bola. Tengah kepada Emam Asur, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi, kepada Muhammad Salah, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan ke tengah kepada Rami. Rami alirkan ke sebelah kiri kepada Karim tadi, berhasil dicuri kali ini oleh para pemain Australia. Cercati kali ini Jack, berikan kepada Jack Irvin, pindahkan ke sebelah kanan, kirim umpan crossing ke depan, ada Iran Nestori Iran Kunda. Oh, dipetik saja tadi bola di udara tadi oleh kiper dari Mustafa Sober tadi. Amankan bola kali ini sudah dilakukan. Umpan kepada pemain bertahan dari Mesir. Tarik mundur lagi ke belakang kali ini Mustafa Sober menguasai bola. Kiper Mesir dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki biru muda. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Zico, masih Emam Asur kali ini. Emam Asur berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah masih menguasai bola. Muhammad Salah tendangan. Oh, maksudnya tadi umpan Muhammad Salah terobosan, namun masih membetur ketatnya barisan pertahanan dari Australia. Kali ini mencoba kembali membangun serangan Karim dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Marwan Atia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir, pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Hani, masih Hani mencari rekannya Hani, tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia, Marwan Atia pindahkan kepada Hamdi, masih Hamdi menguasai bola, kembalikan kepada Atia, masih Atia, Marwan Atia pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Karim Hafiz, tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola ke sebelah kanan. Oh, berhasil dicuri kali ini para pemain Australia. Ada Iran Kunda kali ini menguasai bola. Terjatuh Iran Kunda. Menyambut umpan terobosan tadi Iran Kunda, namun dilanggar tadi oleh Yasir Ibrahim. Iran Kunda yang memang pergerakannya cukup membahayakan, meskipun jarang mendapat suplai-suplai bola yang cukup baik, namun pergerakannya selalu saja membahayakan barisan pertahanan dari Mesir. Terjatuh Iran Kunda dan pelanggaran kali ini bagi Australia. Tendangan bebas sudah akan dilakukan oleh Alden O'Neill. Bersiap-siap kali ini tendangan bebas yang berjarak tidak begitu jauh dari kotak penalti Mesir sudah dilakukan. Melambung tinggi datangnya bola, ada Jack Irvin tadi, namun disapu. Lagi-lagi bola jatuh di kaki Volpato, pindahkan ke sebelah kiri, ada O'Neill, masih O'Neill, lagi-lagi kirimkan umpan crossing, disapu lagi, kembali jatuh di kaki Jack Irvin, ada Lucas Irvin. Oh, Umpan crossing tadi nampaknya masih belum menemui sasaran. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Mesir. Kembali O'Neill menguasai bola. Tadi maksudnya kepada Iran Kunda. Kembali jatuh di kaki Hari Sotar. Hari Sotar pindahkan kepada Volpato. Jack Irvin kali ini menguasai bola. Masih kepada Iran Kunda. Masih Iran Kunda. Otak-atik bola dia kepada pemain dengan nomor punggung 8 ada Connor Metcalf. Tendangan langsung oleh Iran Kunda. Hampir saja Iran Kunda tadi mendapatkan bola muntah tadi Iran Kunda. Namun tendangannya masih membentur para pemain bertahan dari Mesir. Sudah memasuki menit 60 menuju menit ke-61 di babak yang kedua. Dan skor saat ini masih imbang satu sama. Di mana gol Mesir dicetak oleh Emam Asur. Dan gol penyama kedudukan bagi Australia dicetak melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani.
2: Ya, game on. Gimana kali ini skor sama? Justru kali ini seperti tertekan Mesir. Kita nantikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Muhammad Salah dan kawan-kawan. Kali ini Mesir dari tengah coba lagi geser kepada sebelah kiri tadi. Masih kali ini para pemain Mesir, Rabia tadi alihkan kepada Yasser Ibrahim, dorong sedikit kali ini ke sebelah kanan, dituju adalah Hani, ke tengah kembali kepada Pati kali ini ataupun Mtaya, geser ke sebelah kiri lagi kepada pemain belas ini Hafiz kepada kembali ke tengah kepada Atia meminta rekan-rekannya lebih meminta bola kali ini, coba lagi ke sebelah kiri, para pemain dari tim Mesir kali ini Hani dari sebelah kanan bermain 1-2 dengan Asyur tadi, tetapi lebih baik membalikan lagi bola kali ini kepada Rabia dari belakang, kembali lagi kali ini kepada Atia geser kepada sebelah kiri tadi kepada Hafiz bermain 1-2 tadi bersama Zico ataupun Zaki tadi, umpan lagi ke sebelah kanan, tuju adalah pemain lainnya yakni Yasser Ibrahim ke sebelah lagi kanan kali ini Asyur lolos dari kotak penalti, Muhammad Salah kali ini mendekati, coba dibalikan kembali, tapi sayang memang posisi dari pemain yang memang bagi legenda juga sebagai pemain Liverpool ini harus tertangkap offside terlebih dahulu sehingga peluangnya kandas begitu saja. Selamat lagi gawang dari Australia, skor masih 1-1 memasuki menit ke-63 ini. Tempo semakin cepat saja bagi kedua kesebelasan. Masih menit-menit santai, ini masih menit-menit baik, bukan menit-menit setan. Nanti kita nantikan apakah akan terjadi. Kali ini sudah dilakukan tendangan bebas tadi dari belakang oleh kiper dari Australia, jatuh kali ini ke penguasaan dari pemain Australia, geser lagi ke sebelah kanan tadi pemain yang baru masuk Kai Trewin, balik lagi ke tadi, coba lagi membangun serangan kepada kapten kesebelasan Sotar, alihkan ke sebelah kiri kepada Harrington back pass lagi kepada Sotar, kali ini back pass jauh lagi, tarik ke belakang kepada kiper mereka ya ini Peter Beach, umpan lagi kali ini para pemain dari tim Australia. Ke depan tadi hampir disergap oleh para pemain Mesir, tapi sayang sundulan yang dilakukan Iran Kunda, pemain yang cepat sekali kalau kita melihat, dengan tubuhnya memang tegap, tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya sangat eksplosif, sehingga mampu bisa menyasar para pemain bertahan dari tim Mesir. Sementara dua pemain disiapkan oleh Mesir. Kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pelatih Hasan. Kali ini coba lagi Mesir, umpan ke depan yang dituju tadi, maksudnya Muhammad Salah lebih dekat kepada Beach tadi, sehingga kali ini Patrick Beach bisa memeluk bola, jatuh kepada kaki dari Irvin, pemain stylish yang dimiliki oleh Australia, geser lagi kepada Harrington, kali ini masih di belakang para pemain dari Australia ini, dorong ke sebelah kanan kepada Cirsyati, pemain dari Parma, ke depan yang masuk adalah Iran Kunda. Balik lagi kali ini, bolanya ke pertahanan dari Australia, Cirsyati Arif akan ke sebelah kiri jauh kali ini, dan dituju adalah pemain nomor 8 tadi dari tim pemain Australia, ini Matt Caulfield yang turun juga cukup jauh kali ini, kapten kesebelasan Sotar, alihkan ke depan bermain-main kali ini kepada Volpato tadi, tetapi dicuri kembali oleh anak-anak dari Mesir, sehingga kali ini Yasser Ibrahim geser kepada Hani dorong sedikit sambil melirik kepada pemain lainnya, meminta kawannya untuk lebih dekat kembali kali ini dari tengah tadi, Atia geser kepada Rabia ke sebelah kiri kepada Hafiz balik lagi kepada kepada Atia. Kali ini Atia bisa melewati satu pemain dari Australia, geser ke sebelah kanan jauh kepada Hani. Menit 65, skor masih 1-1. Dari sebelah kanan tadi Asur pencetak gol Mesir di babak pertama, terus bermain 1-2 kaki ke kaki para pemain Mesir. Kali ini Ati dari tengah, Asur coba kali itu tadi diarahkan kepada Mohamed Salah, tetapi dipotong dengan baik oleh pertahanan dari tim Australia. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Australia, geser ke sebelah kanan, dipotong kembali oleh para pemain Mesir. Dari sebelah kiri kali ini berbahaya, masih pemain Mesir, siapa yang tuju, masih kali ini ke tengah, maksudnya tadi kepada Marmos, tetapi bola kali ini lebih dekat lagi kepada pemain Mesir. Kembali lagi ke pertahanan dari Australia, dari sebelah kanan Hani, umpan ngomong, maksudnya tadi ke kotak penalti, yang tuju adalah Marmos. Sayang sekali memang pergerakannya masih dibaca dengan baik oleh para pemain bertahan dari tim Australia. Back pass lagi kali ini, masih nomor 14 Fatih, alihkan lagi ke sebelah kanan. Di pertahanan Australia kali ini mencoba mengurung pertahanan dari tim Australia. Dorong lagi kali ini, masih Atia bermain 1-2 kepada Asyur. Asyur dalam kotak penalti, sebarkan lagi ke sebelah kanan Hani, umpan dalam kotak penalti, kembali tadi diamankan oleh kapten kesebelasan Sotar. Bola tadi dikuasai penuh sebenarnya oleh Hafiz, dicoba dibuang tetapi ditahan dengan baik tadi oleh pemain dari Mesir, nomor 11 dari pemain Mesir, Jiko, akan digantikan pemain 12 tadi. Kita nantikan. Sementara pemain 14 dari Mesir, Fatih, digantikan pemain nomor 4 dari Mesir, yaitu Husam. Pergantian dua pemain dilakukan oleh pelatih Hasan Hasan. Akankah memang menjadi kunci bagi permainan dari tim Mesir kali ini? Mesir bisa mengarahi bola dari sebelah kiri, coba lagi serangan balik, arahkan ke tengah tadi kepada Atia, tetapi lepas lagi serangan yang dilakukan oleh Mesir. Back pass kali ini Australia ke belakang kepada kiper Patrick Beach, umpan lagi ke depan yang bersaudara adalah Iran Kunda, dimenangkan kali ini oleh para pemain Australia. Ke tengah lagi bermain dari sebelah kanan kali ini Metcalf, umpan lagi, maksudnya tadi hampir saja mencuri pergerakan ataupun bola yang dilakukan para pemain Mesir. Sayang menjadi pelanggaran. Wasit Uruguay Gustavo Tejera ini menyatakan tadi pergerakan pemain nomor 4 yang baru masuk, Hasan. Dan dengan demikian juga wasit menyatakan Hydrison Brick terlebih dahulu pada menit 67 memasuki menit 68. Banyak pergantian yang dilakukan oleh Mesir. Apakah akan berdampak pada mana nih Bung Taufani kalau melihat?
3: Ya, saya melihat pelatih Hasan Hasan mencoba menjaga kestabilan permainan mereka, karena Zico yang sejatinya di babak pertama cukup bergelak eksplosif, kali ini tidak bisa mendapatkan ruang, cukup terkunci. Karena itu dia memainkan penyerang lainnya, Hasan Hasan, yang kita tahu merumput di Liga Spanyol bersama Real Oviedo, mencoba dijadikan opsi memperkaya serangan. Sedangkan satu pergantian lainnya, Fatih yang merupakan gelandang ditarik keluar dengan memasukkan back lainnya, yaitu Abdel Maghrib yang merupakan back tengah, yang artinya pelatih Hasan Hasan juga ingin memperkuat pertahanan, karena beberapa kali kita tahu Mesir kerap kecolongan pemain Australia mendapatkan ruang untuk menebar ancaman demi ancaman, Henry.
2: Ya, apakah akan juga memasukkan penyerang lainnya kalau dari kubu Australia, Bung? Kalau melihat ada beberapa nama juga yang tampaknya bisa menjadi kartu truf dari Australia.
3: Ya, kita tahu Australia memang masih memiliki pemain-pemain lain seperti Toure yang bermain di Norwich City. Namun saya melihat sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh para pemain yang sudah ditampilkan bermain cukup baik. Bahkan mereka bisa menciptakan gol penyama kedudukan, walaupun di atas kertas gol itu tercipta melalui gol bunuh diri. Namun saya lihat permainan cukup baik, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Socceroos ketika habis diserang kemudian menyerang, menciptakan ancaman-ancaman. Malah saya menyoroti Mesir di sini yang seolah-olah kehilangan momentum, yang padahal di awal babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang emas di mana Marmos sudah berada di depan gawang, namun bola masih sedikit melenceng di sisi kanan. Dan sebelahnya Mesir malah seolah-olah menunggu, bermain sedikit kotor dengan beberapa pelanggaran yang akhirnya dihukum menjadi gol balasan Australia. Dan setelah
1: Australia bisa menyamakan kedudukan, Mesir malah baru mulai mengambil inisiatif menguasai bola yang sejatinya seharusnya bisa mereka lakukan ketika masih memimpin, menjaga tempo sambil berharap bisa memperbesar keunggulan. Sekarang malah saya melihat tekanan ada di kubu Mesir, dan Australia dengan gol penyamakan kedudukan tentu menaikkan mental dia, tampil lebih percaya diri.
2: Berarti dengan kata lain, jika tidak merubah permainan, Mesir juga bisa kembali kebobolan ya, Bung Tavani?
1: Ya, bukan tidak mungkin Mesir akan terjungkal jika apa yang terjadi sejauh babak kedua ini terus berlanjut. Bagaimana Australia bermain sangat santai, terus menekan Mesir.
2: Ya, kita nantikan. Kedua kesebelasan sudah berada dalam lapangan, sementara juga dua pemain akan disiapkan oleh Australia. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas ke belakang, kali ini masih kapten kesebelasan dari Australia, pemain Leicester City ini, Sotar ke depan yang dimasuk dalam kesebelah kanan ke belakang Volpato ataupun pemain lainnya kayak Trewin tadi, ditarik sedikit, bukan sebuah pelanggaran, diambil kali kepada Volpato, masih kali Volpato dari sebelah kanan, melihat Luke dia, balikan ke belakang, ternyata bukan sebuah pelanggaran, umpan ke dalam kotak penalti, masih tadi dihadang oleh para pemain dari tim Mesir, jatuh kali ini kepada pemain lainnya Asur, pemain Mesir dari sebelah kanan, dari pemain nomor 12 yang baru masuk, Hasim Hasan. Sayang sekali tadi pergerakan dari Hasim Hasan yang baru masuk di babak kedua ini tidak mampu melewati sergapan yang dilakukan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam saja oleh Hani, dikejar tadi dengan tenaga yang sangat cepat oleh Iran Kunda, tetapi tidak berhasil. Justru kali ini alihkan ke sebelah kiri lagi para pemain dari tim Mesir, pemain nomor 15 Hafiz ke tengah, kembali kepada Atia. Atia geser ke sebelah kanan, yang tujuh adalah Hani kali ini, masih kali ini pegang bola ke belakang lagi kepada pemain nomor 12 ini, Hasib Hasan, melihat-lihat dia, melirik ke sebelah kiri, justru balikan lagi di tengah kali ini, bidang pertandingan, pemain nomor 5 Rabia kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri, coba umpan, tidak jadi, Hafiz memilih kembali kepada Rabia kali ini, masih Rabia tahan sejenak di dalam pertahanan tim dari Australia, memikirkan bagaimana cara menembus dari pertahanan tim Australia ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan, coba melewati satu pemain dari Australia, umpan kali ini melintang ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi nomor 15 Hafiz tahan dada, baik sekali kontrol yang dilakukan, arahkan lagi ke tengah kepada Atia kali ini lambungkan ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi pemain nomor 3 Hani, tahan dada juga baik kali ini, Hani coba didekati kali ini kepada Hasim Hasan, tidak jadi, umpan dorong ke sebelah kanan kepada Hani, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi diusir jauh kepada tadi maksudnya Asyur. Sayang sekali, agak sedikit bingung tadi Asyur, tendangan yang dilakukan tidak mengarah kepada gawang yang dijaga oleh Patrick Bates, sehingga ke sebelah kiri justru kali ini Australia memasukkan dua pemain nomor 20 tadi, digantikan Volpato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 yaitu Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Semakin seru saja para pemain dari tim ataupun kedua kesebelasan, Toure dan Hasrik, yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach, umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir, alihkan ke depan, yang dimaksud kali ini dari tengah pemain nomor 10 tadi, Patrick ataupun pemain lainnya kali ini, masih Australia, umpan ke sebelah kiri kepada Harrington, masih kali ini Harrington, lari-lari kali ini lewati garis tengah, balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16 Ajis, back pass lagi kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia, memasuki menit ke 75, skor masih 1-1. Kita nantikan dari belakang, Sirsati tadi umpan ke tengah, lagi-lagi para pemain Australia coba lagi menyergap kali ini dari berbagai arah, kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri, maksudnya tadi dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi, sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia, alihkan ke depan yang masuk adalah Toure, berduel tadi maksudnya, diambil alihnya oleh para pemain dari Australia, jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi, pemain nomor 8 kali ini O'Neill kali ini, hampir tadi kepada Toure maksudnya, diambil lagi oleh para pemain Mesir, tetapi kali ini curi kembali oleh oleh Ajis. Australia kali ini dari sebelah kiri coba bermain kaki ke kaki O'Neill, dorong kepada Ajis. Ajis lolos, umpan ke kotak penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya mampu dihadang tadi, sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hasim Hasan. Balik lagi kali ini para pemain Australia, jatuh lagi ke penjagaan dari tim Australia dari sebelah kiri, coba amankan lagi, masih dari sebelah kiri, back pass lagi jauh ke belakang kali ini, masih tarik ke belakang, build up dan kembali dilakukan dari Sirsati, pemain dari Parma ini menahan bola sejenak, menahan tempo para pemain dari tim Australia. Masih kini Australia kepada Ajis dari tengah, didekati satu pemain dari Mesir, back pass lagi jauh kepada Harrington kali ini, Harrington ke tengah, umpan ini menyilang kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Kai Triwin, masih kali ini Triwin, back pass lagi, terus bermain-main Kai Triwin, ke depan kepada Irvin, Irvin kali ini mencoba melewati Rabia tadi, dan si Irvin dorong lagi ke tengah tadi, sayang sekali memang tidak bisa berbalik badan tadi, Irvin kali ini, masih kali ini Irvin, dorong lagi, pemain Australia disergap oleh dua pemain dari Mesir, memasuki menit 76, back pass lagi jauh para pemain dari tim Australia ini, dari sebelah kiri kan nih Harrington, masih kan nih Harrington ke sebelah Sotar lagi kali ini para pemain dari tim Australia, dorong lagi kepada Irvin tadi, masih dari sebelah kanan, dorong kali ini masih Irvin, masih terus mencari kawan, alirkan lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Harrington, melewati garis tengah, dari sebelah kiri kepada Ajis, Ajis ke back pass lagi pada Harrington, tidak mampu menembus sehingga lebih baik membalikan lagi bola ke belakang, alirkan justru ke sebelah kanan tadi Circhati, yang disetujui ada Kai Trewin tadi, coba kali ini kontrol oleh pemain nomor 15 tadi Hafiz, tetapi sayang bola yang dilakukan oleh Hafiz masih terus berjalan, tidak berada keluar kali ini, justru pemain Australia memasuki kotak penalti, tendangan kaki kiri tapi sayang masih membentur pemain-pemain dari Mesir tadi sehingga bola kali ini dibuang, jatuh lagi kepada penguasaan dari Circhati tadi, Irvin kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, ada satu pemainnya ini Kai, umpan lagi ke tengah, kali ini masih para pemain Mesir masuk kotak penalti kepada Irvin, Irvin lagi terus ke sebelah kiri lagi, O'Neill kali ini coba lagi geser ke sebelah kanan, sayang sekali O'Neill tidak menemui ruang untuk menembak tadi, justru kali ini Irvin, lagi Irvin dengan rambutnya dikuncir, dorong ke sebelah kanan, masih Kai ataupun pemainnya Kai Trewin tadi, coba lagi ke tengah, bermain-main dari kaki ke kaki, dibantu dari Cirkati kali ini, masih para pemain dari Australia memegang kendali di penghujung ataupun 10 menit waktu normal bentar lagi kali ini, coba lagi Kai Trewin, umpan lagi menusuk kali ini, masuk ke dalam kotak penalti, dibaca dengan baik tadi oleh Rabia, back dari Mesir, Masyur tadi, Asyur salah yang dilakukan kontrol tadi oleh Hafiz, terlihat agak sedikit mengerang kesakitan Hafiz, apakah kram terlebih dahulu, karena memang tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 10 yang Trewin juga baik, mampu bisa menyasar pertahanan yang dilakukan oleh tim Mesir dan Australia ini. Namun dengan pergantian ini Bung Tovani, sejauh ini menit 78 apakah memang sudah berdampak bagi pertandingan kedua kesebelasan?
3: Ya, terutama untuk Australia saya melihat sudah cukup baik. Kita tahu pergantian Iran Kunda terhadap Torre mengubah pola serangan yang dilakukan oleh Australia. Iran Kunda merupakan penyerang yang bertipe pelari, rajin membuka ruang, mengandalkan kecepatannya, berbeda dengan Torre yang merupakan seorang target man, punya tinggi badan, sehingga pola serangan yang sekarang dilakukan oleh Australia adalah langsung menusur ke kotak penalti. Kita tahu di sana ada sudah dimasukkan Torre yang siap menjadi target man. Lain cerita dengan apa yang dilakukan Mesir, dua pergantian yang dilakukan dengan inisiatif untuk menjaga kestabilan, malah saya melihat belum efektif karena barisan pertahanan malah masih rapuh, terus dieksploitasi oleh Australia, dan dalam mengalirkan serangan juga tidak bisa maksimal, beberapa momen serangan balik mentah begitu saja.
2: Bahkan satu pemain Trezeguet juga dimasukkan, nama yang tidak asing bagi kita karena memang penyerang asal Prancis dulu ya, namanya David Trezeguet, yang menjadi legenda dari Prancis kali ini. tapi kali ini bernomor 7 di Mesir, berbeda memang posisinya pun menggantikan Hafiz di sebelah kiri yang sudah tadi mengalami kram nampaknya untuk bisa melanjutkan babak kedua ini hingga memasuki menit ke-80. Kali ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
0: Ya, baik saudara pendengar, sisakan 10 menit waktu normal. Nah, saat ini pertandingan masih berlangsung cukup seru karena kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Kali ini Australia mendapatkan tendangan bebas, sudah berhadapan dengan bola Alden O'Neill. Masih Alden O'Neill, sementara ada 7 hingga 8 pemain Australia yang sudah maju ke depan untuk membantu penyerangan. Masih bersiap-siap Alden O'Neill, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola. Ada Hari Sotar yang menyambut, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jack Elvin, tendangan langsung yang sekali masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Mesir. Kembali Australia mencoba membangun serangan, sebuah sundulan dilakukan oleh Sotar. Mampu dipetik di udara tadi, sundulan dari Hari Sotar tadi mampu dengan mudah tadi, bola diamankan oleh Mustafa Sober tadi. Belum merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Dan bersamaan dengan momen ataupun bersamaan dengan upaya dari Hari Sotar yang melakukan sundulan tadi, sempat berbenturan dengan back dari Mesir Rami Rabia yang sempat mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali Rami. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mustafa Sober, pendek saja kepada rekannya. Masih Hasan Hussein kali ini, pindahkan ke sebelah kanan kepada Hani, ke depan kepada Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah, pindahkan bola ke tengah kepada Imam Asur. Masih Imam Asur, pindahkan ke sebelah kiri, ada Mahmoud Trezeguet, pemain yang baru masuk. Mahmoud Trezeguet, pindahkan lagi ke belakang kepada Imam Asur. Trezeguet, diberikan lagi Trezeguet, memasuki kotak penalti dari Australia. Masih mampu dibaca tadi, dibuang saja bola, disapu tadi. Upaya dari Mahmoud Trezeguet tadi, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur pemain dari Mesir sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Semakin seru saudara pendengar karena kedua kesebelasan tentu saja menginginkan hasil kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kembali terjadi duel-duel bola udara, diamankan saja bola ke belakang, tepat di pelukan kiper dari Mesir ataupun kiper dari Mesir Mustafa Sober. Kali ini mencoba membangun serangan dari tengah, Muhammad Salah, namun dipatahkan serangan O'Neill tadi. Oh, tidak akurat tadi umpan Alden O'Neill kepada Aziz Behit tadi. Lemparan ke dalam bagi Mesir, sudah dilakukan Hani kepada Marwan Atia tadi. Pindahkan tengah tadi kepada pemain yang baru masuk tadi. Masih bermain-main di barisan pertahanan, pemain dengan nomor punggung 4. Pindahkan ke kanan kepada Yasir tadi, maksudnya kirim umpan kepada Muhammad Salah, namun berhasil dicuri kali ini Aziz Beid. Oh, penguasaan yang lagi-lagi tidak akurat, bola kembali dicuri oleh pemain Mesir Yasir Ibrahim. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Mahmoud Trezeguet. Masih Mahmoud Trezeguet, ke depan kepada Hasim Hasan. Pindahkan lagi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Asyur. Masih Imam Asyur mencari rekannya. Tahan bola sejenak Imam Asyur. Pindahkan pendek saja kepada Rami. Masih Rami Rabia. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Omar Marmoush. Masih Omar Marmoush. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Atia. Tengah kepada Imam Asyur. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani. Menguasai bola. Pendek kepada Hasan. Hasan Hussein tadi. Masih Hasan, tendangan melambung, sayang sekali. Oh, jatuh di kaki para pemain Mesir lagi-lagi. Berhasil dicuri tadi hampir saja, namun masih berhasil diamankan bola oleh Yasir tadi. Pindahkan ke kanan kepada Hasan. Masih Hasan, kirimkan umpan kepada Hani, kirim umpan tarik, diamankan saja dengan sundulan, namun jatuh di kaki pemain Mesir. Ada Omar Manos, Imam Asyur maksud kami. Pindahkan langsung kepada Hasan, kirimkan umpan melambung, jatuhnya bola, ditinju saja bola, meninggalkan jauh dari kotak penalti dari Australia. Lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasir kali ini, Yasir Ibrahim, pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Hasan, masih Hasan, mendekati kotak penalti dari Australia. Kirimkan umpan melambung tadi, Mahmud tadi, tidak akurat tadi, sundulannya mampu diputus tadi serangan. Kali ini Australia kembali mencoba membangun serangan. Ada Kai Trewin tadi di sisi sebelah kanan. Kai Trewin atau pemain dengan nomor punggung 10, tendangan langsung masih membentur, lagi umpan tarik masih terjadi kemelut, disapu saja bola oleh para pemain Mesir. Kembali jatuh di kaki Sotar dari lapangan tengah, pemain ataupun kapten kesebelasan Australia. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Kai Trewin, masih Kai Trewin, kirimkan umpan tarik, oh masih membentur back dari Mesir, Rami Rabia tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Masuki menit 86 menuju ke menit 87 di babak kedua. Sisa sekitar 3 menit waktu normal. Tendangan sudut kali ini bagi Australia dari sisi sebelah kiri gawang dari Mesir. Akan dilakukan oleh Azin Rustik, main yang masuk menggantikan Christian Polpato tadi. Azin Rustik, masih Azin berhadapan dengan bola, mundur 3 langkah ke belakang, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan melambung bola, disundul oleh Irvino, masih mampu diamankan tadi. Kali ini kembali Rustik, kirimkan umpan crossing, nggak ada, hampir saja tadi ditinju saja bola tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Jadi perebutan bola, namun wasit Gustavo Tezera tadi meniupkan peluit. Nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia. Masih kita nantikan tadi sebuah peluang berawal dari umpan crossing tadi, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi. Dan kali ini mencoba membangun serangan lagi dari tengah. Imam Asyur menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Hasan menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Hasan terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hasan terjatuh. Nyatakan dirinya dilanggar, namun wasit ataupun asisten wasit meminta pertandingan dilanjutkan ataupun tendangan gawang bagi Australia. Bukan sebuah pelanggaran. Bersiap-siap Patrick Beach, kiper dari Australia. Tendangan gawang sudah mundur 3-4 langkah ke belakang. Sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Lambung tinggi bola datangnya. Jadi duel-duel bola udara. Kali ini Australia mencoba membangun serangan, namun diputus lagi-lagi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Mesir. Sudah dilakukan oleh Mahmud Rezeguet. Ke belakang kepada Rami. Pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim. Kepada Hani di sisi sebelah kanan. Ke tengah kepada Imam Asyur. Ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 4. Pindahkan kepada Rami Rabia. Masih Rami. Ke sebelah kiri kali ini ya Mahmud. Pindahkan kepada Atia. Pindahkan lagi pendek kepada Imam Masyur. Sebelah kanan ada Hani di sana. Pendek saja kepada Hasan. Tarik mundur lagi ke belakang. Kepada Imam Masyur. Yasir Ibrahim. Osam tadi kepada Rami, pendek kepada Atia, masih Atia, Marwan Atia, tendakan ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Ada Trezeguet, Mahmoud Trezeguet tadi hampir saja mampu ataupun masih belum mampu menyambut umpan terobosan tadi, diamankan oleh Australia dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini sudah mendengar di sisi sebelah kanan, tendangan sudut di sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Omar Marmus, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Omar Marmus sudah dilakukan, pendek saja kepada Marwan Atia, kirimkan umpan lambung, jatuh di kaki Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, masih kirimkan umpan lambung, disapu saja ataupun diamankan bola, ditendang jauh ke depan oleh Ajin Hustik tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan, lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek Marwan Atia. Marwan Atia masih menguasai bola, pindahkan ke tengah kali ini Hani. Masih Hani menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, kotak-atik dia, masih Hasim Hasan, kirimkan umpan lambung, hampir saja dicuri tadi bola, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan. Diamankan bola, lagi-lagi lemparan ke dalam Omar Marmus. Di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia kali ini mencoba membangun serangan. Emam Ashour pindahkan ke sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Hani pendek kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang Australia, kirimkan umpan tarik, namun disapu saja oleh Jack Irvin tadi. Bola jatuh di kaki Muhammad Tore tadi, kirimkan umpan yang tidak akurat tadi Tore, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lagi-lagi peluang dimiliki oleh Mesir melalui tendangan sudut dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, menit-menit rawan, fokus dan disiplin dari kedua kesebelasan karena sudah memasuki menit yang kedua. Tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Muhammad Salah, memberikan isyarat, sudah melambung tinggi datangnya bola, disundul saja oleh Sotar, terjadi duel bola udara, disapu saja bola menjauhi kotak penalti Australia, kembali jatuh di kaki Muhammad Salah, berikan kepada Atia, kembalikan kepada Salah, kirimkan umpan crossing, oh disundul saja, oh hampir saja umpan dari Muhammad Salah disundul tadi oleh Rami Rabia, namun mampu dengan cukup baik tadi diamankan atau ditip tadi oleh Patrick Beats. Masih selamat gawang Australia. Kembali tendangan sudut akan dilakukan, kali ini dari sebelah kanan Omar Marmus, sudah dilakukan melambung bola, kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah, tendang langsung, Muhammad Salah mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Patrick Beats, tendangan dari Muhammad Salah karena masih cukup lemah, langsung tendang bola jauh ke depan, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mustafa Sober, langsung berikan umpan pendek kepada rekannya Emam Ashour. Kali ini alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Omar Marmus, masih Omar Marmus, pendek kepada Mahmoud Trezeguet, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Ashour, masih Emam Ashour, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia, alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Muhammad Salah, Muhammad Salah kepada Marwan Atia, tendang langsung, oh masih membentur kaki Jack Irvin, lagi-lagi mencoba membangun serangan, bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kanan ada Muhammad Salah kepada Muhammad Hani tadi. Oh, mampu dicuri tadi bola, sapu saja bola jauh ke depan, dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Masih Mustafa Sober, pendek saja, berikan bola kepada Yasir Ibrahim, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan, Hasim Hasan masih mengotak-atik, dia mencoba melewati dua pemain dari Australia, pindahkan ke tengah kepada Imam Asur, masih mencari rekannya Imam Asur, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Muhammad Salah. Muhammad Salah mendekati kotak penalti, Muhammad Salah mengotak-atik bola, dia memasuki kotak penalti, tendang langsung, oh! Hampir saja Hasim Hasan tadi, namun tendangannya masih mampu ditahan tadi oleh Hari Sotar, dan bersamaan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan fluid tanda berakhirnya babak kedua, dan skor 1-1 untuk kedua kesebelasan, sehingga pertandingan harus dilanjutkan dengan tambahan babak tambahan waktu. Dan Bung Tovan, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua tadi akan kami serahkan terlebih dahulu kepada penyiar Bung Sabi. Selanjutnya.
4: Oke, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Masih lanjut kita ya di 2x15 menit perpanjangan waktu. Seru sekali Bung Taufani, saling serang ini di babak kedua. Tapi tadi di akhir-akhir peluang Mesir luar biasa. Bagaimana analisa Anda di babak kedua ini, Bung?
3: Ya, Mesir dia gagal memanfaatkan momentum. Kita tahu setelah unggul 1-0 di babak pertama, mereka malah memulai babak kedua dengan tempo yang lambat, sehingga bisa dimaksimalkan oleh Australia yang tampil begitu agresif hingga menyamakan kedudukan. Dan sejatinya setelah imbang 1-1, Australia dengan penuh percaya diri masih bisa tampil mendominasi, terus menyerang, mengancam Mesir. Baru di akhir-akhir pertandingan babak kedua, Mesir seolah mendapatkan angin segar, terus menebar ancaman. Yeah. Kita lihat di situ ada pengaruh besar yang diberikan Mo Salah setelah di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mendapatkan suplai di dalam kotak penalti. Akhirnya dia mengambil inisiatif untuk kembali ke posisi aslinya, dia di sayap kanan, dan terbukti dengan banyaknya bola yang mengarah ke Salah menjadi sebuah ancaman-ancaman berarti dari kubu Mesir, walaupun tetap pada akhirnya tidak ada gol tambahan yang tercipta, hingga akhirnya pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak tambahan.
4: Iya, Anda tadi mengatakan bahwa terlalu beresiko jika Mesir bermain bertahan, dan ya akhirnya tercipta gol dari Australia. Tapi Anda melihatnya ini karena memang Mesir cenderung lebih bertahan, atau memang Australianya yang merubah strategi dan lebih agresif sehingga membuahkan gol, Bung?
3: Ya, satu sisi Australia melanjutkan permainan agresif yang sempat ditunjukkannya di akhir babak pertama, kembali dilakukan di awal babak kedua. Begitupun Mesir, yang padahal di awal babak kedua pertandingan baru berjalan 1 menit sempat mendapatkan peluang emas melalui Omar Marmus yang gagal menjadi gol, namun setelahnya mereka seolah-olah menunggu memberikan ruang kepada lawannya Australia untuk terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki-kaki, yang berujung pada permainan yang cukup kotor, berbagai pelanggaran terjadi, dan dari pelanggaran itu pula akhirnya Mesir dihukum dengan terjadinya gol penyama kedudukan yang tercipta melalui gol bunuh diri tadi Hani.
4: Iya, gol bunuh diri oleh Muhammad Hani, bukan dari penyerang Australia. Ini siapa yang Anda kira ya? Si ini ya?
3: Sotar
4: ya, namun ternyata mengenai pemain Mesir. Dan terjadi pergantian ini di kubu Australia, di mana Kai Trewin masuk pada menit ke-45 tadi di awal babak kedua, Ajdin Rustik dan Mohamed Toure. Anda melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pelatih Australia Popovic ini mengejutkan, atau memang itu yang menjadi kunci di balik keberhasilan Australia membalikkan keadaan di babak kedua, atau seperti apa Anda melihat kecerdikan dari pelatih Popovic ini dalam mengganti strateginya?
3: Ya, untuk pergantian pemain Australia tadi kita tahu di awal, sejak awal babak kedua dimulai ada satu pergantian, Trewin masuk, namun itu lebih kepada cedera yang dialami oleh Bos di akhir babak pertama. Sedangkan dua pergantian lainnya yang dilakukan bersamaan di menit 74 dengan maksud mengubah pola serangan, di mana sebelumnya Australia saat bermain dengan Iran Kunda sebagai penyerang yang lebih sering melebar, akhirnya dimasukkanlah Toure sebagai target man, dan sebenarnya terbukti cukup efektif
1: serangan-serangan yang dilancarkan oleh Australia langsung menuju ke kotak penalti yang beberapa kali berbuah ancaman, walaupun akhirnya masih bisa ditahan oleh Mesir.
4: Ya, kalau dari sisi Mesir, Anda melihat kesalahan apa yang dilakukan dari sisi strategi maupun juga rotasi pemain? Kita tahu tadi ada Haysom Hasan masuk, Trezeguet dan Hossam Abdel Maguid. Anda melihat ini ada blunder dari strategi, pilihan strategi yang dipilih oleh pelatih Hasan, atau sebetulnya memang Australianya yang luar biasa di babak kedua tadi?
1: Ya, untuk Mesir kita tahu karena mereka kelengahan di awal babak kedua dan pergantian saya rasa cukup terlambat.

0: artinya dia masuk menggantikan Hafiz yang mengalami cedera, karena kita lihat Trezeguet beberapa kali melakukan pergerakan dari sisi kiri serangan yang cukup merepotkan Australia, walaupun pada akhirnya belum juga terjadi gol.
1: Baik, kick off babak kedua sudah berbunyi, kami akan serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Henpi. Silakan.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama ataupun extra time sudah dimulai, dan memang tadi terjadi langsung tendangan bebas ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir. Kali ini kita nantikan, tadi pemain nomor 7 Trezeguet nampaknya menyikut satu pemain dari Mesir ini, penomor punggung 15 dari Australia. Berbahaya memang kalau memang tertangkap VAR, karena kita tahu dengan begitu akan memang menjadi ancaman ataupun kartu kah yang didapatkan oleh pemain dari tim Mesir. Tapi sudah berdiri kembali tadi para pemain ataupun tadi yang terjatuh, pemain nomor 15. Kali ini tendangan bebas dari sebelah kanan gawang ataupun sebelah kiri dari gawang Mesir akan dilakukan dua pemain dengan kaki kiri dan kaki kanannya, hanya menipu umpan ke dalam kawasan penalti melambung, tapi masih diusir tadi oleh pemain back ataupun Rabia tadi. Kali ini bola berada di atas, masih kali ini para pemain Australia ke sebelah kanan lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua ini, melewati dua pemain bahkan tiga pemain tadi, pemain nomor 11 Amir Abel, cocor saja oleh Rabia tadi, sehingga kali ini bola dikuasai oleh Rabia. Rabia coba lagi diusir ke tengah bersama Trezeguet, kepada ke belakang lagi, baik sekali keluar dari tekanan kali ini para pemain Mesir dari belakang. Pemain nomor 2 tadi coba alirkan ke sebelah kanan, kali ini masih Mesir dari tengah lagi kepada Hasyim Hasan, masih Hasyim Hasan, alirkan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini bersama Trezeguet. Trezeguet mencoba melewati pergerakan dari Kai tadi, back pass lagi ke belakang justru kepada pemain nomor 8 Asur. Asur masih menahan bola kali ini kepada Trezeguet. Trezeguet coba pindahkan lagi ke tengah, para pemain dari tim Mesir kali ini terus menggungkung para pemain dari tim Australia kepada Mohamed Salah yang masih belum diganti ban kapten kali ini. Masih kali ini Mohamed Salah coba lagi ke belakang, masih terus bermain-main lagi-lagi para pemain dari tim Mesir tadi. Atia kembali lagi kali ini dari sebelah kanan, coba tadi kepada Hasyim Hasan, lewati satu pemain pergerakan dari timnas Australia. Umpan kalau tahu penalti kali ini jatuh ke kepala kaki masalah tadi, tapi memang tendangannya masih salah juga, melambung di atas tendangan ataupun gawang Petik Bridge yang membuat kali ini skor masih belum berubah bagi tim ataupun kedua kesebelasan. Memasuki menit-menit awal kali ini, kita nantikan apa yang bisa terjadi. Tendangan gawang saja dilakukan dari belakang oleh Patrick Witch, menyasar ke sebelah kanan, berduel tadi bersama Rabia. Rabia kali ini dorong lagi, dikuasai penuh oleh pemain Australia, alihkan ke depan tadi maksudnya kepada pemain nomor 11 dari tim Australia tadi, atau Tore. Bukan sebuah pelanggaran, ya pelanggaran, tetapi Awer Mabil tadi kita nantikan, ataupun tadi Tore menghadang pergerakan dari Asyur yang mundur kali ini ke belakang. Menit 93, skor masih 1-1 di extra time babak pertama ini. Dari sebelah kanan kali ini pemain Mesir coba tadi yang baru masuk Hasyim Abdul Maghrib, ke tengah lagi kepada Hasyim Hasan, geser lagi ke tengah kepada Asyur. Asyur masih ke sebelah kiri kali ini kepada Rabia. Rabia tahan sejenak kepada Trezeguet. Trezeguet mencoba tadi merangsek, dihadang oleh tiga pemain dari Australia, umpannya tidak tepat kali ini, tapi diambil lagi kepada para pemain Mesir, masih dari tengah bermain 1-2 tadi dengan pemain nomor berapa gerangan tadi, memang masih agak sulit tadi pergerakannya, cepat sekali dilakukan oleh para pemain dari Mesir ini. Kuasai kali ini bola penuh oleh Patrick Beach, menahan pergerakan yang dilakukan, masih menahan, coba lagi, masih para pemain dari tim Australia dari belakang kembali, pemain-pemain Australia merangsek ke depan.

0: Kali ini berduel tadi dari belakang Omar Masmus, tapi kali ini ke belakang kembali pada Kai Trewin. Kali ini Trey Kevin arahkan lagi kepada pemain nomor 3 tadi dari Australia, Cirkati, tapi kali ini dicuri kembali oleh para pemain Mesir dari tengah. Kali ini Ashur geser lagi ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mencoba menaikkan tempo. Kali ini Hasim Hasan dihadang satu pemain dari tim Australia, geser lagi kepada Hani balik lagi kepada Hasan coba lagi, digeser lagi ke sebelah kiri, lebih ke tengah, back pass lagi kali ini kepada Atia dorong ke sebelah kiri, dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh para pemain dari Mesir, tapi kali ini jatuh lagi dari penguasaan pemain Mesir. Sayang sekali tadi Trezeguet kurang cekatan untuk bisa mengambil bola, sehingga kali ini dicuri kali ini oleh Irvin, kembali dihadang oleh dua pemain bahkan tiga pemain dari tim Mesir tadi. Sledingan tadi dilakukan oleh Rabia terhadap Irvin, membuat pemain San Paulo ini terjatuh tadi, berbahaya tadi sledingan yang dilakukan oleh satu pemainnya ini Rabia terhadap Irvin. Wasit masih belum mengeluarkan kartu kembali kali ini. Dari tengah pemain Australia kembali kali ini, masih para pemain mereka dari belakang. Harrington geser lagi ke sebelah kanan, dorong kali ini para pemain dari tim Australia ke sebelah kanan, dekat kali ini kepada Kevin ataupun Kai Trewin. Baik pas kali ini kepada Sotar, didekati satu pemain Mesir, Muhammad Salah. Kali ini ke tengah lagi pemain Australia, dari tengah pemain nomor 24 yang baru masuk, Tolo Okon tadi. Kali ini kepada Ajis kembali lagi, masih bermain dari sebelah kiri, masih kali ini Australia dari sebelah kiri, disergap tadi, bahal hasil malah keluar tadi. Okon kali ini ke depan, dan itu jalan Torre, masuk ke tepi nanti, Torre masih, kali ini dicocor dengan baik, tapi jatuh kepada penyerangan ataupun Ajis tadi. Dihadang bukan sebuah pelanggaran oleh sebelah kanan tadi, apakah Hani ataupun siapa gerangan, karena memang pergerakannya terus diikuti tadi oleh Yasser Ibrahim, dihadang oleh Hani, bukan lagi sebuah pelanggaran, hanya tendangan ataupun gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kanan. Kali ini Ashur kuasai bola, kali ini Mesir coba lagi, dan hingga memasuki menit ke 97 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya baik, Mesir kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada back Rami Rabia yang maju ke depan, pindahkan bola kepada Atia, pindahkan lagi ke tengah kepada Imam Ashur, kali ini tarik mundur ke belakang kepada Hossam Abdul Majid tadi. Hossam pindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri, Marwan Atia tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, berikan lagi umpan kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Mahmud Trezeguet, masih ataupun Hasim Hasan kali ini menguasai bola, menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir, depan kepada Hani, kembalikan kepada Hasim Hasan, tengah pendek saja kepada Imam Ashur, tarik mundur ke belakang kepada Hossam Abdul Majid, pindahkan lagi ke sebelah kiri kali ini Rami Rabia, alirkan bola kali ini ke sebelah kanan, berikan lagi kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti dari Australia, Hasim Hasan kirimkan umpan melambung, umpan tarik melambung yang tidak akurat karena tidak ada rekan-rekannya yang menyambut dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Memasuki menit 98 di babak tambahan waktu babak pertama, Australia dan Mesir sama-sama bermain terbuka untuk setidaknya bisa membuat gol untuk menaikkan mental mereka, karena disiplin dan fokus tentu saja dibutuhkan untuk bisa mengakhiri laga kali ini dengan kemenangan. Kali ini Australia ataupun Mesir kali ini menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Imam Ashur kirim umpan ke depan, di sana ada Mahmud Trezeguet mendekati kotak penalti dari Australia, berbahaya memang Mahmud Trezeguet, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 2 yang maju ke depan. Kali ini Hani, pemain dengan nomor punggung 3, pindahkan kepada Hasim Hasan, Masih Hasim Hasan, kotak atik dia. Hasim Hasan, ada dua pemain Australia yang mendekat. Belakang kepada Hani, kirimkan umpan crossing. Tidak ada rekan-rekannya lagi-lagi yang mampu menyambut bola yang datang melambung tadi. Cukup tinggi tadi umpan dari Hani tadi, crossing. Lagi-lagi lemparan dalam akan dilakukan oleh Australia. Ada Kai Trewin yang sudah memegang bola. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan lini pertahanan Australia. Kai sudah lakukan ke depan kepada Jack Irvin, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Imam Asur, namun berhasil lagi-lagi direbut oleh Australia. Namun nampaknya wasit Tehera, Gustavo Tehera meniupkan peluit karena Imam Asur tadi nampaknya dilanggar oleh Awer Mabil tadi, pemain yang masuk menggantikan Connor Metcalf tadi. Sudah dilakukan Marwan Atia pada Hani, pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, kotak atik dia, ada dua pemain Australia yang mendekati kepada Hani, mendekati kotak penalti kepada Muhammad Salah tadi maksudnya. Namun cukup keras tadi umpan terobosan dari Hani pada Muhammad Salah tadi maksudnya. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates pada Sotar. Alessandro Circiati kali ini menguasai bola. Alessandro dari sisi sebelah kanan penyerangan. Kai Trewin tadi di umpan saja ke depan kali ini kepada Awer Mabil. Oh, sudah meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya tadi. Kemasaan bola dari Awer Mabil tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini Mahmoud Trezeguet langsung lempar ke dalam kepada Rami Rabia. Pindahkan bola ke kanan kepada Yasser Ibrahim. Alirkan ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan kali ini. Masih Hasim Hasan, otak-atik sendirian dia. Pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Trezeguet. Balikan kepada Atia. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani. Kepada Imam Asur ke tengah. Masih Imam Asur, tendang langsung. Oh, Imam Asur tadi tendangan kaki kirinya sayang sekali. Masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Australia. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Patrick Bates, kiper dengan jersey berwarna ungu, bersiap-siap melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah mundur 3, 5 langkah, 6 langkah ke belakang. Bersiap-siap Patrick Bates lakukan tendangan gawang. Sudah memasuki menit 102 di babak tambahan waktu yang babak pertama kali ini. Terjadi rebutan bola, disapu saja oleh pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Pemain dengan nomor punggung 24 kali ini menguasai bola, Ajin Rustic. Masih Ajin Rustic, Paul Okon Angster. Paul Okon pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Alessandro Circiati kali ini. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Awer Mabil, namun cukup deras tadi umpannya sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa Sober tadi ke sebelah kanan kepada Hani. Pindahkan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan. Tengah kepada Imam Asur. Masih mencari rekannya Imam Asur. Tengah kepada Hossam Abdel Maguid. Pindahkan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hossam. Hossam kepada Yasser Ibrahim. Depan kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan berhasil dicuri oleh Aziz Bates tadi. Namun tarik tadi nampaknya jersey dari Aziz Bates. Dan wasit langsung memberikan kartu kuning kepada Hasim Hasan tadi. Pelanggaran setelah menarik jersey dari Aziz Bates tadi membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Australia. Hasim Hasan tadi. Dan sudah memasuki menit 104 menuju menit 105, detik-detik akhir Tambahan waktu babak yang pertama, skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Siap-siap Paul Okon Engster lakukan tendangan bebas. Apakah yang dituju? Masih mencari rekannya, nampaknya Awer Mabil tadi. Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Australia di lini pertahanan sisi sebelah kiri tadi Australia. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya tambahan waktu di babak yang pertama. Dan skor masih imbang 1-1. Saudara pendengar, di mana gol tadi dari Mesir dicetak di babak pertama pada menit 13 melalui sundulan Emam Asyur, dan gol penyamak kedudukan terjadi berkat gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani pada menit ke-55. Dan untuk membicarakan ataupun untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama akan kami... Oh ya, baik, untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama ini, kami akan membahas dengan Bung Tovani. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa jalannya tambahan waktu di babak yang pertama tadi?
2: Ya, sebenarnya sangat menarik babak tambahan pertama. Kedua tim langsung bermain terbuka. Kedua pelatih, Tony Popovic maupun Hossam Hasan, saling mengambil resiko. Perjudian dilakukan dengan langsung bermain terbuka. Sama-sama tampil menyerang. Namun cukup disayangkan serangan yang dilancarkan oleh kedua pemain cukup sporadis, seolah tidak ada pola di sana. Jadi seakan-akan main asal nyerang sehingga masih sulit untuk menciptakan gol. Di sini saya melihat Mesir bisa sedikit lebih mendominasi, namun sangat disayangkan keberadaan Mo Salah yang kita tahu punya kemampuan individu sangat baik masih belum bisa dimaksimalkan oleh Mesir. Sosoknya masih sangat minim mendapatkan support dari rekan-rekannya. Sejauh ini baru satu peluang yang dimiliki oleh Mo Salah di dalam kotak penalti yang masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang, yang saya rasa Mesir harus bisa memanfaatkan, lebih maksimalkan lagi keberadaan Mo Salah yang punya teknik individu sangat baik.
3: Termasuk dengan pergantian tadi ya, Hamzah Abdul Karim masuk menggantikan Marmus. Ini akan seperti apa mungkin? Tadi juga Marmus agak sedikit terkungkung pergerakannya, Bung.
2: Ya, Marmus yang sejatinya merupakan striker malah lebih banyak keluar, lebih asik dengan pergerakan-pergerakannya. Sedangkan menarik untuk melihat Hamzah Abdul Karim karena ini merupakan striker muda berusia 18 tahun yang saat ini merupakan bagian dari Barcelona walaupun masih sebatas memperkuat tim mudanya.
3: Iya, kick off babak kedua tambahan waktu ataupun extra time sudah dimulai. Kali ini berada di sebelah kiri kami Mesir, sedangkan Australia berada di sebelah kanan kami. Coba kali ini bermain-main Mesir di dalam kotak penalti, berbahaya tapi hampir tadi dicocor kembali oleh Abjiz. Abjiz kali ini pemain Australia, back pass lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Paul Okon. Okon ke sebelah kiri lagi, maksudnya tadi umpan, masih kali ini lolos tadi sundulan dari Torre. Sayang memang posisi Torre saat duel tidak maksimal, doanya mendorong bola saja ke gawang. Patah lagi sekali ini umpan, ataupun maksud kami adalah peluang yang dilakukan oleh Australia. Masih belum berubah skor, 1-1 bagi kedua kesebelasan. Bila memang skor ini berakhir, maka akan berlanjut kepada adu penalti. Kita akan nantikan apakah akan ada gol kembali dramatis di detik-detik akhir ataupun menit-menit setan kali ini. Dari belakang kembali kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri tadi Asyur kali ini, berbahaya kali ini para pemain dari Mesir lolos. Coba tadi kali ini Hamzah Abdelkarim, sayang sekali pergerakan pertamanya justru berbuah pelanggaran bagi tadi Australia setelah mendorong umpan tadi dari lakukan oleh Trezeguet terhadap Abdelkarim, membuat tadi yang dilakukan pemain Mes ataupun Australia terjatuh. Wasit langsung menyatakan pelanggaran sudah dilakukan kali ini cepat dari sebelah kanan. Lagi-lagi para pemain Australia cirkati umpan ke depan, yang dimaksud adalah Torre. Kali ini berbahaya Torre masuk ke kotak penalti, kita nantikan. tidak menemui teman, bahkan terbentur pemain dari Mesir. Kali ini umpannya diambil alih dari sebelah kiri lagi kali ini oleh Trezeguet, ke kanan tadi kepada Mohamed Salah, terbentur lagi para pemain Australia, jatuh lagi kepada penguasaan dari Mesir. Sayang sekali umpan dilakukan oleh Atia tadi, tidak menemukan teman di depan sehingga dapat diamankan oleh Patrick Beach tadi. Dari kanan lagi kali ini Australia, umpan lambung ke depan yang tujuh adalah Torre, apakah masuk ke dalam kotak penalti? Kita nantikan. Umpan lagi, tapi terlalu deras, bahkan melambung, tidak menemui kawan. Hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Menit 107, kita nantikan. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan di Stadion Dallas ini yang berkapasitas 80.000. Bola kali ini kuasai oleh Mesir, dicuri kali ini oleh para pemain Australia. Irwin tadi dorong lagi ke depan, maksudnya tadi Atia ke Mohamed Salah ataupun Abdul Karim, ditarik tadi, bukan sebuah pelanggaran. Wasit agak sedikit telat tadi, Tehera dan Mohamed Salah yang agak tadi emosi tetapi senyum kembali, karena memang tadi pergerakannya ditarik dengan cukup bahaya tadi oleh Sirkati. Umpan kali ini dari sebelah kanan, Hesim Hasan coba lagi kali ini, masih kali ini pemain Mesir memasuki ke sebelah kanan peranan dari Australia atau sebelah kiri kali ini kepada Mo atau Asyur, tendangan kaki kanan dia, sayang hanya menyusur tanah tadi Atia, tepat di mana ada Patrick Beach yang dengan santai saja menahan bola tadi. Oh, terkena terlebih dahulu atau deflektif tadi kepada Sotar. Australia kali ini dari tengah kembali membangun serangan dari sebelah kiri, berbahaya Ajis. Ajis bisa menguasai bola, bahaya kali ini, coba memasukkan kotak penalti, melewati satu pemain Mesir, dorong ke tengah kembali pada pemain. Oh, hampir saja tadi masuk ke dalam kotak penalti, tapi kali ini diusir kembali kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah kembali dijegal tadi oleh pergerakan oleh Harrington, maksudnya quick free kick dari Salah, tetapi wasit menyatakan bola masih melaju sehingga harus dihentikan terlebih dahulu. 109 waktu saat ini menunjukkan di mana kali ini Australia masih 1, Mesir masih 1. Semakin panas saja permainan di babak kedua extra time ini. Dari belakang kali ini kembali para pemain Mesir, Babia kali ini geser ke sebelah kanan, Hani, masih Hani santai-santai saja menggiring bola ke tengah kali ini. Coba Atia tadi dorong ke sebelah kanan kepada Hasan. Hasan kali ini giring dengan kaki kirinya, didekati satu pemain dari Mesir, agak sedikit menaik kecepatan. Hasan tadi coba diumpan ke depan, tapi sayang sekali kembali membentur tadi dari back Australia. Lemparan ke dalam saja, dan justru apakah yang terjadi? Akankah tadi wasit menyatakan lemparan ke dalam diulang? Ternyata Hani saja cepat kepada Atia. Atia kali ini kontrol bola, back pass lagi ke belakang, jauh kali ini kepada Yasser Ibrahim, ke sebelah kiri kepada nomor 4 yang baru masuk di babak kedua ini, Abdel Majid. Umpan lagi kali ini masih Abdel, kali ini ke sebelah kanan lagi kepada Yasser Ibrahim. Terlihat Rabia memang lebih rajin kali ini untuk membantu serangan. Atia kali ini masih dari belakang, dari tengah ataupun coba bekerja sama-sama Hasan. Hasan menggiring ke tengah kali ini, bola coba terus dengan kaki kirinya, alirkan kepada Trezeguet kali ini dari sebelah kiri. Kasih Trezeguet, dihadang tadi oleh Awer Mabil, ke tengah lagi para pemain dari tim Mesir, dari Atia kali ini, dari tengah kembali ke tengah, masih berbahaya kali ini tadi pemain Mesir. Bola kali ini di heading lagi, tapi jatuh kepada Rabia, tapi diusir lagi, jatuh kepada Awer Mabil. Tadi Australia tadi mencoba membangun serangan, tetapi bagus dipotong lagi oleh para pemain Mesir. Asyur kali ini dari kiri bermain satu bersama Trezeguet ataupun Asyur kali ini, alihkan ke sebelah kanan, Mohamed Salah masuk ke kotak penalti, menusuk lagi kepada Asyur lagi, tendangan kaki kiri ya. Hampir saja tadi kalau tidak ada Sotar, bola bisa saja masuk karena memang sudah pas nampaknya arahnya, tetapi masih bisa disundul sehingga kali ini peluang berada di sebelah kiri dengan tendangan sudut dilakukan oleh Mohamed Salah, memberikan dua tangan kodenya kali ini. Kapten kesebelasan memasuki kotak penalti, melengkung, sundulan kemana arahnya tadi agak sulit, tapi jatuh lagi kepada Atia kali ini Mesir, balik lagi kepada Mohamed Salah, didekati oleh Ajis pemain dari Australia, masih Mohamed Salah coba dorong kepada Hasan, berbahaya, dorong kotak penalti.
0: sayang sekali tadi umpan yang dilakukan oleh Hasan terbentur kembali oleh pemain dari Australia. Cepat dilakukan tendangan sudut Muhammad Salah kepada Atiyah. Dorong lagi ke tengah. Ada satu pemain dari Mesir kosong. Umpan ke dalam kotak Milanti melambung. Sayang sekali pembuat percuma tadi umpan yang dilakukan dari tengah dan hingga memasuki menit 112 skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, baik saudara pendengar, menyisakan sekitar 8 menit babak kedua perpanjangan waktu. Kali ini Australia mencoba kembali membangun serangan dari tengah lapangan. Ada Lucas Harrington, masih Lucas ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 10, Ajin Hustik, namun mampu dicuri kali ini oleh Hasan Hussein yang alirkan bola langsung ke sebelah kanan. Di sisi penyerangan ada Muhammad Salah, masih Muhammad Salah, mengotak-atik dia, tendang langsung. Muhammad Salah tadi, tendangan kaki kanannya mampu, masih tadi dihadang tadi oleh dua back dari Australia. Kali ini kembali menjadi tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kanan gawang Australia. Ada 5 ataupun 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini Marwan Atiyah mengirimkan umpan lambung memasuki kotak penalti, namun dijauhkan. Kali ini kembali bola jatuh di kaki Emam Asur. Trezeguet tadi kirimkan umpan crossing, kembali mampu disapu saja. Kali ini justru bola dikuasai oleh para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan ada Awer Mabil tadi menguasai bola. Masih Awer Mabil, kirimkan ke belakang kepada Alessandro Kirchati. Pendek saja kepada Kapten Hari Sotar. Tengah kepada Ajin Rustik. Lebar sisi sebelah kiri kepada Lucas Harrington, berikan kepada kiper Patrick Bates, tendang langsung ke depan. Kali ini bola jatuh di kaki Alessandro Circiati, kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan kepada Kai Trewin tadi, masih Kai Trewin, namun penguasaan bola yang tidak akurat tadi. Kai Trewin meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Sudah memasuki menit 114 dan pertandingan jalan semakin seru. Kali ini Muhammad Salah hampir saja merebut bola, namun masih dalam penguasaan para pemain Australia. Tidak akurat tadi umpan. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain dari Mesir. Emam Asur alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kiri pertahanan. Masih Hasim Hasan, tendang langsung. Hampir saja Hasim Hasan tadi yang sudah berhasil melewati satu pemain bertahan dari Australia, hampir saja nendang bola, namun tadi mampu disapu dengan cukup baik tadi oleh Lucas Harrington, dan lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Siap-siap pemain Mesir, sudah dilakukan ke belakang kepada Marwan Atiyah, kembalikan kepada Muhammad Salah, kirimkan umpan crossing, disapu saja, kembali jatuh di kaki Muhammad Salah, masih Muhammad Salah. Oh, sayang sekali bentur tadi pemain dari Australia, tendangan dari Muhammad Salah, kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Marwan Atiyah kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya masih belum menemui sasaran tadi. Umpan crossing dari Marwan Atiyah. Ada Mahmoud Trezeguet tadi dan Hamza Abdul Karim yang tidak mampu menyambut datangnya bola, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia dari sisi sebelah kanan lini pertahanan mereka. Kai Trewin bersiap-siap, sudah memegang bola, lempar jauh ke depan kepada Awer Mabil tadi maksudnya, namun bola jatuh justru di kaki Hossam Abdul Maghwid. Tendang bola ke depan, disundul saja bola, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Kali ini Jack Irvin mencoba menginisiasi serangan dari tengah lapangan pertandingan. Kali ini Awer Mabil tadi terjatuh. Awer Mabil tadi upayanya untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir tadi dihentikan tadi oleh Muhammad Hani. Sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Muhammad Hani tadi kepada Awer Mabil. Tendangan bebas bagi kesebelasan Australia yang berjarak cukup dekat, hanya sekitar 30 hingga 40 cm ataupun sekitar 50 cm dari depan kotak penalti dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Mesir? Tendangan bebas, ada Awer Mabil yang sudah berhadapan dengan bola. Ada 1, 2, 3, 5 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti. Siapa yang melakukan? Awer Mabil, tendangan langsung, masih membentur tadi, masih membentur punggung dari Mohamed Salah tadi. Tendangan bebas dari Awer Mabil tadi, lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. Siapakah yang akan melakukan di lini ataupun di lini kanan pertahanan dari Mesir? Sudah dilakukan Alessandro Cicatti, melambung tinggi datangnya bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran sudah dilakukan. Tendangan bebas dari Mesir kali ini, Omar ataupun Emam Asyur tadi mencoba menyambut umpan dari Mohamed Salah, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia, dan wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya kembali terjadi pergantian pemain bagi nampaknya kiper dari Australia, Patrick Bates, ditarik keluar, digantikan Matthew Ryan. Nampaknya sebuah strategi memang sudah disiapkan oleh Tony Popovic untuk menghadapi kemungkinan adanya adu penalti pada pertandingan pagi hari ini. Main ataupun penjaga gawang Matthew Ryan masukkan menggantikan Patrick Bates yang tampil hingga babak kedua perpanjangan waktu. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan. Bola jatuh di kaki Ajis Bates, masih Ajis Bates kepada Mohamed Touré, terjatuh Ajis Bates, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, ditiupkan peluit tadi. Nampaknya Mohamed Touré tadi dilanggar oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi, oh, langsung mendapatkan kartu kuning tadi. Yasir Ibrahim mendapatkan kartu kuning dari Gustavo Teixeira setelah melanggar keras tadi Mohamed Touré. Yasir Ibrahim, pemain yang tampil sebenarnya cukup baik di pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas bagi Australia sudah memasuki menit-menit akhir babak kedua extra time. Tendangan bebas kali ini yang berjarak tidak jauh dari depan kotak penalti Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Mesir kembali melakukan pergantian pemain. Marwan Atia tarik keluar, pemain dengan nomor punggung 19, Marwan Atia. Masuk pemain dengan nomor punggung 21, Muhammad Mahmud Saber. Sementara tendangan bebas akan dilakukan, ada Ajin Brustik dan Awer Mabil yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Australia yang sudah maju ke depan. Siapakah yang akan dilakukan? Sudah dilakukan oleh Ajin. Sundulan masih terjadi kembali. Mampu tadi diamankan bola oleh kiper Mustafa Sober tadi. Bola kemelut di mulut gawang Mesir tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit. Oh, nampaknya pertandingan masih belum berakhir. Wasit menghentikan pertandingan untuk sementara waktu karena melihat ada dua pemain yakni Yasir Ibrahim dan Ajin ataupun Alessandro Cercati yang mengalami cedera setelah bertabrakan tadi. Hampir saja tadi sebuah peluang tadi, tendangan dari Muhammad Tore tadi sempat melepaskan tendangan meskipun dalam posisi yang terjatuh, namun tendangannya masih lemah dan mampu dimanfaatkan ataupun mampu diamankan oleh Mustafa Sober. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira asal Uruguay meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua extra time, dan pertandingan berkesudahan dengan skor 1-1 dan terpaksa harus dilanjutkan dengan tendangan adu penalti. Dan saudara pendengar, sebelum tendangan adu penalti dilakukan untuk membahas jalannya pertandingan extra time di babak yang kedua, akan kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan,
4: Bung. Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Sengpi ya. 120 menit kalian berdua sudah memberikan laporan pandangan mata, dan sekarang kita menuju ke babak adu penalti karena skor masih imbang satu sama. Bung Taufani, akhirnya ini harus diputuskan lewat adu penalti. Kalau melihat statistik betul-betul imbang kedua tim ini, Anda melihat sebetulnya banyak peluang ya. Tadi kita melihat banyak peluang dari Mesir maupun Australia. Apa yang membuat mereka sama-sama tidak mampu menjebol gawang masing-masing nih, Bung Taufani?
5: Ya, kedua tim sebenarnya sudah tampil cukup baik hingga babak tambahan. Seolah-olah memang ini hasil yang adil, karena di babak tambahan pertama Australia begitu agresif, sedangkan di babak tambahan kedua giliran Mesir yang terus mengeksploitasi barisan kiri pertahanan Australia, sehingga saya rasa hasil satu sama ini cukup adil. Dan selanjutnya harus ditentukan dengan adu penalti. Menarik melihat apa yang dilakukan pelatih Australia Tony Popovic di akhir babak kedua extra time tadi, mengganti kipernya Patrick Beach yang tampil sejak awal, digantikan memasukkan Matthew Ryan yang merupakan kapten utama mereka, kiper senior 34 tahun, yang padahal menariknya dia berstatus tanpa klub. Terakhir bermain adalah 2025 membela Levante, klub La Liga Spanyol. Jadi sudah cukup lama tidak memperkuat tim, namun sosoknya tentu dibutuhkan karena memiliki kesenioran. Dan sebentar dari kubu Mesir sejatinya juga melakukan penyegaran di maksud saya ada regenerasi di barisan penjaga gawang. Kiper Opa Sober ini sebenarnya bukan kiper utama mereka. Di skuad mereka itu ada Muhammad El Senawi yang lebih senior, usianya 37 tahun, yang sebelumnya merupakan kiper utama Mesir. Namun pelatih Hossein Hassan nampaknya punya pikiran yang lain dengan Tony Popovic. Dia tetap mempertahankan kiper yang lebih muda untuk menghadapi adu tendangan penalti ini.
4: Iya, kalau di babak adu penalti ini setiap tim sudah punya settingannya sendiri, daftar pemainnya siapa yang pertama hingga kelima nanti, atau lebih seringnya ini on the spot saja ini, artinya langsung ditentukan di lapangan, di tempat, tanpa sebelumnya di setting terlebih dahulu, Bung Taufani biasanya.
5: Untuk adu penalti tentu setiap tim harus menyiapkan 5 penendang sejak awal. Begitupun urutannya siapa yang akan mengambil tendangan kedua, namun mereka hanya tinggal menentukan siapa yang lebih dulu memerankan peran sebagai eksekutor, siapa yang lebih dulu menjadi penjaga gawang. Jika lebih lanjut kita bicara soal penjaga gawang, di sini saya sudah memiliki statistik Matthew Ryan itu dalam sepanjang karirnya sudah melakukan 12 penyelamatan penalti, namun sebaliknya ada 57 tendangan penalti yang gagal ditahannya, artinya ada 57 kebobolan dalam drama adu penalti. Sementara dari sisi Mesir, kiper muda mereka yang berusia 26 tahun, Ova Sober, tercatat sudah melakukan 3 penyelamatan penalti dan 9 kali kebobolan. Dari 3 penyelamatan penalti kita tahu salah satunya adalah menghadapi Iran yang terjadi di Piala Dunia ini, Bung.
4: Iya, kalau lihat perbandingan atau persentase kiper Mesir lebih unggul 1/3, tapi kan matchnya baru 12 ya berarti ya. Sedangkan Matthew Ryan ini sudah sangat sering kena penalti, dan tadi ada 50-an kali kebobolan, dan ya sangat berpengalaman. Tentu saja kita masih sangat sulit ya untuk menebak-nebak siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Emang babak penalti ini sangat sulit pendengar. Namun kalau Anda melihat dari sisi ini, sisi mental ya Bung Tovan, yang lebih jadi pembeda, Anda melihat yang mana yang lebih siap nih secara mentalitas, Australia atau Mesir? Mungkin dari sisi kiper dan juga para penendangnya, ini kita belum tahu ya siapa penendangnya.
2: Belum, nanti akan diumumkan setiap giliran penendang. Kita tahu adu penalti ini bukan hanya soal statistik penjaga gawang. Ada banyak faktor yang menentukan di dalamnya. Mentalitas seperti yang tadi Bung Sabil sampaikan. Selain itu ada faktor keberuntungan yang tentunya juga berperan besar dalam adu drama penalti ini. Mentalitas dari eksekutor, si penendang, akan beradu dengan keberuntungan dari si penjaga arah mana yang akan dipilihnya.
4: Baik, Bung Tovani akan segera ditendang. Ini penendang pertama dari Australia, Harry Sotar. Silakan teman-teman Eric dan Senpi untuk memandu adu penalti ini.
0: Dekster langsung kali ini, kapten kesebelasan dari Australia menghadapi bola. Tendangan penalti pertama, akankah menaklukkan kiper M. Sobir? Kita nantikan menatap tajam kapten yang memang bermain baik sejak babak pertama hingga tambahan waktu ini. Kita nantikan akan mengarah ke mana tendangan M. Sobir, pemain Leicester City ini. Dak Dik Deser, kali ini tendangan kaki kanan. Justru melambung jauh yang membuat saat ini Australia terpaksa tidak bisa mencetak gol di pertama. Bahkan yang kalau kita tahu bagaimana Bung Tovani, penendang pertama ini sangat menentukan juga bagi rekan-rekannya, Bung Tovani.
2: Ya, penendang pertama tentu punya beban yang sangat besar karena menentukan arah selanjutnya, menentukan bagaimana mentalitas pemain-pemainnya, dan seperti yang saya bilang, ada faktor keberuntungan dalam adu penalti. Harry Sotar yang seharusnya punya pengalaman sangat banyak di Inggris bersama Leicester City, tembakannya malah jauh ke atas gawang.
1: Ya, sementara saat ini pemain Mesir Mahmoud Saber bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Masih konsentrasi Mohamed Saber. Mahmoud Saber bersiap-siap. Matthew Ryan, kiper senior dari Australia, bersiap-siap untuk menyambut tendangan penalti. Sudah bersiap-siap Mohamed Saber. Gol! Tendangannya menuju ataupun mengarah ke sebelah kanan gawang dari Australia, namun karena tendangannya cukup kencang sehingga tidak mampu ditepis oleh Matthew Ryan. Meskipun tadi gerakan dari Matthew Ryan sebenarnya sudah membaca ataupun mampu membaca tendangan dari Mahmoud Saber tadi. Unggul Mesir, unggul 1, berhasil membuat gol di tendangan adu penalti ini.
0: Langsung kali ini dari Australia, dari Irwin kali ini. Bagaimana Irwin yang akan mengeksekusi dari Australia? Tendangan kaki kanan, menipu tadi pergerakan dari Sober. Bahkan Sober yang terbang ke sebelah kanan kali ini harus tertipu dengan tendangan yang santai dari si kuncir ini ke sebelah kanan, membuat kali ini skor sama. Meskipun selanjutnya akan ada tendangan dari Mesir, yang pasti tadi ritual justru dilakukan oleh Mesir, berdoa bersama, bahkan tadi biasanya Al-Fatihah dilantunkan. Kita nantikan untuk Mesir.
1: Iya, Mesir kali ini Rami Rabia, pemain back dari Mesir, sudah memegang bola dia, membaca doa, menaruh bola kulit bundar tepat di titik putih kotak 12 pas. Tendangan 12 pas, tendangan penalti bersiap-siap dilakukan. Konsentrasi, sudah mundur 5 hingga 6 langkah ke belakang. Siap-siap melakukan tendangan penalti dengan kaki kanannya. Rabia, dan gol! Masuk. Tendangan Rami Rabia tadi menipu pergerakan dari Matthew Ryan yang jatuh ke sebelah kiri, sementara gol ataupun bola mengarah ke sisi sebelah kanan.
0: Ya, selanjutnya kali ini Australia akan kembali mengeksekusi tendangan melalui pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Awer Mabil. Saiwar ataupun bukan, ternyata memang kiper dari Australia, Matthew Ryan, memberikan semangat kepada Mabil tadi, memberikan bola. Kali ini Mabil mencium terlebih dahulu bola, menyimpan kali ini di titik putih. Sudah kali ini agak sedikit menahan pergerakan dari kakinya, kali ini mundur beberapa langkah, tiga langkah, tidak terlalu jauh kali ini Mabil. Mabil kita lihat ancang-ancang menatap tajam kali ini Mabil, tendangan kaki kanan menyusur tanah, guri. Bagaimana gol yang dilakukan oleh Mabil tadi, sangat dingin, mampu kali ini memberikan angka kembali bagi tim Australia yang kali ini bisa mengunggul ataupun menyamakan kedudukan, tapi kali ini akan ada Mesir yang mengeksekusi.
1: Iya, sementara sang kapten Mohamed Salah bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Mohamed Salah, pemain yang sempat membela Liverpool di Liga Inggris, Mohamed Salah sudah meletakkan bola. Mohamed Salah, sementara Matthew Ryan juga sudah bersiap-siap memberikan sedikit sayuar, minta untuk mundur oleh wasit. Gustavo Teixeira sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Mohamed Salah, konsentrasi Mohamed Salah. Mohamed Salah, gol! Masuk. Tendangan chip tadi menipu kiper Matthew Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola chip dari Mohamed Salah tadi mengarah ke tengah gawang yang sudah kosong tadi, karena kiper sudah terburu jatuh ke sisi sebelah kiri.
0: Panenka tadi dilakukan oleh Mohamed Salah, akankah juga kali ini dilakukan oleh Australia? Karena pemain nomor 25 kali ini akan masuk ataupun menendang Harrington, pemain muda yang juga kali ini dipercaya untuk mengeksekusi tendangan penalti, menaruh bola, melihat kepercayaan diri yang dilakukan oleh Harrington dengan kepalanya ataupun rambutnya yang keribau, mundur kali ini 4 langkah. Kita lihat ancang-ancang menghadapi Sober kali ini, kita nantikan tahan napas sedak, tendangan kaki kanan. Gagal lagi Harrington. Tangan ini jika andai memang gol terlalu pesir, maka Mesir bisa dipastikan lolos ke 16 besar, karena tendangan dari Harrington langsung tadi menerpa mister gawang dari Sober, membuat kali ini unggul dari tim Mesir.
1: Iya, tendangan penalti kali ini yang menentukan siapakah yang akan melakukan, nampaknya Hossam Abdel Maghrib. Jika mampu melesakkan bola atau mampu mencetak gol, maka Mesir akan sukses melaju ke babak 16 besar. Hossam Abdel Maghrib mencium bola, sudah meletakkan di titik putih. Hossam Abdel Maghrib, pemain yang masuk tadi menggantikan Hamdi Fatih, masih konsentrasi, sementara mundur 2, 3, 4, 5 langkah ke belakang. Hossam Abdel Maghrib, konsentrasi Hossam, masih Hossam, dan gol! Hossam Abdel Maghrib, tendangan yang menyusur tandanya tadi mampu menipu pergerakan Matthew Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola menyasar tiang sebelah kanan dari gawang tadi. Dan berakhir, saudara pendengar, pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Karena tadi dua penendang dari Australia, yakni Sotar dan Harrington tadi, gagal mencetak gol, sementara 4 penendang penalti dari Mesir berhasil mencetak gol. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan antara Australia menghadapi Mesir akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
4: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan Bung Senpi Hilhamsyah. Luar biasa laporan pandangan mata Anda. 120 menit plus babak adu penalti, seru sekali Bung Taufani. Dan babak adu penalti tadi skornya 4-2 untuk Mesir, di mana tadi dua penendang Australia yaitu Harry Sotar dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi. Bung Taufani, kalau babak tososan ini memang sulit ditebak, namun Anda melihat secara keseluruhan, apakah Mesir memang layak menangkan pertandingan kali ini, Bung?
5: Ya, secara keseluruhan sebenarnya jika menarik selama 120 menit pertandingan, kedua tim layak bermain imbang. Namun sekali lagi, di babak penyisian tentu harus ada pemenangnya. Dan akhirnya Mesirlah yang berhasil keluar sebagai pemenang, mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Dunia. Dan saya rasa ada faktor keberuntungan di sana, seperti saya bilang, penalti selalu ada faktor keberuntungan di sana. Kita tahu Tony Popovic sebenarnya sudah berupaya memasukkan kiper seniornya untuk menghadapi tendangan penalti, dan tadi terlihat ada beberapa penalti yang memang sudah bisa ditebak arahnya, namun bola masih mengalir ke dalam gawangnya, sangat disayangkan. Sebaliknya ada dua eksekutor Australia yang malah gagal memaksimalkan kesempatan. Bukan karena faktor kiper Mesir sendiri, tapi tendangannya yang tidak mengarah ke gawang. Sekali lagi, selain faktor keberuntungan di adu penalti, juga ada mentalitas di situ. Nampaknya dua penendang Australia, Sutter dan Harrington, sayangnya gagal mengarahkan bola, sehingga Mesir yang berhak lolos ke babak 16 besar.
4: Tapi dengan melihat di era sepak bola modern di mana jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya, Bung Taufani, sehingga pertandingan berakhir imbang ataupun berakhir dengan adu penalti ini semakin sering. Bahkan tim-tim itu banyak yang kemudian punya pelatih khusus untuk penendang penalti, punya strategi khusus ketika terjadi tendangan penalti. Misalnya timnas Jepang itu sampai merekrut Nakamura ya untuk menjadi penendang penalti, walaupun tidak pernah ada kejadian itu untuk Jepang. Dan saya membaca berita kemarin untuk timnas Jerman baru menentukan penendangnya di saat penendangan akan dilakukan, dan banyak yang menolak. Banyak yang tidak siap mentalnya, dan justru Jonathan Tah yang sebelumnya belum pernah tendang penalti, tapi karena berani akhirnya ditunjuk, tapi gagal tendangannya. Gimana Bung Taufan yang melihat fenomena itu?
5: Ya, dalam skema adu penalti kita tahu memang setiap tim hanya menyiapkan 5 penendang awal. Jadi ketika 5 penendang awal skornya masih sama, kemudian yang maju adalah yang on the spot di sana. Sempat menjadi sorotan memang pemain-pemain besar Goretzka bahkan tidak mengambil eksekusi. Namun jika bicara soal latihan penalti, saya rasa setiap tim juga, terutama yang sudah lolos ke babak knockout, melakukan latihan penalti. Dan saya cukup menyoroti ternyata pergantian di sini yang dialih-alih mengganti kiper seperti yang dilakukan oleh Australia di penghujung babak tambahan, Mesir mengganti Saber, dan ternyata Saber sepertinya dia merupakan pemain yang paling jago dalam pelatihan soal penalti, karena dia dimasukkan di ujung pertandingan di akhir babak kedua extra time. Ketika Australia mengganti kipernya, Mesir malah memasukkan seorang pemain yang rupanya dia malah menjadi eksekutor pertama dan berakhir menjadi gol. Yang tentu saja penendang pertama itu sangat menentukan untuk penendang yang lainnya.
4: Betul-betul mengejutkan ya, bagaimana Australia mengganti kiper Matthew Ryan, Mesir memasukkan Saber. Kita nggak menyangka kalau ternyata itu adalah bagian dari strategi Mahmud Saber sebagai penendang pertama. Memangnya seberapa penting kualitas penendang pertama, gol atau tidaknya itu menentukan hasil tendangan penalti, Bung Taufani?
5: Ya, kita tahu penendang pertama itu sangat penting, karena tidak sembarangan pelatih, dan bahkan dalam beberapa momen yang paling sulit ditentukan adalah siapa penendang pertama, karena penendang pertama tentu bisa memberikan dampak kepada dua tim sekaligus. Keberhasilannya tentu menaikkan mentalitas dari rekan-rekannya, dan sebaliknya menjadi tekanan kepada penendang dari lawannya yang akan mengambil tendangan setelah dirinya.
4: Iya, begitu juga momentum sebaliknya ada di kubu Australia. Kaptennya bisa dibilang bintang timnas Australia, Harry Sotar sebagai penendang pertama tidak masuk. Itu seperti apa beban mental dia sendiri, teman-temannya dalam menghadapi tendangan selanjutnya, Bung? Itu berpengaruh juga dengan hasil tadi.
5: Ya tentu saja, apalagi tadi terlihat juga setelah Sotar gagal menciptakan gol, bola tendangannya melebar, tampak ada raut kesedihan dia. Perlu digarisbawahi juga, Sotar merupakan kapten kedua karena utamanya Mateo Rian, seorang penjaga gawang. Dan Sotar sudah menjadi rahasia umum, dia merupakan back tengah, dan sering terjadi sebenarnya jika back tengah eksekusi penalti, bola yang ditendang melambung.
4: Biasa clearance ya.
5: Biasa menyapu bola, kali ini malah bolanya mengarah keras ke atas gawang.
4: Oke, baik Bung Tavani. Dan Mesir tentu saja jangan terlalu euforia ya, turnamen masih panjang. Setelahnya dia akan menghadapi pemenang antara Argentina melawan Tanjung Verde. Tapi tanpa mengecilkan Tanjung Verde, tentu saja lebih diunggulkan Argentina. Seperti apa Anda melihat perjalanan Mesir ke depannya? Ya katakanlah yang terdekat melawan, bisa dibilang diunggulkan Argentina. Anda melihatnya ada peluang Mesir untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
5: Ya, Mesir menurut saya wajar adanya jika dia selebrasi sedemikian rupa. Ini merupakan
4: sejarah
5: bagi mereka untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, untuk pertama kalinya bisa lolos dari fase grup, bahkan langsung melaju lagi, walaupun tentu masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pelatih Hossein Hassan, karena kita tahu ada berbagai celah di barisan pertahanan Mesir yang tentu tidak boleh kembali terjadi ketika jika dia memang ingin melaju terus jauh. Apalagi jika kemungkinan lawannya adalah Argentina, kita tahu banyak pemain-pemain top di sana, terutama Lionel Messi yang sedang membara di penyelenggaraan kali ini, memimpin daftar pencetak gol terbanyak.
4: Apapun itu nasib kedepannya, Mesir patut untuk merayakan ya malam ini, mencetak sejarah. Dan nanti kalau ketemu Argentina juga suatu kebanggaan, bisa ada di 16 besar melawan tim juara bertahan. Bangga sekali tentunya untuk para pendukung Mesir dan rakyat Mesir. Namun untuk Australia, Anda melihat ini memang hasil yang cukup dibanggakan juga, Bung? Mereka kalah terhormat begitu, Bung?
5: Ya, Australia sebenarnya apa yang telah dilakukannya sejauh ini di 120 menit itu sudah sangat baik, dan saya rasa dia patut untuk mengangkat dagu. Tidak perlu bersedih karena yang mereka tunjukkan sudah sangat baik. Mereka harus berjuang dengan ketertinggalan di awal pertandingan, mereka bisa bangkit, bahkan membuat Mesir tertekan hingga akhirnya adu penalti. Bisa dibilang mereka harus gugur hanya karena faktor keberuntungan saja.
4: Kita nantikan seperti apa nanti perjalanan Mesir ke depannya. Dan jangan lupa pendengar, kita juga akan hadirkan siaran langsung nanti calon lawan Mesir, yaitu Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bung Tavani, terima kasih sudah bersamai kita di pertandingan yang sangat seru ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Bung Tavani. Sehat selalu, Bung. Salam olahraga.
5: Salam olahraga jaya.
4: Dan pendengar, dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Australia berhadapan dengan Mesir. Setelah ini kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Satu Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi Kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
1: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
0: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
2: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
0: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
3: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
0: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelas

statusnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi akan berhadapan dengan kejutan terbesar Piala Dunia 2026, Cape Verde, di babak 32 besar. Di mana jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina versus Cape Verde pada hari Jumat atau Sabtu ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Duel nanti Barat Daud versus Goliath ya, lantaran Argentina sang juara bertahan bertemu Cape Verde yang merupakan debutan dan langsung membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Di atas kertas tim Tengo lebih diunggulkan, selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna. Lionel Messi dan kolega menyapu bersih 3 pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke 32 besar. Meski demikian, Cape Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dan bagaimana prediksi atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan bertanding pada pagi nanti ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
3: Salam olahraga juga, Bung Lukman. Ya.
2: Bung, gimana Bung melihat Cape Verde sejauh ini memberikan kejutan-kejutan dan akan atau bertemu Argentina pada pagi hari nanti?
3: Ini kalau dibilang di dunia sepak bola nih dongeng 1001 malam ya. Itu nggak pernah kebayang.
2: Iya.
3: Negara dengan populasi yang kecil belum pernah punya pengalaman Piala Dunia. Ada di grup yang relatif berat juga ada apa? Tapi ternyata mereka justru lolos ke knockout ya.
2: Iya.
3: Pas ke knockout, artinya bisa dibilang. Ya inilah indahnya sepak bola ya, karena sepak bola kan selalu dibilang apa, sepanjang bola itu bundar ya semua bisa terjadi, dan ini terjadi pada Cape Verde gitu, membuat kejutan gitu kan. Cuma pertanyaannya dongengnya sampai berapa lama, itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah mentok di 32 besar atau terus memanjang gitu di Piala Dunia 2026 ini.
2: Iya, kita undang mendengar boleh ya Bung Aryo ya, ingin bergabung ya, bersama kita. Mendengar silakan, untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Bung Aryo, kalau kita lihat ini kan Cape Verde ini berhasil menahan tim-tim kuat ya, seperti Spanyol, Uruguay gitu ya. Ini juga kan menunjukkan blok pertahanan yang rapat dan juga transisi baliknya yang cukup berbahaya. Bagaimana, Bung Arif?
3: Iya, walaupun misalnya dibilang dia kejutan, tapi secara performa kan sebenarnya di fase penyisian ya relatif meyakinkan, karena tim sekelas Spanyol yang kita tahu begitu ofensif saja kesulitan benar-benar untuk menembus pertahanannya mereka ya. Kemudian juga Uruguay yang kita tahu sama-sama dari Amerika Latin seperti lawan mereka sekarang nih Argentina gitu kan, yang tadinya lebih diunggulkan ternyata juga di tahun 2-2 gitu kan. Terakhir kalau Arab Saudi, kita sedikit mungkin artinya secara kalau kita ngomongin kualitas Arab Saudi so-so lah ya sama mereka gitu kan, karena apa Arab Saudi juga dari ke ranah Asia gitu kan, yang secara kualitas di level dunia kan belum berbicara banyak. Tapi pencapaian ini menurut saya memang luar biasa, dan memang kalau lihat dari tiga pertandingan itu ya kelihatan bahwa pertahanan yang solid, semangat juang yang tak kenal menyerah gitu kan, yang membuat mereka ada di titik ini gitu kan. Karena dengan kondisi cuaca Amerika yang sekarang panas gitu kan, yang mereka bisa main dengan konsisten, dengan kondisi fisik dengan kebugaran yang baik aja, menurut saya itu harus diapresiasi dan disaluti ya gitu kan. Nah kalau kita ngomong strategi bertahan kan, mayoritas tim kuda hitam di Piala Dunia kali ini kan juga bermain bertahan gitu kan. Tapi biasanya hanya bertahan hingga menit-menit terakhir gitu kan, karena pada ujungnya tim-tim elit bisa menemukan cara untuk menang. Seperti kita contoh kemarin, kita lihat Kongo lawan Inggris.
2: Ya
3: kan, itu juga tim dongeng juga kan nantinya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat Kongo punya materi pemain lebih baik daripada Cape Verde. Itulah sepak bola gitu kan. Dan menurut saya Argentina gak boleh sedikit meremehkan mereka gitu kan, karena Argentina pernah punya sejarah buruk di tahun 90. Mereka menghadapi Kamerun yang waktu itu masih dalam tanda kutip negara entah berantah dengan pemain yang mayoritas mendekati 40 tahun. Tapi apa yang terjadi, Kamerun menang gitu kan, menang lawan Argentina gitu kan, dengan pertahanan yang solid. Nah mungkin situasi serupa akan terjadi lagi di tahun 90, sekarang 2026.
2: Ya kalau bicara tadi kemarin Inggris dan Kongo kan, sebenarnya Kongo juga diprediksi bertahan dan bertahan hingga sampai di babak adu penalti untuk mencoba keberuntungan, tapi ternyata tidak gitu, justru malah bermain terbuka.
3: Ya media asing ini semua rata-rata bilang ini mungkin akan jadi skor terbesar dalam sejarah pelatnya, karena tadi kan sebenarnya nggak apa, orang kalau menyebut skor besar kemenangan Argentina wajar, karena memang kalau kita ngeliat rapor dalam konteks bukan Argentina sebagai tim elit aja ya, tapi di Piala Dunia 2026 ini kan kelihatan di tiga laga penyisian yang mereka jalani kan semua mereka menangi dengan skor meyakinkan, artinya grafik performanya stabil, solid, menunjukkan kelas mereka sebagai juara bertahan. Artinya mereka sebenarnya kan bukan maju ke fase gugur ini kan dalam kondisi turun naik gitu kan, artinya stabil. Kita lihat juga Lionel Messi dalam titik terbaik sekarang memimpin laptop top skor. Jadi nggak heran sih kalau misalnya orang berpikiran skornya akan besar. Saya melihat sih gini sih, kuncinya adalah bagaimana Cape Verde melihat Argentina seperti apa. Karena biasanya nih kalau tim-tim kuda hitam atau yang entah berantah ya dalam konteks dalam sepak bola elit gitu kan, seringkali memberikan rasa respect yang besar. Ini kan saya ngambil analoginya ketika Chelsea datang ke Indonesia gitu kan, ketemu tim Indonesia All Star. Jose Mourinho kan bilang, salah satu kritiknya ngomong gini, tim Indonesia bukan kalah kualitas, tapi terlalu memberi rasa respect besar kepada Chelsea, sehingga main statusnya udah gak seimbang gitu kan, karena pemainnya sudah secara mental menganggap lawannya idola. Dan kita harus tahu bahwa di Argentina selain seperti juara bertahan, semua kan melihat ke sosok Messi ya, yang disebut buatnya sepak bola gitu. Nah menurut saya hasil pertandingan ini, apakah mereka dikalah dengan skor telak atau kemudian bisa membuat kejutan, itu bergantung dari Cape Verde sendiri melihat tim lawannya seperti apa. Kalau mereka bermain dalam tanda kutip all out, lepas ya, artinya gak melihat memandang sinar kebintangan lawan, mungkin kita akan melihat Argentina yang akan kesulitan menciptakan gol. Sementara tapi kalau respectnya berlebihan, artinya menganggap bahwa yang kita hadapin adalah tim yang besar, ada superstar dunia juga, saya kok meyakini Argentina akan dengan mudah melalui fase ini ya. Karena memang secara kualitas teknik dua tim ini memang
2: jauh ya, jomblang. Di atas kertas Argentina ya. Iya, Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain bertahan, justru kita lihat malah main terbuka dan memberikan perlawanan yang cukup berbahaya. Apakah ini juga akan dilakukan Cape Verde terhadap Argentina nih, peluangnya nih?
3: situasinya mungkin agak berbeda. Kenapa mereka kalau kemarin Kongo melawan Inggris melawan terbuka, karena sebenarnya lumayan cukup banyak pemain yang sebenarnya mentas di Premier League kan.
4: Oh,
3: walaupun kategorinya bukan rata-rata bukan dari klub elit gitu, tapi mereka sebenarnya dasarnya sudah memahami style bermain Inggris bagi lawannya. Sehingga mereka secara nyali lebih berani gitu kan. Oke, dia sudah mengenal bagaimana seorang Harry Kane atau dan sebagainya gitu kan. Nah, situasi Cape Verde ini memang artinya agak berbeda tuh. Karena semakin mereka bermain terbuka, itu melihat tuh, skornya akan semakin telak.
4: Makin acak-acak ya.
3: Argentina ini cara mainnya memang unik dibanding kebanyakan tim. Yang menurut saya dua tim yang paling stabil di Piala Dunia ini Argentina dan Prancis. Dua-duanya ofensifnya kuat gitu kan. Nah, begitu lawan sedikit bermain terbuka ya, dilumat habis dengan Argentina.
4: Baik. Bung Aryo, kalau kemungkinan menahan sampai adu penalti bagaimana? Ini kan cukup berbahaya. Artinya kan kalau bicara adu penalti juga ada faktor keberuntungan di situ ya, Bung Aryo.
3: Dan kipernya Cape Verde kan di tiga pertandingan kan luar biasa.
4: Kiper
3: berusia 41 tahun gitu kan. Kemudian kiper kedua pula gitu. Tapi kalau saya tuh ngingetin gini, dalam sepak bola tuh ada magicnya. Saya lagi-lagi ngingetin Argentina apakah tanpa celah. Saya balik lagi ke tahun 90 lawan Kamerun, partai pembukaan. Orang gak ada menilai waktu itu Kamerun gak ada yang belum lihat ya. Seperti sekarang kan udah dianggap negara elit dari Afrika ya. Dulu datang dengan Roger Milla kalau masih Roger Milla gitu kan. Umur udah 38 tahun, secara kebugaran kelihatannya udah kelihatan tua banget. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya Argentina kalah 0-1 dan dunia terkejut karena di saat itu Argentina punya Diego Maradona. Sejarah dalam sepak bola tuh kadang-kadang kita nggak cuma lihat teknis, tetapi ada faktor-faktor magic yang makanya membuat kita mencintai sepak bola. Kadang-kala tuh dejavu itu yang mewaspadai. Kejadian 90 saya melihat Argentina kurang merespek lawannya karena menganggap lawannya siapa nih gitu kan. Kemudian mereka bermain ternyata Kamerun pada saat itu bermain keras, disiplin, bertahan yang solid dan akhirnya mereka bisa menang. Nah, kalau ditanya apakah bisa memaksakan adu penalti, amat mungkin kalau Cape Verde menonton ulang pertandingan tahun 90. Sebenarnya cara mematikan Argentina itu mudah. Pemain dengan skill individu yang rata-rata pemain Amerika Latin itu kan ketika mereka dikasarin gitu kan, mood bermainnya kan rusak rata-rata gitu kan. Karena kan saya ngelihat satu-satunya jalan untuk Cape Verde bisa membuat kejutan selain strategi bertahan tadi, bermain keras. Karena kalau begitu konsentrasi pemain-pemain Latino ini dari Argentina, tim Tango ini sudah rusak karena diganggu permainan yang sedikit mungkin menjurus kurang fair play gitu kan, mungkin situasinya akan beda. Tapi lagi-lagi ini Argentina yang sepanjang penyisian membuat kita semua terpesona gitu kan, karena begitu mulus tiga pertandingan yang mereka lalui. Jadi saya rasa tetap kalau di atas kertas kemungkinan besar Argentina akan menang dengan skor telak.
4: Baik, iya. Bung Aryo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Perhatikan sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, Bung Lukman.
4: Benar pemerhati sepak bola Aryo Yosia, kami berbincang bagaimana nanti atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.
5: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: 2026, PT Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian berkala untuk harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Langkah evaluasi bulanan ini diambil untuk mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Pertamina berkomitmen untuk tetap menjaga pasokan energi tetap aman dan harga tetap kompetitif di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana Pertamina memastikan penyesuaian harga ini tidak mengganggu kenyamanan dan daya beli masyarakat, serta jenis bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi apa saja yang mengalami perubahan harga di bulan Juli ini. Dan kemudian perubahan atau penyesuaian itu apakah ada BBM yang harganya naik atau ada BBM yang harganya menurun. Nanti kami akan coba perdalam dalam perbincangan di pagi hari ini tentu, yaitu update harga BBM non-subsidi per 7 Juli 2026. Narasumber kami yaitu VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andora. Tetap.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Update harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026, kami telah tersambung bersama dengan VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andora.
2: Wawancara Pro 3.
4: Bu Kitty Andora. Pendengar RRI Pro 3 Jakarta.
3: Baik. Bu Kitty, produk BBM non-subsidi apa saja nih, Bu, yang mengalami perubahan harga di bulan ini, Bu?
4: Baik, terima kasih kepada RRI Pro 3 untuk kesempatan yang diberikan pagi hari ini. Dari Pertamina Patra Niaga, kami sebagai salah satu badan usaha yang diberikan amanah untuk menyalurkan energi dengan komitmen untuk terus menghadirkan energi yang berkualitas dan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Per 1 Juli 2026 lalu, kami melakukan penyesuaian harga berupa penurunan harga beberapa produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dex Lite, dan juga BBM aviasi atau aftur untuk penerbangan domestik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Mas Rudi, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini merupakan mekanisme yang kita lakukan secara berkala. Jadi dengan mengacu kepada beberapa faktor pembentuk harga seperti yang sudah kita ketahui, dinamika harga minyak mentah dunia, kemudian perubahan atau fluktuasi harga produk BBM dan minyak olahan di pasar internasional, regulasi dan mekanisme yang juga tercantum di dalam Kepmen ESDM nomor 245 tahun 2022, dan tentu dengan mempertimbangkan juga aspek fiskal, daya beli, dan kondisi perekonomian masyarakat, maka kita kemarin itu menurunkan beberapa produk tadi. Pertamax Turbo itu dari harga Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300, turun Rp1.450 atau sekitar 7%. Kemudian untuk produk Dex Lite dari harga Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 atau sekitar 14%. Pertamina Dex dari harga Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter, turun sekitar Rp3.650 atau sekitar 15%. Nah, sedangkan untuk bahan bakar aviasi penerbangan domestik Soekarno-Hatta dari harga Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak atau turun sekitar 14%. Demikian, Mas. Iya.
3: Untuk Pertamax 92 dan Green ini nggak ada penurunan, Bu, ya? Atau tetap harganya?
4: Iya, harganya belum berubah sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pemberitahuan sebelumnya. Namun ini tentu akan tetap kita lakukan evaluasi berdasarkan tadi faktor-faktor pembentuk harga yang saya sampaikan sebelumnya.
3: Oke, dan ini sudah mulai berlaku sejak Sabtu 1 Juli lalu ini Bu ya, untuk harga BBM non-subsidi yang seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina ya. Dex, ini sudah berlaku penurunannya sejak 1 Juli kemarin ya. Dan
4: betul,
3: tadi sempat Ibu singgung, dan seberapa besar Bu pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah itu terhadap harga baru kali ini Bu?
4: Iya, sebetulnya beberapa faktor yang menjadi penentu harga, Mas, tidak hanya nilai tukar, tapi juga bagaimana dinamika harga minyak dunia, kemudian harga produk BBM dan produk-produk olahannya di pasar atau yang dikenal dengan itu ya, Mean of Plat Singapore atau MOPS gitu ya. Kemudian tadi di dalam Kepmen SDM sendiri ada beberapa faktor-faktor pembentuk harga yang diberlakukan di dalam regulasi dan mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi. Dan tentu saja kita tetap mempertimbangkan kondisi yang kita hadapi saat ini, baik itu dari aspek fiskal, daya beli masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat, dan perlu diketahui juga bahwa kita terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, Mas. Ya.
3: Dan apakah penyesuaian harga yang baru ini, Bu Kitty, ini juga memberikan pengaruh ketersediaan stok BBM di SPBU, Bu?
4: Kita di Patra Niaga terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan dan tentu saja kualitas produk dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi kami akan menjaga ketersediaan pasokan untuk kepenuhan kebutuhan masyarakat.
3: Ya, ini kan turunnya cukup signifikan Bu ya, antara 1450 bahkan sampai 3650. Nah, bagaimana mengantisipasi lonjakan antrean ketika perubahan harga terjadi ini Bu?
4: Iya, pertama kami terus mengawasi bagaimana di SPBU, pelayanan di SPBU kita lakukan untuk memastikan tadi tidak hanya ketersediaan stok tetapi juga kualitasnya, kemudian bagaimana kami bisa melakukan penataan begitu ya pelayanan di SPBU sehingga kalaupun terjadi antrian untuk pengisian bahan bakar tidak terlalu panjang, tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas. Jadi ada marshal-marshal yang juga kita tugaskan di SPBU untuk mengatur alur dari pengisian bahan bakar sendiri. Demikian, Mas.
3: Iya. Kalau tren konsumsi BBM non subsidi di masyarakat kita belakangan ini seperti apa nih, Bu Kitty ya?
4: Sebetulnya tidak banyak yang terlalu berubah signifikan. Beberapa ada yang melakukan penyesuaian konsumsi BBM, kemudian ada yang melakukan penyesuaian dengan beralih ke BBM jenis lain. Tetapi ini semua juga kita terus sampaikan ke masyarakat, himbauan-himbauan untuk tetap memperhatikan agar pemanfaatan BBM-nya bisa disesuaikan dengan spesifikasi dan tentu bijak gitu ya menggunakan BBM sebagai energi yang merupakan kebutuhan seluruh masyarakat.
3: Ya, selain itu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan BBM berkualitas, apa yang dilakukan secara berkelanjutan ini, Bu Kitty?
4: Kita pantau terus, Mas, kondisi di lapangan, termasuk juga pemantauan terhadap bagaimana pelayanan dan distribusi BBM kami lakukan. Kalau untuk pengalihan distribusi BBM yang sifatnya subsidi, itu tentu kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah.
3: Ya, kalau untuk pengawasan oleh Pertamina, terutama di SPBU-SPBU agar betul-betul mematuhi harga baru ini bagaimana?
4: Itu kita lakukan melalui jaringan usaha kami di seluruh regional. Jadi Pertamina Patra Niaga memiliki regional-regional yang secara berkala melaporkan ke kantor pusat begitu ya, dan berkoordinasi secara intens termasuk apabila terjadi kendala di distribusi dari TBBM sampai ke SPBU begitu ya. Jadi semuanya tetap melalui pemantauan yang secara berkala dan terpusat.
3: Baik. Bu Kitty Andora, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI. Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan VP Corporate Pertamina Patraniaga, Kitty Andora.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, jaringan berita nasional.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup C. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda, pendengar kami umat Katolik, dimanapun berada, untuk bersama mendaraskan doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau

0: Carta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 4 Juli 2026 dengan sari berita. Komisi Pemilihan Umum ND tetapkan DPB Triwulan 2 218.488 pemilih. Turnamen sepak bola usia 23 Bupati Cup 2026 resmi dijadwalkan bergulir mulai 6 Juli 2026. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ND menetapkan data pemilih berkelanjutan DPB Triwulan 2 tahun 2026 sebanyak 218.488 pemilih. Laporan Rufinus Bula.
1: Penetapan DPB tersebut dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di aula kantor KPU Kabupaten ND. Hasil pleno tersebut selanjutnya akan diteruskan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI sebagai bagian dari pembaharuan data pemilih secara nasional. Dari total 218.488 pemilih, sebanyak 147 merupakan pemilih laki-laki dan 114.481 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa kelurahan di Kabupaten ND. Komposisi itu menunjukkan pemilih perempuan masih mendominasi daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten ND. Kondisi tersebut juga menjadi gambaran sebaran pemilih yang akan menjadi basis dalam tahapan pemilu mendatang. Ketua KPU Kabupaten ND Wilhelmus Hermantolose mengatakan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih. Dengan mekanisme itu, perubahan status kependudukan dapat segera diakomodasi tanpa harus menunggu tahapan pemilu dimulai. Menurut Hermanto, data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan berkualitas. Karena itu pembaruan tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi terus berjalan agar data tetap akurat, muktahir, dan komprehensif. Ia menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui penambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pencoretan warga yang tidak lagi memenuhi syarat, serta pembaruan elemen data kependudukan. Proses itu dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait lainnya.
2: Nanti ini sudah masuk semester 2, kita juga memahami beberapa situasi di partai politik terjadinya pergantian dan sebagainya di momen akhir semester untuk pemutahiran. Namun ada pemutahiran di semester kedua dan sudah bisa dimulai untuk melakukan pemutahiran keberlanjutan data partai politik di semester kedua. Kemarin juga nanti untuk bisa dilihat hasil dari pemutahiran kemarin kita sudah umumkan.
1: Penetapan DPB Triwulan 2

0: Endorfinisula melaporkan.
1: Berita berikutnya, pendengar, Kampus Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stie Karya Ruteng, Kabupaten Manggarai resmi menggelar Festival Bisnet atau Kewirausahaan 3. Laporan Mario.
2: Festival Bisfest atau Kewirausahaan 3 yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Karya Ruteng Kabupaten Manggarai resmi dibuka pada Kamis 2 Juli 2026 di halaman kampus. Kegiatan yang berlangsung hingga tanggal 4 Juli 2026 tersebut diikuti sekitar 50 pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai. Pembukaan festival berlangsung meriah dan dihadiri Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit. Festival ini mengusung tema sehat fisiknya, kreatif karyanya, mandiri diri ekonominya, generasi entrepreneur dari STIE Karya untuk Manggarai. Tema tersebut mencerminkan semangat STIE Karya Ruteng dalam mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, kreatif, inovatif, dan mandiri secara ekonomi. Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Heri Nabit mengapresiasi pilihan STIE Karya Ruteng yang mengangkat sektor kuliner sebagai fokus festival. Menurutnya, sektor ini merupakan bidang usaha yang sangat potensial karena berkaitan langsung dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Bupati mengatakan pertumbuhan rumah makan kecil hingga meningkatnya layanan pesan makanan secara daring menunjukkan permintaan terhadap sektor kuliner yang terus meningkat. Bupati menilai ilmu ekonomi sejatinya merupakan ilmu tentang perilaku manusia. Karena itu, perubahan pola hidup masyarakat harus mampu dibaca dan ditangkap oleh dunia pendidikan termasuk perguruan tinggi.
3: Pilihan panitia festival atau yayasan untuk membuat sebuah festival kuliner seperti ini, saya kira akan sangat baik. Jitu. Kenapa jitu? Kenapa baik? Karena kalau kita perhatikan di sudut-sudut kota kecil kita ini, ada banyak orang membuka rumah makan kecil. Dan itu bertahan. Itu bertahan, bertahun-tahun bertahan. Kenapa bertahan? Karena permintaannya memang ada. Kita lihat juga dalam kota ini sekarang, rumah makan Padang makin banyak.
2: Ia juga turut mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental generasi muda, termasuk menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba agar mampu menghadapi tantangan zaman dengan baik. Sementara salah satu pelaku UMKM Amil kepada RRI mengaku sangat terbantu dengan adanya festival tersebut karena menjadi ajang promosi bagi usaha yang dijalankannya.
4: Dengan adanya festival ini,
2: peresmian festival ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Manggarai dan dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene sebagai simbol dimulainya rangkaian festival tersebut. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Dari Manggarai kita kembali ke ND, pendengar, di mana turnamen sepak bola antar kecamatan usia 23 Bupati Cup 2026 resmi dijadwalkan bergulir mulai 6 Juli 2026 di Kabupaten ND. Ajang pembinaan pemain muda tersebut akan mempertemukan perwakilan dari 21 kecamatan dalam kompetisi tingkat kabupaten tahun ini. Laporan Suimam.
5: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten ND, Kana S. Herewila mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan turnamen terus dimatangkan oleh panitia. Pelaksanaan kompetisi diharapkan berlangsung lancar dengan menjunjung tinggi sportivitas selama seluruh pertandingan berlangsung. Kana yang juga menjabat Ketua Panitia Turnamen U23 Bupati Cup 2026 menjelaskan setiap kecamatan mengirimkan satu tim terbaiknya. Kehadiran seluruh kecamatan menunjukkan tingginya antusias terhadap pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten ND melalui kompetisi. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi wadah strategis untuk menjaring pemain muda berbakat yang berpotensi memperkuat tim Kabupaten ND. Kompetisi ini juga diharapkan meningkatkan pengalaman bertanding sekaligus membangun karakter sportif bagi seluruh peserta selama pertandingan berlangsung.
6: Diharapkan semangat sportivitas, persaudaraan, meskipun kita mengakui bahwa setiap kali antar kecamatan ini terjadi itu di beberapa pertandingan, ya mungkin mirip kayak liga di luar negeri itu, El Clasico itu, ya itu tensinya cukup tinggi sehingga memang kita bagaimana mereka menjaga baik selama pertandingan yang mereka harus menunjukkan kemampuannya maupun nilai-nilai baik yang untuk kebersamaan dan kekeluargaan dalam satu lomba.
5: Panitia mengajak seluruh peserta, ofisial dan pendukung menjaga ketertiban serta menjunjung semangat persaudaraan sepanjang pelaksanaan kompetisi sepak bola tersebut. Turnamen U23 Bupati Cup 2026 diharapkan menjadi

0: Di momentum memperkuat pembinaan olahraga sekaligus melahirkan pesepak bola muda berprestasi dari ND.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Berita berikutnya, pendengar, RPM Gym di Kabupaten ND tidak hanya hadir sebagai tempat latihan kebugaran, tetapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi generasi muda. Tempat gym ini mengajak masyarakat membangun gaya hidup sehat, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan kesehatan mental. Selengkapnya laporan Rahma Suji.
3: RPM Gym di Kabupaten ND hadir tidak hanya sebagai tempat latihan kebugaran, tapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai membangun gaya hidup sehat. Owner RPM Gym Rizal Abu Bakar mengatakan, nama RPM sendiri merupakan singkatan dari Rapid Power Mesin, yang menurutnya nama tersebut dipilih karena melambangkan kekuatan sekaligus identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Filosofi tersebut dinilai sejalan dengan semangat dunia kebugaran.
4: Arti dari RPM itu sendiri adalah Rapid Power Mesin. Nama ini melambangkan kekuatan dan juga identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Jadi filosofinya cocok dengan dunia gym, terus bergerak, terus progres dan tidak mudah menyerah.
3: Ia menambahkan, gym bukan hanya soal bentuk tubuh, tapi juga membangun kedisiplinan, rasa percaya diri, dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, RPM Gym ingin menjadi tempat positif bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Menurut Rizal, banyak orang datang ke gym bukan hanya soal ingin memiliki bentuk tubuh ideal, tapi juga mencari kesehatan mental dan rasa percaya diri yang lebih baik. Ia juga mengajak masyarakat yang masih ragu untuk memulai olahraga agar tidak takut mencoba untuk gym, karena setiap orang memiliki proses masing-masing dan seluruh atlet maupun member berawal dari nol. Oleh karena itu, konsistensi dan kemauan untuk memulai menjadi hal paling penting dalam membangun pola hidup sehat. Ia berharap RPM Gym sendiri dapat terus menjadi ruang positif bagi masyarakat ND dan membangun kualitas hidup lebih sehat baik secara fisik maupun secara mental. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
2: Pendengar, dari ND kita ke Lembata. Kelompok Sadar Wisata Pogdarwis Desa Muroona Kecamatan Ileape apresiasi pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah mendatangkan sejumlah wisatawan mancanegara mengunjungi destinasi wisata Desa Muroona. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Hari ketiga pelaksanaan Festival Lama Kolot dimanfaatkan wisatawan yang didominasi wisatawan mancanegara untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Desa Muroona, Kecamatan Ileape pada Jumat 3 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi ajang promosi potensi wisata berbasis alam dan budaya yang dimiliki desa tersebut. Setibanya di lokasi, rombongan wisatawan disambut secara adat melalui tarian penyambutan sebelum diajak mengunjungi sejumlah objek wisata unggulan. Destinasi yang diperkenalkan meliputi kawasan hutan mangrove, lokasi pengolahan garam tradisional, serta jembatan Titian atau jetty yang membelah kawasan mangrove. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pogdarwis Desa Muroona, Franciscus Hasan Lamataro, mengaku bangga atas kunjungan wisatawan mancanegara tersebut. Menurutnya, kehadiran para wisatawan merupakan bentuk kepercayaan terhadap potensi pariwisata Desa Muroona. Franciscus mengapresiasi pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan Desa Muroona dalam rangkaian kunjungan Festival Lama Kolot. Ia berharap promosi tersebut semakin meningkatkan daya tarik wisata desa di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
6: Kami sangat senang karena para wisatawan yang tergabung dalam unsur festival ini bisa mengunjungi tempat kami ini. Luar biasa, dan ini juga kami mengharapkan untuk para wisatawan yang datang ke sini juga nanti akan menjadi corong bagi kami untuk bisa memperkenalkan daerah ini, daerah wisata ini ke tempat mereka masing-masing, yang ke mancanegara lah. Sehingga lebih banyak wisatawan luar negeri yang tertarik ke menuju ke tempat ini.
5: Selain promosi destinasi, ia berharap pemerintah terus meningkatkan fasilitas pendukung di kawasan wisata agar mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Selama berada di Desa Muroona, wisatawan tidak hanya menikmati panorama alam dan menyaksikan proses pembuatan garam secara tradisional, tetapi juga mencicipi aneka olahan pangan lokal. wisatawan juga turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman bibit mangrove sebagai bentuk dukungan.
7: Ada Romero di sana, cukup ketat barisan pertahanan dari Tanjung Verde sejauh ini, mencoba lagi menekan sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Rigo De Paul kirimkan bola ke depan, berbahaya daerah kotak penalti, ada pemain Argentina, ada Lionel Messi, lepas kecerakan, menyamping saja tadi bagaimana aksi Lionel Messi di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Pelan-pelan namun ketika Lionel Messi menguasai bola, sungguh berbahaya, namun sepakannya masih menyamping sekitar 1 meter saja di tiang gawang kiri dari gawang Tanjung Verde yang dijaga oleh Josimar Diaz Fojinha. Bu Estu, bagaimana melihat sejauh ini permainan atau dari Argentina yang masih pelan-pelan nih, belum terlihat tekanan yang berarti?
8: Ya, Dini Borges, Lopez maupun Pinya bergantian menjaga Messi, membayangi Messi, dan barusan di menit ke-14 ke detik ke-17 Messi lolos dan bisa melakukan sepakan, walaupun memang masih menyamping ya shoot-nya. Tapi yang pasti sejauh ini 14 menit atau 15 menit berjalan, baru ada 2 shoot, satu untuk Argentina, satu untuk Cape Verde, dan untuk touch in box juga masih sangat minim sekali. Artinya ini masih dalam tanda kutip masih penjajakan, sampai detik ini masih penjajakan di lini tengah. Tetapi di lini tengah dari Argentina kelihatan mereka menguasai bola, tetapi dari Cape Verde mereka juga mampu mengakan counter, melakukan covering dengan baik. Dan ini peran seorang Kevin Pinya sangat kentara sekali di sejauh ini, di 16 menit menjelang 16 menit awal ini.
7: Ya, kembali Argentina mencoba menguasai bola melalui pemain nomor 13, Cristian Romero. Kemudian pada Lisandro Martinez dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Argentina mencoba membangun serangan lagi. Ada Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Kita menantikan Rodrigo De Paul atau Enzo Fernandez di sana. Ada Lisandro Martinez berputar-putar, dia juga Almada putar-putar di sektor sebelah kanan. Almada ke tengah, ada Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi. Pelanggaran, saudara-saudara. Wasit meniupkan peluitnya karena memang berada di depan wasit, juga pengamatan yang begitu tidak bisa dielakkan bagaimana pelanggaran yang dianggap cukup keras tadi pada Lionel Messi dilakukan oleh nomor 7 Giovanni Cabral dari Tanjung Verde. Ini cukup peluang yang cukup menjanjikan bagi tim Tango. Berapa meter saja di depan kotak penalti dari Tanjung Verde, ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi yang biasa menjadi eksekutor bagi tim Tango dalam tendangan bebas. Kita nantikan apakah ini akan berbuah hasil manis bagi tim Tango mengawalinya di babak yang pertama ini dari tendangan bebas yang terjadi. Kita nantikan. Lionel Messi masih mengatur sepatunya sambil mengatur sekulit bundar. Sementara para pemain Tanjung Verde termasuk juga bagaimana Fojinha, jaga gawang dari Tanjung Verde ini, coba mengatur rekan-rekannya membentuk pagar betis. Lionel Messi masih konsentrasi, dia menatap ke depan. Dan seperti apakah set piece yang akan dilakukan oleh tim Tango. Rigo De Paul juga berada di sana. Kita nantikan. Wasit juga masih membantu untuk mengatur bagaimana pagar betis yang disusun oleh kedua tim. Kita nantikan. Ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi di sana. Konsentrasi Lionel Messi, ambil ancang-ancang dia. Kita masukkan, sudah dilakukan kaki kiri, namun tepat dipelukan oleh Fojinha tadi. Tendangan bebas Argentina, angkat langsung jauh ke depan tadi Fojinha, namun tidak ada rekannya di sana karena keluar lapangan. Upaya dari Fojinha tadi dari Tanjung Verde untuk melakukan serangan balik menyusul tadi tendangan bebas yang dilakukan Lionel Messi. Argentina masih kini menguasai bola. Ada Romero di sana, sodorkan saja pendek pada Lisandro Martinez di kelingkaran tengah, angkat langsung jauh ke depan mencari pemain Argentina. Berbahaya, bagaimana Lionel Messi? Fojinha langsung keluar dari sarangnya tadi, mengamankan si kulit bundar. Bagaimana upaya dari pemain Argentina yang juga menusuk di jantung pertahanan dari Tanjung Verde, berhasil diamankan dan belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde yang cukup terlihat bagaimana percaya diri mereka di babak 32 besar ini meski menghadapi sang juara bertahan Bintengo Argentina. Bagaimana? Bagaimana Dine Borges kini menguasai bola. Sodokan bola ke depan, mencoba direbut tadi. Bagaimana akhirnya sekarang Tanjung Verde mencoba bangun serangan berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Borges di sana menguasai bola. Di sana umpan 1-2 dia masih namun dapat direbut lagi. Penguasaan bolanya tadi patah di tengah jalan. Ada lagi di sektor sebelah kanan. Sodokan lagi McAllister menguasai bola. Alirkan lagi kepada Lisandro Martinez. Martinez lagi di sisi kiri. Ada juga Facundo Medina mundur kembali ke belakang. Ada Almada juga nampaknya yang juga mencoba membantu. Kali ini alirkan di sisi kanan. Ini serang dari Argentina. Almada nomor punggung 16, Thiago Almada. Umpan 1-2 Argentina menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bruno Facundo Medina juga ada di sana dan juga Nahuel Molina. Ada bagaimana nomor punggung 10 Lionel Messi alirkan lagi ke sektor sebelah tengah namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Argentina tadi di depan kotak penalti dari Tanjung Verde menguasai bola. Kevin Pina masih lagi sodotkan bola ke depan mencari Nuno Da Costa nampaknya. Alirkan lagi di sektor sebelah tengah. Loros Duarte masih berputar-putar pemain Tanjung Verde mencari celah. Alirkan lagi kepada Dine Borges atau juga Cabral di sana. Ada Cabral menguasai bola. Sodokan mundur ke belakang mencari kawannya. Ada De Roy Duarte alirkan ke sektor sebelah kanan kini. Pemain-pemain Tanjung Verde menguasai bola. 3 menit ke 20 babak yang pertama ini masih belum terlihat ancaman dari Tanjung Verde. Coba lebih menunggu bagaimana ruang yang terbuka dari pemain-pemain Argentina. Tanjung Verde coba gini Kevin Pina sodorkan lagi kepada pemain nomor 13 ada Cabral di sana namun tidak mampu menguasai bola. Cabral umpan yang diberikan terlalu kencang dan tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Sejauh ini kita masih nantikan lemparan ke dalam saja bagi pemain Argentina tadi kepada ini pertahanan Tanjung Verde namun bola bergulir kembali keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde di menit ke 21 babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde. Roberto Lopez mainkan bola Borges di sana lagi main dari Tanjung Verde. Ada De Roy Duarte bersama dia kembalikan lagi kepada Duarte menekan lagi pemain Argentina berikan lagi kepada Borges alirkan kiri ke sisi kanan menemui Roberto Lopez menatap ke depan sodorkan bola ke depan namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez berhasil dikuasai oleh pemain Argentina sodorkan kepada Lionel Messi terlepas lagi datang lagi pemain Argentina kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi masih Lionel Messi lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi bagaimana Kevin Pina jadi perebutan di sana berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Ini Tanjung Verde menguasai bola melewati garis tengah. Kevin Pina mencari kawannya di bebas sodotkan saja nampaknya ada Moreira juga di sana dan juga pemain Ray Mendes berputar di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina mundur kembali ke belakang sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez Cabral di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Terlepas penguasaannya Lopez Cabral tidak cermat dalam penguasaan bola. Berhasil dikuasai lagi oleh tim Tango. Mundur ke belakang. Enzo Fernandez tadi, ada Lisandro Martinez. Pendek saja kepada pemain dari McAllister tadi. Alirkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi gini. Mencoba menjemput bola Lionel Messi melewati 1-2 pemain sodorkan bola ke depan namun dipotong lagi oleh 2 pemain dari Tanjung Verde. Borges di sana coba kirimkan lagi bagian Duarte masih memainkan bola. Berikan Borges lagi. Ada Kevin, ada juga Borges di sana. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya. Terjatuh, bukan pelanggaran saudara. Pemain dari Tanjung Verde, Lisandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Ada Rodrigo Di Paul, ada Enzo Fernandez yang menguasai bola kini di sektor sebelah kiri. Bersama tadi, balikan lagi. Bagaimana Facundo Medina, balikan lagi ke Enzo, alirkan coba ke sektor sebelah kanan. Menemui Rodrigo De Paul, menatap ke depan Rodrigo De Paul, kirimkan umpan langsung ke penalti. Namun disodok atau disundul tadi oleh pertahanan dari Tanjung Verde, upaya dari Argentina. Mana juga disaksikan oleh salah satu legendanya, namanya Batistuta. Puluhan ribu supporter yang hadir di Miami Stadium ini. Menit ke-24 sudah berlangsung dan hydration break kembali dilakukan di babak yang pertama ini. Sejauh ini bagaimana Bung Estu melihat penampilan dari kedua tim hingga menit ke-24 babak yang pertama ini?
9: Iya, dari catatan statistik sih masih dalam tanda kutip datar ya. Belum ada hal yang menarik dari kedua tim. Dan kita lihat bahwa jumlah shoot on-nya juga masih sangat minim. 2 shoot dari Argentina, 1 on goal, 1 shoot dari Cape Verde. Yang pasti sejauh ini Cape Verde dengan duet Duarte, Deroy Duarte dan Laros Duarte, dua pemain ini mampu menjalankan peran sebagai pemain tengah yang cukup bagus. Tapi kredit poinnya lebih untuk Kevin Pinya. Kevin Pinya mampu memotong beberapa kali serangan dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi, dan itu dilakukan oleh tiga atau empat pemain. Sayangnya sekali di Cape Verde di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan, dan ini menurut saya sedikit merugikan Cape Verde yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik, bahkan sempat ada touch in box sekali di pemain Cape Verde. Sedangkan kalau Argentina ya, mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan lalu Messi masuk atau Almada masuk, tapi sejauh ini kedisiplinan pemain Cape Verde masih cukup memberikan covering kepada pemain-pemain dari Argentina ini. Jadi menurut saya pemain Argentina harus lebih sabar lagi dengan kondisi ini, harus lebih mungkin mereka lebih menilai bola sedikit ke belakang, lebih banyak menguasai bola lagi, agar seperti tadi ketika Messi masuk ke kotak 16, Messi mendapatkan bola dari sodoran bola dari tengah ketika dia lepas dari penjagaan, dan itu sebenarnya harus dilakukan. Jadi power pemain Argentina bisa menarik arah pemain dari Cape Verde agar mereka lebih maju lagi, terutama ketika mencoba menyerang dan tertekan, mereka harus ditarik agak maju agar ada celah-celah biar bisa bola dialirkan ke Messi, dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain Argentina kalau ingin cepat mencetak gol. Dan hal seperti ini memang sama dilakukan oleh Cape Verde ketika lawan-lawan tim yang lain. Walaupun mungkin karakter Spanyol berbeda dengan Argentina, tetapi hampir sama mereka melakukan penjagaan seperti itu. Tidak ada marking, man-to-man marking, tapi selalu membayangi dan memberikan tidak memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang penting, termasuk Messi di pertandingan ini.
7: Ya, terima kasih Bung Estu. Jalannya pertandingan kembali di babak pertama ini memasuki menit ke-27. Kita lihat bagaimana upaya lagi dari Argentina mencoba bangun serangan di sektor sebelah kanan, permainan dari Tanjung Verde. Ada juga Enzo Fernandez belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina coba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Molina di sana, mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez, angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, berbahaya dengan Messi, lepas tendangan, gol! Umpan yang begitu manis tadi dari belakang disambut oleh Lionel Messi, menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicarakan nih ya.
9: Ya, Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan. Dan setelah hydration break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan. Walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar, tapi melakukan tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos itu sangat berbahaya. Dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3, Dine Burgess, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain Cape Verde. Dan ini sebuah loss focus yang menurut saya yang harus dibayar mahal para pemain Cape Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi, selalu ada dua pemain yang membayangi. Walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Burgess di depannya. Biasanya Burgess ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia, tapi ternyata hanya ada Burgess dan itu benar-benar di belakang, benar-benar ya kecolongan lah.
7: Kecolongan ya. Ya. Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina. Dan menit ke-30 babak yang pertama ini, jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Tomo Hakim yang sudah hadir. Sudah segar kah? Sudah subuh ya?
10: Lumayan.
7: Sudah subuh ya?
10: Sudah.
7: Alhamdulillah. Terima kasih Bung Tomo, silahkan.
10: Baik, terima kasih Bu Indra. Sahabat pagi bergerak Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh terakhir. Skor sementara pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde ini adalah 1-0 seperti yang sudah disampaikan Bu Indra tadi. Lionel Messi baru saja mencetak bantuan. Kali ini Cape Verde berusaha untuk membangun serangan dari sektor kiri mereka. Ada Cabral di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 3 di sana, Dani Bogens. Lebar ke kanan, ada Roberto Lopez di sana masih membawa bola mendekati garis tengah permainan, mencoba menembus ke kanan dari Argentina, namun kembali patah kali ini dari pemain Argentina. Sayang sekali, bola masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana, masih Romero membawa bola, melebar sedikit ya, kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Molina bergeser lagi, ada Martinez di sana. Masih Martinez mencoba membawa bola di sektor lingkaran tengah. Ya, masih ke tengah kali ini. McAllister di sana. Di belakang lagi ada Martinez, masih mencari rekannya. Pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka ruang. Messi kali ini membawa bola, tetap jatuh, sayang sekali, masih direbut oleh pemain dari Cape Verde. Tiga pemain Argentina, membayangi satu pemain Cape Verde, pelanggaran terjadi, dilakukan oleh pemain Argentina. Molina tadi terhadap satu pemain dari Cape Verde. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Cape Verde, masih menguasai bola kali ini, Dani Borgens, geser dia, pemain nomor punggung 13 di sektor kiri ini serang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya di sana. Jadi tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Argentina. Emiliano Martinez siap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja dia. Ada Cristian Romero di sana, langsung mengecoh satu pemain Cape Verde tadi ke tengah kali ini. Tujuh adalah Enzo Fernandez, masih main-main Argentina. McAllister geser sedikit pada Lionel Messi yang menyebut bola di sektor pertahanan di sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada Lionel Messi yang kapten kesebelasan, lebar kali ini ke kiri. Sana ada Martinez, masih mencoba membawa bola, masih mencari rekannya. McAllister, Messi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde mencoba menusuk kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung masih kotak-atik. Baik, bekerja sama 1-2, sayang sekali terputus kali ini. Mencoba Cape Verde melalui pemain nomor 27 tadi, ke belakang lagi dia. Dua pemain Argentina berhasil dilewati, ngoper ke tengah, namun kembali dipatahkan upaya serangan dari Cape Verde oleh pemain-pemain Argentina. Sektor lini tengah permainan kali ini, masih Argentina mencoba untuk melakukan membangun serangan. Oke, Leicester tadi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul, masih De Paul di sana di sektor kanan, kembali lagi ke belakang. Bagaimana Lisandro Martinez kali ini bekerja sama dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini. Coba untuk memanfaatkan luas lapangan di tengah lagi. Umpan pendek 1-2 antara pemain-pemain Argentina berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari KB Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Thiago Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik sehingga menghasilkan tendangan ke dalam, tendangan gawang saja untuk KB Verde. Dan nomor punggung 10 asal Argentina, Lionel Messi, memecah kebuntuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi, mengubah kedudukan menjadi 1-0 sementara di keunggulan Argentina melawan KB Verde. Pertandingan sudah memasuki menit 34 kali ini, Argentina masih menguasai bola. Di sektor sebelah kiri ada Lisandro Martinez di sana, sudah melewati garis tengah. Geser lagi dia, nomor 8 tadi, balik lagi kepada Martinez. Masih Martinez, coba mencari ruang. Tengah dia, kali ini Romero. Langsung umpan, di sektor sebelah kiri ada Thiago Almada di sana. Thiago Almada, balik lagi ke belakang. Masih di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Ke belakang lagi, ada Medina. Geser ke tengah Romero. Di sektor tengah pertandingan, McAllister umpan langsung, McAllister masih offside. Yang dituju tadi adalah main nomor punggung 26, Molina, namun tidak berhasil karena sudah terperangkap dalam posisi offside. Jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari KB Verde, sudah bawa bola kali ini pemain-pemain dari KB Verde. Bergeser ke kanan di mana ada Steven Moreira di sana. Masih Steven Moreira mencoba untuk mengecoh satu pemain Argentina, dibantu oleh Kevin Pinya. Masih Kevin Pinya di sana. Moreira lagi, kembali kepada Rogers. Cabral di sektor kiri, kembali kepada Borges. Bergeser lagi kepada Roberto Lopez, nomor 24, ke tengah. Coba kali ini bagaimana Duarte. Duarte dan juga Rian Mendes bekerja sama ke belakang lagi. Main-main dari KB Verde, Steven Moreira bersama dengan Pinya. Langsung ke depan yang dituju adalah Da Costa, namun tidak berhasil upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh KB Verde sudah kepada Steven Moreira. Ke belakang dia, kosong jauh gawang. Kovin Kozinha, masih main nomor 13, Cabral tadi. Geser kepada Bokes, kemudian kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde. Da Duarte langsung ke depan, yang dituju masih adalah Da Costa, namun kali ini dipatahkan lagi oleh pemain Argentina. Datang lagi bantuan dari Ryan Mendes dari KB Verde di sektor sebelah kanan pertahanan. Lalu diserang mereka, mencoba melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil. Tadi bagaimana pemain nomor 22 dari KB Verde yaitu Steven Moreira mencoba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi di atas Mr. Emiliano Martinez. Argentina kali ini membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Kembali kepada sang jogong Emiliano Martinez. Martinez kepada Martinez, kali ini di Sandro Martinez. Coba untuk bawa bola, sudah bergerak dia, masih bawa bola di sektor lini kiri pertahanan dari Argentina. Bergeser ke kanan kali ini, terjatuh tadi hampir Molina. Kemudian juga bersama dengan itu keluar bola dari lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk KB Verde. Pemain nomor 13 dari KB Verde ini mencoba untuk melakukan lempar ke dalam, sudah diberikan pada Rodriguez Fofana. Bergeser kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan KB Verde. Masuk kepada Kevin Pinya, kali ini di sektor tengah. kapten sektor lingkaran tengah, balik lagi ke belakang dari Berko Lopez, geser ke Leroy Duarte, langsung ke tengah kali ini, geser ke sebelah kanan ada Ryan Mendes di sana, nomor punggung 20, masih mencoba mencari rekannya, dan geser ke belakang lagi Steven Moreira, ke tengah kali ini, pemain-pemain KW Verde, masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan, dan nomor punggung 7 di sana, Cabral. Ya, langsung umpan terobosan dari KB Verde mencoba ke dalam kotak penalti. Kali ini main nomor punggung 11 dari KB Verde sudah berada dalam kotak penalti, mencoba melakukan sendalangan, dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez. Buang bola langsung ke hampir kanan tengah pertandingan. Kali ini Argentina membawa bola, menguasai pertandingan Argentina, namun kembali pelanggaran dilakukan dari pemain nomor punggung 14 Deroy Duarte. KB Verde ada satu pemain Argentina di sana, sudah menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina, sudah dilakukan pendek saja kali ini. Pasai oleh Lisandro Martinez, bergeser kepada Cristian Romero di sana. Masih main-main Argentina. Balik kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Geser dia. McAllister kali ini. Masih pemain Argentina sudah mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. McAllister bergeser ke Rodrigo De Paul. Kali ini masih De Paul bergeser dengan McAllister di sektor kanan lini serang Argentina. Sudah melewati garis tengah, kali ini masih Rodrigo De Paul coba melakukan tusukan. De Paul, masih De Paul melewati dua pemain dari KB Verde, tidak berhasil, terjatuh De Paul. Kali ini pemain KB Verde coba untuk membangun serangan, tidak berhasil lagi melalui Argentina. Serangan-serangan dari Argentina masih berlangsung kali ini di sektor lini serang kiri, lini serang mereka. Bergeser ke kanan, bagaimana tadi McAllister memberikan umpan kali ini kepada pemain Argentina. Kembali lagi kepada McAllister, nomor punggung 26 dari Argentina, yaitu Enzo Fernandez. Masih lagi Argentina sektor kanan, upaya coba dilakukan dalam kotak penalti. Kali ini umpan langsung patah lagi dari pemain KW Verde, Lionel Messi terjatuh. Pelanggaran offside ternyata. Satu pemain Argentina sudah terperangkap dalam posisi offside. Permainan sudah memasuki menit 41. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh KB Verde di sektor kanan. Geser lagi ke tengah kali ini Borges, juga Cabral bekerja sama di sektor sebelah kiri. Jumpa bagaimana langsung kali ini Cabral, pemain nomor punggung 7 dari KB Verde, mencoba melakukan umpan tadi, namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh KB Verde, mencoba menyusur sisi kiri dari lini serang mereka, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Lemparan, maksud kami tendangan bebas untuk Argentina setelah tadi terjadi pelanggaran akan dilakukan oleh Cristian Romero. Geser ke sebelah kiri kali ini ada Lisandro Martinez di sana bersama dengan Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez bergeser sebelah kiri lagi, balik lagi kepada Lisandro Martinez. Bayangin lo, satu pemain dari KB Verde kalau datang tiap bola sama jauh gawang Emiliano Martinez. Kanan ada Cristian Romero, kemudian ada Molina di sana. Masih Molina mengecoh satu pemain dari KB Verde, terjatuh kali ini Lionel Messi. Langsung bereaksi keras semuanya ya, tidak hanya satu pemain Argentina, semua pendukung Argentina langsung bereaksi keras ketika Messi tadi dilanggar oleh pemain dari KB Verde nomor punggung 3 yaitu Borges. Ya, sementara itu satu kiper KB Verde ini tadi juga sempat bersentuhan, sempat terjadi sentuhan dengan pemain Argentina, sehingga masih butuh perawatan dari tim medis. Bagaimana sorak-sorai para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan yang berlangsung pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali. Lionel Messi ini sukses untuk mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan lanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Argentina, Martinez di sana, bergeser pada McAllister, sudah melewati garis tengah. McAllister balik lagi ke belakang, bagaimana ada Cristiano Romero di sana, bergeser kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez pelan-pelan mencari ruang, dia balik lagi ke kanan. Cristiano Romero masih mencari ruang bekerjasama dengan Lisandro Martinez. Umpan terobosan langsung kali ini dari sektor kiri pertahanan, dari sektor kanan pertahanan dari KB Verde. Pemain Argentina mencoba untuk melakukan penetrasi, gagal lagi, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor 6 Lisandro Martinez masih berada di sekitar lingkaran tengah sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Pertahanan dia Cristiano Romero. McAllister umpan terobosan langsung tadi ini antar, tendangan langsung kali ini coba dilakukan tadi. Bagaimana pemain Argentina kali ini bergeser, bola berada di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Lionel Messi di sana dibaiki oleh 3 pemain dari Argentina, ada di sektor kanan, pendek saja dia ke sektor belakang kali ini. Menurut nomor 13 Cristiano Romero kembali kepada Molina di sana. Martinez masuk kami, Martinez masih bawa bola, coba memberikan pada siapa dia, kembali lagi ke belakang. Kali ini Alexis McAllister geser kepada pemain nomor 13 Molina. Kali ini Rodrigo De Paul bergeser dengan Molina. McAllister lagi masih kembali geser ke kanan. Kali ini De Paul masih lagi melebar, manfaatkan sisi lapangan. Martinez di sana, Lisandro Martinez masih mencari rekannya, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Lionel Messi di sana. Namun sayang sekali ada 2 pemain dari Argentina di sana. Lionel Messi tidak berhasil tadi menerima umpan dari Martinez, masuk langsung dalam kotak penalti. Ya, bola keluar dari lapangan pertandingan. Sudah tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain Argentina di sana. Ada Almeida di sana, masih Almeida coba untuk melakukan dilanjutkan sambil melewati pemain dari KB Verde, tidak berhasil sayangnya. Kembali ke belakang lagi ada Cristiano Romero di sektor kanan, ini serang dari Argentina, sudah melewati garis tengah, masih mendekati kotak penalti, bergeser ke sebelah kanan ada Molina. Molina kali ini berdua sama dengan De Paul, balik lagi kepada Molina, masih di sektor sebelah kiri kanan dari KB Verde. Nomor 26 De Paul kali ini menerima 7, coba melakukan penetrasi De Paul, tidak berhasil. Lagi di tengah kali ini pemain Argentina sudah melewati garis tengah pertandingan. Sektor sebelah kiri ini serang dari Argentina kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, masih dari sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain KB Verde juga masih melakukan pengawalan yang sangat ketat. Patah lagi kali ini, namun kembali direbut oleh Alexis McAllister di sana. Bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain KB Verde, mencoba melakukan penetrasi. KB Verde dipatahkan tadi oleh Cristiano Romero. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, terjadi perebutan di tengah kanan di sana, namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain dan KB Verde dilakukan oleh Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor punggung 13 dari KB Verde, Cabral ya. Waduh, di tackle Messi gimana rasanya tuh ya kan. Kita hanya bisa ngelihat ya, ngerasain di tackle Messi tuh. Pemain KB Verde kali ini mencoba untuk bangun serangan di sektor di kanan pertahanan mereka. Roberto Lopez, enak ya pagi-pagi makan Lopez ya, ada manis-manisnya gitu kan. Oke, sorry. Bergeser kepada pemain nomor 14 di sana, KB Verde. Balik lagi ke kanan, Roberto Lopez sudah melewati garis tengah, masih mencari rekannya Roberto Lopez. Bergeser kepada Steven Marino, umpan terobosan langsung dilakukan kali ini pada Rui Duarte. Duarte dibayangi oleh menurut pengenam dari Argentina, tidak tembus. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Alexis McAllister dan menggunakan penampilan baru, berwarna menyala rambutnya, menyala bang tuh. Balik lagi ke belakang kali ini pemain-pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan. Lionel Messi pendek saja dia pada Enzo Fernandez. Pertandingan sudah memasuki detik-detik akhir perpanjangan waktu. 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Mereka 3.5 main-main Argentina. Santai-santai saja mereka ini, udah 1-0 dan juga bermain dengan sedikit lagi akan berakhir. Tidak perlu ngotot-ngotot banget lah, kasihan kakinya nanti capek kan. Babak kedua masih panjang, sebentar lagi akan berakhir. Sementara itu bola masih berada di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pemain-pemain Argentina masih tampaknya menumbangkan bola. Alexis McAllister kali ini geser lintangan tengah, balik ke kanan. Christian Romero, Romero masih membawa bola, bawa belakang lagi dia. Gimana Lisandro Martinez di sana? Ada di dalam lingkaran tengah, sangat santai sekali bawa bolanya ini. Kayak KB Verde juga belum terlihat melakukan pesukan-pesukan berarti. Masih dalam lingkaran tengah saja. Nah, bersama dengan itu wasit bukan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina. Ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung penjati negara. Bung Rudi, silakan.
11: Oke, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjantara untuk kita akan melihat lagi di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tanjung Verde, di mana kedudukan 1-0 untuk Argentina diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-29. Bung Estu Santosa, hasil yang memang sudah diprediksi atau memang ini sebenarnya belum Argentina banget di babak pertama ini?
12: Kalau dilihat dari cara bermain Argentina, masih belum Argentina sekali ya. Jadi masih dalam tempo yang masih lebih santai, lebih belum tempo tinggi. Tapi Argentina tetap Argentina dengan memaksimalkan peluang yang ada. After hydration break tadi ada sesuatu yang berbeda dari Argentina. Mereka bisa langsung melakukan gebrakan yang sangat cepat, dan yang menarik adalah loss focus dari pemain Verde ini menurut saya yang menyebabkan gol Messi terjadi tadi. Karena sebelum hydration break, Messi selalu mendapatkan bayang-bayang 3 atau 2 pemain yang ketika berada di area sepertiga pertahanan terakhir dari lawan atau dari Verde ini atau jelang masuk kotak 16, selalu ada 2 atau 3 atau 2 pemain yang selalu tidak memarking dia tapi selalu membayangin dia. Jadi di belakang, di depan selalu ada Messi, karena Messi pergerakannya tadi sempat ada tendangan juga sebelum gol tadi. Messi sempat melepaskan tendangan di menit ke-14, detik ke-17 tadi kan. Ada peluang pertama Messi ketika dia lolos akan bisa melakukan shoot on goal gitu, tetapi bola masih belum tercipta gol di menit 14 tadi. Lalu di menit ke-16 ada foul dilakukan oleh Giovanni Cabral. Artinya Messi ini benar-benar digawangi atau dijaga banget oleh para pemain-pemain dari Verde. Terlepas dari sebenarnya Verde bermain cukup disiplin, terutama duet Duarte ini, kakak beradik De Roy Duarte dan juga Larus Duarte, dia bermain sejauh ini mampu melakukan tugasnya dengan bagus, plus juga Kevin Pinya. Tetapi gol yang tercipta tadi setelah hydration break dari Messi tadi, memang ada celah yang dimaksimalkan Messi. Messi itu kan nyaris pemain yang tidak bergerak ya. Dia nyaris, dia hanya positioning aja kan. Tapi ketika dapat positioning yang lepas dari lawan, nah itu bahaya di situ. Dan tadi kelihatan banget bahwa posisi Dini Burgess itu berada di depannya Messi, bukan di belakang. Jadi tidak ada pemain yang membayangin dari belakang. Jadi ini berbahaya kalau terjadi lagi gitu. Dan buktinya Messi ketika mendapatkan umpan posisinya ada di belakang Dini Burgess. Biasanya Pico Lopez ataupun Cabral ada di belakangnya, tapi ketika di situ tidak ada dua pemain itu, tidak, bahkan Siti Lopez yang seharusnya berada di posisi itu karena dia ada di sisi pertahanan, di sisi kiri pertahanan dari Verde atau sisi kanan penyerangan Argentina, harusnya ada Siti Cabral di belakang Messi, tapi tadi posisinya tidak ada. Jadi ketika Messi mendapatkan umpan dari Lisandro Martinez, kita tahu Lisandro Martinez kan dari belakang ya umpannya ya, dari lini belakang langsung ke depan. Jadi ada pemain yang lost fokus, tidak berada di posisi yang seharusnya membayangi Messi. Messi tidak di marking, tapi Messi dibayangi, dan itu efektif sebelum hydration break. Setelah hydration break agak-agak longgar, dan salah satunya yang terjadi gol tadi.
11: Oke. Kalau secara umum sebenarnya apakah memang begitu sulitnya untuk bisa membongkar pertahanan KVRD, dan bagaimana seharusnya, atau Anda melihat pemain-pemain tengah dari ya McAllister di situ, kemudian Martinez yang memberikan assist kepada Messi, itu sebuah momentum tetapi sulit untuk akan terjadi kembali tadi di babak pertama ini?
12: Melihat dari cara bermain dari Argentina sih memang belum seperti sebelumnya, belum terlihat mereka seagresif sebelumnya, bahkan mereka cenderung bermain lebih temponya lebih rendah dibandingkan sebelumnya, seolah-olah mereka mendapatkan terpengaruh oleh pemain KVRD. Tapi menurut saya ini bukan hal yang sebenarnya, tapi ini justru ini cara Argentina untuk melihat bagaimana celah lawan, dan yang pasti belum ada shooting dari luar kotak penalti yang membahayakan lawan, walaupun tadi ada Enzo Fernandez yang menit ke 44 tadi dan diamankan oleh Fosinha, tapi belum ada banyak intensitas seperti itu. Pergerakan Messi memang dibayangi, dan ketika hal itu terjadi seharusnya Argentina bisa membuka celah dengan melakukan tendangan dari kotak penalti. Sisi kanan dan sisi kiri juga belum terlalu dieksploitasi oleh para pemain Argentina masuk ke kotak 16 dengan maksimal gitu, dan ini menurut saya di babak kedua akan lebih maksimal lagi. Messi bermain ya seperti Messi biasanya, dia seperti saya katakan tadi tidak berlari ke sana sini, tapi dia positioning yang sangat bagus, melihat POV yang sangat bagus, yeah. Tetapi penempatan posisi dia selalu enak ketika dapat bola seperti tadi umpan dari Lisandro Martinez. Iya, jadi menurut saya Messi ya masih bermain sejauh ini masih oke dengan cara dia bermain yang hampir sama, tapi memang penempatan atau dalam tanda kutip manipulasi Messi dari membuat lawan atau back kesulitan untuk menjaga ini tentunya yang jadi nilai lebih dari Messi sejauh ini, dan yeah. Gol pertama walaupun baru satu, tapi gol tadi menurut saya ya golnya Messi seperti itu.
11: Oke, kita sapa dulu pendengar ini Bung Estu ya, Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi Pak, salam olahraga.
13: Selamat pagi, salam olahraga.
11: Iya, gimana menurut Anda Pak, nanti di babak kedua Argentina melawan Cape Verde ini atau Tanjung Verde ini Pak?
13: Iya, di atas kertas semua menjadwalkan Argentina. Dari itu saling mengkiri. Jadi di babak kedua itu Messi akan bermain poin. Itu kayaknya dia tidak, barang itu belum panas ya. Tapi saya pastikan di babak kedua itu Messi akan mencetak bola pakai hat-trick. Nah, jadi itu Argentina persis Verdi itu Tanjung Verdi itu 3-0. Oke, makasih.
11: Oke, terima kasih. Sama raga Pak Kendi. Pak Salman di Polman, Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
14: Selamat pagi, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
14: Salam olahraga.
11: Salam olahraga Pak. Gimana Pak?
14: Argentina go, Messi yes.
11: Babak kedua gimana nanti menurut Bapak?
14: Tidak, kalau babak kedua paling tidak Messi harus cetak 2 gol lagi.
11: 2 gol lagi.
14: Terkejar untuk sepatu emas.
11: Oke.
14: Okay. Nah, itu harus kayak apa namanya ini kayak gelar pribadi ini yang harus dikejar Messi harus ini, dan insya Allah Argentina akan sampai ke final.
11: Nah.
14: Dan kemungkinan ketemu nanti di Prancis di final. Mudah-mudahan seperti itu insya Allah.
11: Baik.
14: Oke, okay, makasih.
11: Ya,
14: salam olahraga.
11: Salam olahraga Pak Salman.
14: Messi yes.
11: Iya. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
15: Pagi.
11: Iya, kalau Anda ya. Gimana menurut Anda ini, Pak?
15: Saya sendiri Bang Ahmad memang punya apa permainan dari Argentina masih ada badan artinya memang ada menenangkan tapi menghanyutkan itu anunya. Katanya. Tapi saya optimis mungkin nanti Argentina yang anu nih yang tembus. Ya. Itu area penyebar juga semangat, walaupun nantinya ini kan masih awal-awal namanya kadang bisa berbalik
11: ya.
15: Semangat Pak Tanjung
11: ya. Terima kasih Pak Upi. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
16: Selamat pagi Bung Rudi Zain dan Bung Estu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Iya, ya. Messi. Wah, Bung Rudi jangan tertawa. Saya juga berharap terhadap Tanjung Verde ini mudah-mudahan apa keajaiban yang terjadi bisa dilanjutkan. Tapi melihat pertandingan tadi, sepertinya keajaiban itu tidak akan terjadi ya Bung Rudi, masih terlihat apalagi Messi ibu juga kalau tersingkir, waduh bagaimana itu idolaku. Jadi sepertinya untuk lanjutannya ini Argentina akan lebih agresif dan melihat pertandingan-pertandingan yang lalu biasanya mereka mencoba dulu begini-begini, nanti babak kedua lebih gencar begitu Bung Rudi. Okay. Iya, jadi sepertinya Argentina kita memang masih dominan. Iya. Terima kasih.
11: Baik, terima kasih.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam. Mas Gilang di Kertosono, Jawa Timur. Selamat pagi Mas Gilang.
17: Bung Rudi Jen. Iya. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Anda sendiri gimana? Yeah. Tadi yeah. 1-0 Argentina. Dan nanti babak kedua siapa yang ada dukung nih?
17: Iya, jadi gini ya, tim Kepulauan Seribu dan Argentina ini ibaratnya tim kejutan versus tim mapan ya.
11: Iya.
17: Jadi jadi tetap aja tim mapan itu lebih unggul ya dari segi apapun, teknik, individu juga. Dan nanti juga Piala Dunia ini saya amati. Akan lebih apa ya, lebih sukses gitu, karena dari pelatih, dari rangka tim juga Argentina dan Prancis nanti akan kembali ketemu di final kayaknya. Seperti itu Bung Rudi. Mudah-mudahan apa ya sesuai dengan harapan semua. Bung Rudi Jen, dilanjut ya.
11: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Mas Gilang. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
18: Halo. Bung Rudi, iya. Bung Estu, salam olahraga.
11: Iya, salam olahraga Pak Fai, silakan.
18: Ini Bung Rudi, saya agak deg-degan juga nih Bung Rudi. Soalnya saya ini terus terang nih pendukung Argentina, tapi dengan satu ini kayaknya saya masih deg-degan, belum nyaman juga saya ini Bung Rudi.
11: Belum nyaman. Ya,
18: karena Tanjung Verde juga ini patut juga diwaspadai juga ini. Karena namanya kejutan kan kita belum tentu tahu, toh pasti ada kejutan juga seperti kemarin itu loh.
11: Iya.
18: Tapi saya berharaplah dengan Lionel Messi yang sudah punya kualitas yang sudah cukup mumpuni.
11: Oke.
18: Mudah-mudahan mungkin di babak kedua ada keberuntungan di Argentina. Bravo untuk Argentina 3-0.
11: Ya,
18: salam olahraga Bung Rudi.
11: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Estu. Cape Verde ini kan lolos ke 32 besar dari 3 pertandingan yang dihasilkan imbang semuanya. Bahkan menahan imbang Spanyol. Ya, berbanding terbalik dengan Argentina lolos 32 besar dengan 3 kali kemenangan di situ. Apa yang membedakan pertahanan Cape Verde untuk malam hari ini kok bisa bobol dengan Argentina seperti ini?
19: Ya, yang pasti tadi yang kelihatan sekali bahwa membayangi Messi itu memang hukumnya wajib ya di pertandingan ini, dan ada 2 pemain yang bisa menjadi mengawasi dia walaupun tidak memarkir, tidak menjaga ketat, tetapi membayang-bayangi di depan dan belakang itu adalah tugas dari pemain belakang dari Cape Verde. Dan itu tadi terjadi. Messi nyaris tidak sampai 5 atau 6 mendapatkan bola yang berbahaya gitu ya. Tetapi ketika dapat bola berbahaya tadi dari Lisandro, dan menurut saya chemistry para pemain Argentina ini kan cukup bagus sekali ya. Tadi bola langsung dari pemain bertahan Lisandro Martinez langsung ke depan kepada Messi, dan Messi dengan 2 kali sentuhan dengan kaki kirinya menyontek bola. Poinnya adalah penempatan posisi Messi ini memang harus jadi perhatian utama, walaupun memang membutuhkan konsentrasi lebih ya, dan menjaga Messi itu mungkin seolah-olah tidak capek ya, tapi justru yang paling krusial adalah bagaimana dia tidak lengah ketika mendapatkan tugas itu. Tetapi memang saya juga memberikan sedikit pujian buat Cape Verde ya, walaupun tertinggal mereka juga tidak segan-segan untuk melakukan serangan. Beberapa kali serangan bahkan dari sisinya Sydney Lopez Cabral di sisi kiri.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI.

babak yang kedua sudah dilakukan. Beberapa detik yang lalu, di sektor sebelah kiri kita nantikan sebuah pergerakan dari pemain-pemain Argentina. Enzo Fernandez tadi mundur ke belakang kepada Romero. Di sisi kanan kini mencoba membangun serangan pemain-pemain Argentina. Masih memainkan bola, mundur ke belakang kembali kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang tampil apik sejauh ini di Piala Dunia bersama Argentina. Kita nantikan upaya lagi dari Argentina melalui Romero. Kini perlahan giring bola, dekati garis tengah, sodorkan lagi kepada Lisandro Martinez, kembalikan lagi kepada Romero. Masih Romero mencari celah, kawan yang menuju bebas di sana, melewati garis tengah sedikit ke sisi kanan. Ada Molina di sana, mundur kembali. Pemain-pemain Argentina mencoba alirkan kiri ke sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez mencari kawannya Almada di sana. Kita Almada, Enzo Fernandez, balikan kepada Romero di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, semakin memasuki daerah pertahanan dari Cape Verde. Lemar ke sektor sebelah kiri dari Messi, dan juga pemain lagi putar-putar Almada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde. 4-1-2 dia, namun sudah keluar nampaknya tadi upaya dari Molina menguasai bola. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Tanjung Verde. Untuk ke belakang pemain-pemain dari Tanjung Verde. Dan penjaga gawang Kozina tadi sedotan saja pendek kepada Roberto Lopez. Mainkan bola, pemain 20 tadi Rian Mendes. Juga sedotan lagi kepada Edwin Pina kali sana. Angkat langsung ke depan, coba mencari kawan yang bebas, masuk berkejar lagi di sektor sebelah kiri. Ada nomor punggung 22 di sana, ada Morera. Coba kembali ke tempat penalti tadi, langsung disapu saja oleh barisan pertahanan dari Argentina. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kiri bagi Verde, Tanjung Verde. Sudah dilakukan cepat, kita nantikan penyukur dari di sana. Dari Tanjung Verde, Cabral tadi alirkan lagi pada main Verde sisi kanan. Bola bergulir kembali tadi, hasilkan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan Emiliano Martinez yang cukup entrik pada penampilan hari ini. Rambutnya bergambar bendera dari Argentina. Ya, sudah dilakukan siap-siap. Cabral melakukan ancang-ancang pertahanan, dia sudah dilakukan di halau tadi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Lepaskan tendangan dari luar kotak penalti, lalu kencang tadi datangnya bola pemain dari Argentina, Cabral tadi, Fanny Carbal. Sayang sepakannya masih melambung dan sempat naik tadi. Bagaimana pemain dari Argentina menghasilkan pertahanan kedua kembali di babak yang kedua ini bagi Tanjung Verde. Kali ini beralih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Lopez Cabral, sudah lakukan, coba disundul saja, jadi berkurang di sana, coba dihalau lagi, buang jauh ke depan.

0: Kembali mencoba tanggir Verde, menguasai bola, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi bagaimana upaya dari kepimpinan nampaknya. Namun bersama itu sudah ada salah satu pemain dari Bandung Verde yang tergeletak, Giovanni Cabral. Pemain nomor 7 tadi yang sempat melompat dan berbenturan dengan pemain Argentina dan juga rekannya sendiri. Coba bangkit, Giovanni Cabral. Argentina menguasai bola kini, serta sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Belum membahayakan, ada Lautaro Martinez tadi. Tanjung Verde kini menguasai bola, sedotkan lagi. Roberto Lopez mundur ke belakang kepada Fozinha, penjaga gawang dari Tanjung Verde. Sedotkan saja pendek, coba bangun kembali. Bagaimana Tanjung Verde tadi, Morera angkat ke depan, Lopez, oh jatuh lagi di kaki pemain Argentina, gagal pemain Tanjung Verde membangun serangan. Ada Enzo Fernandez, sedotkan saja ke sebelah kiri tadi. Ada Medina di sana juga. Ada juga kembali Enzo Fernandez mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kita garis tengah lapangan, sedotkan kepada Christian Romero tadi. Coba membentuk bola kembali Enzo Fernandez. Enzo sedotkan kepada McAllister. Alirkan kini kepada Molina. Bukan lagi kepada Christian Romero. Masih Romero. Coba memberikan lagi kepada Fernandez ke tengah. Sedotkan bola ke depan. Berbahaya. Argentina terjadi perebutan di sana. Masih lagi dapat direbut tampaknya oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba bangun serangan kini di sektor sebelah kiri. Lini serangnya. Bahaya coba bangun serangan. Bagaimana Didi Duarte tadi coba bangun serangan di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde menguasai bola. Ada De Roy Duarte mundur ke belakang. Lagi ada Borges. Balikan lagi kepada Duarte. Coba menggiring perlahan kini. Sodorkan lagi. Umpan 1-2 dengan Cabral. Kirimkan bola ke depan. Namun dipotong tadi oleh Romero. Main Argentina Molina. Kirimkan bola ke depan. 4-1-2 dari Lautaro Martinez. Bersama di sisi kanan ada Diego De Paul. Mundur ke belakang lagi. Ada Emiliano Martinez. Kini menguasai bola. Coba menggiring perlahan. Sodorkan bola ke depan kepada Kalster. Cari kawannya Lionel Messi yang coba menjemput bola. Main Lisandro Martinez berikan lagi kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari Argentina yang juga telah mencetak gol bagi Argentina. Sodorkan bola langsung jauh ke depan untuk berikan lagi. Namun Molina tadi nampaknya berhasil menusuk di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, namun penguasaan bolanya masih belum cermat. Bola bergulir saja, penahanan gawang sudah dilakukan cepat di sisi kanan kiri. Tanjung Verde menguasai bola. Oh, jatuh tadi pemain dari Tanjung Verde nampaknya. 22 dengan Stefan Morera tadi dapat tekanan dari Almada. Jago Almada. Tanjung Verde, tendangan bebas sudah dilakukan. Ke belakang dia, umpan 1-2, masih memainkan bola tadi. Borges kirimkan bola jauh ke depan, cari kawan yang lebih bebas. Coba dihalau saja oleh Lisandro Martinez. Parang ke dalam kini bagi Tanjung Verde. Sudah dilakukan. Cabral di sana. Juga berpunggung 6, Kevin Pinan. Hebat ke sisi kanan, coba berpunggung dulu Ryan Mendes. Masih Ryan Mendes, sebutkan lagi umpan 1-2 ke sisi kiri pertama dari Argentina. Kirimkan bola ke tengah, kontrol bola, namun terlepas tadi. Datang lagi, tendangan bebas! Luar dari kotak penalti tadi, bagaimana De Roy Duarte memanfaatkan bola liar tadi, namun mampu diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Serangan melalui kaki mencoba di bawah Argentina, masuk ke sisi kanan, dipotong saja keluar oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Yang membahayakan, parang ke dalam, kini nampaknya bagi Argentina di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan, mundur ke belakang. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola, sodorkan sambilnya kepada Christian Romero. Berikan lagi ke Kalista di depan, mendapat tekanan, mundur kembali kepada Martinez. Lisandro Martinez melewati garis tengah, menatap ke depan. siapa akan memberikan. Berikan saja ke sektor sebelah kiri dia. Ada Molina. Balik lagi. Tetap ke kanan. Di sana Mendes. Medina di sana. Coba menggiring bola ke tengah. Untuk ke belakang lagi kepada McAllister. Masih McAllister. Lewati garis tengah sedikit. Bentar lagi pada Enzo Fernandez. Mencari lagi Almada. Di sektor sebelah kiri lagi serang dari Argentina. Masih Almada. Menguasai bola. Angkat ke depan dia. Ada Lisandro Martinez mundur. Lagi Cristian Romero coba mencari Molina di sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Argentina mencoba mengurung. Sedangkan lagi kepada Kalista 4-1-2 terjadi. Ada Roberto, ada Rodrigo De Paul cuma untuk mencoba penalti. Ada juga Lionel Messi di sana. Berbahaya. Ada Enzo Fernandez. Ada media ketarik lagi kepada Enzo Fernandez. Coba melepaskan diri Fernandez. Enzo Fernandez ke tengah lagi. Rodrigo De Paul, ada Lionel Messi. Bayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde yang begitu ketat awal barisan pertahanan. Ada juga punya Fojinha dari gawang dari Tanjung Verde yang langsung saja buang ke depan, mendapat tekanan dari Lionel Messi. Bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Lemparan ke dalam kiri bagi Argentina sudah dilakukan. Cristian Romero menguasai bola, masih dengan tenang atur tempo kini. Kemana Cristian Romero sodokkan bola ke depan. Rodrigo De Paul kembalikan lagi pada Romero. Adalah juga Molina di sisi kanan, mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez yang keluar dari sarangnya, angkat langsung ke depan. Halo lagi, potong lagi oleh pemain dari Tanjung Verde. Menguasai bola kini, memasuki daerah pertahanan dari Argentina. Kerjasama umpan 1-2 dia. Bagaimana juga Duarte tadi, sektor sebelah kanan. Tahanan dari Argentina, coba gini Tanjung Verde. Mengepung daerah pertahanan dari Argentina. Sodokan lagi ke sisi kanan dalam. Pemain-pemain Argentina, Roberto Lopez ke kanan dia, mencari Moreira. Umpan 1-2 namun berhasil potong tadi, terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain dari Tanjung Verde cukup kesulitan nampaknya. Lihat celah ruang dari daerah pertahanan Argentina sendiri, pemain-pemain Tanjung Verde. Kembali Roberto Lopez, masai bola, sodokan bola ke depan tadi masuknya, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain dari Tanjung Verde lainnya. Bola hanya bergulir ke sisi kiri tahanan dari Argentina. Hasilkan tendangan gawang saja bagi Argentina di babak yang kedua ini. Belum ada peluang berbahaya dari Tanjung Verde. Kita nantikan. Kembali lagi Lautaro Martinez sudah mundur ke belakang kepada McAllister. Ada Cristian Romero coba membantu kini ke kanan dia. Lagi pemain-pemain Argentina memainkan bola. Rodrigo De Paul mundur ke belakang kepada Romero, cari kawannya yang bebas. Lalu kembali lagi kepada Molina, coba bikin perlahan sodorkan ke tengah. Umpan satu dia namun terlepas. Tanjung Verde kini menguasai bola. Ada Duarte tadi terjatuh, saudara-saudara. Dapat tekanan tadi atau tackling yang cukup keras tadi dari Romero nampaknya. Menit ke-57 babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde masih di daerah pertahanannya sendiri. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Bukan saat ini 1-0. Argentina unggul atas Tanjung Verde. Kini menguasai bola, coba memasuki daerah kotak penalti. Berbahaya umpan 1-2 namun dipotong lagi oleh McAllister. Kirimkan lagi bola ke depan. Rodrigo De Paul mengatur kepada Lionel Messi di lingkaran tengah. Coba alirkan lagi ke depan tadi namun kembali patah di tengah jalan. Duarte lagi menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kevin Pina. Mencoba menggiring bola ke depan. Umpan 1-2 coba menekan di sektor sebelah kiri. Kini pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde masih menguasai bola. Mundur ke belakang Moreira tadi. Bagian 14 di sana. De Roy Duarte dengan kini beralih ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Coba giringkan bola ke tengah. Ada 15 seperti perebutan dipotong. Lautaro Martinez dari Argentina tadi angkat ke depan namun kembali patah lagi. Tanjung Verde mencoba lagi, bahkan lagi pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke Lautaro Martinez di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirim bola ke tengah, berbahaya, lepas jalan, gol! De Roy Duarte nampaknya tadi memanfaatkan kelengahan bagaimana barisan pertahanan dari tim Tango berhasil menceploskan gawang ke pojok kanan dari tim Tango.
1: Sengo yang dikawal Emiliano Martinez, Bung Estu.
2: Iya, aksi menarik ditontonkan oleh Rian Mendes ya, pemain nomor 20 yang tadi mengolongi salah satu pemain dari Argentina dan bola diterima dengan baik oleh Deroy Duarte, lalu dilanjutkan dengan sebuah sepakan yang menarik yang sangat kencang dan bisa mencetak gol Deroy Duarte ini. Dan ini merupakan aksi yang cukup bagus sejauh ini karena sampai menit ke-59 mereka sudah memiliki 3 shoot dan 2 on goal. Artinya ini Pak Kepri memang berusaha untuk keluar dengan cara bermain mereka yang memang lebih santai, tapi mereka lebih mampu memaksimalkan beberapa hal dan termasuk keberanian mereka melakukan serangan-serangan yang menurut saya tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemain Argentina dengan gaya bermain yang memang mereka mampu mempengaruhi cara bermain Argentina dengan lebih temponya lebih rendah. Dan ini menurut saya salah satu hal yang jadi keunggulan dari Keverde sejauh ini, dan ternyata efektivitas mereka mencoba mempengaruhi Argentina tidak bermain agresif ini sangat kentara sekali dan membuat Argentina terinfluence atau terpengaruh oleh permainan dari Keverde. Dan baru saja sebuah aksi yang bagus dari dua pemain, ada Rian Mendes dan juga Deroy Duarte, dia akhirnya dengan sebuah sepakan Deroy Duarte menjadi gol. Ini adalah sebuah permainan yang menurut saya sejauh ini brilian dari cara kerja atau taktik yang diterapkan oleh Bubista sebagai pelatih dari Keverde.
0: Ya baik, terima kasih Bu Gesu dan pendengar buat 3 RRI serta RRI Persatu di seluruh Indonesia. Kali ini pertandingan kembali bergulir, sudah masuk ke menit 60. Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri bulin serang mereka. Amada di sana kembali ke belakang dia pada Martinez, Lisandro Martinez. Biasa ke kanan ada Cristian Romero di sana. Sudah mendekati garis tengah, Cristian Romero mencoba membangun kali ini Argentina. Ada Molina di sana. Bergeser ke dialami oleh dua pemain dari Cape Verde. Molina jadi pertempuran di sana. Namun berhasil dikuasai oleh Lionel Messi. Terjatuh Lionel Messi namun bukan merupakan pelanggaran. Dibuang saja bola jauh oleh pemain Cape Verde namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Argentina. Di sektor tengah Argentina mencoba untuk membangun serangan. Berhasil dibuang tadi bola oleh pemain Cape Verde namun tapi McAllister menerima bola kali ini mencoba untuk membangun serangan. McAllister di dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 26 Medina di sana. Mungkin terumpat ke tengah namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem pertahanan dari Cape Verde. Namun datang lagi serangan dari Argentina melalui sektor sebelah kiri. Ini serang mereka tidak jadi kembali ke belakang kali ini. Bagaimana Lisandro Martinez mencoba untuk memberikan menyambut umpan tadi. Masih menguasai tengah permainan dari pemain Argentina. Lisandro Martinez masih mencari ruang, sudah melewati garis tengah lapangan. Tengah umpan terobosan langsung pada Lionel Messi dalam kotak penalti. Messi! Hampir saja Messi! Messi! Hampir saja Messi menambahkan namanya di papan skor kalau tidak ada Vovinza. Namun masih refleks Vovinza, masih bisa mengantisipasi. Bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti. Tiga pemain Cape Verde mencoba membayangi namun tidak tembus oleh Vovinza. Pemain jaga gawang Cape Verde yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni. Bagaimana pemain nomor punggung 22 dari Argentina dan juga 22 dari Argentina yaitu Emilio Martinez, Lautaro Martinez dan juga Almada. Ini ditarik mundur, digantikan oleh Alvarez dan juga Gonzalez. Dan nomor punggung 9 dan juga nomor 15. Pertandingan kembali berlangsung kali ini, Argentina mendapat tendangan tendangan sudut kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil ditangkap. Bagaimana tadi Lionel Messi mengirimkan umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde. Bangun serangan kali ini Cape Verde dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sana ada Cabral, bayangi oleh satu pemain Argentina sana, belakang kembali lagi kepada ke tengah. Borges tadi, kerjasama dia dengan main nomor 4 Lopez kembali ke belakang lagi Fozinha jaga gawang dari KBVRD menguasai bola sebelah kiri dia ada Borges di sana nomor 3 coba mengirimkan umpan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Jadi duel di sana antara McAllister dengan satu pemain Argentina berhasil dikuasai oleh McAllister. Bola kali ini dikuasai oleh Argentina. Sektor sebelah kanan lini serang mereka. McAllister geser ke sana. Ada Molina di sana. Belakang lagi dia. Balik kepada McAllister. Lionel Messi mengirimkan umpan langsung ke sektor sebelah kanan dari lini serang lini pertahanan dari KB Verde. Hernandez tadi jatuh. Nomor punggung 25 tadi mencoba untuk menerima umpan. Kali ini Gonzalez dari Argentina. Belakang dia main nomor 6 sana ada Martinez. Coba dari sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde. Pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengelangkan serangan. Dan nomor punggung 24 sana Enzo Fernandez. Melebar. Kali ini yang dituju adalah Cristian Romero. Makin ke sebelah kanan, sektor kanan, kembali lagi ke tengah. Bagaimana Alexis McAllister? Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 5 di sana. Namun dipatahkan lagi serangan-serangan Argentina oleh pemain belakang KB Verde. Bagaimana tadi Lopez dari KB Verde, Roberto Lopez, buang bola jauh. Mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kendali para pemain Argentina. Alexis McAllister pendek saja dia ke tengah kali ini. Nomor 24 dari Argentina di sana Enzo Fernandez kerjasama dengan kembali dengan McAllister sudah berada di sektor tengah pertahanan dari KB Verde. Melebar dia kepada Molina sektor sebelah kanan. Masih pemain Argentina kembali ke tengah kali ini Lautaro Martinez kerjasama dia 1-2 dengan nomor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi Alvarez, Julian Alvarez, belakang lagi Julian Alvarez, melebar ke tengah kali ini Argentina mencoba untuk memanfaatkan luas lapangan, Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari KB Verde, lanjut Verde, terus kembali lagi belakang, Julian Martinez langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah di sana hampir saja menor bung 24 Enzo Fernandez. Coba untuk melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti Tanjung Verde, namun masih belum berhasil. Jika tadi Argentina melakukan pergantian pemain, kali ini Tanjung Verde atau Keverde yang melakukan pergantian pemain, dua pemain juga dimasukkan. Pemain yang ditarik adalah Duarte nomor 15 dan juga Nuno da Costa nomor 21 dari KB Verde. Digantikan oleh Ramiro Montenegro dan juga Dailon Livramento. Seperti permain zaman dulu ya, Sarsaparilla Sacramento. Masih berlangsung kali ini pertandingan. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari KB Verde. Fozinha umpan langsung jauh ke tengah. Yang dituju adalah Da Costa namun berhasil diamankan oleh Emiliano Martinez bola. Pendek saja Emi Martinez kepada Lisandro Martinez. Geser dia ke kanan. Gimana Cristian Romero kali ini masih menguasai bola. Ke tengah ada pemain Argentina lainnya. Kembali ke belakang kali ini masih coba untuk bangun serangan pemain-pemain Argentina. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ya, Lionel Messi kali ini membawa bola dibaiki oleh satu pemain Argentina. Terjatuh Lionel Messi karena ditarik oleh satu pemain Cabo Verde yaitu Luis Pinha. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pinha, main nomor punggung 6 dari Tanjung Verde. Menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina. Di sektor kiri bagian dalam, dekat kotak penalti KB Verde setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap. Di antaranya ada De Paul, Lionel Messi dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha, Fozinha yakni penjaga gawang dari KB Verde ini sedang mengatur rekan-rekannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Ada Rodrigo De Paul juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh Barisan pertahanan dari KB Verde coba dikejar kali ini oleh pemain-pemain KB Verde, bola yang masih melambung di udara namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Alexis McAllister pendek dia ke tengah. Di belakang lagi ada Cristian Romero di sana. Masuk ke dalam sisi pertahanan dari Argentina. Geser dia Martinez kali ini pada pemain nomor punggung 16 di sana, kembali kepada Argentina. Martinez, Medina kali ini di sektor sebelah kiri lini serang Argentina. Medina kembali lagi ke belakang, coba dibayangi oleh satu pemain Cape Verde namun tidak berhasil. Kali ini masih dikuasai oleh pemain Argentina. Romero langsung ke tengah, main tinggi adalah pemain Argentina namun berhasil patahkan. Kali ini direbut lagi oleh pemain Argentina. Menor punggung 5 dari sana, coba mengirimkan kepada Lionel Messi dalam kotak penalti, disapu saja oleh sektor belakang dari Cape Verde. Boleh dikuasai oleh pemain Argentina kembali di sektor kanan pertahanan mereka. Cristian Romero geser pendek sedikit dia kepada Lisandro Martinez di sana. Masih Lisandro Martinez sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Medina juga. Kembali lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Umpan melalui tumit tadi dilakukan pada pemain Argentina namun masih belum berhasil. Upaya coba dilakukan oleh pemain Argentina, dua pemain Cabo Verde mencoba menghalangi. Bagaimana tadi pemain punggung 9 Julian Alvarez mencoba untuk bangun serangan Lionel Messi dalam kotak penalti namun berhasil dibuang oleh pemain dari Cabo Verde. Datang lagi serangan dari Argentina, masih belum putus serangan dari Argentina. Patah lagi dari pemain Cabo Verde, balik lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 15 Gonzalez dari Argentina sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde coba untuk memberikan umpan dia namun ke belakang. Kali ini Menor punggung 24 dari Argentina geser lagi ke belakang turut membantu penyerangan Lisandro Martinez. Geser lagi dia pada pemain nomor punggung 15 Gonzalez di sektor kiri masih menjatuhkan. Ada upaya coba dilakukan oleh Lionel Messi di dekat kotak penalti, dilanggar lagi Lionel Messi sambil membawa bola tadi oleh pemain nomor punggung 14 yang mencetak gol di kesempatan malam hari ini, Duarte. Leroy Duarte melanggar Lionel Messi di posisi yang sangat pas sekali ini kalau untuk mencetak gol. Dekat berapa meter, berapa sentimeter saja dari kotak penalti KB Verde di sebelah kanan, sisi sebelah kanan. Dekat dengan setengah lingkaran yang menjadi penanda kotak penalti KB Verde. Posisi sangat ideal sekali. Sekitar 3-2 pemain Argentina, Lionel Messi salah satunya, dan juga nomor punggung 9 Julian Alvarez juga sedang menghadapi bola di sana. Ada Medina juga, De Paul maksud saya, ini juga berkumpul di sana bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Sementara itu seperti sebelumnya, Fozinha, kiper dari KB Verde. Harus terbang dia untuk mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi tadi. Bagaimana dengan satu kali sentuhan kaki kiri Lionel Messi mengarahkan bola ke sisi kiri gawang dari KB Verde. Bagaimana Fozinha langsung berubah menjadi Superman, terbang dia mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi. Tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde akan dilakukan oleh De Paul. Kali ini menggunakan kaki kanan, sudah kiri kanan, sudah kotak penalti. De Paul di sana, sayang sekali tidak berhasil menemukan satu pun pemain dari Argentina sehingga bola keluar lapangan. Keuntungan kali ini, bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi melihat posisi dari Fozinha, kiper KB Verde yang berada di sebelah kanan. Bola langsung diarahkan ke sektor sebelah kiri, membuat Fozinha langsung segera mengeluarkan sayapnya, terbang menyambut bola, selamatkan gawangnya dari kebobolan lagi. Bung Estu, sampai 73 menit pertandingan di babak kedua ini. Cerdik sekali tadi Messi ya melihat kesempatan ya Bung Estu ya, ketika melakukan tendangan bebas. Bagaimana posisi Fozinha
3: ini berada di sebelah kanan, langsung diarahkan ke kiri, namun dengan cekatan Fosina berhasil mengantisipasi tendangan bebas itu. Gol Estu.
2: Ya, Messi cerdik, tapi Fosina jauh lebih antisipatif ya. Karena memang tadi sebenarnya kan posisinya dia masih di kotak, di tiang dekat ya, tiang dekat dengan masih jauh ya. Tapi tiba-tiba Messi melakukan tendangan, tapi dia masih bisa antisipasi. Ya, sejauh ini kembali lagi bintangnya dua, ada Messi di Argentina, ada Fosina di Keverde. Dan ini menurut saya beberapa kali yang dilakukan Fosina adalah bukan hanya sekedar penyelamatan ya, tapi benar-benar menaikkan mental rekan rekannya ketika dia akan antisipasi salah satunya yang baru saja terjadi di tendangan free kick tadi dari Messi. Tapi memang disiplin dari para pemain di KVD sejauh ini cukup dijalankan dengan sangat bagus. Mereka bertahan dengan sangat disiplin. Mereka tidak mau lengah lagi seperti gol yang terjadi dari Messi tadi. Messi selalu dibayangi dua orang, selalu ada di belakang dan ada di depan Messi yang akan mengawasi pergerakan Messi. Dan sejauh ini juga Messi belum ada berapa kali belum bisa masuk touch in box seperti di babak pertama, dan ini diantisipasi dengan baik. Selain itu, KVD juga punya kepercayaan diri. Mereka ini lawannya selalu diunggulkan, Gravit and Goliath segala macam, tapi kenyataannya KVD dengan percaya diri mereka mampu melakukan serangan dengan baik. Rian Mendes melakukan improvisasi dengan baik dan diakhiri dengan mengolongi pemain bertahan Argentina, lalu bola didapatkan oleh Deroy Duarte dan dilanjutkan dengan sebuah sepakan gol. Itu gol bukan sebuah hadiah, tapi sebuah proses yang sangat bagus, sebuah cara bermain yang sangat efektif dari pemain-pemain Cafe Verde. Mereka mampu mempengaruhi Argentina untuk tidak bermain cepat, mampu mempengaruhi Argentina itu tidak melepaskan trupas-trupas, dan itu diantisipasi dengan bagus. Mereka melakukan serangan dengan efektif dan buktinya satu-satu, dan ini membuat ini dalam tanda kutip beban kan di Argentina. Ya. Argentina bisa saja dibikin oleh frustrasi oleh para pemain KVRD dengan permainan seperti ini. Kevin Pinya bermain baik, Duarte bermain baik. Meskipun Laros Duarte sudah diganti, tapi Duarte ini sejauh ini cukup bagus ya. Walaupun memang diganti, tapi kualitasnya tidak menurun. Di depan ada Livramento. Livramento ini pemain yang sebenarnya salah satu harapan. Saya juga sedikit mempertanyakan kenapa Nuno Da Costa yang dimainkan di awal. Tetapi ketika Nuno Da Costa dianggap sudah tidak bisa memecah konsentrasi lawan, Livramento dimasukkan. Dan ini merupakan salah satu strategi dari Bubista untuk bisa mengagetkan Argentina. Nah, kita tunggu apakah Argentina masih bermain dengan cara yang sama ataukah mereka bisa berubah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dan ini bisa menjadi dalam tanda kutip kelemahan Argentina jika mereka tidak berubah dengan cara mainnya.
3: Oke, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pertandingan sudah masuk di menit 76. Kali ini untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra Frigiantara. Silakan Bung Indra.
4: Ya, terima kasih Bung Tomo. Sebuah serangan coba dibangun Tanjung Verde tadi berbuah tendangan bebas di daerah pertahanan dari Argentina. Kita nantikan dan seperti apa set piece yang akan dilakukan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde di sisi tengah pertahanan dari tim Tango. Masih mengatur posisi, bagaimana juga para pemain Tanjung Verde. Juga pemain ini berada di daerah kotak penalti. Kevin Pinya nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Siap-siap, ancam-ancam sudah dilakukan ke kanan. Namun bola menyusur tangannya tadi masih menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari tim Tango. Dengan gawang saja bola dihadapi oleh Emiliano Martinez. Sodorkan saja kepada Romero di sisi kanan. Bayangkan salah satu pemain dari Tanjung Verde tadi, Livramento, nampaknya melakukan tekanan kepada Cristian Romero. Satu tackle yang dilakukan, buah tendangan bebas bagi tim Tango. Romero sodorkan saja kepada Emiliano Martinez. Ada Lisandro Martinez kini di sisi kiri. Tangan dari Argentina mencoba menggiring perlahan. Lisandro juga mendapat tekanan dari Livramento, namun masih dapat bangkit lagi, angkat langsung jauh depan. Lopez tadi, juga Julian Alvarez dapat direbut lagi pemain dari Tanjung Verde. Terjadi perebutan di sana. Julian Alvarez, pemain dari Argentina, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Medina. Terjadi pelanggaran tadi.
0: keributan yang terjadi dengan Enzo Fernandez dan salah satu pemain dari Tanjung Verde. Kita nantikan tendangan bebas kembali bagi Argentina, masih di daerah sektor sebelah kiri, aksi yang tetap menginjak dari kepemimpinan dari Enzo Fernandez. Pemain Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Tangan dari Argentina mencoba kirimkan bola ke depan mencari bagaimana Julian Alvarez dari kotak penalti di tengah tadi mencoba dikejar namun hasil dihalau kembali oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi tim Tenggo. Di menit ke-79 babak yang kedua ini kedudukan masih 1-1. Dua pergantian dilakukan nampaknya oleh Tanjung Verde di babak yang kedua ini, menambah kekuatan. Kita nantikan Giovane Cabral dan Rian Mendes nampaknya yang ditarik keluar di babak yang kedua ini, dan masuk Helio Varela dan juga Semedo nomor 26 dan nomor 17. Ya, lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Enzo Fernandez sudah menguasai bola, mundur ke belakang. Enzo berikan kepada Romero, sedotkan lagi sedikit ke depan, ada Lisandro Martinez, ada lagi Medina, sedotkan lagi 4-1-2 namun masuk kepada Lopez dan juga Enzo Fernandez namun terlepas penguasaan bolanya. Masuk 17 dari Tanjung Verde tadi, Semedo. Lemparan ke dalam kembali bagi Argentina, ada Romero kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan untuk siapa akan memberikan. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri bersama Lisandro Martinez. Lisandro Martinez perlahan menggiring, sodorkan bola ke depan, mencari Julian Alvarez, ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, biar kotak penalti, berikan lagi ke depan, berbahaya, kirimkan umpan, lalu terobosan. Hampir saja gawang tadi yang berhasil dipotong oleh Lopez di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Roberto Lopez apik tadi menahan gempuran dari Argentina, coba lagi, sudutkan lagi langsung dari kotak penalti, mencoba disundul lagi, buang saja depan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Angkat di depan lagi pemain Argentina, menguasai bola. Ada juga Enzo Fernandez, tidak jelas tadi umpannya, terlalu kencang, coba mencari Rodrigo Powell tadi nampaknya. Upaya dari Argentina masih belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde untuk mencari skor kembali. Setelah tadi berhasil disamakan oleh De Roy Duarte. Tendangan atau lemparan ke dalam saja kini. Sektor sebelah kiri pertahanan sudah kembali lagi Argentina menguasai bola. Enzo Fernandez sodorkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi kan di sana mencoba membantu serangan. Rodrigo De Paul itu juga tengah lagi, ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kirimkan kepada Gonzalez, mundur ke belakang kepada Medina, masih Medina, berikan lagi kepada Lisandro. Ada McAllister menguasai bola kini, coba ke tengah dia, ke kanan lagi, mainkan bola pemain Argentina, balikan lagi kepada Lisandro Martinez di tengah lapangan. Ke sebelah kiri, ada Gonzalez mundur ke belakang kepada Medina, dibayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde. Kirimkan bola lagi ke depan, berbahaya, mencoba dikejar oleh Gonzalez, namun Fonzinha keluar cepat dari sarangnya. Angkat sekulit bundar, selamat lagilah gawang Tanjung Verde dari tekanan pemain-pemain Argentina. Fonzinha menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, lapangan tendang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel kebisaan yang namun kembali dapat kuasai dengan tenang oleh Romero. Lisandro Martinez kini menguasai bola, masih Lisandro, siapa yang berikan pendek saja ke kanan dia, ada Romero, berikan lagi Rodrigo De Paul, kembalikan lagi kepada Lisandro Martinez, melewati garis tengah sedikit, mundur sedikit pada Medina, kembalikan lagi mencari celah nampaknya pemain-pemain Argentina. Ada Rodrigo De Paul coba menggiring bola, Rodrigo, masih Rodrigo, kirim kepada Lionel Messi, 4-1-2 Rodrigo De Paul, masih Rodrigo, kirimkan lagi pada Gonzalez, kirim gunung bantarek, baiis, dipotong saja oleh Kevin Pina tadi yang langsung berada di depan gawang dari Tanjung Verde. Main dari Tanjung Verde ini
4: Selamatlah kembali. Bagaimana Argentina? Oh, pergantian pemain. Rodrigo De Paul nampaknya ditarik keluar. Rodrigo De Paul. Nantikan ada Paredes yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Tendangan penjurus dilakukan oleh Lionel Messi, mencoba disundur lagi, terjadi berusaha mencoba dikuasai oleh Borges. Di sektor sebelah kiri, buang saja langsung ke depan, tidak ada pemain Tanjung Verde lainnya. Coba dikuasai, ada lagi pemain dari Argentina menguasai bola. Sandro Martinez kah atau jatuh? Enzo Fernandez nampaknya sambil memegang kaki kirinya, nampak untuk kesakitan tadi aturan yang terjadi antara Enzo Fernandez dan salah satu pemain Tanjung Verde, dan juga tampak juga Medina, pemain belakang dari Argentina ini masih terduduk di atas lapangan. Apakah sedikit mengalami masalah juga dengan kakinya? Joe Fernandez sampai mengalami sedikit kram pada kakinya. Medina juga sudah mulai bangkit kembali. Apakah akan ada kembali pergantian pemain dari kubu Argentina? Ya, mesti mencoba melakukan stretching Enzo Fernandez, pemain yang bermain untuk The Blues Chelsea. Kita masih nantikan bola kembali dimainkan. Lihat juga bagaimana Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina, nampaknya akan melakukan pergantian, dimana Medina masih terduduk kembali di atas lapangan, melakukan sedikit masalah nampaknya. Kita nantikan, coba ditarik tadi oleh Gidomen McAllister, memberikan arahan kepada rekannya itu bahwa akan ada pergantian pemain. Dan mengambil resiko lebih jauh kepada kondisi dari Medina, tentu dari Lionel Scaloni. Tarik keluar Medina babak yang kedua ini, lagi Tagliafico yang akan gantikan dari Medina. Tadi sudah dilakukan serangan balik dari Verde ke sebelah kanan, kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Tanjung Verde kini menguasai bola, masuk di menit ke-85, tentunya menit akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan skor masih imbang 1-1. Sudahkan lagi bola ke tengah, namun patah lagi. Bagaimana upaya Tanjung Verde? Pelanggaran atau posisi offside kah tadi? Bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina, coba menggiring bola kini pemain-pemain Argentina. Ya, Vigo Cancona sodorkan lagi kepada Enzo Fernandez. McAllister coba membangun serangan, tapi ya Vigo McAllister ke sisi kanan dia pada Molina, cari kawannya, sodorkan ke sebelah kiri, cari melewati satu buah pemain dari Lionel Messi. Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang McAllister. Tendangannya begitu kencang dari McAllister dan nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari McAllister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Buah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Dan mampu masih ditahan oleh Tanjung Verde, tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu di babak 32 besar ini. Kita nantikan apakah akan ada terjadi gol di babak yang kedua ini. Lionel Messi akan melakukan tendangan menjuru bagi Argentina. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri mencoba sundul, ditapis saja tadi oleh Fazinha. Datang lagi serangan dari Argentina, menguasai bola, coba sodorkan mundur sedikit ke belakang. Alangkahnya langsung ke depan, namun coba lagi kejar oleh Gonzalez nampaknya, atau nomor Tagliafico ada di sana. Lagi masih Argentina menguasai bola, sodorkan bola ke tengah, ada Lisandro Martinez, kirimkan lagi pada Enzo, kirimkan lagi ke Tagliafico, sodorkan lagi mencoba main pemain Argentina, ada Julian Alvarez, alirkan kepada Lionel Messi nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Masih Lionel Messi, masih ada kotak penalti. Lionel Messi berputar-putar, dia kirimkan ke tengah, berbahaya. Oh, disapu saja tadi. Bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina, punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan, bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan ruang menit-menit akhir ini. Kita nantikan Lisandro Martinez mencoba mengejar bola, sodorkan lagi bola ke depan, ada Enzo Fernandez. Masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde sektor sebelah kiri mundur ke belakang pada Tagliafico. Fiko coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Antonio Insan dengan Argentina. Ada Lionel Messi, menata ke depan Lionel Messi mencari kawannya. Soi sudah terjadi tepisan. Oh, disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya siapakah yang melakukan tepisan tadi dianggap menyentuh tangan. Namun belum ada review karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan jika memang ada review, tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan, berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi. Menit-menit akhir babak yang kedua ini masih dilanjutkan pertandingan. Menit-menit akhir, ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi pada Lisandro Martinez. Masih Lisandro mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Gonzalez mundur ke belakang, Julian Alvarez ada juga di sana, kirimkan bola ke depan namun tepat di pelukan Fozinha. Bagaimana aksi dari penjaga gawang Campi Verde ini yang cukup bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde, ada bagaimana Enzo Fernandez, ada juga Julian Alvarez, sodorkan lagi ada Tagliafico menguasai bola. Tagliafico menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde yang hampir semua menumpuk pemainnya di barisan belakang. Lisandro Martinez kembalikan lagi, pemain Argentina mencoba menekan, ada Gonzalez sana, kembalikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan terobosan masuknya kepada Gonzalez, kirimkan lagi. Bagaimana ada pemain Tanjung Verde, terjadi perebutan di area kotak penalti, belum membahayakan, ada gimana Julian Alvarez, ada lagi juga Enzo Fernandez mundur sedikit ke belakang, Tagliafico lagi-lagi pada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez di area kotak penalti, berbahaya, Julian Alvarez kirim umpan, sayang sekali membentur. Bagaimana pemain dari Tanjung Verde mencoba lagi membangun serangan namun kembali patah tengah jalan. Mencoba lagi Argentina melakukan tekanan, ada Cristiano Romero. Romero, iya, gak pakai Uno untung ya.
3: Nomor Uno.
4: Iya, nomor Uno. Tersisa beberapa menit saja, nampaknya wow, cukup panjang diberikan waktu tambahan. 8 menit waktu tambahan.
3: Iya, 8 menit, betul. Terputar ya, angkanya tidak berakhir eternity. Balik lagi tidak mencoba untuk bangun serangan kali ini, Bung Indra, di mana mencoba tiga pemain dari KB Verde membayangi Lionel Messi tadi. Masih kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde bangun serangan. Bagaimana Molina di sana belakang lagi kali ini coba untuk membongkar pertahanan dari KB Verde. Compan terobosan tadi, bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes namun berhasil dikuasai oleh sabja gawang dari KB Verde yaitu Fozinha. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez ya. Tandingan dilanjut kembali kali ini. Pemain-pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Direbut oleh satu pemain KB Verde, coba untuk melakukan serangan, terjatuh. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kembali kali ini. Alexis McAllister ke belakang, karena di sana ada Martinez. Santo Martinez bergeser sedikit dia pada Romero. Bukan Pak Uno, begitu kata pengintra tadi. Itu Romero, bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini. Sandro Martinez bergeser dia. Kali ini sudah melewati garis tengah. Sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde melebar pada main Alexis McAllister di sana. Masih membawa bola Alexis McAllister, coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina coba masuk dari sisi kanan, kembali lagi ke tengah kali ini. Masuk cari ruang kosong. sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Umpan langsung dalam kotak penalti. Tidak ada teman yang menyambut kali ini. Pemain dari KB Verde mencoba untuk bangun serangan. Patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina. Alexis McAllister coba untuk bangun serangan. McAllister geser dia. Lionel Messi di sana dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Messi, angkara Messi. Aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi, diganjar oleh salah satu pemain dari KB Verde. Tiga pemain coba dilewati oleh Lionel Messi, mengeluarkan magisnya. Apakah kali ini Messi, minor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde atau Tanjung Verde, dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi, di sana juga ada dua pemain Argentina lainnya. Coba untuk mengalihkan perhatian bagi penjaga gawang Fozinha mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara itu barisan pertahanan dari KB Verde juga sudah membentuk jajaran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap. Messi dengan kaki kiri. Lionel Messi. Hampir saja. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum merubah kedudukan. Kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat meskipun sempat terlepas tadi, namun upaya terus dilakukan oleh pemain KB Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi, extra time atau perpanjangan waktu injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Fozinha tadi. Kali ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina, terjadi pertempuran di sana. Satu pemain KB Verde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina, pemain nomor punggung 24 dari KB Verde. Sepertinya terjatuh. Tendangan bebas untuk KB Verde. Pemain nomor punggung 10 dari KB Verde di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Monteiro di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Monteiro dan pemain nomor 13 juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Argentina, dibuang saja oleh pemain belakang Argentina, namun masih jatuh di kaki para pemain dari KB Verde. Kali ini mencoba membangun serangan KB Verde dari sektor ini, serang sebelah kanan mereka. Belakang pemain nomor 13 tadi dari KB Verde bergeser kali ini ke sektor sebelah kiri. Bagaimana main-main KB Verde, Borges kembali ke belakang di sana, pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez, pendek pada menor bonus 10 Monteiro di sana. Dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Monteiro kembali lagi patah dari serangan dari KB Verde. Lemparan ke dalam coba dilakukan oleh Lopez, pendek ke Lopez kali ini, kembali ke Lopez lagi. Menor bonus 10 Monteiro masih menguasai bola. Geser dia pada Borges di sana. Ada Cabral. Nomor punggung 13 balik lagi ke belakang. Nomor punggung 6 di sana, Pinya sudah mendapat kartu kuning. Pinya di pertandingan kali ini sektor sebelah kanan. Satu menit lagi. Bagaimana pemain kali ini, pemain KB Verde terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini. Lionel Messi di depan coba untuk menjemput bola, namun dipatahkan oleh Kevin Pinya. Mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Monteiro di sana, terjatuh Monteiro dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina, ingin mengejar ketertinggalan di sisa-sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pendek saja dia kepada Lisandro Martinez kali ini. Masih Lisandro Martinez menguasai bola. Geser dia. Ada pemain nomor 25 dari Argentina. Balik lagi ke belakang. Ya, wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam masuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Estu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali bisa dong.
5: Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga di mana ternyata Cape Verde mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina, sang juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan mengalahkan Cape Verde.
2: Iya, Cape Verde strategi Bubista menurut saya brilian ya. Dia merapkan pertahanan yang sangat rapat.